0: dasar wajibnya zakat tersebut itu lemah. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apabila orang tersebut sudah menunaikan zakat profesinya, kemudian orang tersebut uang ada sisa dari uangnya disimpan sampai akhirnya mencapai nisab dan mencapai haul. Apakah tetap wajib dizakati? Jawabannya tetap wajib dizakati. Tetap wajib dizakati. Ya, karena kewajiban zakat itu tidak hanya setahun, ya. Tidak hanya setahun kemudian setelah itu enggak wajib dizakati lagi. Tidak seperti itu ya. Misalnya ada orang punya emas 100 gram, dia simpan. Emas 100 gram, dia simpan. Setahun, emas tersebut bertahan 100 gram. Maka, di akhir tahun, setelah sampai haulnya, dia wajib mengeluarkan 2 gram dari 100 ini. 2,5 gram, karena 2,5%. Maka, setelah setahun, emas tersebut menjadi 97,5 gram. Kemudian berjalan lagi setahun. 97,5 gram itu berjalan sampai setahun lagi. Maka tahun yang kedua, dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya lagi. Jadi 97,5 gram ini dikurangi 2,5%. Maka 2,5%-nya itu dikeluarkan lagi sebagai zakat. Tahun yang ketiga seperti itu lagi, maka harus dikurangi lagi 2,5%-nya. Sampai akhirnya dia di bawah nisab. Kalau sudah di bawah nisab, maka tidak ada kewajiban zakat lagi. Karena di bawah nisab. Nisab itu batas terendah wajibnya zakat. Batas terendah wajibnya zakat 85 gram emas, ya. Kalau ada yang seperti ini, sampai misalnya jadi 84 gram, sudah. Tidak ada kewajiban zakat lagi setelah. Jadi tidak hanya setahun, kemudian setelah itu tidak wajib dizakati, tidak seperti itu. Ya. Karena ada sebagian orang awam yang punya anggapan seperti ini. Kalau emas sudah dizakati di tahun tertentu, maka tahun berikutnya tidak ada kewajiban lagi. Ya, ini tidak benar ya. Karena kewajiban zakat itu berlaku setiap tahun sekali. Ya, demikian wallahu taala a'lam.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad di Sumatera Selatan. Pertanyaannya Ustaz, kami sudah mengeluarkan zakat Ustaz di tahun-tahun yang lampau. Dan kami baru menyadari bahwa ternyata zakat itu harus dikeluarkan tiap tahun. Pertanyaannya Ustaz, untuk kondisi sekarang Ustaz, setelah lewat bertahun-tahun tidak membayar zakat, apa yang harus kami lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
0: Jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, apabila seseorang tidak menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya, maka dia diwajibkan untuk menunaikan zakatnya saat dia tahu, ya. Saat dia tahu, dia wajib menunaikan zakatnya di tahun-tahun yang sebelumnya itu. Karena ya itu haknya fakir miskin, ya. Itu haknya fakir miskin yang harus dia keluarkan setiap tahunnya. Bagaimana kalau kita tidak bisa menentukan jumlah harta kita di waktu itu dengan pasti? Maka jawabannya dengan perkiraan. Dengan perkiraan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nantinya dari kiamat. Kemudian permasalahan yang kedua, bagaimana kalau kita tidak mampu lagi? Bagaimana kalau kita tidak mampu menunaikan zakatnya secara satu waktu, dalam satu waktu? Karena

0: memberatkan. Tapi para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Lebih baik kita berat di dunia daripada berat di akhirat. Dan ingat ya para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, zakat itu termasuk infak. Dan semua infak kita akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang lebih baik, dengan balasan yang lebih berkah. Dan balasan Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih banyak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apapun yang kalian infakkan, maka dia yang akan menggantinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mensyukuri amalan hambanya. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih sedikit. Allah tidak akan memberikan balasan dengan yang lebih jelek. Ya. Allah kalau memberikan balasan, balasannya lebih baik, lebih banyak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu juga mengatakan, "Mana qasat sedaqatun min mal?" Sedekah itu tidak akan mengurangi harta sama sekali. Dan sedekah yang paling wajib adalah zakat. Zakat itu termasuk sedekah. Makanya dalam ayat-ayat zakat Allah menyebutnya sebagai sedekah. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah, fariidatan minallah. Jadi itu kewajiban dari Allah tapi disebut sebagai sedekah. Ini adalah zakat. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah juga menyebut zakat sebagai sedekah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ya. Jadi di sini khudh min amwalihim sadaqah, ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya adalah zakat. Karena sedekah itu adalah karena zakat adalah sedekah yang sedekah yang paling wajib. Maka zakat bisa disebut sedekah. Karena zakat adalah sedekah yang paling wajib, maka zakat bisa disebut sebagai sedekah. Ketika zakat itu sedekah, maka masuk dalam hadis tadi, mana qasat sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ketika kita mengeluarkan misalnya 1/40 atau 2,5% dari harta kita, kelihatannya harta kita berkurang. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembangkan harta itu. Dia tidak akan berkurang sama sekali. Bahkan ayatnya tadi jelas mengatakan, وَتُزَكِّهِمْ بِهَا تُطَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا. Jadi tutahhiruhum membersihkan, watuzakkihim ada yang mengatakan artinya adalah mengembangkannya. Dari kata-kata zaka, ya. Jadi mengembangkannya. Jadi membersihkan harta dan mengembangkan harta. Ini salah satu makna dari watuzakkihim biha. Ya, para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah. Demikian jawabannya. Wallahu ta'ala alam.
1: Jazakumullahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Ilham juga di Kota Mubagu dan penanya-penanya yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abu Zubair di Bogor.
1: Baik, silakan.
2: Afan izin bertanya, jadi profesi saya saat ini berdagang makanan. Kemudian, apakah ada perhitungan untuk membayar zakat jika penghasilan atau omsetnya itu melebihi dari ketentuan kewajiban berzakat, Ustaz?
1: Oh, nisab maksudnya ya?
2: Iya, betul.
1: Baik, itu saja Bapak?
2: Sudah, itu saja.
1: Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Tafadol Ustaz.
0: Para jemaah sekalian, rahimahun rahimahullah, bagaimana zakat pedagang makanan? Ya. Pedagang atau harta dagang itu menurut mayoritas ulama ada zakatnya. Bagaimana zakatnya? Zakatnya dihitung dari

0: bahan mentahnya. Jadi bahan mentah dihitung. Begitu pula bahan jadi dan hasilnya. Bahan mentah, bahan jadi, hasilnya juga. Itu dihitungnya kapan? Ya, dihitungnya di akhir tahun. Ya. Misalnya di akhir tahun, misalnya tahun mulai memulai bisnis restonya. Misalnya tanggal, ini harus anu ya, hijriah ya. Karena satu tahun zakat itu satu tahun hijriah, bukan satu tahun miladiah atau masehi. Jadi misalnya satu Ramadan mulai, atau satu Muharram ya, satu Muharram mulai buka resto. Maka nanti di satu Muharram dia hitung berapa bahan mentahnya, kemudian berapa bahan jadinya, kemudian berapa hasil selama setahun itu. Berapa hasil selama setahun itu. Kalau ternyata tidak ada hasilnya, maksudnya impas, apalagi ditambah dengan hutang-hutangnya ya. Jadi tadi dihitung dulu bahan untuk makanannya masih berapa, yang jadi berapa, uangnya berapa, dikurangi hutang. Kalau hutangnya ada yang harus dibayar, sebaiknya dibayar dulu ya, untuk mengurangi zakat ini. Hutangnya berapa, dikurangi itu, nanti sisanya berapa, apakah mencapai nisab ataukah tidak. Kalau tidak mencapai nisab, maka tidak ada zakatnya. Kalau mencapai nisab ya, maka dia harus mengeluarkan 1/40-nya. Dia harus mengeluarkan 1/40-nya. Kemudian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahmatullah, hasilnya ini ya, yang masih berupa uang ya. Hasilnya ini yang masih berupa uang. Karena bisa jadi ya, orang yang bisnis ini dia menghasilkan uang, tapi uangnya dipakai untuk beli mobil. Sedangkan mobil gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli rumah, sedangkan rumah gak ada zakatnya. Dia pakai untuk beli tanah, sedangkan tanah tidak ada zakatnya. Maka yang dialihkan ke aset-aset yang tidak ada zakatnya menjadi tidak ada zakatnya. Jadi yang ada zakatnya yang masih berupa uang yang wajib dia zakati. Atau misalnya dia belikan kambing, sedangkan kambing ada zakatnya. Maka nanti dia zakatnya jadi zakat kambing. Atau dia belikan misalnya sapi, sapi ada zakatnya. Ya nanti juga ada pembahasan ini nisabnya berapa, ini syarat wajibnya bagaimana. Tapi yang berkaitan dengan harta uang, ya karena ini yang berkaitan dengan warungnya atau restonya, ini masih dihitung di sini. Jadi bahan mentah ditambah bahan yang matang berapa, nanti ditambah tabungan dia. Tabungan ya, uang hasil ini yang menjadi tabungan, kemudian dikurangi hutangnya. Kalau masih mencapai nisab ya, masih di atas nisab atau mencapai nisab, maka dia harus mengeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan ini dihitung kapan? Setelah sampai haulnya. Haulnya berdasarkan bulan Hijriah. Nanti tahun kedua juga seperti itu. Muharram yang kedua, Muharram yang ketiga. Ya. Maka di sini kita menjadi tahu ya bahwa penentuan awal bisnis itu bisa menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Atau kalau misalnya kita rela untuk mengurangi haul juga tidak ada masalah ya. Misalnya tadi mulainya Muharram, dia ingin zakatnya di Ramadan, berarti ini berapa bulan sebelumnya ini? Dzul Hijjah, Dzul Qa'dah, Syawal, Ramadan. Berarti 4 bulan sebelumnya misalnya. Ya tidak ada masalah. Nanti tahun kedua, Ramadan lagi, tidak ada masalah ya. Untuk mengurangi haul tidak ada masalah, tapi jangan melebihi haulnya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita kembali angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari seorang ibu Ustaz, tidak disebutkan dari mana, izin bertanya Ustaz. Setiap bulan saya diberikan oleh suami untuk bayar kontrakan, transport anak-anak, sekolah, dan lain-lain. Pertanyaan Ustaz, apabila masih ada sisa sesuai nisab dan sudah setahun, apakah saya wajib berzakat atau bersedekah Ustaz? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, harta ini harus diperjelas ya. Harta yang diberikan oleh suami ini harus diperjelas. Berapa yang punya istri? Berapa yang punya istri? Kalau misalnya dikatakan yang punya istri adalah sisanya, sisa kebutuhannya berapapun, maka yang berada di tabungan istri itu menjadi harta milik dia. Dan ketika mencapai nisab dan mencapai haul, maka istri wajib berzakat. Jadi istri wajib menzakati hartanya, suami wajib menzakati hartanya. Makanya harta istri dan harta suami itu harusnya jelas ya. Ini nanti juga bermanfaat ketika salah satunya meninggal. Nanti yang menjadi harta warisan suami yang mana, yang menjadi harta warisan istri yang mana. Ya memang sih kita tidak bisa memaksa untuk memisahkannya. Tapi kalau tidak dipisahkan, nanti akan lebih sulit cara menghitungnya. Ya, tidak wajib untuk dipisahkan, iya. Tapi nantinya akan sulit, ya. Begitu pula ini, yang ditanyakan ini harus diperjelas. Karena ini nanti akan berkaitan dengan kewajiban zakatnya istri. Karena tadi tidak disebutkan ya, bahwa peruntukan istri berapa, peruntukan anaknya berapa, peruntukan kebutuhan rumahnya berapa. Ini kalau tidak dijelaskan, ya maka nanti yang diambil oleh istri ini harta siapa? Apakah itu harta anaknya, untuk rumahnya, ataukah hanya untuk istrinya saja? Ini kan menjadi tanda tanya kalau tidak ada penjelasan di awal. Maka istri bisa memperjelas status harta yang tersisa itu kepada suaminya. Apakah itu hartanya dia? Ataukah itu juga untuk anak, untuk rumah? Kalau itu untuk anak, untuk rumah, ya, maka bisa jadi tidak ada zakat ya. Kita nggak bisa mewajibkan zakat untuk istri itu atau atas istri itu. Karena itu ternyata bukan uang dia. Ternyata uang anak-anaknya. Dan bisa jadi anaknya ada dua, ada tiga. Kalau dibagi-bagi bisa jadi nggak sampai nisab. Maka diperjelas dulu itu uangnya siapa. Yang tersisa itu uangnya siapa. Kalau itu ternyata memang uangnya istri mencapai nisab dan juga mencapai haulnya, maka wajib dizakati ya, dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya, dan itu dikeluarkan setiap tahun apabila memang setiap tahun hartanya masih lebih dari nisabnya ya. Jadi nanti istri wajib zakat dari harta tersebut, suami wajib zakat dari hartanya. Ya demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, akhir dari perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلمة الطيبة ألم تر

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, Azakumullah, sahabat Rojal, Alhamdulillah telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafa Darini Hafizahullah dalam pembahasan dari kitab Sahih Fikih Sunnah Fikih Ibadah dengan tema syarat wajibnya zakat. Semoga penjelasan yang telah disampaikan memberikan tambahan ilmu dan pemahaman bagi kita semua tentang kapan seseorang diwajibkan menunaikan zakat, serta pentingnya memahami ketentuan-ketentuannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dengarkan tidak berhenti sebatas pengetahuan saja, tetapi dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang halal dan berkah, mencukupkan harta kita, serta memberikan kemampuan dan keikhlasan untuk menunaikan kewajiban zakat ketika telah memenuhi syarat-syaratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 7:24 waktu Indonesia Barat. Ikhwati Islam wa'alaikumullah, jangan lewatkan di kesempatan pukul 8 waktu Indonesia Barat. InsyaAllah kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan nanti melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi. Dan di kesempatan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain M.A. Hafizahullah dalam pembahasan dari silsilah fikih pendidikan anak. Dan di kesempatan siang hari nanti pada pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, kita akan simak juga program kajian ilmiah disampaikan secara langsung oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B. Afifahullah dari Yogyakarta. Pembahasan di kesempatan nanti melanjutkan kitab Al-Aqidatu Awalan Nawukanu Ya'namun dengan tema sifat ahli neraka, yaitu wanita yang terlaknat. Demikian ikhwati Islam wa'alaikumullah, beberapa rangkaian kajian ilmiah yang dapat Anda simak di kesempatan hari ini. Senin 3 Rabiul Akhir 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan 14 September 2026. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Allahumma amin. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Khalifah At-Tunaiji di Surat Al-Mujadilah dengan nomor urut surat ke-58. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Roja
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه
4: وسلم
6: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
7: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
8: Kalau sekiranya perbuatan itu baik, tentulah para sahabat telah mendahului kita mengamalkannya. Karena tidak ada satupun amal dari amal-amal Islam yang luput dari para sahabat. Karena Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada mereka segala sesuatunya, sampai buang hajat pun diajarkan, Karena orang tidak mengikuti sunnah, tidak mengikuti perjalanan orang-orang mukminin yang pertama, al-muhajirin wal ansar. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia ikuti?
4: Qala Rasul. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هنا سؤال يقول: هل إثم إيذاء الناس بسبب شراء الدخان من البقالة أو من البقالة وإشعالها لهم كما هو واقع على صاحب البقالة يكون أيضا على شخص هون من شأن تحريمه أمام صاحب هذا المتجر أو هذا المحل فاستمر في بيعه، وهل هم متشاركون في الإثم؟
3: الجواب يا أخي السائل، هذا الفعل الذي ذكرته بعض ما يفعله الناس في هذه الحال، ولكن هناك أفعال مثل هذا وأكثر من مثل هذا. فنقول يا أخي في هذا الجواب: قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالله عز وجل نهى نهيا عاما عن التعاون على كل إثم وعدوان، فيدخل في ذلك كل المحرمات، فلا يجوز التعاون على فعلها ولا على تحسينها أمام الناس ولا على تهوين حرمتها ولا على تشجيع الناس على اقترافها بأي وسيلة من الوسائل، فكل ذلك داخل في التعاون على الإثم والعدوان، وسواء كانت تلك المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو ما كان فيه إضرار بأحد في بدنه أو عرضه أو سمعته. فالواجب على جميع المسلمين التعاون على الخير، التعاون على الخير وتكثيره والتشجيع عليه ومناصحة الواقعين في المنكرات والآثام ودعوتهم إلى ترك هذه المخالفات بالأساليب المناسبة. هذا هو الواجب حتى يكثر الخير ويقل الشر بين المسلمين ويحققوا قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة جدا، وسقنا بعضها اختصارا، وبالله التوفيق والسداد.
4: Masalah meremehkan hukum rokok, pertanyaannya: apakah berdosa mengganggu manusia dengan sebab membeli rokok dari sebuah toko dan sengaja merokok di tengah-tengah mereka, sebagaimana terjadi pada sebagian pemilik toko, dan juga terjadi pada orang yang meremehkan haramnya hukum merokok sampai berani merokok depan toko sehingga jual belinya terus dilanjutkan setiap kali ada pembeli? Apakah mereka sama-sama berdosa? Kemudian Syekh menjawab, perbuatan ini memang termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh orang-orang zaman sekarang. Ada juga perbuatan yang semisalnya atau bahkan lebih parah dari ini. Sebagai jawabannya, maka kami katakan, ya akhi, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang secara umum segala perbuatan dosa dan permusuhan. Termasuk dalam hal ini semua adalah setiap perbuatan yang diharamkan. Maka tidak boleh tolong menolong dalam mengerjakan hal-hal yang diharamkan di hadapan orang. Tidak boleh mengolok-olok juga ayat ataupun hadis yang mengharamkannya. Tidak boleh memotivasi orang untuk melakukan dosa ini dengan wasilah apapun. Semua ini termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Baik yang diharamkan berupa makanan atau minuman atau apa saja yang bisa merugikan orang lain, baik itu merugikan badannya atau merugikan kehormatannya. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk tolong menolong dalam kebaikan dan menyebarkannya. Saling memotivasi untuk mengamalkan kebaikan, memberikan nasihat kepada orang yang terjatuh dalam kemungkaran dan dosa, kemudian mendakwahinya agar meninggalkan pelanggaran-pelanggaran ini dengan cara yang sesuai. Inilah yang wajib dilakukan supaya semakin bertambah tersebarnya kebaikan dan berkurangnya kejelekan di tengah masyarakat. Untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, di mana kalian menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan makna ini sangat banyak sekali, dan kami telah menyebutkannya secara ringkas dalam fatwa ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. متفق عليه.
2: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepadanya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika berada di atas mimbar, di antaranya beliau menyebut tentang sedekah dan memelihara diri dari meminta-minta. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Muttafaqun alaih.
3: Buntayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takut pada kemiskinan. Ini permasalahan yang sering ditanyakan dan sering menimbulkan permasalahan besar di kalangan sebagian kaum muslimin. Apakah pantas orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan, apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam, berislam dengan baik. "Wa ruziqa kafafan," diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya dan Allah jadikan dia qanaah, merasa cukup, puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan kebaikan hidup seorang hamba, seorang manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qutan." Ya Allah, jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan ukuran kekayaan. Ya. Kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati, yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya, dalam artian yang sebenarnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah, tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Sekarang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang yang takut pada kemiskinan, khawatir menjadi miskin, pertanyaan yang tentu akan direnungkan oleh orang-orang yang berakal, ketakutan Anda, kekhawatiran Anda, apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi Anda? Ketakutan dan kekhawatiran Anda, apakah bisa merubah nasib Anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki Anda sekian, tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan Anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang tidak akan bisa bertambah hanya dengan Anda khawatir atau takut. Makanya, rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. Tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki iman, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala yang di antara konsekuensinya adalah ridha dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang derajatnya hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Waridha bima qasama Allahu laka takun agnan nas." Ridhoilah pemberian yang Allah berikan kepadamu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama-lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman Anda. Beramal saleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, ridho kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah, sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
6: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian saling membelakangi. Janganlah kalian saling membenci. Janganlah kalian saling hasad. Dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari." Muttafaqun alaih.
7: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantunan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Muhammad Ayyub di Surat Al-Mumtahanah mengantarkan kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi disampaikan oleh Ustaz Ali Nur Hafizahullah. Naam ikhwati salamu azakumullah, menantikan program kajian ilmiah dimulai. Berikut kita akan simak jeda Radio Roja. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul.
3: Qala Rasul.
2: Sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
1: Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marah adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir.
0: Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
2: Terpulang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
3: Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda.
4: Para pendengar di Roja dan insyaAllah
1: jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
3: dan
1: telah
3: sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ini secara langsung.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Ikhwati salam wa azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema siapakah Naam. Dari pembahasan siapakah Ashabul A'raf. Naam, ikhwati Islam wa jazakumullah. Setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al Ustadz. Falatafadhal masykur Ustadz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن استقل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar karya Profesor Dr. Umar Sulaiman Asqar rahimahullah. Ikhwan azallahu wa iyyakum, kita masuk

0: pada pembahasan berikutnya, yaitu siapa Ashabul A'raf itu. Saya yakin semua pemirsa dengarlah, sudah dengar sebutan Al-A'raf, karena dia merupakan salah satu daripada nama surat dalam Al-Quran. Siapa sebenarnya Ashabul A'raf ini? Disinilah insyaAllah akan kita bahas bagaimana posisi Ashabul A'raf. Apakah dia penduduk surga ataukah dia penduduk neraka? Ataukah dia berada di tengah-tengah? Lantas bagaimana nasib mereka nanti? Dan apa sebabnya mereka sampai tempatnya berada sampai mereka disebut dengan Ashabul A'raf? Ikhwah, akhbarana rabbuna tabaraka wa ta'ala an qaumin yakununa fi yaumil qiyamati al-a'raf. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang satu kaum yang nanti di hari kiamat tempatnya berada di atas al-a'raf. Wal-a'rafu wa suru hajizun bainal jannati wan nar. Sementara al-a'raf adalah pembatas antara surga dan neraka. Apakah mungkin dia berupa tanah tinggi, ya, ataukah dia berupa tembok? Intinya ini adalah satu pembatas antara penduduk surga dan penduduk neraka, dan mereka berada di atas pembatas itu, ya, mereka berada di atas pembatas tersebut. Dan dikatakan Al-A'raf dikarenakan tempatnya tinggi. Ya, tempatnya tinggi. Sehingga mereka bisa melihat ke penghuni surga. Dan juga mereka bisa melihat ke penghuni neraka. Karena mereka berada di tengah-tengah. Wa'ala hadas sur yuhbasu aqwamun bainal jannati wan nar. Di atas pembatas ini ada ditempatkan satu kaum, ya, yang tempatnya itu antara surga dan neraka. Jadi ikhwah, ketika umat manusia selesai mendapat perhitungan, hisab dan seterusnya, imam mereka masuk surga atau mereka masuk ke dalam neraka. Tapi Ashabul A'raf ini dia di tengah-tengah. Tidak masuk surga dan juga tidak masuk neraka. Ya, jadi ini mereka ini statusnya di pertengahan. Waminhu yusrafuna ala ahlil jannati wa ala ahlil nar. Waminhu yusrafuna ala ahlil jannati wa ala ahlil nar. Dari situlah mereka bisa melihat penduduk surga dan juga bisa melihat penduduk neraka. Wa ashabul a'raf kama yaqulu Ibnu Katsir. Adapun Ashabul A'raf sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir, qaumun istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yaitu mereka yang memiliki keburukan dan kebaikan sama. Ya, keburukan dan kebaikan yang sama. Dzalika annallaha akhbarana anna man thaqulat mawazinuhu fahuwa min ahlil jannatil muflihin. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya barang siapa yang kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya, fahuwa min ahlil jannatil muflihin, berarti mereka adalah penghuni surga. Dan merekalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil dan selamat. Wa man khaffat mawazinuh. Adapun jika ringan kebaikannya, artinya keburukannya lebih berat ketimbang kebaikannya, fahuwa min ahlin nari khasirin. Fahuwa min ahlin nari khasirin, berarti mereka termasuk penghuni neraka yang merugi. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 dan 103, "Faman thaqulat mawazinuh," dan barang siapa yang timbangannya berat, maksudnya barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat ketimbang timbangan keburukannya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang berhasil. Wa man khaffat mawazinuh, tapi apabila timbangan keburukan mereka, apabila timbangan kebaikan mereka lebih ringan ketimbang timbangan keburukan mereka, artinya keburukan mereka keburukan mereka lebih berat daripada kebaikan mereka, maka faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi, yang rugi diri mereka, dan mereka ditempatkan dalam neraka jahannam. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi ikhwah azallahu wa iyyakum, dalam ayat soal mukminin ini Allah menyebutkan dua hal, imma ada yang kebaikannya lebih berat atau keburukannya lebih berat. Kalau kebaikannya lebih berat daripada keburukannya, maka Allah tempatkan dia di dalam surga. Adapun apabila keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan dia dalam neraka jahannam. Ikhwah, ternyata ada yang di tengah-tengah, yaitu antara kebaikan dan keburukan itu sama, seimbang, sama beratnya. Ya, tidak ada yang lebih berat. Wasakatin nasu ammastawa hasanatuhu wa sayyiatuhu. Dan di sini dalam surah Al-Mu'minun ayat 2 dan ayat 102 dan 103, Allah enggak menyebutkan bagaimana dengan nasib orang-orang yang sama beratnya antara kebaikannya dengan keburukannya. Ikhwah, inilah yang dibahas dalam Al-A'raf, Sahibul A'raf, Ashabul A'raf. Mereka yang menempati tempat Ashabul A'raf, menempati tempat A'raf, yaitu berupa tembok, berupa pembatas, berupa dataran tinggi yang memisahkan antara penduduk surga dan penduduk neraka. Di mana mereka bisa di atas tempat pembatas tersebut, mereka bisa melihat ke penduduk surga dan mereka bisa melihat ke penduduk neraka. Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Ashabul A'raf adalah yang seimbang, sama beratnya antara kebaikan dan keburukannya. Namun ada para mufassir yang menyebutkan bahwasanya Ashabul A'raf ini adalah orang-orang yang ikut jihad fisabilillah dan tewas dalam jihad fisabilillah. Tapi mereka pergi jihad fisabilillah dengan mendurhakai, dengan membawa durhaka kepada orang tua. Ya, jadi dia durhaka kepada orang tuanya. Boleh jadi orang tuanya gak mengizinkan, tapi dia tetap ngotot pergi. Kemudian dia terbunuh dalam medan perang. Maka ikhwah, dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Dikarenakan apa? Karena dia membawa dosa mendurhakai orang tua. Dan dia tidak dibawa masuk ke dalam neraka karena dia tewas dalam jihad fisabilillah. Maka sebagian mufassirin ada yang menyebutkan mereka ditempatkanlah di tempat Al-A'raf, yaitu perbatasan antara surga dan neraka. Wa fi ashabil a'raf yaqulu rabbu azza wa jalla rabbul izzati. Tentang Ashabul A'raf ini Allah Subhanahu wa taala berbicara, berfirman, wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada hijab, yaitu pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum, dan di atas Al-A'raf ini di atas tempat pembatas ini, di atas pembatas antara surga dan neraka ini, ada orang-orang, ada kaum laki-laki yang mereka itu dikenal dengan tanda-tandanya. Dikenal dengan tanda-tandanya. Ada yang menyebutkan ikhwah, karena ayat menyebutkan wa'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas Al-A'raf ini, di atas pembatas antara surga dan neraka ini, ada orang-orang, yaitu ada rijal, ada laki-laki yang dikenal dari tanda-tandanya. Ya, dari sini ada yang menyebutkan bahwasannya yang di atas Al-A'raf ini, pembatas antara surga dan neraka ini, Seluruhnya kaum laki-laki, tidak ada kaum perempuan. Karena Allah menyebutkan wa'alal a'rafi rijalun. Di atas al-a'raf itu ada kaum laki-laki. Ya'rifuna bisimahum. Ya'rifuna kullam bisimahum. Di mana mereka bisa dikenal, mereka mengenalnya dengan tanda-tanda mereka. Jadi di sini ikhwah, sebagian ada menyebutkan bahwasanya kalimat rijal berarti ashabul a'raf itu adalah semuanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Kenapa tidak ada perempuan? Mereka mengatakan bahwasanya karena perempuan itu hanya ada dua. Kalau dia enggak masuk neraka, dia masuk surga, begitu. Enggak ada dia di tengah-tengah. Itu ikhwah. Rahimunallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian, wa nadau ashabul jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Dan ashabul a'raf ini, laki-laki, kaum laki-laki yang berada di atas pembatas, perbatasan antara, pembatas antara surga neraka, mereka itu wanadau ashabal jannati, mereka memanggil penghuni surga, ansalamun alaikum, assalamu alaikum, kata mereka, mereka mengucapkan salam, ya, mereka mengucapkan salam. Tadi kita sebutkan bahwasanya ashabul a'raf ini, ikhwah, yang tinggal di atas a'raf ini, mereka bisa melihat ke arah surga dan mereka bisa melihat orang-orang yang ada di surga dan juga mereka bisa melihat orang-orang yang ada di neraka. Dan ketika mereka melihat penduduk surga, ya, apa kata mereka? Wanadau ashabul a'raf, wanadau ashabal jannati ansalamun alaikum. Mereka memanggil penghuni surga. Assalamualaikum. Ansalamun alaikum. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Namun mereka belum bisa masuk ke dalam surga padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Maksudnya si ashabul a'raf ini, mereka sudah mengucapkan salam kepada penduduk surga, ya. Tapi mereka belum bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan mereka masuk ke dalam surga. Itu ikhwah. Wa hum yatma'un, padahal mereka sangat ingin masuk ke dalam surga. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Apabila wajah mereka dipalingkan menghadap ke penghuni neraka. Qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumidz zalimin. Mereka mengatakan, wahai ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang zalim. Artinya, ya Allah, jangan kamu jadikan kami termasuk orang zalim, jangan kau masukkan kami ke dalam neraka. Begitu maksudnya. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifuna bisimahum. Lantas ketika orang-orang ashabul a'raf ini melihat ke neraka, ya, mereka mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan kami termasuk orang-orang zalim. Artinya, jangan kau masukkan kami ke dalam neraka. Dan mereka ketika melihat penghuni neraka, mereka ada mengenal orang-orang yang masuk dalam neraka tersebut. Itulah yang mereka kenal dari tanda-tandanya. Apa kata ashabul a'raf kepada mereka ini? Qalu ma aghna ankum jama'ukum ma kuntum tastakbirun. Mereka katakan, ternyata harta yang kalian kumpul-kumpulkan, kemudian apa saja yang kalian sombongkan, ternyata hari ini tidak ada guna sama sekali. Ma'aghna ankum, tidak memberikan faedah sedikit pun pada kalian. Aha ulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka, maksudnya mereka berbicara kepada penduduk neraka. Apakah mereka, maksudnya apakah penduduk surga itu yang dahulu kalian katakan mereka tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Ikhwah. Jadi di sini ashabul a'raf ini sedang menghujat orang-orang yang ada di penghuni neraka yang mereka kenal semasa di dunia dengan tanda-tandanya. Ya. Karena ikhwah azallahu wa iyyakum, tidak sedikit orang-orang yang kafir ini, tidak sedikit juga orang-orang yang mengaku penduduk surga semasa dunia, mereka katakan mereka adalah orang-orang yang akan menjadi penduduk surga dengan keyakinan mereka seperti itu, ya, seperti mereka katakan Waqalatil Yahud wan Nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Berkata orang Yahudi dan orang Nasrani, kami itu adalah anak-anaknya Allah, wa ahibba'u, dan ya, dan kaum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan mereka. Artinya, kalau kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, kami adalah anak-anaknya Allah yang tentunya akan masuk surga, kalian yang menentang kami akan menjadi penduduk neraka. Itulah makanya Ashabul A'raf mengatakan kepada penduduk neraka, dan sambil menunjukkan orang-orang yang berada di penduduk surga, yang di surga, apakah mereka yang penduduk surga itu yang dahulu kalian mengatakan bahwasanya kalian bersumpah demi Allah, mereka tidak akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti yang mendapat rahmat adalah kalian. Ternyata di hari akhirat apa yang terjadi? Ternyata yang terjadi adalah kalian yang masuk neraka, dan sementara yang kalian bersumpah mereka tidak akan dapat rahmat Allah, ternyata mereka masuk dalam surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Kemudian dikatakanlah kepada mereka, udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Tidak perlu ada rasa takut dan tidak perlu kalian ada rasa sedih. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi umat manusia, ikhwah azallahu wa iyyakum, umat manusia ya, ketika menjalani proses kehidupan mereka setelah dihisab ternyata ada tiga kelompok mereka. Setelah dia timbang amalan mereka yang amalan kebaikan mereka lebih berat, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Mereka yang amalan buruknya lebih berat daripada amalan kebaikannya, maka Allah masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Dan adapun mereka yang sama antara beratnya, antara kebaikan dan keburukannya, tempat mereka tidak di surga dan juga tidak di neraka, tapi tempat mereka di yang disebut dengan al-a'raf, yaitu sebangsa pembatas antara surga dan neraka. Disitulah mereka Allah tempatkan sekian lama ya. Mereka tentunya walaupun akhirnya nanti mereka masuk ke surga, tapi cukup lama mereka menunggu di situ. Dan tidak disebutkan berapa lama mereka menunggu. Intinya mereka belum bisa masuk ke dalam surga ya, kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kondisi mereka di atas tempat Al-A'raf ini, mereka bisa dialog dengan orang-orang surga, penghuni surga, dan mereka juga bisa dialog dengan orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Terutama orang-orang yang pernah mereka kenal semasa di dunia, nampak tanda-tandanya. Demikian ikhwah. Kalau mereka melihat yang ada di surga yang mereka kenal, maka mereka akan katakan, assalamualaikum, assalamualaikum. Itu ikhwah. Dan demikian juga ketika mereka melihat ke neraka, dan mereka melihat ada orang yang mereka kenal dari tanda-tandanya, kemudian mereka juga berbicara kepada mereka ya, kepada penghuni neraka tersebut. Itulah ikhwah rahimanillahu yang disebut dengan al-a'raf, yaitu ashabul a'raf. Baik, kemudian wattama'unu fi hadhil ayah yadullu ala ma ya'ti. Kalau kita perhatikan secara mendalam ayat-ayat ini, maka ayat-ayat ini menunjukkan atas beberapa kesimpulan sebagai berikut. Satu, anna ahlal a'rafi laysu bikuffarin qat'an. Bahwasanya orang-orang ashabul a'raf ini bukan, sama sekali bukan orang kafir. Walaupun mereka berada di antara surga dan neraka, namun tempat mereka berakhir nanti ke surga, tidak ke neraka. Jadi semua orang-orang yang sama timbangan kebaikan dan keburukannya, ya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti, itu ikhwah, belakangan setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal kufara yadkhuluna an-nara la syakka fi dzalik. Karena orang kafir jelas mereka itu tak diragukan lagi, mereka itu penghuni neraka. Idh masirul oleh neraka, karena memang tempat tinggal orang kafir nanti di akhirat yaitu neraka jahannam. Demikian ikhwah, ya. Jadi orang-orang ashabul araf ini mereka bukan bisa dipastikan 100% yaitu bahwasanya 100% orang ini bukan orang kafir. Kaum laki-laki yang bukan kafir, mereka adalah orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim. Karena apa ikhwah? Karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dimasukkan ke dalam surga. Beda halnya dengan orang kafir. Orang-orang kafir itu ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika mereka masuk neraka dan mereka tidak akan keluar lagi dari neraka tersebut. Ashabul araf tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ikhwah azallahu wa iyyakum, kita pernah singgung bahwasanya kalau dari sisi hisab, ya. Kalau dari sisi hisab, maka ada orang yang masuk surga dengan tanpa hisab. Wala azab, juga tidak ada di azab. Ini yang pernah kita singgung, yaitu mereka yang jumlahnya seba'una alfan. Seba'una alfan. Wa ma'akulli alfin seba'una alfan. Mereka adalah berjumlah, ya, satu kaum yang masuk surga dengan tanpa hisab. Mereka jumlahnya 70 ribu orang. Dari 70 ribu ini, setiap 1000 bersamanya ada 70 ribu orang lagi. Jadi totalnya sekitar 9.900.000 orang. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, wasalasu hasayati min Rabbi, kata Rasulullah SAW. Dan ditambah dengan tiga cidukan dari Tuhanku. Jadi bukan hanya kalau kita kali-kalikan dengan hitungan-hitungan tadi itu, ya, yang masuk surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab, dia adalah 70 ribu orang. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan, wa ma'akulli alfin sab'una alfan. Dari 70 ribu orang ini, setiap 1000 orang bersamanya juga ada 70 ribu orang. Makanya dia totalnya menjadi 4.900.000 orang. Dah. Kemudian, tapi ada tambahan lain, yaitu wasalasu hasayati min Rabbi, kata Rasulullah SAW. Dan tiga cidukan dari cidukan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, kita enggak tahu berapa bilangan cidukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ya, Maha besar. Allah Subhanahu wa taala Maha, tidak ada satu pun yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha, lebih besar daripada alam semesta ini. Tiga cidukan itu yang akan dikeluarkan, tiga cidukan lagi yang akan Allah jadikan sebagai orang-orang yang tidak dihisab dan tidak diazab. Adapun ciri-cirinya sebagaimana yang sudah sering kita singgung, yaitu mereka adalah la yastarkun, mereka tidak minta ruqyah, wala yaktawun, mereka juga tidak berobat dengan cara memanaskan besi, ya, dan letakkan tempat yang sakit, wala yaktawun, wala yatatayyarun, dan mereka tidak lakukan tatayur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelompok yang pertama yang masuk surga dari kalangan kaum muslimin yang masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian ada yang masuk surga itu ikhwah, ya, melalui dua cara, yaitu dengan cara dihisab. Ada melalui dihisab. Namun hisab itu ada dua. Hisaban yasira, yaitu dihisab dengan cara yang mudah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimbang kebaikan-kebaikan mereka, sehingga terlihatlah bahwasanya keburukan mereka itu lebih berat dibandingkan kebaikannya. Seharusnya orang ini sudah menjadi penghuni neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala meletakkan bitaqah yang di situ ada kalimat la ilaha illallah, sehingga kebaikannya lebih berat ketimbang keburukannya. Ya, akhirnya bagaimana ikhwah? Akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ada orang-orang yang hisaban asiro, yang dia itu dihisab tapi hisab yang sulit. Ini yang disebut Rasulullah SAW, man husiba uziba. Mereka yang dihisab pasti akan diazab. Maka orang inilah yang akan yang nanti akhirnya akan masuk ke dalam neraka jahanam. Namun begitu pun ikhwah, namun begitu pun mereka yang kena hisab yang asiro tadi, hisab yang rumit yang akhirnya masuk neraka, namun begitu pun mereka akan nanti di akhirnya mereka akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga dikarenakan keimanan yang ada pada diri mereka walaupun hanya sebesar biji zarrah. Itulah ikhwah rahimallahu. Adapun orang kafir, ya. Adapun orang kafir ikhwah azallah, apakah ada timbangan? Ya, ditimbang juga. Ya, seperti yang sudah kita pelajari, ya mungkin nanti kita bisa ulang secara cepat ya. Adapun orang kafir juga ditimbang amalannya. Ya, ditimbang amalannya supaya apa ikhwah rahimallahu wa iyyakum, supaya tahu bahwasanya keputusan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke neraka jahanam merupakan keputusan dikarenakan cocok untuk diri mereka karena memang itu akibat diri mereka sendiri. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kalau kita kaitkan dengan ashabul araf tadi ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, itu ada bentuk yang keberapa berarti ya? Yang kelima berarti jadinya. Yang pertama yaitu yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yang kedua yaitu masuk surga dengan hisab yang mudah. Yang ketiga yaitu masuk surga dengan masuk neraka. Masuk mereka yang kena hisab dengan hisab yang sulit, yang mereka juga masuk surga tapi melalui via neraka. Dah. Yang keempat yaitu mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, yang mereka kekal dalam neraka. Yang kelima inilah dia ashabul a'raf. Ya, perjalanannya berbeda dengan yang lain-lain, dengan empat sebelumnya. Perjalanan mereka ini tidak langsung ke surga dan tidak langsung ke neraka, tapi mereka ditahan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang disebut dengan al-a'raf. Al-A'raf, yaitu tempat yang merupakan perbatasan antara surga dan neraka. Dan mereka Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka di atas perbatasan itu. Tempat yang tinggi tersebut. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya. Jadi sekali lagi bahwasanya orang kafir, orang ashabul a'raf itu bukan orang kafir. Ya, karena mereka nanti akhirnya masuk ke surga. Hanya Allah tahan dulu mereka sebentar sebelum masuk dalam surga. Adapun orang kafir, mereka sudah lebih dahulu masuk ke dalam neraka. Yang kedua, annahum yatma'una fi dukhul jannah, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang sangat ingin sekali masuk ke dalam surga. Mereka sudah lihat surga, ikhwah. Ya, mereka sudah lihat surga. Ikhwah azallahu, siapa orang yang ketika melihat surga enggak kepengin masuk surga? Mungkin para pemirsa masih ingat orang yang terakhir masuk neraka, keluar dari neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di tempat dia tersebut pohon yang rindang dan ada mata air di bawahnya. Orang yang terakhir keluar dari neraka ini mengatakan, "Ya Allah, dekatkanlah aku ke pohon itu dan aku ingin agar aku bisa berteduh di bawahnya dan aku bisa minum airnya." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, seandainya aku perkenankan permintaanmu, apakah engkau akan minta yang lain?" Kata si anak Adam ini, "Tentu tidak ya Allah, aku akan minta yang lain." Oke, kata Allah. Dah, akhirnya diperkenankan. Kemudian ditumbuhkan Allah lagi pohon yang lebih rindang dari pohon pertama dengan mata air yang lebih segar dibandingkan dari mata air yang pertama. Kemudian ketika anak Adam ini, ketika seorang tadi itu melihat ke pohon tersebut, kembali dia minta, "Ya Allah, dekatkanlah saya ke pohon tersebut, pohon yang kedua, agar saya bisa berteduh di bawahnya dan minum airnya yang sangat segar." "Wahai anak Adam," kata, "wahai manusia, kali ini bagaimana? Tadi sudah janji, kalau aku perkenankan, kamu tidak akan minta yang lain. Ternyata kamu minta yang lain. Mohon lagi dia, gini aja, kalau aku kasihkan ini permintaanmu, apakah kamu akan meminta yang lain?" "Oh enggak ya Allah," begitu. Hingga akhirnya pohon ketiga. Ya, pohon ketiga. Di pohon ketiga ini, ikhwah, itu sudah dekat surga. Dari pohon tersebut, dia bisa melihat penduduk surga. Karena sudah melihat surga, tadi kan ketika dia mendapatkan, ketika diperkenankan pindah ke pohon yang ketiga, persyaratannya sama. Dia tak minta yang lain. Itu yang terakhir. Berarti kan sudah 3 kali ikhwah. Sudah 2 kali melanggar. Oh, sudah 3 kali melanggar. Dari neraka ke pohon pertama. Berjanji itu gak minta lagi. Pohon pertama ke pohon kedua. Janjinya gak minta lagi. Pohon kedua ke pohon ketiga. Janjinya gak minta lagi. Sudah tiga perjanjian yang dilanggar oleh manusia pada waktu itu. Yang kemudian yang keempat, kan minta lagi. Ketika dia minta, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Karena dia sudah lihat surga, ikhwah. Jadi siapapun yang melihat surga pasti akan betah di sana. Dan siapapun yang melihat surga pasti akan ingin masuk ke surga. Wahum yatoma'un, termasuk si Ashabul A'raf ini. Karena dia bisa melihat penghuni surga dan bisa melihat penghuni neraka. Sekali lagi karena tempatnya tempat yang tinggi. Itu ikhwah. Ya, itulah makanya yang disebutkan tadi, wa idza surifat absaruhum tilqa ashabil jannati, apabila mereka dipalingkan wajah mereka ke penduduk surga, qalu nadau ashaba tilqa ashabal wa idza wanadau ashabal jannati an salamun alaikum, ya mereka memanggil teman-teman mereka yang di penghuni surga, salam atas kalian. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itulah dia Ashabul Al-A'raf, ya ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ikhwah azallahu wa iyyakum, ya, mereka kepingin masuk ke dalam surga, kepingin tapi belum bisa. Wahum yatma'un, lam yadkhul jannah wahum yatma'un, ya, lam yadkhulunal jannata wahum yatma'un, lam yadkhuluha wahum yatma'un. Mereka itu belum masuk surga, tapi mereka sudah sangat menginginkannya. Itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi di sini, nomor dua, bahwasanya penduduk surga itu sangat ingin masuk surga. Penduduk Ashabul A'raf sangat ingin masuk surga. Wahum yada'una rabbahum alla yaja'aluhum ma'al qawmidh zalimina ahlin nar. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah kau jadikan kami itu bersama orang-orang yang zalim, yaitu dalam api neraka. Yang ketiga, annahum yunadau ashabal jannati musallimina alaihim tami'ina fi suhbatihim. Mereka itu memanggil ashabul jannah, mereka memanggil penghuni-penghuni surga seraya mengatakan assalamu alaikum, dan mereka sangat ingin sekali berteman dengan mereka. Kalau berteman dengan mereka tentunya harus masuk surga, ikhwah. Sementara mereka belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Munadihim ahlil nari mubkitina dhaminahum. Sementara mereka juga memanggil teman-teman mereka yang mereka kenal dari penghuni neraka, dan pada waktu mereka itu mencela penduduk neraka tersebut dan menghinakan mereka. Ya. Yang keempat, annal mauqi alladhi hum fihi mauqi al-musarrafin. Bahwasanya tempat mereka pada waktu itu, maksudnya tempat Ashabul A'raf, tempat yang ditinggalkan, daerah yang ditempati oleh Ashabul A'raf adalah mauqi'un musarrafun, yaitu tempat yang tinggi. Yusrifuna minhu ala ahlil jannati wa ahlin nar. Di mana mereka bisa melihat ke arah penghuni surga dan bisa melihat ke arah penghuni neraka. Kemudian wal arabu wa bin huna summiya mawdi'ul ladhi hum fihi bil araf. Itulah sebabnya dinamakan tempat mereka tersebut dengan sebutan al araf. Fal arafu jam'un min jam'urfin. Adapun al araf jamak dari kata-kata urfun. Wal arabu tusammi kullal murtafi'in min ardi arafan. Bahwasanya orang Arab menamakan setiap tempat yang tinggi dengan sebutan araf. Ya, dengan sebutan araf. Wa minhu qila li arafi ad-dik arafan lirtifa'ihi. Oleh karena itu, genjer yang ada di kepala ayam dikatakan juga araf, ya, dikarenakan apa? Dikarenakan itulah tempat yang paling tinggi pada ayam. Itu kepada ayam jantan. Yang kelima, ahlul a'rafi ahsanu halan min ba'dil mu'minin alladzina khaffat mawazinuhum. Ashabul A'raf ini, ikhwah, nasibnya itu lebih bagus daripada orang-orang mukmin, di mana orang-orang mukmin ini lemah ataupun ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya, yang akhirnya mereka Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka, walaupun di akhir nanti akan dimasukkan juga ke surga. Tapi ashabul araf tak masuk neraka sama sekali. Jadi derajat mereka itu berada di atas kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Adapun al-araf tidak masuk neraka sama sekali. Kemudian fa adkhalu an-nara bidzunubihim, yang di mana ashabul araf ini mereka itu lebih baik kondisinya ketimbang sebagian orang-orang mukmin yang ringan amalan kebaikannya, sehingga mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka bidzunubihim, akibat dosa yang mereka lakukan. Summa yukhrijuhumullahu minan nar biimanihim wa tauhidihim. Setelah itu barulah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari api neraka dikarenakan keimanan mereka walaupun sekecil apapun, dan dikarenakan tauhid yang mereka lakukan. Fa ahlul a'rafi la yadkhulul dar wa in ta'akhkhara dukhuluhum al jannah. Sesungguhnya ashabul a'raf ini mereka tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan masuk ke dalam neraka, karena wa in ta'akhkhara dukhuluhum al jannah, walaupun memang masuknya mereka ke dalam surga itu masih sangat terlambat. Artinya masuknya ke dalam surga itu masih ditunda ke masuknya ke dalam surga. Itu ikhwah rahimanallahum. Jadi intinya adalah ikhwah azzallah, kalau bisa kita simpulkan bahwasanya ya, ketika orang-orang sudah masuk ke dalam surga dan neraka, ternyata mereka yang masuk surga yang pada waktu itu adalah yang lebih berat kebaikannya ketimbang keburukannya, mereka yang masuk neraka adalah mereka yang keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, dan adapun mereka yang memiliki kebaikan dan keburukan yang sama, maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di tempat yang disebut dengan al-a'raf. Al-a'raf adalah tempat yang tinggi, di mana dari tempat tersebut a'raf ini merupakan perbatasan atau pembatas antara surga dan neraka, dan tempatnya tinggi, bisa melihat dari tempat tersebut, bisa ashabul a'raf ini melihat penduduk neraka dan juga bisa melihat penduduk surga. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan mereka ini ada juga yang menyebutkan bahwasanya penyebabnya bukan dikarenakan sama antara dosa dan kebaikan timbangannya, tapi dikarenakan ada satu dosa yang dia lakukan, di mana yaitu mereka yang jihad fisabilillah tapi dia keluar dengan membawa dosa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa dimasukkan ke neraka karena mereka tewas dalam jihad fisabilillah, dan mereka tidak bisa dimasukkan ke dalam surga karena mereka mendurhakai kedua orang tuanya. Itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Karena ayat mengatakan rijal wa 'alal a'rafi rijal, dan di atas al-a'raf ini ada rijal, ada kaum laki-laki. Ya, ada yang menyimpulkan dari sini bahwasanya semua ashabul a'raf itu laki-laki, enggak ada yang perempuan. Karena perempuan itu hanya ada dua, imma dia masuk neraka atau dia masuk surga, enggak ada tengah-tengah. Itulah kalau perempuan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya bahwasanya ya, orang-orang a'raf ini mereka ketika melihat penduduk neraka, mereka selalu berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan kau jadikan aku sebagai penduduk neraka." Dengan kalimat la taj'alna minal qaumiz zalimin, jangan engkau jadikan aku termasuk orang-orang yang zalim. Maksudnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, jangan engkau jadikan aku termasuk golongan yang masuk neraka. Dan ketika mereka bertemu dengan atau melihat teman-teman mereka yang mereka kenal dari penduduk surga, mereka katakan assalamualaikum. Demikianlah ikhwah azinallahu wa iyyakum, terkait dengan posisi di mana, siapa sebenarnya ashabul a'raf dan di mana posisinya. Dia adalah berposisi di tempat mereka di perbatasan, ataupun tempat mereka ada di pembatas. antara surga dan neraka. Disitulah mereka diletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kepingin masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkannya. Hingga akhirnya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan mereka langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ikhwah azallahu iyyakum terkait dengan Ahlul A'raf ataupun Ashabul A'raf. Tadi sudah kita bahas juga bahwasanya Urfun itu artinya tempat yang tinggi. Ya, tempat yang tinggi. Orang Arab menamakan semua tempat yang tinggi itu dengan sebutan Urfun. Urf, ya. Dan itu jam dan A'raf merupakan jamak daripada kalimat ini. Itu ikhwah. Itu yang kita sebutkan tadi, karena dia tempatnya tinggi, bisa melihat ke surga dan bisa melihat di ke neraka. Ikhwah, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur.
1: Nah. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang telah disampaikan berkaitan dengan penjelasan siapakah Ashabul A'raf. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat dari Umu Salamadi di Padang, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, izin bertanya tentang urusan antar hamba nanti di akhirat. Apakah nanti di akhirat masih akan ada tuntut-menuntut, baik itu antara anak dan orang tua, antara suami dan istri? Kalau kita sudah meminta maaf atau keridoan semasa hidup dan bertaubat yang belum minta maaf, bagaimana memahami ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum.
0: Para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum, apabila kita memiliki dosa, kesalahan dengan orang lain, kesalahan dengan orang lain, maka seperti kita pernah mencaci maki mereka, mungkin pernah menggibahi mereka, menggunjingi mereka, atau mungkin pernah mencuri harta mereka, ya, atau merusak nama baik mereka, merusak kehormatan mereka, ya, maka dalam kategori bertobat dari dosa ini, dia memiliki 4 persyaratan. Beda kalau kesalahan itu, ya, kesalahan itu terkait dengan Allah. Dan di dalam bahasa Arab, kesalahan yang terkait dengan Allah dengan kesalahan yang terkait dengan manusia, sebutannya juga berbeda, ya. Kalau kesalahan manusia dengan Allah disebut adzambu, yaitu dzunub. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, "Ya bana Adam, lau anna dzunubaka balaghat anana samai, tsumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali." Wahai anak Adam, seandainya lau anna dzunubaka, dzunub, ya, dzunub, kalimat dzunub, apabila dosamu, ini karena ini dengan Allah, karena kalimat dzunub, ikhwah, sebagaimana kita katakan tadi, dzunub itu yaitu adzanbu itu dosa yang terkait dengan Allah. Kita enggak bayar zakat atau enggak sholat atau apalah namanya, semua terkait dengan Allah, ya. Kalaupun sampai ke langit, kemudian kalian minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Beda halnya kalau kesalahan kita itu bersama, kalau kesalahan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persyaratannya yaitu an-nadam, haruslah dia itu menyesal. Al-ikhla' yang kedua, yaitu menghentikan perbuatan buruk tersebut, buang dosa tersebut. Yang ketiga, al-azmu alla ya'ud, dia harus bertekad takkan mengulangi lagi perbuatan kesalahan itu. Nah, adapun kalau dia terkait dengan manusia yang lain, kalau dia terkait dengan manusia yang lain, ikhwah, itu disebut dengan as-sayyi'ah. Disebut dengan as-sayyi'ah. Oleh karena itu, sayyi'ah ini bagaimana ikhwah cara menghapusnya? taubat nasuha, tapi ditambah dengan satu poin lagi. Tiga poin yang pertama tadi, tambah dengan satu poin lagi. Apa itu ikhwah? Minta maaf. Minta maaf. Minta dihalalkan. Kalau ada harta yang diambil, pulangkan. Kemudian minta maaf. Itu ikhwah. Itu pun kalau dia maafkan. Kalau dia enggak maafkan, maka permasalahannya sampai akhirat. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, kalian punya masalah dengan Allah, punya dosa dengan Allah, 70 dosa, itu lebih ringan ketimbang kalian itu punya kesalahan, punya dosa dengan sesama manusia, walaupun hanya satu. Karena kalau kita punya kesalahan pada Allah, kita tahu memang Allah itu syadidul iqab, tapi Allah itu adalah yang yang luas rahmatnya, yang luas keampunannya. Beda ikhwah. Jadi kalau seandainya dia punya kesalahan di dunia, kemudian belum minta maaf, belum dipulangkan hartanya, maka atau dia sudah minta maaf, hartanya sudah dipulangkan, tapi dia katakan gak mau memaafkan, maka masalah ini harus sampai ke akhirat. Begitulah rumitnya kalau urusan kita itu terkait dengan orang. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum. Innasyaitana qala insani aduwwun mubina." Katakannya wahai anak, katakan kepada hamba-hambaku, "Yaqulu allati hiya ahsan." Ucapkanlah dengan yang baik. "Innasyaitana yanzaghu bainahum." Sungguhnya setan itu yaitu akan merusak hubungan antara sama kalian. Itu ikhwah. Rumitnya itu dia. Ya syukur-syukur dimaafkan. Kalau tidak, maka urusannya akan sampai ke akhirat. Dan ini ikhwah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkata kepada para sahabat, "Hal tadruna mal mufsisu fi ummati?" Tahu enggak kalian apa yang dikatakan bangkrut dari kalangan umatku? Lantas para sahabat menjawab, "Al muflisu fina," orang yang bangkrut dari kalangan kita adalah man la dirham lahu wala mata, mereka yang sudah ludes harta bendanya, tidak ada satupun tertisa. Kata Rasulullah, bukan itu. Al muflisu fi ummati, adapun orang yang bangkrut dari kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bis salati wasiyami wasadaqah, mereka yang nanti di hari kiamat datang membawa seabrek pahala pahala sholatnya, seabrek pahala sodakohnya, seabrek pahala puasanya. Tapi, walakin qad syatama hadza, tapi dia pernah mencela orang ini. Wa akala ma'ala hadza, pernah makan harta orang ini. Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang ini. Wa akala ma'ala hadza, pernah makan harta orang ini. Fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, yang akhirnya dia harus bayar dengan semua dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa tadi. Fa in faniyat hasanatuhu, jika ternyata habis sudah pahala-pahala yang dia bawa, sementara kezoliman masih ada, maka diambillah dosa orang yang dia zolimi, ditimpakan kepada orang yang punya kebaikan yang sudah ludes tadi itu. Akhirnya apa ikhwah? Bangkrutlah dia, yang mengakibatkan dia diseret dan dicampakkan ke dalam api neraka. Makanya ikhwah, urusan dengan dunia itu rumit. Urusan dengan manusia itu rumit. Karena di akhirat nanti, manusia itu setelah dia melihat neraka, dia akan berusaha bagaimana caranya untuk meningkatkan kebaikan-kebaikannya. Dengan cara apa ikhwah? Dengan cara mencari semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Dalam sebuah hadis yang pernah kita bahas bahwasanya, ketika di hari berbangkit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi pengumuman, yang pernah menzalimi maka tuntut yang pernah menzalimi dia. Maka orang yang paling bahagia pada waktu itulah orang yang paling banyak dizalimi oleh umat manusia. Dia mungkin orang miskin, orang fakir, gak punya backing, ya, gak bisa berbuat apa-apa, gak bisa membalas. Maka dialah nanti di hari akhirat yang paling berbahagia. Karena dia akan tuntut semua orang-orang yang pernah menzalimi dia. Disinilah ikhwah ngerinya, permasalahannya adalah sampai Allah mengatakan, "Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzi yawmi sya'ni yughni." Pada hari itu seorang akan lari dari saudaranya karena takut. ketemu dengan saudaranya. Nanti dia ambil amalannya, ya pasti akan diambil. Kalau ada kezaliman-kezalimannya, wa ummi wa abi, takut bertemu dengan ketemu dengan kedua orang tuanya. Wa fasilati, dan takut ketemu dengan pasangan-pasangannya. Demikian ikhwah, karena semua sedang mencari, memperbanyak kebaikan-kebaikan dengan cara mencari orang-orang yang pernah menzalimi dia. Makanya ikhwah, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yawaddul mujrimu law yaftadi yauma idzin bibanih. Sungguh orang-orang mujrim yang banyak dosa, kalau seandainya, ya, kalau yawaddul mujrimu law yaftadi yauma idzin bibanih, seandainya orang-orang mujrim yang punya dosa banyak itu, mereka dibolehkan untuk menebus azab itu dengan mengorbankan anak-anaknya, maka mereka akan lakukan. Bibani wa sahibatihi wa akhi fa fasilatihi tuwi wa man fil ardi jamian summa yunji, atau dengan dia akan, kalaupun dibolehkan, dia akan tebus dengan cara mengorbankan teman-temannya, dengan cara mengorbankan family-familynya, dengan mengorbankan orang-orang yang paling dia sayangi semasa dunia. Kalau dibolehkan, ikhwah, kalau dibolehkan seperti itu, summa yunji, mereka akan lakukan demi untuk menyelamatkan diri dari neraka. Itulah ikhwah azallahu ikum, posisi ataupun kondisi di hari akhirat nanti. Tidak ada lagi yang namanya ayah, ibu, tidak ada lagi. Semua ibu akan menuntut ayahnya, ibu akan menuntut anaknya, anak akan menuntut ibunya, suami akan menuntut istri, istri akan menuntut suami, dan begitu seterusnya ikhwah. Yang penting mereka selamat dari ancaman neraka, minimal dengan mengambil kebaikan-kebaikan dikarenakan kezaliman yang mereka lakukan, minimal dapat mengurangi azab mereka nanti ketika mereka kalau tidak diampuni masuk ke dalam neraka. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jika kita punya masalah dengan manusia, masalahnya rumit. Ya, dia punya hak untuk mengatakan tidak mengampuni, tidak memaafkan. Tapi ikhwah, syariat mengajak kaum muslimin untuk memaafkan. Kenapa ikhwah? Al jazak ma'al jinsil amal, bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan yang dilakukan. Kalau dia suka memaafkan, maka Allah juga akan memaafkan. Karena ikhwah, semua kita punya dosa, semua kita punya kezaliman. Jadi bagaimana daripada nanti kita akan dihabisi di akhirat nanti, mendingan maafkan saja. Dimaafkan agar kita bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang Bani Israel pada waktu itu, dia suka mengutang-utangkan uangnya kepada Bani Israel yang lain. Dah, ketika sudah sampai waktunya, dia suruh pembantu-pembantunya untuk menagih hutang tersebut, dan pesannya, kalau seandainya dia enggak mampu, udah anggap lunas saja. Tajawaza anhu, anggap lunas saja, enggak usah tagih lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala tajawaza anna. Semoga Allah SWT tajawaza anna. Semoga Allah juga mengampuni dosa kita. Dan akhirnya di akhirat nanti, Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dikarenakan dia banyak menganggap lunas semua hutang-hutang orang-orang yang berhutang kepada dirinya. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau kita dengan Allah punya kesalahan, Allah akan ampuni kalau kita taubat nasuha. Tapi pasti akan diampuni. Tapi kalau terkait dengan manusia, tergantung dengan manusianya. Demikian ikhwah, tidak akan terampuni kalau dia tidak memaafkan. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi kalau dia maafkan, berarti sudah selesai permasalahannya. Tidak akan ada lagi tuntutan di hari akhirat. Allahu a'lam bishawab. Naam,
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan

Ilhaud, aku orang yang pertama sekali yang datang ke haud, ke telaga tersebut. Kemudian ketika melihat kaum muslimin, Rasulullah mengatakan, halumma, halumma, ayo kemari, ayo kemari. Karena ini merupakan telaga yang apabila seorang minum dari telaga tersebut, maka takkan pernah lagi ada rasa haus. Takkan pernah lagi ada rasa haus. Namun, ada sekelompok orang, ketika mereka mau menuju telaga Rasulullah, mereka ini dihalang-halangi. La yudaddanna kama yudaddal ba'ir. Mereka itu dihalang-halangi seperti kalau unta mau ikhwah, kalau dahulu itu kan kalau para pengembala-pengembala ini mau membawa ternaknya untuk minum di satu tempat yang ada airnya, itu gantian. Ya, itu gantian. Jadi pengembala yang satu misalnya dengan ternak-ternaknya udah. Pengembala yang kedua dia nunggu dan dia harus halangi. Apa namanya, ternak-ternaknya jangan sampai gabung dengan pengembala yang pertama yang sedang meminumkan, memberi minum ternak-ternaknya. Nah, yudadan artinya itu dihalang-halangi. Jangan sampai bergabung dengan ternak yang sebelumnya. Ternak yang pada waktu sedang minum. Jadi mereka itu dihalang-halangi. Mereka semua mau pergi ke haudnya Rasulullah SAW. Tapi dihalang-halangi. Gak boleh masuk. Rasulullah katakan, innahum la ummati, mereka itu kan umatku. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW bahwasanya, kamu gak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Mereka sudah merubah-rubah agama. Mereka sudah merubah-rubah agama. Mendengar ucapan itu, ya, maka Rasulullah mengatakan, suhkon, suhkon liman baddala. Menjauhlah, menjauhlah bagi mereka-mereka yang sudah merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merubah-rubah di sini ikhwah, semua secara umum, apakah merubah-rubah akidah, apakah merubah-rubah ibadah, tata cara ibadah, dan melakukan hal-hal yang bid'ah, yang menisbatkan sesuatu yang bukan dari agama Allah, dinisbatkan itu kepada agama Allah. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang enggak termasuk dalam urusan kami, maka dia tertolak. Tapi ini amalan diada-adakan dan dinisbatkan kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka telah merubah dari sisi akidah, merubah dari sisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini enggak dibolehkan. Atau juga termasuk merubah-rubah Quranul Karim. Mencoba merubah-rubah Quranul Karim. Demikian ikhwah. Boleh jadi juga merubah-rubah Rasulullah SAW. Merubah-rubah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, man taqawwala alaiya muta'ammidan, fal yatabawwa maq'adu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka silahkan menempati tempat dalam neraka jahannam. Demikian ikhwah, suhkon, suhkon liman baddalah, menjauhlah kalian akibat kalian telah merubah-rubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ikhwah azallahu iyyakum, kita sebagai seorang muslim hendaklah kita berusaha untuk meluruskan kembali agama kita, meluruskan kembali akidah kita, meluruskan kembali syariat, meluruskan kembali cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut pemahaman para sahabat. Karena Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa di antara kalian yang mau mengambil sunnah Rasulullah, ambillah sunnah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Siapa mereka? Fa innal hayya la tu'man 'alai fitnah. Adapun orang-orang sekarang yang masih hidup tak aman dari fitnah, tak aman dari terkontaminasi cara berpikirnya. Siapa mereka yang sudah meninggal itu? Ulaika ashabu nabikum. Mereka adalah sahabat-sahabat nabi kalian. Kanu abarruhum quluban. Mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'mahu ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluhum takallufan, sedikit takallufnya. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Mereka adalah kaum yang memang Allah siapkan, Allah pilih untuk menemani nabi mereka dan untuk menegakkan agama mereka. Fa'rifu anhum fadlahum, maka kalian harus tahu bagaimana keistimewaan mereka. Watamassaku bidihim wa akhlaqihim.

0: pegang agama mereka, pegang akhlak mereka. Innahum kanu ala hudam mustaqim, sesungguhnya mereka di atas jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala firman, fa in amanu bimislima amantum faqad itadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana berimannya kalian, yaitu para sahabat, faqad itadaw, maka mereka orang-orang termasuk, maka mereka sudah mendapatkan hidayah. Oleh karena itu, rahimallahu wa iyyakum, wa may syaki rasul min ba'di ma tabayyana lamul huda wa tabi'a ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira. Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas bagi dia jalan Rasulullah, kemudian mengikuti jalur yang bukan jalurnya para orang-orang mukmin, dia adalah jalurnya para sahabat. Jalurnya para orang mukmin adalah jalurnya para sahabat, tapi mereka mengikuti selain jalur para sahabat. Nuwallihi ma tawalla, kami akan serahkan mereka kepada siapa mereka mau yang biasa mereka lakukan, yaitu kepada setan. Wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, dalam masalah ini, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, harus ada poin ketiga, pilar yang ketiga. Dia adalah menurut pemahaman para sahabat. Menurut pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, sebaik-baik zaman, sebaik-baik abad lah abadku, summa alladina yalunahum, kemudian generasi setelahku, dan kemudian generasi setelahku. Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Dan orang-orang terdahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar walladzina taba'uuhum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti para muhajirin, para ansar, radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah ridho kepada mereka, dan mereka juga ridho kepada dan pada Allah, yaitu ridho kepada orang muhajirin, Allah ridho kepada ansor, dan orang Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti muhajirin ansor. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, perlu kita harus berpegang dengan Quran dan Sunnah menurut pemahaman para salafus saleh, dan tidak ada generasi yang jamin kesolehannya melebihi melainkan mereka adalah generasi para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Demikianlah para
1: terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Ali Nur hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati assalamualaikumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema siapakah ashabul a'raf. Semoga penjelasan yang telah disampaikan memberikan tambahan ilmu dan pemahaman kepada kita tentang perkara akhirat, khususnya mengenai Ashabul A'raf sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan pada hari kiamat, mengampuni dosa-dosa kita, meneguhkan kita di atas keimanan dan sunnah, serta memasukkan kita dalam surganya tanpa azab dan siksa. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاك الله خيرا بارك الله فيك
3: روجا تي في saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Ayat-ayat Al-Quran.

0: pun.
1: Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian, dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh." Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, 'Jadilah.' Lalu jadilah dia."
2: Ayat-ayat Al-Quran.

menyia-nyiakan waktu dan kematian. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menyia-nyiakan waktu adalah lebih berbahaya daripada kematian. Karena sungguh, menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penduduknya.

Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahanam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? Qalu awalam takun

Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."

0: mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat, karena jalannya satu.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
0: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, Dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: سؤال يقول: جاء في القرآن التنويه بذكر لقمان ووصيته لابنه، فهل هو نبي أم رجل صالح؟
3: الجواب: لقمان رجل صالح، آتاه الله الحكمة، وقص الله علينا بعضا من الحكم التي علمها ابنه، فالمطلوب منا أن نتدبر هذه الوصايا والحكم ونعمل بها، لأن الله ذكرها ونوه بها من باب المدح والثناء على لقمان في السورة التي سميت باسمه، وهذا من أعظم المدح والثناء، وبالله التوفيق.
4: Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal mengisyaratkan tentang Luqman dan juga wasiat beliau kepada anak-anaknya. Pertanyaannya, apakah dia nabi ataukah orang soleh? Kemudian Syekh menjawab, Luqman adalah orang soleh. Allah Azza wa Jal memberinya hikmah dan juga mengisahkan kepada kita tentang sebagian hikmah yang diajarkan oleh beliau kepada anak-anaknya. Dan sebaiknya kita memang mentadaburi wasiat-wasiat dan hikmah ini, juga mengamalkannya, karena Allah menyebutkannya sebagai pujian kepada Luqman dalam surat yang diberi nama dengan namanya, yaitu Luqman. Dan ini merupakan pujian yang besar dari Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Qala Rasul.
6: Qala Rasul.
5: Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam.
7: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qal. Qal Allah azza wa jal. Ana inda dhanni abdi bi. وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. Muttafaqun alaih.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi ma afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
1: Roja 756 kHz. Bismillah.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: آيات من القرآن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
3: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
2: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
3: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya.
2: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ.
3: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman.
2: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ.
3: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi.
2: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
3: Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
2: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
3: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
2: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
3: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
0: Ayatun minal Quran.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keriduan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Ikhwati Islam wa jazakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua di kesempatan Senin pagi menjelang siang yang berbahagia ini. Berikut akan kami hadirkan program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan dari silsilah Fikih Pendidikan Anak nomor 286 dengan tema Berlaku Adil Kepada Anak. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Gedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, serta para pendengar, juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 186. Mengangkat tema berlaku adil kepada anak. Kepada siapa, Bu? Kepada anak. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan dalam segala hal. Rakyat harus bersikap adil kepada penguasa. Penguasa harus bersikap adil kepada rakyat. Suami harus bersikap adil kepada istri. Istri harus bersikap adil kepada suami. Atasan harus bersikap adil kepada bawahan. Bawahan harus bersikap adil kepada atasan. Termasuk orang tua harus bersikap adil kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Dan hal ini adalah salah satu prinsip dasar di dalam kita beragama. Seorang bapak, seorang ibu harus berlaku adil kepada anak-anaknya, laki-laki maupun perempuan.

Orang gak bawa apa-apa. Arep pirang dina nang kene. Ngentong-ngentongi. Ngentong-ngentongi. Beras. Begitu anaknya yang kaya yang datang. Bawa macam-macam. Disambut dengan sambutan yang hangat. Itu adil atau tidak? Tidak adil. Ketika anaknya yang berprestasi ranking 1 di mana-mana dibangga-banggakan. Di anakku sing pinter, cewek. Ini anakku yang membanggakan. Begitu datang anak yang prestasinya biasa-biasa aja. Gak pernah dianggap, gak pernah dibanggakan. Adil atau tidak? Tidak. Padahal di dalam agama kita, orang tua wajib bersikap adil. Bukan sunnah. Bersikap adil itu hukumnya bukan apa? Sunnah. Tapi apa? Wajib. Berarti, kalau bersikap adil kepada anak itu hukumnya wajib. Kalau ditinggalkan berarti dosa atau tidak? Dosa. Jadi orang tua yang tidak bersikap adil kepada anak-anaknya, dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia meninggalkan sebuah amalan yang hukumnya wajib. Seperti orang gak sholat duhur, dosa enggak? Dosa. Beda kalau orang gak sholat duha, dosa? Enggak. Kenapa? Karena sholat duha sunnah. Kenapa meninggalkan sholat duhur dosa? Karena sholat duhur wajib. Adil. Itu wajib atau sunnah? Wajib. Ketika ada orang tua bersikap tidak adil, berarti dia telah meninggalkan kewajiban. Dan orang yang meninggalkan kewajiban, dia berdosa. Adil dalam apa, Ustaz? Adil dalam pemberian materi. Materi. Pemberian apa? Materi. Materi siapa, Bu? Duit. Apalagi? Tanah. Apalagi? Rumah. Itu materi. Ya, sesuatu yang sifatnya fisik, baju, ya, kendaraan. Rumah, tanah, sawah, pekarangan, itu namanya materi. Adil itu dalam hal yang sifatnya materi dan dalam hal yang sifatnya non-materi. Jadi ada materi, ada apa? Non-materi. Materi tadi sudah kita kasih contoh. Apa tadi, Bu? Contohnya materi? Uang, sawah, mobil, ya. Kemudian rumah, itu materi. Yang non-materi apa? Yang non-materi adalah ekspresi kasih sayang. Kenapa? Ekspresi kasih sayang. Jadi kasih sayang itu aslinya tempatnya di dalam hati. Kasih sayang tempatnya di mana, Bu? Di hati. Tapi ekspresinya, ungkapannya, itu diungkapkan dengan lisan. Dengan apa? Lisan. Dan diungkapkan dengan perbuatan. Nah, sesuatu yang sifatnya ada dalam hati susah untuk menyamaratakan, itu susah. Tapi ketika sudah diekspresikan, sudah diungkapkan dalam bentuk kata-kata, atau dalam bentuk sikap, maka harus adil. Contoh, mengekspresikan kasih sayang dengan kata-kata. Contohnya apa, Ustaz? Ya kalimat, Le, aku sayang banget sama kamu. Ini namanya ekspresi. Mengungkapkan kasih sayang dengan kata-kata. Ketika

0: jenengan mengatakan itu kepada anak nomor satu, maka jenengan perlu mengatakan itu kepada anak nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Tidak adil kalau jenengan hanya mengatakan, Le, aku sayang banget sama kamu, tapi sama kamu enggak. Kepada anak nomor dua. Ini tidak boleh. Ekspresi kasih sayang harus adil. Itu dengan kata-kata. Termasuk ekspresi kasih sayang dengan kata-kata adalah sambutan yang hangat. Ketika anak kita datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Alhamdulillah, ibu kangen banget sama. Ini namanya ekspresi kasih sayang. Ketika ini diucapkan kepada anak nomor satu, maka hendaklah ucapkan itu kepada anak nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Jangan kita ucapkan itu kepada anak nomor satu, begitu anak nomor dua datang, ungkapan sambutannya gak seperti itu. Malah kadang-kadang sebaliknya. Mengenai maning. Bukan lebih wingi mengenai. Kan baru kemarin kesini, sekarang sudah kesini lagi. Gak boleh seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengungkapkan kasih sayang kita, maka ungkapkan kasih sayang itu secara adil kepada semua anak kita. Ini adalah ekspresi dengan lisan. Ekspresi dengan perbuatan. Apa itu? Pelukan. Napa? Pelukan. Usapan tangan di kepala. Ciuman kita kepada kening anak kita. Ya. Ciuman kita kepada pipi anak kita. Ini adalah ungkapan kasih sayang. Nanti kita akan jelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat teliti ketika ada orang tua yang mengekspresikan kasih sayangnya kepada salah satu anaknya dan tidak mengekspresikan kasih sayang itu kepada anak yang lain. Langsung ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu juga. Baik. Kita bahas dari yang sifatnya materi terlebih dahulu. Baru nanti kita bahas yang sifatnya non-materi. Yang sifatnya materi. Contohnya adalah sebuah kejadian di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituturkan oleh pelakunya sendiri. Yang mengalami kejadian itu. Yaitu seorang sahabat yang bernama An-Nu'man bin Bashir. Sinten? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, sa'alat ummi abi ba'dal mauhibati min malihi thumma badalahu fa wahabani. Kata Nu'man, ada suatu hari ibuku, ibunya siapa? Nu'man. Pada suatu hari ibuku minta kepada bapakku supaya aku dikasih harta. Siapa yang minta, Bu? Ibunya Nu'man minta kepada siapa? Bapaknya Nu'man, supaya ngasih harta kepada Nu'man. Maka kemudian bapak itu pun mengabulkan permintaan si ibu. Si bapak ngasih Nu'man harta. Ternyata begitu dikasih. Apa kata ibunya? La arda hatta tushhidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak rela sampai engkau menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam saksi atas pemberian harta ini. Jadi ibunya setelah minta supaya anaknya dikasih harta dan dikasih sama bapaknya, ibunya ngomong, saya gak akan rela Nu'man ini dapat harta ini sampai Rasulullah SAW menjadi saksi. Alias kamu laporkan pemberian ini kepada Nabi SAW. Ini saking hati-hatinya si ibu. Akhirnya Bashir, bapaknya Nu'man, menggandeng tangannya Nu'man yang saat itu masih kecil. Masih kecil. Dan ini menunjukkan bahwa bersikap adil kepada anak itu sejak anak kecil. Jadi bukan hanya ketika anak sudah besar. Tapi ketika anak kecil pun kita harus bersikap adil. Diajaklah Nu'man oleh ayahnya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bashir, ayahnya Nu'man, berkata, "Ya Rasulullah, ibunya ini minta supaya saya memberi harta kepada si Nu'man. Dan saya beri apa yang diminta oleh ibunya ini. Tapi ibunya ini enggak rela sampai engkau menjadi saksi atas apa yang aku berikan kepada anakku ini." Maka apa pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Alaka waladun siwa?" Wahai Bashir, apakah kamu punya anak selain Nu'man ini? Jadi kamu ini punya anak berapa selain Nu'man? Maka kata dia, "Na'am, iya. Saya punya anak selain anakku yang ini." Jadi Nu'man ini punya siapa? Kakak-kakak yang lain. Dan ternyata kakak-kakak yang lainnya ini dikasih atau tidak? Tidak dikasih. Maka begitu mendengar jawaban dari Nabi sallallahu, jawaban dari ayahnya Nu'man yaitu Bashir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda, "La tushhidni ala jawr." Jangan pernah menjadikan aku saksi atas perbuatan zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti apa yang dilakukan oleh Bashir memberi Nu'man harta dan tidak memberi anak-anaknya yang lain harta, itu perbuatan apa? Zalim. Perbuatan zalim. Jadi kalau jenengan ngasih anak nomor satu rumah, maka seharusnya Anda mengasih anak nomor dua rumah. Jenengan ngasih anak nomor satu tanah, maka kasih anak nomor dua tanah. Jenengan membelikan kendaraan kepada anak nomor satu, maka hendaklah jenengan membelikan kendaraan untuk anak nomor dua. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza." Apakah semua anakmu kamu beri dengan pemberian seperti ini? Jadi Nu'man dikasih sama kamu harta ini. Apakah kakak-kakaknya Nu'man kamu kasih? Qala la, tidak wahai Rasul. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Takutlah engkau kepada Allah. Dan bersikap adillah kepada seluruh anak-anakmu. Begitu mendapatkan teguran keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung pemberian itu dikembalikan oleh Nu'man kepada ayahnya. Karena itu adalah perbuatan Ini hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, Ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa. Wahai Bashir, ayahnya Nu'man, kamu pengen enggak semua anakmu berbakti kepadamu? Anak nomor satu berbakti, nomor dua berbakti, nomor tiga berbakti, nomor empat berbakti. Kamu pengen enggak semua anakmu berbakti kepadamu? Qala bala, tentu wahai Rasul. Qala fala itu. Kalau kayak gitu kamu enggak boleh ngasih sebagian yang lain dan tidak ngasih kepada sebagian yang lain. Kalau kita pengen anak-anak kita semuanya berbakti kepada kita, maka kita harus berbuat adil kepada semua anak-anak. Jadi kalau misalnya kita cuma ngasih kepada anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat gak dikasih, kemudian anak kedua, ketiga, keempat gak berbakti, ya udah itu kan gara-gara perbuatanmu sendiri. Kenapa yang dikasih cuma anak nomor satu saja? Kalau kamu pengen anak nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, semuanya berbakti kepadamu, maka anak nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, semuanya harus kamu kasih. Gak boleh kamu ngasih nomor satu, nomor dua gak dikasih. Atau sebaliknya, anak nomor satu gak dikasih, anak nomor dua dikasih. Gak boleh. Semuanya harus dikasih. Ustaz, anak nomor satu kuliah. Anak nomor empat masih PAUD. Sangune pada. Hah? Beda. Adil enggak? Hah? Adil apa enggak, Bu? Loh, kok adil? Adil itu enggak harus sama. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dilarang oleh Nabi SAW adalah si A dikasih, si B enggak dikasih. Si A dikasih, si B enggak dikasih. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau si A dikasih sesuai dengan kebutuhannya, si B dikasih sesuai dengan kebutuhannya, maka enggak apa-apa. Contohnya tadi, si A kuliah. Berangkat kuliah, sangune pinten, Bu? Pertanyaan jenengan bukan pada kuliah. Kalau berangkat kuliah dikasih sangu berapa? Berapa? 20? 20 cukup, Bu? Ya, nggo madang awan ya masa 20 ya. Ya mungkin 50 ya, mungkin ya. Kalau anak PAUD dikasih berapa? Berapa? 5.000, terus akeh gue 5.000. Antara 50.000 dengan 5.000, adil? Adil. Kenapa? Karena sesuai kebutuhan. Tapi kalau jenengan ngasih anak nomor satu rumah, maka nomor dua juga harus dikasih rumah. Nomor tiga juga harus dikasih rumah. Nomor empat juga harus dikasih rumah. Itu namanya adil. Walaupun rumahnya mungkin antara anak laki-laki dengan anak perempuan bisa berbeda, itu enggak masalah. Sesuai dengan kebutuhan. Ustaz, kalau ngasih anak laki-laki sama perempuan itu disamaratakan atau seperti aturan waris? Ya. Jadi kalau aturan waris bagaimana? Laki-laki jatahnya 2 kali lipat anak perempuan. Itu kalau waris ya. Misalnya anak laki-laki dapat 100 ubin, berarti anak perempuan dapat berapa? 50 ubin. Itu kalau warisan. Kalau masih hidup, hibah. Kalau masih hidup namanya apa? Hibah. Apakah hibah itu aturannya seperti warisan? Yang sepi. Para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, yaitu dari ulama Hanafiyah, kemudian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah, mayoritas ulama, mereka mengatakan sama. Kenapa? Sama. Berarti laki-laki dikasih satu, perempuan dikasih satu. Laki-laki dikasih dua, perempuan dikasih dua. Laki-laki dikasih 100 ubin, perempuan dikasih 100 ubin. Itu kalau hibah. Menurut ulama Hanabilah, harus seperti warisan. Harus seperti apa? Warisan. Hibah harus seperti warisan. Sehingga kalau anak laki-laki dikasih 2, maka anak perempuan dikasih setengah. Kalau anak laki-laki dikasih 2, berarti anak perempuan dikasih setengah. Anak laki-laki dikasih 100 ubin, maka anak perempuan dikasih 50 ubin. Ya. Masing-masing pendapat ini dalilnya kuat. Tapi yang jelas, tidak boleh yang satu dikasih, yang satu enggak dikasih. Itu enggak boleh. Kalau ngasih berarti harus semuanya. Ya. Anak laki-laki dikasih, anak perempuan juga dikasih. Ya. Ini adalah yang sifatnya materi. Sekarang kita pindah yang sifatnya non-materi. Yang sifatnya non-materi tadi kita sudah kasih contoh. Ya, ekspresi apa? Kasih sayang. Baik itu dengan ucapan, baik itu dengan perbuatan. Nabi SAW dituturkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab An-Nafaqat 'alal 'Iyal, diceritakan bahwa suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, tahu-tahu ada bayi laki-laki berangkang datang. Untuk. Nyari siapa? Nyari bapaknya. Ketemu. Ketemu bapaknya. Begitu ketemu bapaknya, sama bapaknya, bayi laki-laki itu langsung diusap kepalanya sebagai ekspresi kasih sayang. Kemudian dipangku di paha kanan. Dipangku di mana? Paha kanan. Berarti yang masih kosong paha apa? Kiri. Gak lama kemudian datang anak perempuan. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Anak bapak itu. Anak bapak. Untuk. Nyari siapa? Bapaknya. Begitu ketemu bapaknya, sama bapaknya diusap kepalanya, terus disuruh duduk di atas lantai. Disuruh duduk di atas apa? Lantai. Apa bedanya? Anak pertama di pangku, anak kedua disuruh duduk di atas lantai. Dan itu dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahalla ala fakhidikal ukhra. Kenapa tidak kamu pangku anakmu di paha satunya? Paha mana? Kiri. Dan paha yang kiri masih kosong. Maka Nabi sallallahu alaihi, maka pria tersebut, bapak itu, langsung menaikkan anak perempuannya dari lantai, dipangku di paha sebelah kirinya. Paha sebelah kanan mangku siapa? Anak laki-laki. Paha sebelah kiri mangku anak perempuan. Begitu si bapak melakukan itu, Nabi SAW bersabda, al-ana adalta. Sekarang baru kamu bersikap adil. Berarti tadi sudah adil atau belum? Belum. Jadi kalau punya anak dua, pahanya ada dua, maka yang satu di paha sebelah kanan, yang satu di paha sebelah kiri. Kecuali kalau pahanya cuma satu. Kalau pahanya dua, anaknya dua, ya dua-duanya dipangku. Gak adil kalau misalnya yang satunya ditaruh di lantai, yang satunya dipangku. Nek anaknya telu. Bu. Nek anaknya telu. Digendong. Nek anaknya papat. Nek anaknya papat berarti udah gede-gede. Masa dipangku gede-gede. Ya. Jadi anak-anak tersebut dalam ekspresi kasih sayang, kita harus adil. Bahkan para ulama kita mengatakan, sampai ciuman orang tua kepada anaknya, anak mencium orang tuanya, orang tua mencium anaknya, harus adil. Jadi kalau datang anak pertama dicium, maka anak kedua juga dicium. Kalau anak pertama datang diusap kepalanya, maka anak kedua datang diusap kepalanya. Tidak boleh kita dalam ekspresi kasih sayang bersikap tidak adil. Karena sejatinya ketika orang tua bersikap tidak adil kepada anak-anaknya, maka yang akan timbul adalah pertikaian. Kecemburuan antara satu anak dengan anak yang. Tahu kisahnya Nabi Yusuf? Hah? Kenapa saudara-saudaranya Nabi Yusuf sampai tega untuk membuang Nabi Yusuf? Karena mereka ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Maka sikap yang tidak adil dari orang tua kepada anaknya, itu bisa mengakibatkan kecemburuan antara anak dengan anak yang lain. Sehingga ketika ada anak tidak akur dengan kakaknya, dengan adiknya, seharusnya pertama kali orang tua introspeksi. Bisa jadi ketidakakuran antara anak-anak tersebut pemicunya adalah orang tuanya sendiri yang tidak bersikap adil kepada anak-anaknya. Yang disayang cuma yang ganteng tok. Yang disayang cuma yang kulitnya putih tok. Sing kulite ireng ora disayang. Padahal ireng ya kaya ramane. Yang disayang cuma yang ranking 1 tok. Yang ranking 2, ranking 3 atau ranking 5 enggak disayang. Yang disayang cuma yang kaya tok, yang miskin enggak disayang. Ini adalah sikap-sikap zalim. Yang disayang cuma anak laki-laki tok, yang perempuan enggak disayang. Inilah sikap zalim yang harus dihindari oleh setiap orang tua. Kita ulangi, sikap adil orang tua kepada anak-anak hukumnya apa? Wajib. Kalau ditinggalkan berarti dosa. Sikap adil dalam materi atau non-materi? Hah? Dalam yang sifatnya materi maupun yang sifatnya non-materi. Ini yang bisa kita pelajari pada hari ini. Sisa berapa menit? 3 menit. Hah? 30 menit? Masya Allah. Berarti gasik banget kita mulainya. Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz jasa pemulakan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, apakah kalau kita punya anak tunggal juga bisa berbuat kurang adil kepada anak tersebut Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya.
0: Apakah kalau anak kita cuma satu, kita bisa bersikap tidak adil? Bisa. Contohnya ketika anak kita datang, pengen cerita sama kita, pengen bercengkerama sama kita, kita malah sibuk main HP. Itu adalah sikap tidak adil. Main HP sama siapa? Sama teman WA, sama teman grup. Kenapa kita bisa begitu perhatian sama teman grup, kemudian kita tidak perhatian sama anak kita? Itu adalah sikap yang tidak adil. Maka hati-hati. Walaupun anak satu, itu bisa saja orang tua terjerumus kepada sikap yang tidak adil. Yaitu ketika dia tidak menunaikan perhatiannya kepada anak yang satu itu dengan maksimal. Lebih perhatian kepada teman-temannya di dunia maya maupun di dunia nyata. Ketika teman-temannya pada datang disambut dengan sambutan yang begitu hangat. Ketika anaknya datang gak disambut dengan sambutan hangat. Disambut dengan sambutan yang dingin-dingin aja. Itu adalah salah satu bentuk sikap tidak adil kepada anak. Maka perhatikan, bukan hanya yang anaknya banyak yang harus bersikap adil, termasuk yang anaknya satu pun juga harus bersikap adil. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, orang tua saya mempunyai 4 kios dan beberapa pekarangan. Kami 4 bersaudara. Kakak saya sudah diberi 1 kios dan pekarangan. Akan tetapi sampai saat ini saya dan adik-adik belum diberi kios dan pekarangan. Sebenarnya saya belum mengharapkan atau membutuhkannya. Tapi saya takut kalau orang tua dinilai tidak adil. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz?
0: Yang harus dilakukan, si kakak ini yang sudah dapat, ngomong sama siapa? Sama orang tuanya. Si kakak yang sudah dapat, ngomong sama orang tuanya. Karena ketika Anda yang belum dapat yang ngomong, itu kesannya kayak apa? Kayak nuntut. Ya. Padahal enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Cuman dari sisi psikologis, khawatirnya itu akan menyinggung perasaan orang tua. Maka Anda bertiga, nomor 2, nomor 3, nomor 4, silakan ngomong sama si kakak. Yang nomor satu yang sudah dapat. Kak, coba ngomong sama Bapak Ibu. Siapa tahu Bapak Ibu belum tahu bahwa yang namanya memberi sifat yang sifatnya materi itu harus semuanya dikasih. Kalau satu dikasih kios, maka yang lain juga dikasih kios. Dan memang ada 4 kios. Berarti pas. Sesuai dengan jumlah anak. Maka bisa jadi si bapak atau si ibu itu belum tahu. Ya, bisa jadi si bapak atau si ibu itu belum tahu bahwa memberi sesuatu yang sifatnya materi harus bersikap adil, semuanya harus dikasih. Kalau belum tahu, maka silakan si kakak ini ngomong kepada ibu dan bapaknya. Ya, dengan cara yang baik tentunya.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya punya 4 anak. Anak yang ketiga sudah mempunyai rumah. Yang 3 anak sudah mempunyai rumah. Tinggal 1 yang paling kecil belum mempunyai rumah. Boleh atau tidak rumah yang kami tempati nanti diberikan kepada anak yang terakhir yang belum mempunyai rumah, Ustaz? Atau bagaimana sebaiknya?
0: Rumahnya siapa?
1: Orang tuanya.
0: Nomor 1, nomor 2 itu dapat rumah.
1: Anaknya 4. 3 anak sudah punya rumah.
0: Nah, anaknya punya rumah ini karena dikasih atau karena bangun sendiri? Tidak disebutkan, kan?
1: Tidak disebutkan.
0: Kalau misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sudah punya rumah. Dan rumah itu dikasih sama siapa? Sama orang tuanya. Berarti yang belum punya rumah anak nomor 4. Anak nomor 4 ini berhak dia untuk mendapatkan rumah yang ditinggali oleh orang tuanya. Karena nomor 1, nomor 2, nomor 3 sudah punya rumah yang dikasih sama orang tuanya. Tapi kalau nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu punya rumah karena bangun sendiri. Ya. Begitu orang tua meninggal dunia, maka rumah yang ditinggali sama orang tua adalah warisan. Kalau warisan berarti dibagi sesuai dengan hukum agama. Ya. Dibagi sesuai dengan hukum agama. Kalau semuanya laki-laki berarti jatahnya 1, 1, 1, 1. Kalau ada yang perempuan berarti jatahnya perempuan berapa? Separuh. Ya. Setelah dibagi sesuai dengan aturan agama, kok kemudian kakak-kakaknya pengin memberikan jatahnya kepada si adik yang belum punya rumah? Boleh? Boleh. Tapi setelah dibagi. Setelah nopo? Dibagi. Jadi jangan sebelum dibagi sudah dikasihkan kepada anak. Jangan. Dibagi dulu sesuai dengan aturan agama. Kenapa demikian? Karena menaati perintah Allah. Yang memerintahkan agar warisan itu dibagi. Sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Ya tapi kan wis ikhlas. Belum tentu. Kalau duit sudah dipegang belum tentu. Ya. Beda cerita. Antara duit belum dipegang dengan duit sudah dipegang. Begitu duit belum dipegang, ikhlas, ikhlas. Begitu duit dipegang, wah kayak neman-neman. Nah itu baru ikhlas beneran kalau ngasih. Ya, jadi kalau duit sudah di tangan, kok dia tetap mau ngasih kepada adiknya? Berarti itu menunjukkan betul-betul ketulusan dan keikhlasan dari si kakak kepada adik. Ya, maka di situ akan diuji betul apakah dia ikhlas atau tidak. Baik.
1: Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, jika waktu pemberian kepada anak-anak berbeda karena anaknya banyak, diberikan secara bergiliran. Kemudian di lain waktu, salah satu anak yang belum mendapat bagian, ternyata alhamdulillah mendapat rezeki lain diberi oleh kakeknya atau pamannya. Sedangkan saudara lainnya tidak mendapatkan. Kemudian kami sebagai orang tua memutuskan untuk tidak memberikan giliran bagian untuk anak yang tadi yang telah dibeli oleh kakeknya untuk menjaga perasaan anak-anak lain, Ustaz. Apakah kami sudah berlaku adil?
0: Harus sesuai dengan ridho dari anak yang tidak dikasih. Harus sesuai dengan keridhoan siapa? Anak yang enggak dikasih. Karena anak itu dikasih sama pamannya. Bukan sama siapa? Bukan sama orang tuanya. Yang wajib memberikan nafkah siapa? orang tua, bukan paman. Jadi dia dapat rezeki alhamdulillah dari pamannya. Sedangkan orang tua tetap punya kewajiban untuk adil memberikan kepada anak tersebut apa yang dia berikan kepada saudara-saudaranya. Kecuali kalau anak itu ridho, sudah ibu, sudah bapak, saya enggak usah dikasih untuk menjaga perasaan kakak-kakak saya. Alhamdulillah saya sudah dapat dari paman saya, dari kakek saya. Kalau itu yang terjadi, maka enggak apa-apa. Berarti si anak itu telah mengikhlaskan apanya? Jatahnya. Kalau anak sudah mengikhlaskan jatahnya, maka silakan. Enggak apa-apa, enggak Anda kasih. Tapi kalau anak enggak, pokoknya saya juga pengen dapat dari ibu. Ya, kalau seperti itu ya dikasih. Tetap dikasih agar bersikap adil kepada semua anak-anak. Ya.
1: Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, semisal kami mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama tinggal bersama dengan orang tua, setiap hari membantu segala sesuatu untuk keperluan orang tuanya, tetapi dia tidak mampu memberikan materi, uang kepada orang tua. Kemudian anak yang kedua tinggal jauh dari orang tua, datang hanya 1 bulan sekali, tetapi ketika datang memberikan materi kepada orang tuanya, Ustaz. Apakah ini sudah dikatakan sebagai berbakti, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Sudah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Anak yang pertama berbakti dengan tenaganya, anak yang kedua berbakti dengan hartanya. Ya. Anak yang pertama bisa tinggal dekat dengan orang tuanya, anak yang kedua tidak bisa tinggal dekat dengan orang tuanya, tapi bisa memberikan materi untuk orang tuanya. Sama-sama berbakti. Sama-sama berbakti. Dan hendaknya Anda sebagai orang tua tidak membandingkan kepada anak yang enggak pernah ngasih uang tapi selalu berbakti kepada secara fisik kepada orang tuanya. Enggak boleh Anda katakan, "Bu, kamu itu kayak si anu, berikan perabotan, berikan bulanan." Belum tentu yang memberikan materi atau harta itu kuat untuk berbakti dengan apanya? Dengan fisiknya, belum tentu. Memberikan 1 bulan sekali dengan setiap hari nyanding. Berat mana? Setiap hari nyanding. Ya. Dan saya nasihatkan kepada anak-anak yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi orang tua, lakukan itu secara ikhlas. Bukan untuk mengharapkan warisan lebih banyak dari orang tua. Lakukan itu secara apa? Ikhlas. Jadi seandainya kok ditakdirkan sama Allah, ternyata begitu orang tua meninggal dunia, Anda yang setiap hari merawat orang tua mendapatkan jatah warisan yang biasa-biasa saja, enggak berlebihan, maka jangan mengungkit-ungkit baktimu kepada orang tuamu. Eman-eman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian gagalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit kebaikan kalian. Jadi jangan sampai pahala Anda berbakti kepada orang tua terhapus gara-gara mengungkit-ungkit. Niatkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Lillahi ta'ala, saya berbakti kepada orang tua saya, merawat orang tua saya, murni karena Allah nyuruh seperti itu, maka saya jalankan. Bukan karena mengharapkan apa tadi? Warisan yang lebih banyak. Ada lagi?
1: Sinus. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya. Afan Ustaz, saya mempunyai 3 orang anak, dan ada salah satu anak yang merasa bahwa orang tuanya pilih kasih, padahal kami selaku orang tua sudah berusaha untuk adil. Bagaimana cara mengatasi hal ini, Ustaz?
0: Cara mengatasinya adalah tanya kepada anak tersebut. Tanya kepada anak tersebut, apa yang dimaksud dengan pilih kasih? yang dituduhkan dalam tanda kutip oleh anak tadi. Orang tua sudah merasa adil. Itu kan perasaan orang tua. Perasaan orang tua bisa benar atau bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Taunya itu benar atau salah. Didiskusikan. Didiskusikan. Kepada anak yang menganggap orang tuanya pilih kasih, tanya, nak, apa sikap bapak, sikap ibu yang kamu anggap itu tidak adil? Suruh menceritakan. Setelah anak cerita, kemudian bapaknya tetap merasa itu enggak pilih kasih. Anak mengatakan itu pilih kasih. Berarti terjadi perbedaan pendapat. Kalau terjadi perbedaan pendapat seperti itu, maka hendaklah kembali kepada ahli ilmu. Kembali kepada ulama. Konsultasikan kepada ulama. Konsultasikan kepada ustadz. Datang bapaknya, datang anaknya kepada seorang ustadz yang dia percaya. Kepada ulama yang dia percaya. Sampaikan masalahnya. Ustadz, ini anak saya mengatakan saya enggak adil. Menurut saya sudah adil. Kata anak saya, sikap tidak adil saya seperti ini. Menurut saya itu adalah adil. Nanti ustadznya yang akan memberikan penilaian. Oh enggak, bapak memang sudah adil. Atau sebaliknya, oh enggak, bapak memang belum adil. Bapak pilih kasih. Nah, begitu sudah datang kepada ustadz, kepada ulama, kemudian ulama itu sudah memberikan penilaian, maka hendaklah kedua belah pihak menerima. Menerima nasihat, menerima keputusan, penilaian dari ustadz tersebut. Masing-masing memperbaiki diri. Kalau ternyata memang orang tuanya yang belum adil, dia berusaha untuk adil. Kalau orang tuanya sudah adil, maka hendaknya anak ini tidak lagi menuduh orang tuanya pilih kasih. Itu yang mesti dilakukan.
1: Ya. Baik, terima kasih Nisbullah Heron. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, bagaimana cara menyikapi bila ada mertua yang bersikap tidak adil kepada anaknya, yakni suami dan juga kepada cucunya? Sebagai menantunya, kadang saya merasa sakit hati dengan perlakuan mertua yang membandingkan anaknya dengan dan cucunya dengan anak yang lain, Ustaz. Mohon jawabannya.
0: Jawabannya, kalau Anda ingin hidup secara ideal, hendaklah Anda tinggal beda rumah dengan mertua. Tidak numpang di rumah mertua. Karena tinggal bersama mertua itu harus siap mental. Harus siap mental. Memang ada mertua yang ideal, yang baik, itu ada. Yang bisa membawa diri, yang bisa ngomong, ibarat seperti orang tua sendiri, ada. Tapi yang enggak seperti itu juga banyak. Ya, yang enggak seperti itu juga banyak. Maka kalau njenengan jadi mertua, jadilah mertua yang baik. Untuk meminimalisir benturan-benturan seperti itu, maka seyogianya Anda setelah menikah tinggal di rumah yang berbeda. Supaya Anda bisa membangun rumah tangga dengan maksimal. Sesuai dengan apa yang Anda inginkan berdasarkan ilmu syar'i yang Anda dapatkan di pengajian. Itu idealnya. Sekarang kalau kondisinya enggak ideal, ternyata mau ngontrak duitnya enggak ada. Apalagi mau beli rumah. Akhirnya terpaksa tinggal di perumahan mertua indah. Apa yang mesti dilakukan? Sabar. Itu. Jadi modalnya apa, Bu? Sabar. Nah. Itu yang bisa Anda lakukan. Iya, tapi kan suara sangat, oh, tapi. Yeah. Ada sebuah akhlak mulia di dalam agama kita. Bahasa Arabnya adalah taghaful. Napa? Taghaful. Taghaful itu kalau diterjemahkan kira-kira ya, lupakan dan maafkan. Napa? Lupakan dan maafkan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, 9/10 akhlak mulia ada dalam taghaful. Berapa? 9/10 akhlak mulia itu ada dalam taghaful. Apa taghaful tadi? Lupakan, maafkan. Jadi orang itu bisa berakhlak mulia kalau dia gampang melupakan dan memaafkan. Berapa tadi? 9? Berarti sisanya berapa? 1/10. Jadi kalau jenengan itu gak punya taghaful, jenengan itu cuma punya akhlak mulia 1/10. Dan taghaful ini manjur banget untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Bu, bapaknya pernah berbuat salah? Hah? Sering. Ketika bapak jenengan berbuat salah, apa yang jenengan lakukan? Ngomei. Bapaknya gak mau terima. Dimarahi sama istrinya walaupun dia salah. Apa yang dilakukan bapak? Mengungkit. Kesalahan siapa? Istri. Loh, kamu kan juga pernah kayak gini. Kapan? 1 tahun yang lalu. Ya. Weh. Kesalahan 1 tahun yang lalu masih diingat. Salah. Yang benar lupakan, maafkan. Jadi kalau misalnya salah satu dari pasangan berbuat salah, langsung minta maaf. Dan yang dimintai maaf langsung melupakan dan memaafkan. Ya wis pak, pada-pada. Itu kan langsung selesai. Langsung selesai. Tapi kalau misalnya kita pakai cara tadi mengungkit-ungkit, gak akan selesai-selesai. Bapaknya mengatakan, loh ibu kan pernah berbuat kayak gini 1 tahun yang lalu. Ibunya gak mau kalah. Loh 10 tahun yang lalu bapak juga pernah. Akhirnya gak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita pakai taghaful, lupakan, maafkan, langsung selesai. Begitu pula menantu kepada siapa? Mertua. Kalau jenengan ditakdirkan punya mertua yang seperti itu, omongan mertua membanding-bandingkan antara anak jenengan dengan anak dari anak yang lain, dari cucu yang lain, maka sudah lupakan, maafkan. Gak usah diambil hati. Caranya bocah siki aja baper. Aja baper. Lupakan, maafkan. Lupakan, maafkan. Lupakan, maafkan. Memang gak gampang, Bu. Memang gak gampang. Akan tetapi dengan latihan insya Allah akan menjadi gampang. Dan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu at-tayyibah. Alam tara

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر شهاية سنة.
1: إخواتي السلام عليكم الله سahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak dengarkan program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan silsilah fikih pendidikan anak nomor 186 dengan tema berlaku adil kepada anak. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan kita pun berusaha untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keluarga yang penuh kasih sayang, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, serta memberikan taufik kepada kita untuk mendidik dan memperlakukan mereka dengan adil dan penuh amanah. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 11:01 waktu Indonesia Barat, berikut akan kami hadirkan kembali Jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim yang mubarakah dari Qori Syekh Sa'ad Al-Ghumidi di Surat At-Tolaq dengan nomor urut surat ke-65. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
6: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
7: walam adri ma hisabiyah,
6: ya laytaha kanatil qadiyah,
7: ya laytaha kanatil qadiyah.
6: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah,
7: ثم الجحيم صلوا.
6: Ambil, tangkap, masukkan.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
8: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي.
2: dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi. Wa

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.

Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: كيف يكون العبد موفقا وما أسباب التوفيق؟
3: الجواب يا أخي السائل وفقنا الله وإياك، يكون العبد موفقا إذا اجتهد في طاعة الله واجتهد في اجتناب معاصيه وسأل الله دائما وأبدا بصدق وإخلاص أن يوفقه ويهديه ويسدده، وعمل الأسباب الموجبة لذلك. فإن الله عز وجل قريب من عبده مجيب لسؤاله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالرشاد هو الهداية والتوفيق، ومن أعظم أسباب التوفيق التواضع للحق والصدق في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أودع الله أعظم الأدعية التي يحتاجها المسلم في سورة الفاتحة التي يقرأها في كل ركعة من صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة، وهو قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية إلى الصراط هي التوفيق للمسلم في حياته كلها جملة وتفصيلا إلى ما يحبه ويرضاه. فليستحضر كل مسلم ومسلمة عظمة هذا الدعاء في صلاته، وحري بمن كان هذا حاله أن يوفقه الله ويجيب دعاه الذي في هذه السورة العظيمة. وبالله التوفيق.
4: Usaha atau cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal. Pertanyaannya, bagaimana cara seorang hamba untuk mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dan apa sebab-sebab untuk memperolehnya? Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala beliau mengatakan, seorang hamba akan dikaruniai taufik oleh Allah Azza wa Jal jika dia bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga bersungguh-sungguh meninggalkan semua kemaksiatan. Senantiasa meminta kepada Allah ketulusan, keikhlasan di dalam beragama ini agar Allah memberinya taufik. Allah Azza wa Jal memberinya petunjuk dan menuntunnya untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal maha dekat dengan semua hambanya. Dan Allah Azza wa Jal berjanji akan mengabulkan permintaannya. Di dalam firman Allah Azza wa Jal, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Rasyad yang dimaksud di dalam ayat ini la'allahum yarsudun adalah hidayah dan taufik. Dan di antara sebab taufik yang paling besar adalah tunduk kepada al-haq, melakukan yang hak, tulus di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fatihah sebuah doa yang paling agung, doa yang diperlukan oleh manusia, yang dibaca setiap rakaat dalam salatnya, baik itu salat wajib ataupun salat sunnah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Hidayah, jalan yang lurus, yaitu taufik bagi seorang muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Baik dalam urusan yang sifatnya global, ataupun yang terperinci kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Setiap muslim dan muslimah hendaknya menghadirkan keagungan doa ini di dalam solatnya, sehingga layak jika Allah Azza wa Jal memberinya taufik dan mengabulkan doanya yang ada dalam surat Al-Fatihah tersebut. Wallahu a'lam.
0: Fatawa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam haq dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah. Bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.

Syaitan dengan kepandaiannya menggoda manusia, membuat angan-angannya panjang, membuat taswif, menunda-nunda dalam kebaikan, membuat orang merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Dan kita semua harus mengakui, awal-awal kita mengenal kajian sunnah, semangat kita luar biasa. Kemauan kita untuk belajar sangat tinggi. Hampir-hampir tidak ada satu majelis ilmu pun yang terlewatkan. Bahkan kita tidak terlambat dalam menghadirinya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak kajian yang kita dengarkan dan ikuti, apa yang terjadi? Merasa cukup. Iya kan? Seolah-olah kebanyakan di antara kita mengatakan, alhamdulillah, saya sudah kenal sunnah, sudah kenal tauhid. Tetapi yang sangat disesalkan di balik ucapan ini adalah adanya perasaan aman dan merasa cukup. Yang penting sekarang saya sudah tahu tauhid, saya sudah kenal, insya Allah imanku sudah sesuai standar untuk masuk surga, sudah cukup. Biarlah saya begini-begini saja.

0: Siapa yang menjamin bahwa iman yang kita miliki saat ini sudah sesuai standar? Siapa yang menjamin kalau saat ini kita meninggal dunia menghadap Allah, bekal yang kita bawa sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Berarti ini menyadarkan kepada kita bahwa ternyata apa yang kita miliki belum tentu sudah sesuai standar untuk kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
2: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawata al-iman. Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Wa ay yuhibba al-mar لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: الْمُعْتَدِينَ.
1: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
0: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
1: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya. Karena dia mempunyai banyak harta dan anak,

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya.

Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan, bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wal 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

0: الصالحين.
1: Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh.

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Terbukanya hati seseorang itu merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata.
2: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
3: Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya.
4: Ketika hidayah belum menyapamu, sanggupkah engkau membelinya?
1: Masalah hati orang menerima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan tidak ada orang yang bisa campur tangan dalam urusan itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa untuk memberikan itu semuanya.
4: Ketika engkau mendambakan hidayah, sudahkah engkau memintanya?
5: Empat hal yang dimohon dan diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Aku mohon kepada Engkau ketakwaan. Aku mohon kepada Engkau agar aku mampu untuk menjaga kehormatan diriku. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, akan kecukupan.
4: Ketika hidayah menyapa hatimu, maka sanggupkah engkau mempertahankannya?
6: Sesungguhnya Rasul kita salawatullahi alaihi wasalamu telah mengabarkan akan suatu zaman akan ada hari-hari kesabaran orang yang berpegang kepada agamanya seperti memegang bara api. Ia panas, api harus dipegang karena bila ia lemparkan itu menjadi api neraka untuknya. Ia panas, namun harus segera ia pegang karena itu kebahagiaan untuk hidupnya di dunia dan akhiratnya. Maka Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi mereka yang kokoh, tegar, memegang sunnah Rasulullah di zaman seperti itu. Beliau bersabda, orang yang berpegang kepada sunnahku di hari itu mendapatkan pahala 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
7: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
8: Apa itu? Musibah agama kita.
9: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan, sebagian orang melakukan kesyirikan, tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh, rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
1: Moja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Yes.
1: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Adapun kaum Samud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang.

yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari, terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka.

dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan penduduk negeri-negeri yang dijungkirbalikan karena kesalahan yang besar. Maka masing-masing mereka mendurhakai Rasul Rabb mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.

Sesungguhnya kami, tatkala air telah naik sampai ke gunung, kami bawa nenek moyang kamu ke dalam bahtera, agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.

Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu, 8 orang malaikat menjunjung Arsy-Rabbmu di atas kepala mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Rabbmu. Tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah.

Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam syurga yang tinggi. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, "Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini."

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya, kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku.

Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.

sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maka tiada seorang teman pun baginya pada hari ini, di sini. Dan tiada pula makanan sedikit pun baginya, kecuali dari darah dan nanah. Tidak ada yang memakannya, kecuali orang-orang yang berdosa

Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya.

Dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam.

Seandainya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong.

0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab.

0: kami meski hanya sehari saja, namun yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تكن

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: 100.1 FM.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
5: Al-Quran.

0: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baik.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Wakhfir lahu.

0: dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, masing-masing kita adalah perindu sorga. Masing-masing kita adalah pendamba kenikmatan yang abadi di akhirat nanti. Akan tetapi, apakah semua perindu menempuh jalan sesuai apa yang dirindukannya, mengikuti jalur sesuai apa yang didambakannya? Jawabannya tidak. Dan sangat disayangkan, banyak yang tidak menempuh jalur yang benar dalam meraih sorga. Renungkan ucapan seorang penyair yang mengatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak menempuh jalannya, mengikuti jalurnya. Sesungguhnya kapal di lautan tidak akan mungkin bisa berjalan di atas daratan yang kering. Coba perhatikan, merindukan sorga semua bisa mengaku, tapi menempuh jalan untuk mengikuti atau mendapatkannya, banyak manusia yang tidak menempuh jalur yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjanjikan sorga, dialah juga yang memudahkan sebab-sebab bagi hambanya untuk meraih sorga tersebut, yang luasnya seperti langit-langit yang bumi dan bumi, dan semua kenikmatan kekal abadi yang ada di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan taufiknya untuk menempuh jalan tersebut selama mereka mau mengikuti petunjuknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada negeri keselamatan, yaitu sorganya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju sorga. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Artinya, sorga itu ada jalannya. Ada jalur yang harus ditempuh agar sampai kepada tujuan yang kita dambakan tadi. Ketika dikatakan dalam hadis ini, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, memahami agamanya dengan benar, kemudian mengamalkannya, dia akan dimudahkan jalan menuju sorga. Berarti orang yang tidak mau mempelajari petunjuk Allah, jalur-jalur menuju sorga, bagaimana dia akan dimudahkan untuk sampai kepada apa yang didambakannya, kepada apa yang dicita-citakannya. Makanya kemudahan yang Allah berikan dengan menuntut ilmu itu kemudahan yang berhubungan dengan perkara-perkara yang dialami di dunia. Ada godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang selalu berusaha memalingkan kita dari jalur yang benar. Dengan ilmu, Allah mudahkan lagi hilang halangan-halangan tersebut. Cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, bahkan di akhirat, peristiwa-peristiwa yang dialami manusia, dengan ilmu Allah akan mudahkan dilalui semua itu, yang kemudian dia akan mudah mencapai cita-cita yang didambakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan menjadikan diri Anda pada golongan yang jauh dari petunjuk untuk mengetahui jalur menuju surga. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dalam sebuah pernyataan yang terkenal yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih pernah mengungkapkan, "An-nasu thalatha." Manusia ada tiga golongan. Famuta'allimun, fa'alimun rabbaniyun, yang pertama alim rabbani. Orang yang berilmu, yang ilmunya bersumber dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu mendidik manusia dengan pendidikan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Islam. Inilah tingkatan yang tertinggi. Para nabi dan para rasul dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Yang kedua, wa muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang belajar mau mengikuti kajian tentang Islam, kajian tentang Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, dialah orang yang belajar, yang berjalan di atas jalur keselamatan, tetap berada di atas jalan menuju surga, diistilahkan dengan muta'allimun ala sabilin najah. Orang yang selalu belajar dan dia berada di jalur keselamatan. Dua golongan ini yang selamat. Yang ketiga, hamajun ro'a. Orang-orang rendahan, tidak peduli dengan ilmu, tidak perhatian untuk mengetahui jalur yang membawanya kepada keselamatan. Dia adalah orang-orang yang tidak ada artinya, sehingga pantas untuk dikembalikan kepada tempat yang rendah. Thumma rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang-orang yang berpaling, orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, ke dalam neraka yang serendah-rendahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam ungkapan lain dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan ada golongan yang ketiga yang selamat. Setelah yang kedua muta'allim, ada yang namanya mustami'an. Beliau berkata, "Kun 'aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'." Jadilah orang yang berilmu atau belajar ilmu atau minimal mendengarkan ilmu, ketertarikan sama ilmu ada, kemauan untuk mengkaji ada, kemauan untuk mendengarkan nasihat ada. Jangan menjadi orang yang keempat, tidak ada hubungannya sama ilmu sama sekali. Bagaimana mau selamat? Bagaimana bisa meraih keselamatan? Ingat, Allah menjamin seorang hamba akan selalu menempuh jalan yang lurus selama dia berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu petunjuk yang diturunkan oleh Allah dari sisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi apa ini, dalil, rambu-rambu bagi manusia agar dia selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju kenikmatan surganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk, selalu diberikan bimbingan untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Maka inilah bingkisan bagi perindu surga, bingkisan bagi pendamba kenikmatan yang hakiki, yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita dengan belajar Al-Qur'an, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman salafus saleh, generasi terbaik umat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua dengan taufik dan karunia-Nya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas jalan ilmu sampai di akhir hayat kita. Karena orang yang selalu berpegang teguh dengan ilmu yang hak, maka dia akan terbimbing. Sebaliknya orang yang berpaling dari ilmu yang hak, ilmu yang benar, maka dia akan tersesat jalannya. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, "Man faraqad dalila dhalla sabil." Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari dalil, dari ilmu, dalil dalam petunjuk agama, maka sungguh dia akan tersesat jalannya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

0: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
1: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, waqad khalaqakum atwara.
0: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
1: Alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawati tibaqa waj'ala

0: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar.

0: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nasara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka, mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka, selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir. Rabb

0: Bara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.
5: نور من القرآن.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusdi fa'amanna bih, walan nusyrika bi rabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.
0: Wa anna

0: Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

Dan sesungguhnya, kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka?

0: الطريق قددا.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
1: Wa ammal qasifuna fakanu li jahannam hatba.
0: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahannam.
1: Wa allam istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadqa.
0: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.

0: untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
1: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
0: Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
1: Qul inni la amliku lakum dharran wa la rashada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan.
1: Qul inni lan yujirani min Allahi ahada, wa lan ajida min dunihi multahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: وَأَقَلُّ عَدَدًا.
1: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
0: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
1: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
0: Alimul ghaib, alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
1: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
0: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
1: Kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.
0: Liya

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Senin 14 September diantaranya mengenai siswa SD di Bandung Barat diduga keracunan usai santap hidangan MBG. Identitas dicatut dalam polemik sertifikat lahan Madasari, dua warga Pangandaran siap lapor polisi. Konflik pengosongan rumah karyawan perkebunan teh, 26 kepala keluarga datangi Kecamatan Cisarua Bogor. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, sebanyak 24 siswa SD Negeri 2 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dilarikan ke Rumah Sakit AMC Cimareme Bandung Barat dan RSUD Cibabat Kota Cimahi. Para siswa mengalami sejumlah keluhan seperti muntah dan diare hingga harus mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Lia N. Sukandar, membenarkan jika pihaknya menerima laporan mengenai adanya siswa yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Cipendei. Menindaklanjuti laporan tersebut, Dinkes Bandung Barat langsung terjun ke lokasi di Cipendei dan memantau kondisi para siswa yang menjalani perawatan. Lia menegaskan hingga saat ini kejadian tersebut masih berstatus dugaan keracunan. Kepastian mengenai penyebab para siswa mengalami keluhan kesehatan belum dapat disimpulkan karena sampel makanan MBG belum sempat diambil untuk menjalani pemeriksaan laboratorium.
4: Kami terima laporan dari Rumah Sakit IMC bahwa ada pasien yang masuk diduga karena makanan dari SPPG yang ada di daerah Cipendei ya. Idealnya kami mengatakan kalau itu diduga keracunan itu harus ada sampel makanan yang diambil. Nah, si sampel makanannya nggak sempat juga kami ambil ya, karena di jamnya sudah laporannya sudah berbentuk pasien yang sudah datang ke IGD dan dirawat.
2: Polemik penerbitan sertifikat tanah di kawasan Sempadan, Pantai Madasari, Kabupaten Pangandaran, kian memanas. Dua warga Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, bersiap melaporkan kasus dugaan pencatutan identitas mereka ke pihak kepolisian.
5: Kedua warga bernama Adema Siti dan Rasiah memprotes keras pencantuman nama mereka secara sepihak dalam dokumen kepemilikan sertifikat lahan di kawasan Harim Laut Madasari. Keduanya menegaskan tidak pernah membeli, menguasai, ataupun mengurus sertifikat di zona larangan pesisir dimaksud. Dampak pencatutan ini memicu stigma negatif dari lingkungan sekitar. Adema Siti mengaku tertekan dan gelisah karena disindir tetangga, sementara Rasiah, seorang pedagang harian, kerap menjadi sasaran tuduhan sinis para pelanggannya.
6: Saya kaget, Pak. Saya punya harian kok pakai sertifikat. Kapan saya punya sertifikat? Kapan saya punya kebun di sini? Nama saya di sertifikat harian. Nggak tahu, saya nggak ngerti.
7: Nggak tahu, orang-orang tahu dari mana juga.
6: Soalnya mencemarkan nama baik.
7: Katanya, ibu uangnya banyak habis ngejual makam.
5: Sebelum mendatangi polisi, kedua korban telah meminta persetujuan dari pengurus RT RW serta pemerintahan Desa Masawah. Mereka mendesak agar asal-usul penerbitan sertifikat tanah tanpa izin pemilik namanya diungkap secara transparan. Langkah hukum yang ditempuh warga diharapkan menjadi pembuka jalan bagi kepolisian untuk membongkar tuntas dugaan kejahatan pertanahan dan oknum di balik sertifikat sempadan Pantai Madasari.
2: Sebanyak 26 kepala keluarga di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, mengajukan sejumlah syarat untuk menyelesaikan konflik pengosongan rumah karyawan. Mereka meminta pembenahan manajemen sumber daya manusia, sistem pengupahan, dan pemenuhan hak pekerja.
8: Pertemuan warga dengan pihak PT Sumber Sari Bumi Pakuan atau PT SSBP digelar di Aula Kantor Kecamatan Cisarua. Pertemuan membahas rencana pengosongan rumah yang selama ini ditempati para petani perkebunan teh. Warga mengaku telah bekerja di perkebunan teh selama puluhan tahun dan pekerjaan tersebut kemudian dilanjutkan oleh anggota keluarga mereka. Mereka keberatan dengan rencana pengosongan rumah karena tempat tinggal tersebut selama ini menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai pekerja perkebunan. Warga juga meminta kejelasan terkait hubungan kerja dengan perusahaan termasuk pola kerja dan standar upah. Mereka berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi sekaligus memberikan kejelasan mengenai status tempat tinggal dan hubungan kerja.
9: Tempat tinggal ini, kenapa kami tertinggal di tempat itu? Kedua, upah kerja. Kami juga upah kerja itu maksimal lah, cukup-cukup yang mereka.
8: Pertemuan juga diarahkan untuk mencari solusi termasuk kemungkinan mengembalikan hubungan kerja antara warga dengan pihak perusahaan. Warga berharap ada kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Pertemuan di kantor Kecamatan Cisarua ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan pengosongan rumah sekaligus memberikan kejelasan bagi 26 kepala keluarga yang terdampak.
2: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
2: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah, Harsiarda 2026.
11: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
2: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
11: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
2: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
11: Waktunya warga Jawa Barat berkumpul dan sehat bersama.
2: Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
11: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR Asasani se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprasasanijabar.net. Saudara, Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, memberikan tanggapan atas 518 ASN yang terindikasi bermain judi online. Menurutnya, para ASN yang kedapatan bermain judi online itu saat ini sedang diperiksa pihak inspektorat.
12: Ayep Zaki tak akan segan melakukan penghentian kerjasama kepada para ASN dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K.
13: PPATK 497, itu sudah ada. Itu setiap hari kerja itu ada 20 orang.
12: Diberitakan sebelumnya, sebanyak 518 aparatur sipil negara di Kota Sukabumi terindikasi dalam jeratan permainan judi online. Pihak inspektorat mendapatkan data ASN di Kota Sukabumi yang terlibat judi online tersebut dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dari data PPATK tersebut didapat aliran transaksi judi online pada 518 ASN di Kota Sukabumi tahun 2024 dan 2025 dengan domisili P3K paruh waktu tertinggi terlibat judi online di Kota Sukabumi.
2: Sidang perdana pokok perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Joko Widodo bersama tim kuasa hukum akan hadir dengan membawa sejumlah bukti ijazah asli. Sidang perdana dengan terdakwa Rosuryo akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 17 September 2026.
14: Hal tersebut disampaikan Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan saat mendampingi Joko Widodo menghadiri acara khitanan anak tokoh Cirebon Ustadz Ujang Bustomi di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Sabtu siang.
15: Saya pastikan kita doakan bersama Indonesia bahwa Pak Joko sehat, pasti akan menghadiri sidang tersebut. Oh. Pembuktian di dalam peradilan pidana itu berada di tangan jaksa.
16: Akan bawa bukti-bukti?
15: Oh, apa sih? Jaksa SMA dan S1. Itu dibawa oleh jaksa penuntut umum, kemudian ijazah SD dan SMP dibawa Pak Jokowi.
16: Oke.
15: Clear.
14: Sementara itu, tim kuasa hukum Joko Widodo juga akan menyiapkan sejumlah saksi ahli untuk menghadapi persidangan mendatang.
2: Pengembangan kasus dugaan korupsi Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang, masih berlanjut atas kasus suap proyek. Terbaru, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menggeledah rumah mewah salah seorang saksi di kawasan Elit Raffles Hills, Cibubur, Depok.
17: Penggeledahan itu menjawab sorotan publik atas gaya hidup dan kepemilikan aset mewah seorang perwira pertama kepolisian berpangkat Ibda bernama Yayat Sudrajat alias Lipo. Pasalnya Yayat yang dikenal sebagai anggota aktif Intelkam Polsek Cimanggis Depok ternyata hanya bergaji pokok sebesar 2,9 juta rupiah. Penggeledahan kediaman Yayat dilakukan penyidik KPK usai memeriksa sang perwira sebagai saksi dalam penerbitan seperindik baru berbasis perindik umum per Agustus 2026. Dari penggeledahan di Raffles Hills, tim penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen vital dan barang bukti elektronik yang akan diekstraksi serta dikonfirmasi kepada saksi-saksi lain guna menentukan penetapan tersangka baru.
18: Dalam penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan pengembangan penyidikan perkara ini.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
19: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
20: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mathalus salawatil khams kamathali naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Rawahu Muslim.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat 5 waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut 5 kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
21: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
22: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Ikhwati islam wa'azakumullah. Sahabat Roja, alhamdulillah, di kesempatan Senin siang yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Afifi Abdul Wadud B.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari kajian rutin kitab Al-Aqidatu Awalan Naukanu Ya'namun, Sifat Ahli Neraka, yaitu wanita yang terlaknat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: itu pada kesempatan ini akan membahas mengenai wanita terlaknat. Dan seperti biasa setelah materi yang akan disampaikan, bagi Anda yang ingin bergabung untuk bertanya di sesi soal jawab nanti, bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui layanan pesan WhatsApp ataupun di telepon langsung di 0218236543. Dan kami doakan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, memberkahi ilmu yang akan disampaikan, juga memberkahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Baik, langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan. Kepada Ustaz kami persilakan, Fleto Fadol Mashkur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Para pemirsa TV Roja, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan mengambil fawaid dari kitab Al-Aqidah Awalan Law Kanu Ya'lamun. Dan kita masih pada pembahasan Al-Mujrimun, para penjahat dalam pandangan agama, orang-orang mereka masuk dalam kategori orang-orang jahat yang menyelisih ajaran Islam, yang bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Dan mereka adalah termasuk pemilik sifat-sifat, yaitu ahlun nar. Yang tidak layak seorang muslim dia berhias atau dia berkarakter dengan karakter orang-orang yang diancam oleh Allah dengan jahanam. InsyaAllah kita akan siang hari ini yang akan kita bahas adalah al-mar'atul mal'unah, di antara orang yang mereka diancam dengan laknat, diancam dengan adab, adalah wanita-wanita yang mereka terlaknat. Tentu semua kita, laki, perempuan, kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang minal marhumin, orang marhumah, yang dirahmati oleh Allah SWT, yang dicurahkan kasih sayang Allah, dicurahkan rahmat Allah Ta'ala, yang lawannya adalah orang yang mereka dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah Ta'ala, mal'un, dijauhkan di rahmat Allah SWT. Maka selainnya kita memperhatikan apa yang diingat oleh Nabi berkaitan dengan karakter wanita-wanita yang mal'unah. Kalau kita seorang laki-laki, maka kita punya saudara perempuan, atau kita punya istri, atau kita punya anak perempuan, maka memperhatikan hal ini dalam rangka untuk bisa mengingatkan kepada kita, keluarga kita, jangan sampai termasuk menjadi bagian wanita-wanita mereka mal'unah. Kalau seandainya di antara kita adalah wanita, maka langsung perhatikanlah apa yang diingatkan oleh Nabi kita yang mulia, sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan sampai masuk dalam barisan para wanita yang mereka mal'unah, dilaknat oleh Allah SWT. Di antara wanita-wanita yang mal'unah adalah al-mar'atul mutabarrijah. Wanita-wanita mereka mutabarrijah, yang bersolat, yang berdandan, bertabaruj, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dandan boleh, karena kita boleh berhias dengan hiasan-hiasan dihalalkan syariat Allah Ta'ala. Tapi ada cara-cara tabarut yang merupakan tabarut jahiliyah. Sebagaimana yang Allah SWT ingatkan kepada para wanita mu'minah, wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian berdandan model dandanannya, yaitu wanita-wanita jahiliyah pada zaman ini dulu. Wanita yang mutabarijah, wanita yang mereka kini berhias, pakai parfum, keluar ke jalan-jalan, menampakkan aurat, sehingga seakan-akan

akan menjual dagingnya untuk dinikmati oleh manusia, laki-laki mata telanjang, mata keranjang, menikmati tampilan dia yang haram untuk dinikmati. Dan wanita seperti ini, dia telah mujrim, telah melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri, kejahatan kepada yaitu suaminya, kejahatan kepada masyarakatnya, dan juga termasuk kejahatan kepada agamanya. Bagaimana seorang wanita yang mereka bertabaruj, mereka telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri, karena orang yang mereka berdandan tabaruj ala jahiliyah, maka mereka telah mengantarkan dirinya untuk menghadapi laknat Allah Subhanahu wa taala. Setelah mempersiapkan dirinya untuk dia dilaknat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah taala. Yang Nabi kita pernah mengatakan, sayakunu fi ummi fi akhir ummati, akan ada di akhir umatku ini nisaun kasiatun ariyatun, wanita-wanita mereka kasiat, berpakaian, nampaknya berpakaian tapi ariyat, tapi telanjang. Ala ru'usihinna kasnamatil buhtil ma'ilak, yang mereka ada wanita mereka yang katakan oleh Nabi bahwa wanita ini wanita mereka kelihatan berpakaian tapi telanjang. Yang mereka juga dikatakan Nabi sinfan min ahli nar, dua kelompok di kalangan ahlun nar, lam arahuma, yang aku tidak pernah melihat keduanya itu. Satu di antaranya adalah nisaun kasiatun ariyatun mumilatun ma'ilatun rusuhunna kasmatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la tujadu min masirati kada wa kada. Di antara dua kelompok ahli nabi adalah wanita-wanita mereka kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Mumilat, yang mereka linggak-linggok. Ma'ilat, goyang-goyang. Ru'usuhunna kasnam tilbukhtil ma'ilah, kepalanya kayak punuk unta yang ini condang-condang goyang-goyang. La yadkhulna jannata, mereka tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha latu jadu min masirati kada wa kada, yang sungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian atau sekian. Nabi di sini ingatkan bagaimana tentang wanita-wanita mereka ini terancam dengan berbagai macam terancam dengan jahanam. Dua kelompok yang mereka termasuk pemilik sifat ahlun nar. Satu di antaranya wanita-wanita mereka kelihatan berpakaian tapi telanjang. Para ulama di antaranya menyebutkan tentang makna kasiat ariyat. Satu maknanya adalah orang-orang yang mereka nampaknya mereka mendapatkan rezeki Allah taala, memperhias dengan berbagai macam hiasan-hiasan, yakni kehidupan. Tapi di akhirat mereka seperti tidak punya ini pakaian yang melindungi dia. Tidak punya soalnya yang bisa mereka ini pakai untuk melindungi dirinya. Sehingga nikmat orang yang mereka di dunia menerima banyak nikmat dari Allah, sehingga kelihatan berpakaian, tetapi mereka tidak menggunakan untuk ketaatan kepada Allah SWT, sehingga di akhirat ke orang yang mereka tidak punya pakaian, sehingga telanjang. Ini yang pertama. Ini adalah makna yaitu maknawi, yang sifatnya maknawi. Yang sifatnya adalah maknawi yang secara ber dia berhias dengan berbagai macam nikmat Allah Ta'ala, tapi dia tidak memiliki amalan yang
bermanfaat kelak di hadapan Allah, sehingga seperti orang telanjang enggak punya pakaian untuk menutupi dirinya. Yang kedua, ya, makna bahir. Wanita mereka nampaknya berpakaian, tapi hakikatnya telanjang. Berpakaian, nampaknya dia pakai pakaian, tapi hakikatnya telanjang karena dia menampakkan bagian-bagian aurat. Menampakkan bagian-bagian aurat. Baik dengan cara kalau di zaman kita ini, bisa pakainya itu tipis, sehingga nerawang, sehingga menampakkan semua yang ada dalam tubuhnya itu, kelihatan semuanya. Kelihatan berpakaian. Tapi karena tipis, ya kelihatan semuanya dalamnya itu. Ini berpakaian tapi telanjang. Dan banyak di zaman kita ini pakaian model tipis-tipis kayak itu banyak banget. Sehingga dalamnya semuanya ini kelihatan. Yang kedua, pakaiannya sengaja dibelek bagian-bagian ini aurat. Belek depan, belek belakang, belek samping, belek paha, dibelek-belek. Sehingga serba kelihatan. Yang ketiga, pakaian yang kelihatannya ya ini tebel kainnya, tapi yang ngapunten minta maaf, yaitu ketat banget, ngampret kata orang itu, ngampret, sehingga metet, sehingga akhirnya menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, lekuannya, tonjolannya, tubuhnya semuanya, kemudian ngecap. Ini termasuk kasir anriyat. Sehingga pakaian-pakaian yang termasuk serba mini, mini, sangat minimalis. Sehingga ya kalau Jawanya cupet-cupet, kalau ngampret itu dia metet, itu lengket banget dengan tubuhnya. Kayak lemper ibaratnya, kayak membungkus lemper. Kemudian kalau cupet itu ya cekak. Pakaiannya pendek-pendek, mini-mini. Sehingga semuanya dibuat mini. Ini adalah pakaian-pakaian bentuk yang mereka ini masuk khasiat ariyat. Tentu seorang muslim, muslimah tidak akan berpakaian yang seperti itu. Karena bukan pakaian jahiliyah. Orang yang mereka berpakaian atau orang mereka itu tabarruk seperti ini, dia telah mengantarkan dirinya kepada laknat Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini fa innahu mal'unat, mereka orang yang maklum mal'unat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mereka mutabarijah, wanita mereka bertabarruk ala jahiliyah, mereka telah berbuat jahat kepada suaminya. Kenapa? Karena penampakan-penampakan aurat itu hanya boleh diberikan kepada suami. Yang boleh menikmati hanya suami. Hanya suami bisa yang boleh menikmatinya. Keindahan tubuhnya, lekuan tubuhnya, pokoknya keelokan tubuhnya, segala macamnya itu yang boleh menikmati adalah suami. Ketika dia kemudian dia tampakkan dengan dandanan yang yaitu penuh penyelisihan dengan syariat yang hanya layak dilakukan oleh orang yang mereka itu di depan suami, lalu diberikan di jalan-jalan, maka dia seperti menjual dirinya kepada manusia. Dia seperti menjual dirinya kepada manusia, menjual dagingnya, menjual keindahan tubuhnya, menjual ini dirinya. Ini adalah perilaku jahiliyah. Nabi katakan, salasatun la tus'alu anhum, ada tiga kelompok yang tidak akan ditanya tentang mereka itu. Ini orang-orang mereka buruk. Rajulun faraqal jamaah wa asa imamah wa mata asiyan. Pertama adalah orang yang mereka laki-laki atau orang yang mereka itu memisahkan dari jamaah, memberontak, dia melakukan pemberontakan, baik terjun langsung di lapangan atau menjadi otaknya, dia tidak menjaga
yaitu ketaatan kepada penguasa. Wa'asa imamah, dia durhaka kepada yang penguasa. Dia menentang penguasa, melakukan provokasi untuk bahaya kepada penguasa. Wa mata asian, dia mati dalam keadaan maksiat. Transformasi maksiat adalah mati dalam keadaan dia tidak atau dia melakukan penentangan-penentangan kepada ini penguasa. Yang kedua, wa amatun au abdun abaqa min sayyidihi famata. Yang kedua, budak yang mereka lari dari tuanya lalu mati. Sehingga matinya mati jahiliyah. Wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha. Wanita yang suaminya enggak ada, ditinggal suaminya. Wa qad kafaha maunata dunya. Dan semua kebutuhannya telah dicukupi oleh suami. Kebutuhan belanja segala macam dicukupi oleh suami. Wa tabarrajat ba'dahu, lalu dia bertabarut, dia berdandan. Fala tus'al anhum, maka mereka tidak akan ditanya. Orang mereka itu bertabarut, ini berdandan, berparfum, kemudian keluar rumah, ke jalan-jalan, untuk supaya dinikmati oleh laki-laki jalanan. Dia telah memaparkan dirinya untuk ini berzina, tanpa sepengetahuan suaminya. Maka ini adalah gak boleh. Sani suaminya ada dan membolehkan, maka suaminya dayus. Suaminya dayus. Suami dayus adalah dayus. Orang mereka membiarkan kemungkaran terjadi pada keluarganya. Maka orang yang mereka wanita mereka tabarruj. Berdandan ala jahiliyah. Dengan menampakkan aurat, memakai parfum, pamer ini kelang tubuhnya kepada manusia. Maka dia telah melakukan kejahatan kepada suaminya. Karena hal itu mestinya hanya dikhususkan untuk ini suaminya. Tapi dia kasihkan orang lain. Kemudian wanita yang mereka berdandan, mutabarrijah, mereka juga telah melakukan kejahatan berkaitan haknya masyarakat. Kenapa? Karena wanita itu adalah fitnatun azimatun lirijal. Wanita itu adalah fitnah besar bagi laki-laki. Yang Nabi pernah mengatakan, ma taraktu ba'ti fitnatan adarra ala rijal minan nisa. Aku ini tidak aku tinggalkan sebelah saya sepeninggalku fitnah yang lebih membahayakan bagi laki-laki melebihi wanita. Artinya wanita bagi laki fitnahnya dahsyat, fitnahnya besar. Maka dikatakan oleh Nabi pula, takut dunia waktu kunisa. Wahai para hamba Allah, takutlah kalian tentang dunia. Ini bertakwalah kalian kepada Allah tentang urusan dunia. Jangan sampai dunia menenggelamkan kalian, merusak kalian, merusak agama kalian. Ya, sehingga hidup itu akhirnya tertipu oleh dunia. Maghrur dengan dunia. Sampai kesibukannya dengan dunia membuat dia sampai matinya tidak punya persiapan menghadap Allah Ta'ala. Fattaqu dunia. Bertakwalah anda kepada Allah dalam urusan dunia. Jangan sampai anda termasuk orang yang maftun, terfitnah dalam perkara dunia. Sehingga ya ibaratnya dilumat habis oleh dunia. Sampai matinya enggak punya kesiapan apapun untuk menghadap Allah Ta'ala. Wattaqun nisa. Takutlah kalian tentang fitnahnya para perempuan. Fitnah fitnahnya wanita. Yang fitnah wanita sering menjadi sumber sebab jadi pelacuran, pemerkosaan segala macam. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi finisa, karena sungguhnya yang pertama kali fitnah yang menyebabkan bani Israil itu, fitnah menimpa bani Israil adalah fitnah di sisi para wanita. Wanita sering menjadi pembangkit syahwat laki-laki sampai kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan. Yang awalnya dari wanita ini. Bertabarut, berdandan, pamer, dia keluar rumah dengan tampilan ingin seakan menarik laki-laki untuk menikmati dirinya. Maka dia telah berbuat ini jahat kepada masyarakatnya. Karena akan menghancurkan masyarakat. Masyarakat yang penuh dengan fahisyah. Masyarakat yang menantang yang tersebar al-fakhisah.
malaikat yang kemudian banyak beredar al-fakhisah ini di dalamnya. Yang Allah mengatakan tentang mereka, innal ladina yuhibbuna antashi al-fakhsata fil ladina amanu, laum adabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang mereka suka menyebarkan fakhisah di kalangan kaum mukminin, bagi mereka adab yang pedih. Di dunia maupun di akhirat mereka. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun, Allah yang lebih, Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Kemudian, demikian juga, wanita yang mereka berdandan, mutabarrijah, wanita mereka itu bersolek, berdandan, dengan dandan-dandan yang ini sangat tidak layak, menyelisih syariat, maka dia telah berbuat jahat kepada agamanya. Yaitu dalam bentuk dia melanggar larangan-larangan Allah SWT yang Allah melarang seorang wanita muslimah bertabarruj ala jahiliyah. Wala tabarrujna tabarruj ala jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj model tabarrujnya orang jahiliyah ini dulu. Ini wanita-wanita mereka berdandan dalam rangka untuk dia bisa menarik para ini laki-laki. Ini adalah termasuk durhaka maksiat kepada Allah Ta'ala sehingga dia telah berbuat jahat pada ini agamanya. Karena wanita ini aurat, al-maratul aurat, dia apa keluar rumah maka akan diikuti setan dan bisa menjadi fitnah besar bagi para ini laki-laki. Dan Nabi menyebutkan wanita mereka itu keluar rumah berparfum, kemudian melewati suatu kaum, lalu kaum ini mencium ini bau parfumnya, maka dikatakan Nabi fayazaniyah, dia adalah pelacur. Dia adalah pelacur. Kalimatnya keras Nabi mengatakan wanita yang mereka itu tidak memperhatikan ini dirinya akan bisa menjadi fitnah bagi laki-laki. Hendaklah para wanita yang mereka bertabarut dan di zaman kita dandanan seperti ini terlalu sangat banyak. Terlalu sangat banyak. Yang termasuk diantaranya yaitu yang termasuk yang dilakukan oleh kaum muslimin, muslimah. Kaum muslimah. Cara-cara berpakaian yang tidak ini syar'i. Kita lihat di jalan-jalan, di kantor-kantor, di tempat di keramaian-keramaian. Kadang-kadang bukan sekedar ini berjilbab ketat, tapi ada yang mereka berpakaiannya model yang kata di khasiat ariat. Khasiat ariat. Nampaknya berpakaian tapi telanjang. Saking tipisnya, tebel tapi metet, kemudian atau ngampret kata orang, kemudian juga sarwa cekak, sarwa pendek, sehingga sarwa minimalis. Kemudian sarwa belek, di belek depan, belek belakang, belek samping, belek kat, belek paha, kudu belek semua sehingga ini dalamannya tampak. Mudah-mudahan yang seperti ini semuanya tabarruj ala jahiliyah. Yang apabila seorang muslimah dia pernah melakukan yang seperti ini, hendaknya segera bertobat kepada Allah Ta'ala untuk kemudian berpakaian model yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan jilbab menutup ini menutup Taurat seperti yang diajarkan Allah Ta'ala. Para ulama mengambil dari nas-nas yang ada, maka di antara ciri wanita, ciri pakaian itu, ciri wanita pakaian syar'i, ciri pakaian itu sesuai dengan syariat Allah Ta'ala, di antaranya adalah pakaian itu menutup semua badan kecuali wajah dan telapak tangan bagi para ulama yang mereka tidak mewajibkan cadar. Yang wajibkan cadar maka semuanya ditutup. Wajah termasuk telapak tangan, kemudian sampai itu kaki, semuanya tertutup. Dan ini sering menjadi bahan ejekan pada orang-orang mereka itu. Ya kalau kafir sih jelas kafir. Para zindik, alul bid'ah, orang awam yang terpengaruh alul bid'ah. Sehingga sering menjadikan bahan ketawaan, pelecehan, hinaan. Orang-orang mereka justru berpakaian sesuai dengan syariat Allah SWT. Wanita-wanita mereka bercadar, menutup aurat berukut, kemudian untuk menjaga diri, sering jadikan bahan ejekan, apa itu, lawaan, kemudian guyonan, kemudian pelecehan. Hati-hati bisa menyebabkan
mereka melecehkan syariat yang jelas-jelas, syariat agama Allah Ta'ala, bisa menjadi kafir, baik dia lakukan dengan sengaja atau guyon-guyon, atau sekedar guyon-guyon. Pakaian wanita muslimah hendaklah menutup aurat semua tubuhnya, kecuali telapak tangan dan muka bagi yang tidak mewajibkannya. Kemudian yang kedua, wanita muslimah pakaiannya adalah hendaklah tidak, yaitu banyak pernak-pernik hiasan. Tidak banyak pernak-pernik hiasan. Hiasan nyolok-nyolok, bordir-bordir nyolok, atau dengan pakai bordir hiasannya secara membuat orang menoleh untuk kemudian menikmati hiasan pakaiannya. Dijauhkan sebersih-bersihnya pakaian muslimah dari berbagai macam aksesoris, hiasan yang akan membuat laki-laki banyak menoleh kepada yakni bajunya tersebut. Kemudian, hendaklah yaitu pakaian itu tebal. Tebal, sofiqan, ini tidak tipis. Tidak tipis. Tebal, sehingga tidak nerawang. Paling enggak tidak nerawang, tebal. Soal ringan, enggak ada masalah, ringan. Ada bahan yang tebal, bagus, dan ringan ada. Ada banyak kelihatan tipis, tapi berat ada. Yang nyaman silakan, tapi berusaha untuk tebal. Jangan yang tipis. Wasian, luas, longgar. Longgar, tidak sempit. Sehingga tidak metet, tidak ngampret. Termasuk laki-laki juga, jangan sampai pergayaan pakaiannya serba metet, serba ngampret. Laki-laki tetap tertutup pakaian yang longgar. Tidak metet, ngampret, sehingga yaitu ngeplek tubuhnya. Maka laki-laki hendaknya juga memperhatikan unsur pakaiannya tersebut. Kemudian, pakaian yang juga wanita muslimah adalah tidak menyerupai lesupu libas rijal. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Tomboy, sebenarnya yang bilang tomboy, boys, perempuan tapi boys, perempuan tapi dia berpenampilan laki-laki, pakainya model laki-laki, enggak boleh. Wanita-wanita pakainya hanya wanita, dibiasakan oleh orang tuanya di kecil. Bagaimana wanita itu supaya disibukkan dengan hal yang sifatnya adalah kewanitaan, termasuk permainan-permainan, sehingga biar terdidik, sehingga tumbuh sifat keperempuannya, keperempuanannya dari kecil. Sehingga ditumbuhkan jiwa kewanitaannya. Suka masak, suka bersih-bersih, suka rapi-rapi. Misalnya, yang itu merupakan bagian pekerjaan-pekerjaan dari para wanita. Laki-laki juga demikian. Hendaknya dari kecil diarahkan dengan sifat kelakiannya, sehingga dia nampak perkasa, nampak laki-laki, yang sampai kemudian salah pembentukan. Kemudian juga laya subuhu libas al kafirat, tidak menyerupai pakaiannya orang-orang kafir, para orang kafir kayak perempuan. Pakaian-pakaian wanita-wanita kafirah, ya modelnya ya tidak menutup aurat, ya seperti yang biasa ada itu, maka tidak layak muslimah meniru model pakaiannya orang-orang kafir tersebut. Kemudian pakaian itu tidak berbau wangi yang dicium oleh orang lain. Wanita enggak boleh dia pakai minyak wangi yang kemudian tercium baunya oleh ini laki-laki di jalanan. Kemudian bukan pakaian suhrah, pakaian suhrah bukan terkenal, pakaian ya nyeleneh, pakaian yang menjadikan dia kemudian dikenal, pakaian yang khas, pakaian suhrah, pakaian membuat dia tenar. Ini dihindari. Sehingga bagaimana seorang muslimah, juga muslim, tentang pakaian, walibasu taqwa. Ini pakaian takwa. Bukan pakaian takwa, pakaian koko. Tapi pakaian takwa, pakaian mencerminkan tentang ketakwaan dia kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia orang yang mereka berhias dengan ketakwaannya kepada Allah SWT. Wanita muslimah dari dia perhatian dengan hal seperti ini. Sehingga dia menjadi wanita yang dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian di antara wanita yang mal'una pula adalah wanita yang mereka Allah tita si zaujaha.
wanita yang membuat wanita yang mendurakai suaminya, wanita yang juga membuat marah ini suaminya, suaminya tidur dalam keadaan dia marah dengan ini istrinya, maka ini wanita pembangkang. Wanita yang mereka membangkang suaminya, yang durhaka pada suaminya, tidak mentaati suaminya. Maka wanita ini seperti ini juga, wanita yang mereka telah yaitu mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah SWT. Maka dia telah mujrim, berbuat jahat kepada dirinya, berbuat jahat pula dia kepada suaminya, dan juga berbuat jahat dia kepada ini hak, yaitu dirinya. Berbuat jahat kepada ini dirinya, karena dia telah mengantarkan dirinya kepada laknat Allah Ta'ala dengan cara berpakaian yang dilaknat oleh agama ini. Itu ada ar-rajul. Ini wanita mereka durhaka kepada suaminya. Wanita mereka menentang suaminya, maksiat pada suaminya, tidak memenuhi keinginan suaminya, maka dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Nabi kita mengatakan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyi falam ta'ti, apabila suami mengajak istrinya ini untuk diranjang, lalu dia enggak memenuhi panggilan suaminya, tidak memenuhi keinginan suaminya, fabata ghadban 'alaiha, lalu suaminya itu bermalam dalam keadaan ghadban, marah, murka kepada istrinya itu. La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Malaikat melaknat dia sampai ini pagi harinya. Hadis yang sahih yang diungkapkan oleh para ulama, dan ini menunjukkan bagaimana Islam sangat perhatian berkaitan kehidupan suami istri. Karena kelanggengan rumah tangga itu ketika suami istri mereka saling menikmati satu dengan yang lainnya, sehingga betul-betul mereka bisa langgeng dalam yaitu melangsungkan kehidupan rumah tangganya. Di antaranya dengan ketaatan istri kepada suami. Kalau menjadi istri yang membangkang, tidak menuruti keinginan suami, padahal itu adalah haknya suami, kebutuhan suami, ini membuat rumah tangga tanda-tanda akan bisa retak, bisa pecah. Dan membahayakan suami. Sampai Nabi katakan, ini wanita seperti ini dilaknat malaikat sampai pagi. Ada perempuan, agamanya wamburadul, enggak jelas juga, enggak tahu ilmu hadis juga, tapi pikirannya rusak. Apa katanya? Ngapain malaikat campur tangan dari rumah tangga orang lain? Ini wanita yang gini otaknya rusak. Dan orang yang mereka ini sudah bodoh dengan agama, enggak faham agama, sok-sokan berkomentar tentang hadis Nabi yang jelas-jelas para ulama ini bukan yang sahih. Dan kalau dia mau mikir pakai pikirannya juga, ini kebutuhannya ada kebutuhan dalam rumah tangga. Yang asyik agama sangat mengarahkan bagaimana wanita-wanita itu taat kepada suaminya, ini berkaitan dengan kebaikan kelangsungan rumah tangga. Dan perempuannya gitu adalah perempuan yang mereka terpengaruh, yaitu budaya syaitan, syaitan barat, wanita-wanita barat yang kafirah, yang kafir, atau pemikiran-pemikiran barat yang penuh dengan yaitu perusakan terhadap ini generasi kaum muslimin. Wanita-wanita liberal yang pengen hidup bebas tanpa aturan, ingin ajaran agama ini. Ini adalah perempuan rusak yang kayak gitu. Nabi kita katakan, idza batat al-mar'atu hajarat firasa zaujiha la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang wanita itu dia bermalam, dalam keadaan wanita ini dia menjauh, atau dia firasnya, dia
pisah dengan suaminya, maka malaikat melaknat wanita itu sampai di subuh. Sampai pagi. Ini yang pertama. Sehingga bagaimana wanita mereka durhaka kepada suaminya, dia telah mendolimi dirinya sendiri atau dia telah berbuat jahat pada diri sendiri karena dia telah mengantarkan dirinya untuk mendapatkan laknat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita mereka durhaka kepada suaminya, menyelisih suaminya atau menentang suaminya, maka dia dia mujrim kepada dirinya sendiri karena dia akan mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Mengantarkan kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Walladhi nafsi biyadih. Ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firasih. Fata'ba alih illa kana alladhi fissama sakhitan alaiha. Hatta yurdia anha. Demi Allah yang jiwaku ada di tangan Allah Ta'ala. Tidaklah seorang laki-laki mereka mengajak istrinya untuk ke tempat tidur, memenuhi hak suami istri, lalu istri menolak. Maka Allah yang di langit murka kepada wanita tersebut sampai yakni suaminya ridha terhadap yakni istrinya. Maka hati-hati. Nah, seorang wanita, seorang istri memenuhi, betul-betul memperhatikan tentang ini hal ini yang merupakan haknya suami dan murkanya Allah apabila seorang istri dia menentang keinginan ini suami tersebut. Demikian juga, seorang wanita mereka menentang suaminya, tidak mau menuruti keinginannya, dia yaitu bermaksud kepada suaminya, maka amal-amal solehnya tidak akan terangkat di atas kepalanya. Yang Nabi kita ini katakan bahwasanya di antara salah satu la tujawi salatu la tujawi salatum adzan ini adzanihim. Ada tiga kelompok yang salat mereka tidak akan melewati ya telinga mereka. Ini diantaranya adalah wal mar'atu batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wanita yang mereka itu bermalam dalam keadaan suaminya itu dia murka kepada wanita tersebut. Murka kepada ini tersebut karena tidak mau memenuhi ini ajakannya ini suaminya. Wanita yang mereka menentang suaminya, mereka telah melakukan kejahatan kepada diri sendiri karena dia telah berarti telah mengharamkan untuk dirinya surga. Nabi kita mengatakan, "Idza salat al-mar'atu khamsaha." Jika seorang wanita itu dia salat 5 waktu, dia penuhi salatnya yang lima waktu. Ya, isya, subuh, kemudian duhur, asar, maghrib, dia tunaikan salat yang waktu itu. Wasamat syahroha, di bulan Ramadan dia berpuasa, kecuali ada halangan. Wahassanat farjah, dia jaga kemaluannya, tidak dia melampiaskan kenikmatan kemaluannya kepada hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Wa'ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya. Qilalaha, akan dikatakan pada wanita seperti ini, udkhulil jannata min ayi abwabil jannah syi'ti. Silahkan Anda masuk surga dari arah pintu mana yang Anda kehendaki. Salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga farjinya, taat pada suaminya. Ini yang terkadang terasa ini berat. Wanita mereka berusaha untuk muncul yang seperti ini, maka dia akan diperintahkan masuk surga dari arah pintu manapun yang dia yakni kehendaki. Wanita mereka durhaka kepada suaminya, dia telah berbuat jahat kepada diri sendiri, dia telah berjahat kepada hak
suami, dia telah berbuat jahat pada ini haknya suami, karena haknya suami itu sangat besar. Sangat besar. Islam betul-betul memperhatikan hal ini. Karena berkaitan dengan ini kelangsungan rumah tangga yang bahagia, dunia dan akhirat, maka dia saling betul-betul memperhatikan tentang hal tersebut. Hak suami kepada istri sangat besar. Sampai di antaranya Nabi ungkapkan dengan kalimat di antaranya, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang itu sujud pada orang lain, niscaya aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya haknya, tapi enggak boleh. Tapi tidak diperbolehkan. Tapi Nabi ingin menunjukkan tentang hak suami yang sangat itu agung, yang sangat besar. Seandainya boleh aku merintahkan orang sujud kepada orang lain, akan perintahkan istri sujud pada suaminya. Saking kalau saking besarnya hak ini suami. "Lau kuntu amiran ahadan ajuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha walati nafsi walati nafsu Muhammadin biyadi la tu'dil mar'a haqqa rabbaha hatta tu'ti haqqa zawjiha."

Hatta law sa'alaha nafsaha, seandainya dia pun ini seandainya suami itu minta kepada dia, minta ini menikmati ini istrinya tersebut, maka hendaknya wanita ini betul-betul memenuhi panggilan sang suami. Walaupun dia ini ala qatatin. Ini ala qatabin. Dia duduk di atas yaitu tempat-tempat merekanya atau di atas kendaraannya. Hendaknya jangan sampai dia menolak ajakan suami. Walaupun minta itu di atas kendaraannya. Maka jangan sampai dia menolak ajakan yakni suami. Karena kalau sampai suami itu kemudian perasaannya terbakar ibaratnya atau dan melihat yang lainnya, walau kanat alat tanur, walaupun itu sedang berada di pertungkuan, perapian, baru manggang roti atau baru mendadar telur, itu tidaknya ketika suami memintanya, dia berusaha untuk memenuhinya. Ini seakan-akan kegiatan ekstrim, tapi ini penting. Kalau

0: Jadi nanti alul jannah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi, kullu wadudin waludin. Wanita-wanita mereka itu wadud, walud, penyayang, peranak, penyayang dengan suaminya, dengan anaknya, lembut, walud, dia peranak, banyak anaknya. Kemudian kalau dia ini kalau dia yaitu marah atau suaminya marah kepada dia, maka dia serahkan tangannya, dia hadapkan pada suaminya sampai suaminya dia merasa ridha dengan itu dirinya. Ini menunjukkan tentang besarnya hak suami yang mesti diperhatikan oleh yaitu seorang wanita. Dan orang yang mereka maksud pada suaminya, wanita mereka durhaka pada suaminya, itu dia telah jahat pula kepada agamanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar wanita mentaati suaminya. Orang yang mereka, yaitu wanita mereka durhaka pada suaminya, berarti dia telah mendurhakai agamanya sendiri, agamanya, karena agamanya mengajarkan dia untuk mentaati ini kepada suaminya. Idza da'a ar-rajulu zawjatahu lihajatihi falta'ti wa in kanat al-tanur. Apabila suami itu mengajak istrinya untuk hajat, ini aja suami istri, maka adalah dipenuhi walaupun dia sedang di pertungkuan atau di perapian. Sedang manggang roti atau datar telur atau yang semisal itu, penuhi. Karena ini berkaitan dengan ini hak suami yang akan bisa mengantarkan kelanggengan dalam rumah tangga. Sekali lagi, kalau yang sampai perasaan suami itu kemudian kebakar, kosong, rusak, maka bisa membahayakan ini rumah tangganya. Ini merupakan petunjuk yang terbaik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik wanita, kata Nabi kita, sebaik-baik wanita, ini sebaik istri, khairun nisa allati ini tasurruhu idza nadhar. Kalau dipandang itu menyenangkan. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintah itu dia ini melaksanakan. Wala tukhalifu fi nafsi wala maliha. Dia tidak menyelisih suaminya dalam hal dirinya maupun ini hartanya. Artinya dia jaga betul dari halnya bimayak kerah yang tidak disukai oleh ini suaminya. Dia betul menjaga dirinya, menjaga hartanya suami sehingga dia tidak sembarangan memperlakukan harta suami atau dirinya berkaitan haknya, yaitu suami. Ini adalah termasuk di antara orang-orang yang mereka dilaknat oleh Allah SWT adalah wanita yang mereka itu maksiat durhaka kepada yaitu suaminya, dan termasuk yaitu wanita yang mereka itu namisah, orang yang wanita-wanita yang mereka itu menyambung atau wanita yang mereka itu minta ditato atau menyambung apa itu namanya membersihkan bulu wajahnya, kemudian orang yang mereka itu alwasilah, orang wanita yang menyambung rambutnya, kemudian alwasimah, wanita-wanita yang mereka itu mentato, maka wanita yang mereka itu membersihkan bulu alisnya, kemudian wanita mereka itu minta ditato, wanita mereka itu penyambung rambutnya, wanita yang juga mereka merubah-rubah yaitu makhluk ciptaan Allah, termasuk diantaranya giginya, mengikir giginya. Ini termasuk diantara mereka yang dilaknat oleh Allah SWT. Dan termasuk diantaranya adalah wanita mereka itu mutarajilah, wanita mereka itu menyerupai laki-laki. Menyerupai laki-laki. La'anallah, la'anallah ar-rajul yalbasu liba'a labsatal mar'ah wal mar'ah wal mar'atu talbasu labsatal rajul. Laknat Allah kepada laki-laki mereka berpakaian, pakaian ini wanita. Dan di zaman kita sekarang ini banyak mereka laki-laki berusaha untuk atau mereka berpakaian dengan pakaian wanita. Parade pakaian wanita. Ini adalah laki-laki yang mereka dilaknat oleh Allah SWT. Tapi mereka bilang wanita enggak boleh. Mereka mau lakukan, memakai pakaian, pakaiannya laki-laki enggak boleh. Enggak boleh. Sehingga tampak tomboy, tampak kelelakiannya. Ini semuanya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah SAW. Lakna Rasulullah SAW, Nabi melaknat al-mutasabbihina minar rijal binisa. Laki-laki yang menyerupai wanita, wal-mutasabbihat minan nisa birijal, dan wanita-wanita mereka menyerupai laki-laki. Maka seperti ini semuanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dikatakan Nabi, salah satu layut hulunal jannah, tiga golongan yang mereka tidak akan masuk jannah, al-aquli walidai, orang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, wadayus, laki-laki pemimpin rumah tangga yang membiarkan kerusakan, kemaksiatan terjadi keluarganya, wa rajulatun nisa, dan wanita-wanita mereka tampil kelalakian. Ini adalah termasuk di antara yang diancam untuk dia mereka tidak masuk ke dalam yaitu jannah. Bapak sekalian, ini yang kita sampaikan dulu, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang datang bitillah. Masih juga termasuk wanita-wanita mereka atau laki-laki yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita-wanita yang mereka dilaknat oleh Allah dan nabinya, al-mar'atul mal'una, dan juga ada laki-laki yang mereka dilaknat oleh ini Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang kita sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Bila matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan siang hari ini. Dari pembahasan mengenai sifat ahli neraka yaitu wanita terlaknat, diambil dari kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, kami buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung saja kami ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf, bagaimana jika orang tua yang sudah mengingatkan beberapa kali mengenai hijab atau wajibnya hijab kepada anak wanitanya, kemudian sampai orang tuanya meninggal, namun hijab itu belum juga dikenakan oleh anak gadisnya? Apakah akan hal tersebut akan menjadi dosa jariah bagi kedua orang tua di kuburnya, Ustaz?
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Asalnya setiap orang mereka akan menanggung dosanya masing-masing. Tidaklah seorang menanggung dosanya, ini orang lain. Tetapi ketika dosa itu adalah dosa yang dia menjadi sebabnya, dosa menjadi sebabnya, maka dia bisa kena dosa karena berdosa orang lain karena sebabnya lah dia. Seperti yang kemarin kita bicara tentang ini penyesat. Asalnya setiap kita yang melakukan kemaksiatan, kesatan, ya masing-masing menanggung dosanya kesatan tersebut. Kecuali ketika kita itu menjadi penyesat, maka kita akan memikul dosanya orang sesat melalui kita. Orang tua yang sudah mengajarkan anaknya berhijab, sudah mengingatkan anaknya berhijab, sudah menunjukkan mengarahkan anaknya berhijab, kemudian sampai matinya anaknya tidak berhijab, yaitu orang tua sudah lepas. Orang tua tanggung jawabnya adalah mengajar, mengajak, kemudian berusaha untuk mendidik, tapi tidak semuanya mau mereka mengikuti kemauan orang tua. Kalau sudah orang tua mengajarkannya dan sudah betul-betul ya mendidiknya dengan baik, tapi anaknya kemudian tidak mengikuti apa yang telah diajarkan orang tuanya dengan agamanya itu ya nasibnya kayak ibaratnya Nabiullah Nuh yang istrinya kafir, anaknya kafir. Nabiullah Nuh tidak menanggung dosa mereka karena Nabiullah Nuh telah berdakwah kepada mereka. Demikian pula Ibrahim kepada dengan sang ayah atau yang lain-lainnya yang semisal itu. Di mana ketika kita sudah melakukan tugas kita menyampaikan, mendakwahkan, mengajak, maka tidak orang dia tidak akan menjadi tidak mendapatkan dosanya orang yang mereka memilih jalan kekafiran atau kemaksiatan selama kita sudah menyampaikan kewajiban kita kepada mereka. Adapun dosa jariah, dosa yang akan terus dia dapatkan karena dia sebabnya. Lalu orang mengikutinya, ini termasuk dia akan mendapatkan ini dosa, aliran dosa, karena dia menjadi penyebab orang itu dia sesat melalui dia. Kecuali dia telah bertobat kepada Allah Ta'ala, dan dia telah menegaskan taubatnya, dan berusaha dan telah memperbaiki dirinya, dan berusaha untuk menjelaskan apa yang dulu dia telah sampaikan kesalahan itu kepada manusia, maka insya Allah taubat itu pula at-ta'ib, kamalat, dan lainlah. Orang yang bertobat itu seperti tidak punya dosa, karena Allah ampunkan atau dengan tobatnya menghancurkan semua dosa masa lalunya. Wallah Ta'ala alam bisawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Nah, yang kedua kami ajukan kembali ada pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, mohon nasihatnya kepada wanita muslimah pada zaman ini atau saat ini, di mana begitu derasnya perang pemikiran yang dihembuskan oleh para feminisme, sehingga hampir kebanyakan wanita pada saat ini mereka keluar rumah, seperti halnya laki-laki yang tidak ada batasannya. Ustaz, mohon jawaban dan nasihatnya.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu kembali kepada ketakwaan kita kepada Allah SWT. Fitnah-fitnah zaman akan terus ada dan bergelombang, dan bahkan fitnah semakin hari semakin dahsyat. Gelombang fitnah semakin hari semakin dahsyat. Keadaan zaman secara umum ini tahun-tahun berikutnya yaitu syarrun, lebih buruk dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tahun-tahun yang datang lebih buruk dari tahun yang sebelumnya. Bukan berkaitan masalah ekonomi, tapi berkaitan dengan masalah ini praktek-praktek beragama dan keberadaan ulama di tengah-tengah manusia. Keberadaan ulama di tengah-tengah manusia dan kondisi fitnah yang semakin yang dahsyat di setiap zaman. Seorang mukmin yang mereka berusaha untuk membentengi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah SWT, maka banyaknya fitnah tidak akan membahayakan dirinya. La tadurru fitnatun madamati samawati wal ard. Fitnah tidak akan membahayakan dirinya selama masih tegak langit dan bumi, ketika memiliki hati yang bertakwa, ini hati yang tidak merespon fitnah-fitnah yang ada. Tentu ini gak bisa muncul dengan mendadak begitu aja. Yang paling utama tentu dengan dasar dia, dengan dasar dia itu bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia belajar agama. Dia belajar agama, memahami agamanya dengan baik, ini akan menjadi roh yang akan menghidupkan hati dia. Dia mempunyai modal hati yang bersih, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dia belajar agama, maka ilmu itu akan menjadi roh kehidupan iman dia. Karena ilmu adalah roh, atau disalah ungkapan istilah roh, sesuatu akan menghidupkan ini jiwa seorang. Maka kehidupan jiwa kita sangat bergantung dengan sejauh mana kita menguasai ilmu ini, agama ini, risalah ini. Dan ketika kita belajar ilmu agama, kita akan bisa melihat segalanya dengan terang benderang. Ini jelek, ini baik, ini kafir, ini iman, ini maksiat, ini taat, ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah. Itu kita bisa membedakan dengan jelas ketika kita belajar ilmu agama. Sehingga dikatakan ilmu ini adalah nur cahaya. Ini adalah nur cahaya. Sehingga kita ketika memiliki ilmu agama, kita akan bisa membedakan segalanya dengan gamblang, dengan jelas. Sehingga kita, mana yang mesti kita ambil, mana yang kita hindari. Kemudian yang ketiga, di antaranya bagaimana kita berusaha untuk memiliki komunitas teman-teman yang baik. Agar kita bisa teringatkan, diingatkan. Kalau kita lalai, kita diingatkan. Kalau kita bodoh, kita diajari. Kalau kita lemas, kita disemangati. Ini kalau kita punya teman yang baik. Maka jangan tinggalkan komunitas teman-teman yang baik. Baik itu yang di offline maupun yang di online. Yang di dunia nyata maupun di dunia maya. Itu akan sangat berdampak kepada ini diri kita. Jangan sampai kita nyesal karena salah pertemanan, salah pergaulan. Karena ada orang yang mereka menyesal di akhirat karena salah memilih teman. Ya waila ya waila talaitani tahattuma ya atwa seandainya ya celakanya diriku, seandainya aku tidak menjadikan sifulan lam atakhid fulanan khalila. Seandainya aku tidak menjadikan sifulan sebagai khalil, sebagai teman dekatku. Dia laqad adallani ba'da ija'ani. Dia laqad adallani, dia telah menyesatkan diriku setelah datang berlaku ini peringatan, peringatan ini ajaran agama. Tapi karena pertemanan yang salah, maka dia kemudian katut temannya yang rusak tersebut. Almar'u ala diri khalili. Seorang itu akan berada di atas agama teman dekatnya itu. Karena orang berteman itu akan pasti akan cari yang cocok. Karena al-arwah junudun mujannatun. Arwah itu adalah seperti sekelompok, ini kawanan burung. Ida ta'arafa, ini iktalafa, wa ida tanakara iktalafa. Kalau cocok, ya ngumpul. Kalau nggak cocok, ya dia ini bisa. Maka jaga betul komunitas yang baik, bergabunglah bersama dengan mereka, agar kita selalu mendapatkan nasihat, mendapatkan peringatan, mendapatkan pelajaran. Beda dengan ketika kita berada di komunitas sementara orang-orang yang mereka tidak tahu agama, tidak bertahan dengan takwa, maka kita akan sangat gampang pula yang keseret dalam kerusakan, yaitu mereka. Dan jangan lupa pula untuk banyak-banyak doa kepada Allah Ta'ala, karena semuanya kembali kepada ini Allah yang

0: lakukan sebagai seorang muslimah yang telah jelas Islam mengajarkan tata cara kehidupan yang lurus. Seandainya kita harus keluar rumah, bagaimana kita adabnya keluar rumah sehingga kita akan terjaga dari berbagai macam fitnah-fitnah tersebut. Dengan terus kita mewaspadai, dan kuncinya juga kata Nabi, bagaimana kita menjauhi segala macam untuk fitnah. Inna sa'ida laman junibal fitan. Orang mereka paling berbahagia adalah orang mereka paling jauh dari fitnah-fitnah. Wallah ta'ala alam bisawab.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Bagi Anda yang ingin bertanya sekarang, silakan. Kami tunggu di 021-823-6543 di layanan yang telepon. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Samsi dari Bogor ini.
1: Silakan.
2: Ini saya mau bertanya sama Ustaz. Saya kan suka mengajakin orang-orang itu yang selalu taat di ibadah di masjid itu. Tapi kebanyakannya orang-orang itu sukanya iri kepada saya, apakah membenci saya. Dan saya itu selalu agak keki sama orang-orang yang selalu cari muka itu, mencari pemulitas itu. Jadi bagaimana hukumnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bisa diungkapkan nggak, Ustaz? Gimana?
1: Ya Ustaz, kami pun masih kurang paham Ustaz dari inti pertanyaannya dari penanya di Bogor ini. Mungkin kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp kembali Ustaz. Assalamualaikum, ya Ustaz, bagaimana dengan wanita yang terlanjur melakukan tato? Apakah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan kebaikan yang sudah dilakukan apakah akan gugur dan tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Orang memiliki tato di zaman jahiliyah, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tobatnya akan ta'ib kamal dan balah. Tobatnya seperti akan menghapuskan dosa masa lalunya. Ketika kita bertobat dengan tobatan nasuha. Tobatan nasuha, tobat yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menyesal dengan perbuatannya itu. Yang ketiga, dia meninggalkan perbuatannya tersebut. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulangi lagi, walaupun boleh jadi suatu saat terjerumus lagi. Yang kelima, dia lakukan tobat itu di waktu diterimanya tobat. Kalau sudah terlambat, maka tobat tidak akan diterima oleh Allah SWT. Soal kemudian, tatonya setelah kita bertobat itu bagaimana? Kalau bisa dihapus, dihapus. Kalau bisa dihapus, dihapus. Tapi kalau tidak bisa dihapus, untuk menghapusnya itu harus kemudian mungkin melukai tubuh atau mungkin ya beratlah intinya itu akan mudarat besar. Maka ya bismillah, banyak-banyak istighfar. Insya Allah dengan taubat yang nasuha, Allah SWT mudah-mudahan memberikan udurnya dengan tato yang masih menempel di tubuh kita itu. Sekali lagi, saatnya bisa dihapus, dihapus. Kalau ternyata memang nggak bisa, kan kalau dihapus itu bisa menyeset atau melukai tubuh kita, ya Allah lebih tahu tentang kondisi para hambanya. Yang penting adalah hamba itu kembali kepada Allah dan terus beristighfar kepada Allah SWT tentang masa lalu kita. Insya Allah setelah bertobat itu semuanya akan dinilai baik oleh Allah Ta'ala. Segala kebaikan kita akan betul-betul ya dinilai baik di hadapan Allah SWT. Allah tidak akan mendzalimi hambanya dengan kebaikan yang dilakukan para ini hambanya tersebut. Wallah ta'ala alam bisawab.
1: Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya, ya, kami berikan kesempatan mungkin yang ingin bertanya secara langsung. Silakan di layanan telepon dan kami harapkan untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, halo. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kembali di layanan telepon. Halo. Ya. Kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya, Ustaz, bagaimana jika suami yang tidak sanggup memenuhi kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, apakah kewajiban istri tetap untuk harus taat kepada suami tersebut, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Rahim, setelah suami tetap saja

0: suami. Suami yang mereka tidak memiliki kewajibannya kepada istrinya, tetap saja istri memiliki kewajiban mentaati suami, dan itu adalah merupakan kehidupan yang akan mengatakan lebih baik. Pemimpin yang zalim tetap saja punya hak untuk dia, yaitu mendapatkan ketaatan dari ini rakyatnya. Ini kepada suami. Suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya, zalim. Zalim. Tapi istri tetaplah berbuat baik kepada suami. Dan tentu mudah-mudahan dengan kebaikan istri, dan kemudian berusaha untuk juga ingatkan suami dengan cara yang baik, dan terus berusaha untuk itu menasihati suami, kesabaran istri mudah-mudahan berbuah jannah, dan bisa memberikan kebaikan dalam rumah tangga. Intinya, walaupun suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya, tetaplah jadi istri yang berusaha untuk memenuhi kewajiban ini suami. Atu hukukahum, tunaikan hak-hak mereka. Was'alullaha hukukakum, dan mintalah hak kalian kepada Allah Ta'ala. Artinya, ketika kita bermuamalah, ketika kita bermuamalah, maka yang penting kita, yang penting kitanya. Bagaimana kitanya menunaikan kewajiban kita, memenuhi hak-hak mereka. Hak mereka bagaimana kita penuhi? Kita punya kewajiban dengan orang tua, dengan saudara, dengan keluarga, dengan family, dengan tetangga, dengan kawan, dengan istri, dengan anak. Tunaikan kewajiban kita atau tunaikan hak-hak mereka. Seandainya ternyata mereka tidak menunaikan hak kita, kita juga punya hak. Artinya ada kewajiban yang mereka harus tunaikan kepada kita. Ternyata mereka tidak menunaikannya, maka tentang hak Anda, fas'alullaha hukukakum, maka mintalah kalian kepada Allah tentang hak kalian. Sehingga yang penting kita menunaikan haknya orang lain. Tentang hak kita, kalau didolimi, maka angkatlah kepada Allah Ta'ala, mintalah haknya kepada Allah Ta'ala, Allah tidak akan menyanyiakan tentang hambanya yang berbuat baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan demikian kita cukupkan dulu. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Lebih-lebih kita di zaman fitnah, yang banyak banget fitnah-fitnah yang membuat kita kemudian gampang kepleset, gampang keseret. Sehingga butuh kita peneguh dalam kehidupan kita. Maka tidak ada yang lebih baik kecuali kita concern dengan agama kita, kemudian dengan menjaga komunitas kita, dan terus artinya tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mudah-mudahan Allah jaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan istiqamah di atas al-haq, dalam keadaan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Matunun wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Kajian dan bimbingan ilmiah live dari studio mini di kediaman beliau di kota Yogyakarta bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala. Al-Aqidatu Awalan Laukanu Ya'lamun. Semoga dapat memberikan motivasi dan tambahan ilmu untuk kita semuanya, dan pada akhirnya memberikan kebermanfaatan untuk kehidupan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat nanti. Kami ucapkan terima kasih atas kesabaran antum semuanya bersama kami menyimak dari awal hingga akhir pelajaran ini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di kajian-kajian yang selanjutnya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Ya ayyuhal muzammil, قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
4: Hai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
3: Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila.
4: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
3: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwam qila.
4: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
3: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
4: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
3: Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila.
4: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
3: Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila.
4: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung.
3: Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila.
4: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
3: Wadharni wal mukadzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila.
4: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
3: Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa 'adaban alima.
4: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
3: Yawma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila.
4: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
3: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
4: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
3: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
4: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
3: As-samaa'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
4: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ma'a man ahab. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alai.
5: Radio Roja.
6: Lidzakirina wadzakira.
7: Idza'atul Qur'anil Karim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir.
2: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.

0: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
1: Dharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida thumma yatma'u an azid.
0: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
1: Kalla innahu kana li ayatina anida.
0: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
1: Sa'urhiquhu sa'uda.
0: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
1: Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرُ.
0: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan. Sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
1: Sa'uslihi saqar. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرُ عَلَيْهَا 19.
0: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idz adbar والصبح إذا أسفر.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan, dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.
0: Kullu nafsin bima kasabat rahinah.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا

0: مغفرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang

0: تذكرة فمن شاء ذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.
0: وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya, kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Amen.
1: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.

0: qamar.
1: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: mustaqar.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah. Pada hari itu tempat kembali.

0: khairan.
1: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran, dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi, ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian, ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyebabkan

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, tidak pula ucapan terima kasih.

Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.

0: Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.
1: وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra udzran aw nudzra innama tu'aduna lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: Yusuf.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka dapat minta uzur.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang

0: kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masa.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alaih.
7: فتاوى مختارة.
8: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
9: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال أولئك هم الخاسرون، وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا في
10: mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghuduwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggallah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
7: Fatwa Mukhtar.
11: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
12: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أنفق يا ابن آدم ينفق عليك متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
3: Al-Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan nanah sebagai pembalasan yang setimpal.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Dzalikal yaumul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول: ما حكم الرجل عندما يأتي إلى المسجد والإمام راكع ويقول إن الله مع الصابرين؟
3: لا يقول هذا، بل إذا دخل يدخل بسكينة ووقار حتى يقف في الصف، فما أدرك من الصلاة فقد أدركه، وما لم يدركه قضاه بعد ذلك. وأما قوله يصبر إن الله مع الصابرين، فتلاوتها في هذا المحل غير شرعية، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون هذا. وهذا أبو بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فلم يقل اصبروا إن الله مع الصابرين، ثم إن في هذه الكلمة تشويشا على المصلين، والتشويش على المصلين إذا كان يؤذيهم فهو محرم.
2: حفظكم الله.
4: Bagaimana hukum seorang laki-laki yang mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, ketika masuk masjid sementara dia menjumpai imam dalam keadaan ruku'? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, tidak boleh mengatakan demikian. Bahkan jika dia masuk ke masjid, maka masuklah dengan tenang, dengan santai, sambil sampai dia berdiri tepat di saf. Jika memang mendapati ruku', maka berarti terhitung satu rakaat. Namun jika ada rakaat yang tertinggal, maka dia bisa menyempurnakan sendiri setelah itu. Adapun ketika dia mengucapkan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar, maka ini bukan pada tempatnya. Ucapan ini bukan pada tempatnya. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tidak pernah mengatakan demikian dalam kondisi seperti ini. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu contohnya, ketika masuk masjid beliau menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ruku, beliau tidak mengatakan innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Lagi pula perkataan yang seperti ini bisa menjadi was-was bagi orang-orang yang sedang salat yang ada di sekitarnya saat itu. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?

0: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan. Dan entah yang dilihat apa.
1: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah SWT?
0: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali.
2: Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya.
0: Dan bapak ibunya lagi apa?
2: Asik main HP.
0: Gak mau terganggu keasikannya main HP.
2: Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa?
0: HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia.
1: Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran.
0: Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
4: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalah wa la yashrabanna biha fa inna shaytana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Rawahu Muslim.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk

0: الْآخِرَةِ.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?

0: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
1: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
0: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah. Selama dia berusaha untuk menghilangkannya. Dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu. Karena Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad. Karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini. Dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati, dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
4: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda, wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: bararah.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rabb itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: فقدره.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

0: طعامه.
1: Sekali-kali jangan. Manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أَقْلَامِكُمْ.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika la. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
1: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa min walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ikuti dan simak kajian bersama Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumullah, di mana kajian ini kajian yang akan baru kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA hafizallahu taala. Pembahasan mengenai hadis-hadis akhlak, yaitu di pertemuan ke-26 mengenai adab buang hajat dan adab berpakaian. Semoga kajian dapat memberikan tambahan ilmu, luasan ilmu untuk kita semuanya, pemahaman, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Semoga menjadi kebermanfaatan untuk kita semuanya. Kami yang bertugas dari studio yang mengucapkan selamat menyimak kembali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث سيكون عن أدبين من آداب الإسلام العظيمة، وهما أدب قضاء الحاجة وأدب اللباس. أما أدب قضاء الحاجة، فقد جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يكون عليها المسلم عند دخوله الخلاء وحال قضائه للحاجة وعند خروجه منه، وهي آداب عديدة تدل على كمال هذه الشريعة المباركة وتمامها. وما من ريب أن المسلم يفرح غاية الفرح بتلك الآداب، لما فيها من كمال الإحسان في طهارته ونظافته ونقائه وتزكيته، بل إنها مفخرة للمسلم وأكرم بها من مفخرة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قيل له: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، أي حتى كيفية قضاء الحاجة. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. وفي لفظ آخر للحديث عند مسلم عن سلمان قال: قال لنا المشركون: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم القراءة. فقال: أجل، إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهى عن الروث والعظم، وقال: لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار. فهؤلاء المشركون أرادوا عيب الصحابة رضي الله عنهم بما اشتمل عليه دينهم من تعاليم متعلقة بكيفية قضاء الحاجة، فقالوا على وجه السخرية: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فانبرى لهم سلمان الفارسي مبطلا انتقادهم، مبددا تهكمهم، وقال بكل افتخار واعتزاز: أجل، أي نعم، لقد علمنا هذا الأمر ونحن نفخر بذلك. ثم أخذ يعدد لهم شيئا من الآداب الكريمة والتعاليم المباركة التي جاءت بها السنة في هذا الشأن، وهي بحق هدايات مباركة لا يعرفها هؤلاء ونظراؤهم، وإنما يعرفها من منحه الله التوفيق وهداه لهذا الدين الحنيف. فالحمد لله على ما هدانا، والشكر له على ما أولانا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang 2 adab yang diajarkan dalam agama Islam, dan keduanya adalah bercerita tentang qada'ul hajat, begitu juga adab dalam berpakaian. Adapun adab yang berkaitan dengan membuang hajat, maka sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan adab tersebut dan mesti seorang muslim untuk mengetahuinya, terkhusus dikala mereka memasuki toilet atau WC atau tempat mereka akan buang hajat. Begitu juga dikala mereka keluar darinya. Dan itu semua merupakan di antara adab yang menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama Islam yang sempurna, yang mulia, yang datang membawa keberkahan. Dan tidak ada keraguan di dalamnya bahwa sesungguhnya seorang muslim tentu akan berbahagia dengan adab tersebut, karena yang demikian terdapat di dalamnya kesempurnaan agama dalam bentuk kesucian, dalam bentuk membersihkan. Begitu juga seorang muslim akan berbangga, dan betul-betul mereka akan berbangga dengannya. Dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan kepadanya, apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian semuanya, bahkan sampai tata cara buang hajat? Maka beliau mengatakan, betul, baginda Nabi SAW melarang kami untuk menghadap kiblat ketika buang buat hajat kecil, atau dikala buang air kecil dan buang air besar. Dan juga melarang kami untuk bersuci dengan tangan kanan, atau melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu, atau beristinja dengan menggunakan tulang. Dalam riwayat yang lain, hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dari sahabat Salman radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, orang-orang musyrikun, mereka mengatakan kepada kami, sesungguhnya sahabat kalian, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan kepada kalian sampai tata cara buang hajat. Maka ia mengatakan, betul, sesungguhnya Nabi kami sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk beristinja, bersuci dengan tangan kanan, dan melarang kami untuk menghadap kiblat, dan melarang kami bersuci dengan kotoran dan juga dengan tulang, dan mengatakan, tidak ada yang bersuci di antara kalian lebih sedikit daripada 3 batu. Orang-orang musyrikun, tujuan mereka adalah untuk mencela para sahabat ketika mereka taat kepada agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang berkaitan dengan buang hajat. Maka mereka bertanya dalam bentuk mengolok-ngolokkan, apakah Nabi kalian mengajarkan, bahkan buang air pun diajarkan? Maka disitulah sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu membatalkan keyakinan dan tuduhan mereka, bahkan menjawab dengan bangga, iya, Nabi ajarkan kepada kami semuanya, dan kami bangga dengannya. Kemudian beliau pun menyebutkan beberapa adab yang mulia, kemudian ajaran agama yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah bentuk di antara hidayat yang memberikan keberkahan yang tidak diketahui oleh orang-orang kufar, orang-orang musyrikun, dan yang semisalnya. Dan itu diketahui oleh orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka dalam agama yang mulia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama.
1: وفيما يلي وقفة في بيان شيء من هذه الآداب. يستحب أولا للمسلم عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. والخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة. وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوله. قال ابن حجر رحمه الله: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده على شرط مسلم. ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجة وغيره عن علي رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. ومن الآداب إذا كان في سفر وذهب لقضاء الحاجة أن ينطلق حتى يتوارى عن أصحابه، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. ومن السنة ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، رواه أبو داود. ومن السنة أن يستتر عن الناس، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم. ومن الأدب ألا يبول في طريق الناس، بل هذا خلاف الأدب ونقيضه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، رواه مسلم. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. ومن أدب قضاء الحاجة ألا يستقبل المسلم القبلة بغائط ولا بول احتراما لها ولا يستدبرها، وألا يستنجي بيده اليمنى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الروث والرمة، رواه أبو داود. والروث رجيع ذي الحافر، والرمة العظم البالي. وتأمل أخي وفقك الله ما في قوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فهذا من تمام رعايته وحسن نصحه وكمال خلقه صلى الله عليه وسلم ورفقه بأمته وحرصه على إفادتها والنصح لها، فهو أنصح الناس للناس، وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام الذي قاله فيه التبسط معهم وألا يتوقفوا عن سؤاله عما يريدون معرفته، فكما أن الولد من السهل عليه أن يسأل أباه عما يعن له ويعرض من الأمور لكثرة الاتصال فيما بينهما، فكذلك هو عليه الصلاة والسلام، بل مقامه أعظم وأجل. وهذا فيه بيان أن الأبناء عليهم أن يطيعوا الآباء في غير معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن على الآباء أن يعلموا أبناءهم ما فيه صلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. ففيه إشارة إلى التعليم من الآباء للأبناء، وإشارة إلى الطاعة من الأبناء للآباء، وهو عليه الصلاة والسلام خير من الوالدين، ويجب أن تكون محبته في قلب كل مسلم أشد من حبه لوالديه وأولاده والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، لأن النعمة التي ساقها الله تعالى للمسلمين على يديه وهي نعمة الإسلام أعظم وأجل نعمة، ولهذا وجب تقديم محبته حتى تكون في القلوب والنفوس أعظم من محبة الوالد والولد والناس أجمعين.
2: Di sini kita akan menerangkan beberapa adab yang telah dijelaskan dalam agama yang mesti diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama, dianjurkan bagi seorang muslim ketika mereka memasuki tempat buang hajat untuk mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke tempat buang hajat, dan Nabi mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Khubus itu adalah jamak daripada kalimat khabis, dan khaba'is adalah jamak daripada kalimat khabisah. Dan dalam beberapa riwayat dinukilkan bahwa diawali dengan kalimat bismillah, seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, juga diriwayatkan dari Al-Umari tentang hadis ini dari jalur Abdul Aziz bin Mukhtar dari Abdul Aziz bin Suhaib dengan lafaz perintah, apabila kalian memasuki tempat buang hajat maka ucapkanlah bismillah, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'is, dan sanadnya sesuai dengan syarat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Begitu juga seperti yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dan juga yang lainnya dari Ali bin Abi Talib yang diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pembatas antara jin dan aurat Bani Adam apabila mereka memasuki tempat buang hajat adalah mereka mengucapkan bismillah. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Begitu juga di antara adab, apabila seseorang berada dalam safar dan membuang hajat, maka hendaklah mereka menjauh dari sahabat-sahabatnya. Seperti hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak buang hajat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi di tempat yang jauh sehingga tidak ada satupun yang melihatnya. Begitu juga di antara sunnah adalah untuk mengangkat pakaian sehingga dengannya tidak menyentuh tanah. Seperti hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak membuang hajat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat pakaiannya sampai tidak menyentuh tanah. Begitu juga di antara sunnah yang diajarkan adalah untuk menutup aurat dari manusia. Seperti hadis Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup aurat menjauh ketika membuang hajat, bisa jadi di belakang pohon kurma, atau bisa jadi tempat yang tertutup, atau di tempat-tempat yang lainnya. Begitu juga di antara adab, ketika buang air kecil, itu tidak boleh buang air kecil di tempat manusia jalan di sana. Karena itu merupakan di antara salah satu yang bisa menghilangkan adab yang mulia. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, takutlah kepada kalian atau kalian takutlah tentang dua orang yang melaknat. Maka para sahabat bertanya, apa itu dua laknat ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu mereka yang buang hajat di jalan manusia atau tempat mereka berteduh. Begitu juga dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah sesuatu yang bisa melaknat tiga buah atau tiga macam bentuk. Yang pertama, buang hajat di tempat-tempat yang itu merupakan yang bisa mendatangkan manfaat tumbuh-tumbuhan atau yang bisa mendatangkan manfaat kepada manusia. Begitu juga di jalan-jalan manusia. Begitu juga di tempat berlindung manusia. Begitu juga di antara adab yang perlu diketahui oleh kaum muslimin, tidak boleh menghadap kiblat, baik itu buang air kecil atau buang air besar, untuk menghormati kiblat dan tidak pula membelakanginya. Sebagaimana juga tidak boleh beristinja membasuh dengan tangan kanannya. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini sama kedudukannya dengan orang tua kalian yang mengajarkan kalian. Apabila salah seorang di antara kalian buang hajat, maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya, dan jangan pula membersihkan dengan tangan kanannya. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan dengan tiga batu, sebagaimana juga Nabi melarang untuk bersuci dengan kotoran dan tulang. Kalau kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini adalah sama dengan orang tua kalian yang mengajarkan kalian. Dan ini merupakan di antara bentuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, memberikan adab yang terbaik, kesempurnaan akhlak yang mulia, menyertai umat-umatnya, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling antusias untuk memberikan manfaat, memberikan nasihat yang terbaik, dan Nabi adalah orang yang paling terbaik untuk memberikan nasihat kepada manusia, dan paling sempurna agama yang akan disampaikan, dan sempurna pula penjelasannya, dan paling fasih lisannya. Dan ini semua dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan bagaimana tata cara yang harus diketahui oleh kaum muslimin, sehingga dikala mereka mengetahui Sebagaimana mengetahui seorang anak yang diajarkan oleh orang tuanya, mudah bagi mereka bertanya dan dijelaskan oleh orang tuanya. Dan bagaimana pula dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, sehingga seperti seorang anak dan orang tua. Dan memang demikianlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang agung, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sangat mencintai umatnya. Dan begitu juga di dalam hadis ini, bahwa anak-anak mesti mereka mentaati perintah orang tuanya terhadap apa yang mereka perintahkan dan yang mereka tunjukkan, yang mana itu bukan dalam bentuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang tua mereka mesti mengajarkan anak-anaknya yang bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat. Sebagaimana juga pelajaran penting antara anak dan orang tua, yang mana dianjurkan bagi anak untuk mentaati orang tuanya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada orang tua kita semuanya. Dan kecintaan kita wajib kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tertera dalam hati melebihi cinta kita kepada orang tua, melebihi cinta kita kepada anak-anak kita sendiri, dan bahkan melebihi cinta kita kepada semua manusia. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih mereka cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Karena sesungguhnya nikmat yang termulia, yang Allah berikan kepada kaum muslimin adalah nikmat Islam, nikmat yang terbaik, nikmat yang paling mulia. Dan yang membawa Islam tersebut adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kecintaan kepada Nabi mesti di dalam hati, di dalam jiwa, melebihi daripada kecintaan seorang muslim kepada orang tua kandungnya, anaknya, dan bahkan semua manusia.
1: ومن الآداب معاشر الكرام إذا استجمر المسلم بعد قضائه الحاجة ألا يستجمر بأقل من ثلاث لما في ذلك من تمام الإنقاء ولا بأس أن يستعمل ما يقوم مقام الأحجار كالمناديل ونحوها وله أن يستنجي بالماء وهو أفضل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجتي أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي بها متفق عليه وعلى المسلم عند قضاء الحاجة أن يحذر من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثيابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله متفق عليه وفي رواية لا يستنزه عن البول أو من البول وفي رواية لا يستبرئ من بوله قال النووي رحمه الله فروي ثلاث روايات يستتر بتاءين مثنيتين ويستنزه بالزاي والهاء ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة وهذه الثلاثة في البخاري وغيره وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويحترز منه والله أعلم ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة ولا يشتغل بشيء من الذكر والدعاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه رواه مسلم ففي الحديث دلالة على أن المسلم لا ينبغي له أن يتكلم وقت قضاء الحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه بشيء ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء من الذكر والدعاء والسلام ذكر ودعاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام على هذا المسلم ويستحب له إذا خرج من الخلاء أن يقول غفرانك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه أحمد وقوله غفرانك في هذا المقام قيل في معناه أي خوفا من تقصيره في أداء شكر هذه النعمة الجليلة أن أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروجه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ حق هذه النعمة فتداركه بالاستغفار فهذه جملة من الآداب العظيمة لقضاء الحاجة ندب إليها الإسلام وحثت عليها الشريعة، وهي تدل على كمال هذا الدين وحسنه وجماله.
2: Dan juga di antara adab yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah ketika mereka beristijmar di kala buang hajat, tidak boleh mereka beristijmar sedikit daripada 3 batu. Istijmar itu adalah membersihkan dengan menggunakan batu. Yang demikian tujuannya adalah untuk memastikan kebersihannya. Dan boleh menggunakan sesuatu yang sama hukumnya dengan batu tersebut seperti tisu dan yang semisalnya. Namun bagaimanapun, beristinja dengan air itulah yang terbaik. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila pergi menunaikan hajatnya, maka aku datang dan aku membawa beberapa tempat dan juga air, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersuci dengannya. Sebagaimana juga seorang muslim dikala mereka buang hajat, hendaklah mereka berhati-hati dengan percikan buang air kecilnya, agar tidak mengenai badannya dan juga pakaiannya. Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 perkuburan. Kemudian dia mengatakan, sallallahu alaihi wasallam, adapun mereka berdua sedang diazab oleh Allah Azza wa Jal, dan mereka bukan diazab dengan sesuatu yang besar. Adapun yang pertama adalah mereka yang melakukan namimah, sedangkan yang kedua adalah mereka yang tidak sempurna dalam buang air kecilnya. Dalam riwayat yang lain, bahwa yang kedua adalah mereka yang tidak betul-betul sempurna dalam buang air kecil. Maknanya, dia tidak sempurna dalam buang air kecil sehingga mengenai badan dan pakaiannya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, hadis ini diriwayatkan dari 3 jalur, yaitu menutupi, yastatir, itu dengan menggunakan ta, dan juga dengan menggunakan yastanzih, menggunakan zai. Begitu juga dalam riwayat yang ketiga, menggunakan ba, yaitu yastabri. Dan ketiga ini terdapat dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Begitu juga di luar Imam Bukhari. Dan semua riwayatnya adalah betul. Maknanya, yaitu jangan mereka membersihkan atau bersuci atau mengenai pakaiannya. Allahu a'lam. Sebagaimana juga tidak boleh seorang muslim untuk berbicara dikala mereka membuang hajat dan tidak sibuk dengan yang lain, baik itu zikir ataupun doa. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dia mengatakan, ada salah seorang lelaki yang dia lewat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang buang air kecil, maka ia mengucapkan salam kepada Nabi dan Nabi tidak menjawabnya. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa seorang muslim tidak pantas untuknya berbicara di kala membuang hajat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam. Karena memang tidak pantas untuk menyibukkan diri dengan zikir ataupun dengan doa. Dan salam adalah bagian daripada zikir dan doa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab salam orang yang tadi mengucapkan salam kepadanya. Begitu juga dianjurkan apabila keluar dari tempat buang hajat untuk mengucapkan ghufranak. Seperti hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari buang hajat, maka Nabi mengatakan ghufranak. Perkataan ghufranak, ampunkan aku dalam keadaan ini, maknanya adalah takut dari kekurangan yang dilakukan seorang muslim. Dari bentuk tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal terhadap nikmat yang diberikan, atau terhadap makanan yang dia kunyah, atau terhadap kemudahan dia buang hajat, maka dia melihat bahwa syukurnya kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karenanya dia ikutkan dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan di antara beberapa jumlah adab yang harus diketahui oleh seorang muslim dikala mereka buang hajat, yang dianjurkan mereka untuk melakukannya dan syariat memerintahkannya, dan itu menunjukkan bagaimana kesempurnaan agama Islam dan keindahan yang terdapat di dalamnya.
1: Wa amma adabul libas فإن من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة وأصنافه العديدة. يقول الله تبارك وتعالى مذكرا بهذه النعمة: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فبين جل وعلا في هذه الآيات العظيمة نعمته على عباده بأن جعل لهم سرابيل وهي القمصان ونحوها من ثياب القطن والكتان والصوف يتقون بها الحر والبرد ويتجملون بها ويسترون بها عوراتهم. فلا ريب أن اللباس نعمة عظيمة ومنة كبيرة يجب على عبد الله المؤمن أن يقوم بشكرها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرب إليه، وأن يحذر أشد الحذر من مخالفة أمر الله في اللباس في صفته ونوعه وشروطه وضوابطه وآدابه التي جاءت بها الشريعة. وليحذر المسلم في هذا الباب من كيد الشيطان ومكره وطرقه الخفية لصد الإنسان عن الحق في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات. فقد بين الله تعالى أن عداوة الشيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمة، وذكر سبحانه في القرآن احتياله على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفية وظهر لهما بصورة الناصح الأمين وحلف لهما على ذلك ودلاهما بغرور، أي أنزلهما عن رتبتهما العلية التي هي البعد عن المعاصي والذنوب إلى الوقوع فيها. يقول الله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك، كما قال سبحانه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. هذا وإبليس مستمر في طغيانه غير مقلع عن عصيانه، حريص أشد الحرص على إغواء الذرية كما أغوى الأبوين. ولهذا اتجه الخطاب في هذا السياق الكريم إلى الذرية للحذر من هذا المضل الفتان من أن يفتنهم بالوسوسة كما فعل مع الأبوين. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فذكرهم سبحانه بما من عليهم ويسر لهم من اللباس الباطن والظاهر. فاللباس الباطن هو تقوى الله، وهو يستمر مع العبد ولا يبلى ولا يبيد ما حافظ عليه العبد، وهو جمال للقلب والروح. واللباس الظاهر هو الذي يستر به المسلم عورته ويغطي به سوءته ويكون جمالا له. وإذا فقد الإنسان لباسه الظاهر أو نزعه بدت سوءته، وفي هذا دليل على أن كشف العورة من عظائم الأمور، وأنه مستهجن في الطباع، ولذلك سميت سوءة لأنه يسوء صاحبها انكشافها.
2: Adapun adab-adab yang berkaitan dengan pakaian, maka itu juga merupakan di antara nikmat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya dengan bermacam-macam bentuknya. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Allah telah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak sebagai rumah, kemah, yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu berpergian dan bermukim. Dijadikan pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing peralatan rumah tangga, serta kesenangan sampai waktu yang tertentu. Allah menjadikan tempat bernaung bagi kamu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menciptakan atau menjadikan bagimu tempat-tempat yang tertutup, gua, lorong-lorong, sebagai tempat tinggal dan gunung-gunung. Dia menjadikan pakaian bagimu untuk berlindungmu dari panas, dan pakaian baju besi untuk melindungimu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Jika kaum musyrikin berpaling atau jika mereka berpaling, sesungguhnya kewajibanmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan dengan jelas. Mereka mengetahui nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka mengingkarinya, dan banyak di antara mereka-mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan berbagai macam nikmat kepada hamba-Nya, dijadikan kepada mereka pakaian kutun dan yang sejenisnya, begitu juga pakaian yang akan melindungi mereka dari panas dan dari dingin, yang mereka berhias dengannya serta menutup auratnya. Maka tidak ragu lagi bahwa pakaian merupakan nikmat yang agung, karunia Allah Azza wa Jal, yang wajib bagi seorang mukmin untuk bersyukur dan memanfaatkan dalam rangka mendapatkan ubudiyah dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana juga harus berhati-hati untuk tidak menyelisih perintah Allah Azza wa Jalla dalam berpakaian, baik itu dalam sifatnya, jenisnya, syaratnya, kaedah-kaedahnya, beserta adab-adab yang telah dibawakan dalam agama. Sebagaimana juga seorang muslim dalam berpakaian, mereka tidak boleh tergiur dengan tipu daya syaitan. Bagaimana syaitan untuk mengelabui manusia dari kebenaran dan menjatuhkan mereka kepada pelanggaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi manusia, sehingga mereka mesti harus menjaga dan menjauhinya. Dan itu mulai dari zaman ayah kita Adam alaihissalam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana cara syaitan yang licik untuk menggoda ayah kita dan memberikan was-was sehingga pada akhirnya tersingkap aurat ayah kita. Dia masuk menggoda dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan tidak nampak, yang seolah-olah dia memberikan nasihat, namun ternyata di belakangnya adalah tipu daya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan yang demikian supaya kita tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'an cerita tentang ayah kita dengan iblis, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Lalu makanlah apa saja yang kamu berdua sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon yang satu ini, sehingga kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya, yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tersingkap dari aurat keduanya. Maka syaitan berkata, "Tuhanmu tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini, kecuali karena Dia tidak senang, kecuali kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal." Syaitan bersumpah kepada keduanya, kepada Adam dan Hawa, "Sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk yang memberikan nasihat." Maka syaitan menjerumuskan keduanya dengan tipu daya. Maka ketika keduanya telah mencicipi buah pohon tersebut, tampaklah pada keduanya aurat, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Maka keduanya berkata, "Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Maka pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan kasih sayang kepada ayah kita Adam dan ibunda Hawa. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi Adam melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dan menyimpang dari jalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, menaungi dengan kasih sayang, dan ia bertobat kepada Allah dan Allah pun memberikan taubatnya dan hidayah kepadanya. Dan demikianlah iblis yang senantiasa mengganggu anak Adam dengan berbagai macam cara untuk menyesatkan mereka, sebagaimana dulu mereka juga mengganggu orang tua kita Adam dan Hawa alaihi wassalam. Oleh karenanya, sesungguhnya ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah untuk anak keturunan Adam agar mereka berhati-hati terhadap yang menyesatkan manusia dari was-was yang dulu pernah melanda orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelahnya, wahai anak Adam, kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian berdua dan sebagai perhiasan. Dan pakaian takwa itu yang terbaik. Dan itu merupakan di antara tanda keagungan Allah Azza wa Jal, supaya kalian senantiasa ingat kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat ini sesuatu yang memberikan kemudahan kepada manusia dalam bentuk pakaian yang zahir dan yang batin. Adapun pakaian yang batin ada takwa kepada Allah Azza wa Jal, dan itu senantiasa selalu akan dilakukan oleh seorang hamba. Tidak akan hilang, tidak akan lenyap, dan itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keindahan hati, ruh. Sedangkan pakaian yang zahir adalah pakaian yang dengannya seorang muslim akan menutup auratnya, sesuatu yang malu mereka tersingkap dengannya, dan itu adalah bagian daripada pakaian yang akan membuat keindahan. Oleh karenanya, apabila pakaian yang zahir ini membuka aurat, maka itu merupakan di antara bentuk Allah murka kepada orang tersebut karena terbuka tersingkap auratnya. Dan itu merupakan di antara sesuatu yang manusia berpaling darinya. Oleh karenanya disebut dengan sau'ah, karena seseorang malu untuk aurat tersebut tersingkap.
3: وأما اللباس الباطن وهو التقوى ففي تقدير عدمه فإنها تنكشف عورته الباطنة وينال الخزي والفضيحة ويقع في أنواع الفساد والرذيلة ويتعرى بذلك من كساء الحياء والخوف والمراقبة والستر والعفة وغير ذلك ولهذا قال الله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير لأنه يترتب على صلاحه صلاح الظاهر ويترتب على فساده فساد الظاهر ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه النعمة موجها الخطاب للذرية يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فحذر سبحانه الذرية من أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم بأن يزين لهم المعاصي ويرغبهم في المحرمات ويوقعهم في الخطيئة وأخبر سبحانه أن هذا العدو يراهم من حيث لا يرونه قال مالك بن دينار إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله وإذا كان هذا العدو قد تمكن ببالغ كيده وشدة مكره وتوالي وسوسته أن يخرج الأبوين من الجنة فلأن يتمكن من إيصال شيء من هذه المضار وإلقاء شيء من هذه الوساوس إلى الذرية من باب أولى ولا سيما النساء لشدة ضعفهن وبهذه اللفتة القوية حذر تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدائم من كيده ووسوسته وختم سبحانه الآية بقوله إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أما المؤمنون فليس له سلطان عليهم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون نفوذ الشيطان إليه ثم إن الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابا آخر في هذا السياق له تعلق باللباس فقال سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب

0: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على عباده، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله. ولهذا فالأصل في العادات من المأكل والمشرب والملبس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بنص صريح أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال، كما دل على ذلك النص المتقدم. وكذلك قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وغيرهما من النصوص.
1: Adapun pakaian yang batin itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla, yang dengannya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila tersingkap aurat yang batin, maka itu merupakan di antara pelecehan, dan itu merupakan di antara salah satu kerugian yang terbesar. Maka dengannya seorang muslim akan terjatuh kepada hal-hal yang bisa mencelakakan mereka di dunia dan di akhirat, karena tersingkap aurat ketakwaan, muraqabah, kemudian iffah, menjaga diri dan yang semisalnya. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Karena di dalam pakaian takwa terdapat kebaikan secara zahir, dan juga dalam kerusakannya juga terdapat kerusakan secara zahir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengingatkan hambanya akan nikmat yang begitu luar biasa, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada anak Adam: wahai anak Adam, jangan pernah syaitan memfitnah kalian sebagaimana dulu syaitan pernah mengeluarkan ayah kalian, kedua orang tua kalian dari surga, dan mencabut dari keduanya pakaian yang tersingkap dengannya aurat mereka berdua. Sesungguhnya syaitan melihat kalian dan orang-orang yang sekitar kalian, karena dan kalian tidak melihatnya. Dan kami akan menjadikan syaitan pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada keturunan Adam agar syaitan tidak bisa memalingkan mereka sebagaimana dulu syaitan menggoda orang tuanya, menghiasi kemaksiatan dengan kebaikan, memberikan motivasi mereka untuk melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjatuh dalam kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ini merupakan di antara musuh yang mereka bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihatnya. Makanya Qatadah rahimahullah Ta'ala mengatakan, demi Allah, sesungguhnya musuh yang melihat engkau dan engkau tidak melihatnya tentu lebih sulit untuk dihadapi, kecuali bagi mereka yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian keadaan musuh tersebut, maka tentu dia senang untuk menipu daya, mengganggu manusia, dan memasukkan waswas dalam tubuh anak Adam, sebagaimana dulu pernah mengganggu anak Adam atau mengganggu Nabi Adam dan mengeluarkan mereka dari surga. Maka tentu untuk memberikan mudarat kepada anak Adam, memasukkan waswas kepada keturunan Adam, lebih senang lagi bagi syaitan, kecuali bagi mereka yang telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yang perlu diketahui oleh anak Adam adalah menjaga diri dari gangguan dan tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menjadikan syaitan pemimpin bagi mereka yang tidak beriman. Adapun mereka yang beriman, syaitan tidak akan pernah bisa mengganggunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, sesungguhnya kekuasaan syaitan terhadap orang-orang yang musyrikun. Maka dari sini, sesuai dengan tingkat keimanan yang dimiliki seorang muslim, maka demikian jugalah keadaan syaitan dalam mengganggunya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbicara dengan anak Adam akan kesalahan lain yang terdapat dalam pakaian. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian setiap kali masuk ke masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada yang berlebihan. Katakanlah, siapa yang telah mengharamkan perhiasan Allah Azza wa Jal yang telah diberikan kepada hambanya dan yang terbaik dari rezeki yang Allah berikan? Sesungguhnya itu semua adalah milik orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan mereka juga akan mendapatkan di akhirat kelak. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan kekuasaan terhadap orang-orang hamba yang beriman, dan untuk kaum yang mereka mengetahui akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla.

0: Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perhiasan dalam bentuk berbagai macam pakaian. Begitu juga dengan rezeki-rezeki yang halal, makanan, minuman dengan berbagai macam jenis. Dan itu semua merupakan di antara perkara yang dibolehkan dan dihalalkan kecuali apabila ada pengharaman dari syariat. Dan tidak ada seorang hamba pun yang mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal kecuali dengan dalil yang jelas. Oleh karenanya Allah mengatakan, katakan siapa yang telah mengharamkan perhiasan yang telah Allah berikan kepada hambanya. Artinya, ini merupakan di antara salah satu bentuk mereka yang telah mengharamkan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Dan siapa pula yang sanggup aku melakukan yang demikian? Dan siapa yang bisa mempersempit sesuatu yang diberikan keluasan dan kelonggaran oleh Allah Azza wa Jal? Oleh karenanya, asal-muasal daripada adat, tabiat, makanan, minuman, pakaian, dan yang semisalnya, yang dilakukan oleh seorang Muslim, itu adalah halal dan boleh dilakukan. Dan tidak ada yang bisa mengharamkannya, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Rasulnya. Dengan nas yang jelas. Atau masuk ke dalam keumuman ayat atau hadis atau kias yang betul. Kalau tidak demikian, maka semua bentuk kebiasaan hukum asalnya adalah halal sampai ada nas yang melarangnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah yang menjadikan untuk kalian semua yang ada di bumi. Dan begitu juga dengan nas-nas lainnya yang menyebutkan bagaimana kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya.
1: فالله جل وعلا أمر عباده باللباس ولم يعين نوعا منه يجب التزامه، وإنما الأمر في ذلك عائد إلى عادات الناس وأعرافهم، لكن جاءت الشريعة بجملة من الضوابط والشروط لا بد من مراعاتها في اللباس، وقد بسطها أهل العلم في مؤلفات عديدة. ومن ذلك أنه يحرم على المسلم أن يلبس من الثياب ما فيه تشبه بالكفار، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التشبه بهم في أحاديث عديدة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، رواه مسلم. كما يحرم على الرجال لبس الحرير. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، متفق عليه. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه لمن به حكة. فعن قتاده أن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما، متفق عليه. وهل يجوز إلباسه الصغار أي الحرير؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما لباس الحرير للصبيان الذين لم يبلغوا ففيه قولان مشهوران للعلماء، لكن أظهرهما أنه لا يجوز، فإن ما حرم على الرجال فعله حرم عليه أن يمكن منه الصغير، بل عليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ 7 سنين ويضربه عليها إذا بلغ 10، فكيف يحل له أن يلبسه المحرمات؟ وقد رأى عمر بن الخطاب على صبي للزبير ثوبا من حرير فمزقه وقال: لا تلبسوهم الحرير. وكذلك ابن عمر مزق ثوب حرير كان على ابنه.
0: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-Nya untuk berpakaian, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan jenisnya secara khusus. Akan tetapi, perintah tersebut dikembalikan kepada adat kebiasaan manusia dan bagaimana tradisi yang ada pada kehidupan mereka. Hanya saja, syariat datang membawa beberapa kaidah dan syarat yang mesti diketahui oleh manusia dalam berpakaian. Dan para ulama, ahli ilmu mereka telah menjelaskan dalam pembahasan dan karangan yang begitu luas. Dan di antaranya adalah, diharamkan bagi seorang muslim untuk memakai pakaian yang serupa dengan orang-orang kufar. seperti hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai orang-orang kufar, dan di antaranya adalah hadis yang Nabi sebutkan barang siapa menyerupai suatu kaum maka mereka termasuk darinya. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat darinya pakaian yang sudah diwarna-warni atau yang sedang ada hiasan-hiasan tertentu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, sesungguhnya pakaian ini adalah pakaian milik orang-orang kufar, maka jangan engkau memakainya. Sebagaimana juga diharamkan bagi kaum lelaki untuk memakai sutra. Seperti hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian memakai pakaian yang terbuat dari sutra, karena itu adalah pakaian mereka di dunia dan mereka tidak akan memakainya di akhirat. Begitu juga hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya yang memakai pakaian sutra adalah mereka yang tidak memiliki bagian di akhirat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk memakai pakaian sutra bagi mereka yang punya penyakit gatal dan yang semisalnya. Seperti hadis yang dibawakan oleh Qatadah dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam memakai pakaian sutra di perjalanan karena ada sakit gatal yang ada pada tubuh mereka berdua atau ada penyakit yang mereka hadapi. Nah, kalau demikian keadaannya, apakah boleh memakainya untuk anak-anak? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, adapun pakaian sutra untuk anak-anak yang belum balig, maka di sana ada dua pendapat masyhur para ulama, akan tetapi yang zahir bahwa itu juga tidak dibolehkan. Karena sesuatu yang diharamkan untuk lelaki yang dewasa, maka juga haram untuk lelaki yang masih anak-anak. Akan tetapi hendaklah seorang orang tua memerintahkan mereka untuk melaksanakan ibadah salat ketika mereka berumur 7 tahun, memukulnya kalau mereka tidak salat di kala berumur 10 tahun. Bagaimana seorang muslim, orang tua menghalalkan kepada anaknya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat pakaian sutra kepada bayinya Zubair yang terbuat dari sutra, maka ia pun merobeknya dan dia mengatakan, jangan engkau memakai pakaian sutra. Dan begitu juga Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu merobek pakaian sutra yang dipakai oleh anaknya.
1: Wa yahrumu al-isbalu fi al-thiyab. An Abdullah bin Umar رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم. والثوب الجميل معاشر الكرام ليس من الخيلاء والكبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ويحرم كذلك لباس الشهرة، وهو كل لباس يكون به مشتهرا بين الناس كالخروج من عادة أهل بلده وعشيرته، فينبغي أن يلبس مما يلبسون لئلا يشار إليه بالأصابع إلا إذا كانت ألبستهم مخالفة للشريعة فليس له أن يوافقهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، رواه أحمد. وعلى المرأة أن تحذر من لباس يفضي بها إلى سخط الله وعقابه،
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقتها. وإنما كسوة المرأة ما يسترها، فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا. ويحرم على الرجال التشبه بالنساء، وعلى النساء التشبه بالرجال في اللباس وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري.
0: Demikian juga diharamkan untuk memakai pakaian yang melebihi daripada mata kaki atau yang kita kenal dengan isbal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya dalam keadaan sombong di bawah mata kaki, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Begitu juga dari Abu Zar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga golongan yang Allah tidak berbicara kepadanya di hari kiamat dan tidak akan melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan untuk mereka azab yang sangat pedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat tersebut tiga kali. Maka Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, rugi dan celakalah mereka. Mereka siapa mereka ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang isbal menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, orang yang manan yang mengungkit-ungkit dan menceritakan mengadu domba, dan mereka yang menjual barangannya dengan sumpah yang dusta. Dan pakaian yang indah, yang bagus, bukan dari bentuk kesombongan. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak masuk surga mereka yang ada dalam hatinya kesombongan walau sebesar zarrah. Ada seorang lelaki yang datang bertanya, ya Rasulullah, ada seseorang yang suka pakaian yang indah, sandal yang indah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah indah dan suka keindahan, sedangkan kesombongan adalah mereka yang menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Sebagaimana juga diharamkan untuk memakai pakaian syuhrah yang membuat dia terkenal dengannya. Dan setiap pakaian yang terkenal dari kalangan manusia dan itu bukan berasal dari tradisi adat daerahnya dan keluarganya, maka itu disebut dengan syuhrah. Hendaklah kaum muslimin untuk tidak memakai pakaian tersebut, karena itu adalah bagian daripada penyalahgunaan atau pelanggaran dalam syariat Allah Azza wa Jal. Seperti hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian syuhrah di dunia, maka Allah akan pakaikan pakaian kehinaan untuknya di akhirat. Oleh karenanya, seorang muslim hendaklah berhati-hati untuk memakai pakaian yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Azza wa Jal dan mendatangkan siksaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang berada dalam api neraka yang aku tidak pernah melihat mereka berdua, yaitu satu kaum yang memiliki ekor seperti ekor kerbau yang dengannya mereka memukul manusia. Begitu juga wanita-wanita yang berpakaian tapi mereka tidak berpakaian, berlenggak-lenggok, nampak lengkuk tubuhnya. Dan kepala mereka seperti punuk unta. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mendapatkan bau surga, dan sesungguhnya bau surga, aroma surga akan didapatkan dari perjalanan yang sangat jauh. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, tafsiran daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis tersebut adalah seseorang yang membuka yang tidak boleh dibuka. Itu adalah pakaian namun tidak berpakaian. Yang itulah pakaian yang ditutup namun akan memperlihatkan bentuknya, kulitnya, tubuhnya. atau pakaian yang sempit yang dengannya terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, bagaimana sendinya, dan yang semisalnya. Karena sesungguhnya kepakaian wanita adalah yang menutupi dirinya, tidak memperlihatkan tubuhnya, jasadnya, pergelangannya, dan juga sikunya, dan hendaklah mereka memakai pakaian yang luas. Sebagaimana juga diharamkan bagi seorang lelaki untuk menyerupai pakaian perempuan, dan perempuan menyerupai pakaian lelaki. Seperti hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah melaknat orang-orang yang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki.
2: Wa kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه أبو داود والقميص ثوب مخيط بكمين وسبب حبه صلى الله عليه وسلم للقميص لأنه يستر الأعضاء أكثر من الإزار والرداء ولأنه أقل مؤنة وأخف على البدن وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللون الأبيض في الثياب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم رواه الترمذي ولا يجوز اللون الأحمر البحت لما في حديث البراء بن عازب نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر متفق عليه أما إذا كان ليس بالأحمر البحت أي فيه لون آخر فالصحيح جواز لبسه لما في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه ويسن التيامن في اللباس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره متفق عليه ويسن لمن لبس جديدا أن يحمد الله الذي كساه إياه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه إما قميصا أو عمامة ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له رواه أبو داود وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر رواه أبو داود ويسن أن يقال لمن لبس جديدا تبلي ويخلف الله قال أبو نظرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تعالى رواه أبو داود أصلح الله لنا أجمعين شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما إنه سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Dan pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kamis. Kamis itu artinya jubah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, sesungguhnya pakaian yang Nabi suka adalah kamis. Dan kamis itu adalah pakaian yang terjahit, memiliki dua lengan. Kemudian itu merupakan di antara pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena menutup semua jasad dan mencakup sarung dan juga pakaian atas. Dan itu lebih ringan di badan sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukainya. Kemudian sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai warna putih dalam berpakaian. Sebagaimana hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Pakailah pakaian putih untuk kalian, karena itulah pakaian yang terbaik, dan kafankan orang yang meninggal di antara kalian juga dengan warna putih." dan tidak boleh memakai pakaian yang warna merah yang utuh. Sebagaimana hadis Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Adapun warna merah yang bercampur dengan yang lain, maka tentu itu boleh dipakai. Seperti hadis Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhuma radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tinggi, sedang. Kemudian aku melihat ibarat cahaya, ibarat perhiasan yang memakai pakaian merah, dan aku tidak pernah melihat yang lebih indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga disunnahkan untuk mendahulukan yang kanan dalam berpakaian, seperti hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai yang kanan dalam segala urusan, dalam menggunakan sandal dan juga menyisir rambut dan juga bersuci. Begitu juga dianjurkan dan disunahkan bagi mereka yang memakai pakaian baru untuk memuji Allah Azza wa Jalla terhadap pakaian yang Allah berikan kepadanya. Seperti hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian yang baru, Nabi akan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu pakaian jubah ataupun sorban, maka Nabi mengatakan, Allahumma lakal hamd anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Engkau telah memberikan pakaian kepada kami. Aku berharap kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya. Aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang dibuat untuknya. Begitu juga dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian kemudian memuji Allah azza wajal mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi kasani hadza tsaub, yang telah memberikan pakaian ini untukku, wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, memberikan rezeki kepadaku dari tanpa kekuatan dan daya upayaku, wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, Allah ampunkan dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Sebagaimana juga disunnahkan bagi mereka yang memakai pakaian yang baru untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, membersihkannya untuk mengeringkannya atau untuk membasahkannya, dan untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita bersama, memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dalam kehidupan dan menjaga kita dunia dan akhirat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, demikianlah untuk kajian ilmiah edisi sore yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari kajian terbaru bersama Fadilati Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar Hafidhahumullah, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Ariful Bahri MA Hafidhullah Ta'ala. Hadis-hadis akhlak atau hadisul akhlak mengenai adab buang hajat dan berpakaian. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik rahmat dan keberkahan di setiap pertemuan kita, khususnya dalam kita menuntut ilmu, membekali diri dengan perkara yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah memudahkan kita dalam beraktivitas mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan simak kembali beberapa jadi yang berikut ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت.
4: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
3: وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت.
4: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
3: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat.
4: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
3: وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ.
4: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
3: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
4: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.

0: Efes.
1: Sungguh, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Demi malam, apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh, apabila fajarnya mulai menyingsing.

dan temanmu, Muhammad itu, bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia, Muhammad, bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
2: khususnya pada sholat isya dan subuh.
1: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap,
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka birabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

0: rakabak.
1: Yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
5: Dari ابن مسعود رضي الله عنه dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak didoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
1: نور من القرآن.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min Rabbihim wa rahmah.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walaha ba'd. Ikhwatul Islam, kami hadirkan kajian Al-Burhan min Qasasil Quran bersama Ustaz Abu Yala Qurnia di Alsi Hafizallahu taala, langsung dari Masjid Al-Barakah Jalan Pahlawan Kampung Tengah Cilengsi Bogor, melanjutkan kembali pembahasan rutin diselenggarakan setiap Senin pada maghrib. Kau ucapkan
1: warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwah sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke halaman berapa? 120 ya. Nah, jadi halaman 120. Kita ulangi dari paragraf yang kedua. Di sini disebutkan setelah dari Hudaybiyah, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Raja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-Hudaybiyah fi Dzulhijjah min as-sanati as-sadisah للهجرة وبعد شهر واحد خرج بجيش إلى خيبر. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu perang kembali dari Hudaybiyah. Itu tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Ya, tahun 6 Hijriah. Tahun 6 Hijriah di bulan Dzulhijjah. Dan setelah satu bulan Rasulullah SAW keluar membawa pasukan yang berjumlah sekitar 1.400 personil. Ya, kharaja bi jaisin ila Khaybar, menuju ke Khaybar. Dan peperangan Khaybar ini terjadi pada tahun 7 Hijriah di bulan Muharram. Jadi satu bulan setelah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah. Wa huwa ala yakinin min an-nasr wal fath. Wa huwa ala yakinin min an-nasr wal fath. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas keyakinan akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti menaklukkan Khaybar. Karena Allah berjanji. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asna'a 'audatihi min sulh Hudaybiyah, ketika di pertengahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari Hudaybiyah. Ya. Allah taala berfirman di surat Al-Fath ayat ke-18 sampai 19. Laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau di bawah pohon. Maksudnya membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon ketika di Hudaybiyah. Dan ini baiatnya disebut baiat apa? Siapa yang tahu baiat apa namanya? Bai'at Ridwan. Ya, Bai'at Ridwan. Bai'at Ridwan, kenapa terjadi peristiwa Bai'at Ridwan? Karena ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang berjumlah sekitar 1400 atau 1500 para sahabat untuk menunaikan umrah, dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy di Hudaybiyah, enggak boleh masuk Mekah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara peristiwanya adalah mengutus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini mendelegasikan beliau untuk mengadakan negosiasi, dan terjadi atau muncul isu bahwa Utsman terbunuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadakan baiat dan mengambil sumpah setia kepada para sahabatnya jika terjadi peperangan untuk tidak mundur. Ya, dan ini disebut dengan baiat apa? Baiat Ridwan. Ya. Dan disebut baiat Ridwan karena ada sebut ini laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Fa'anzala sakinata alaihim, dan Allah menurunkan sakinah kepada mereka. Wa'athabahum fathan qariba, wa'athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Kemudian Allah juga menjanjikan di ayat yang ke-19-nya, wa maghanima katsiratan ya'khudunaha. Dan Allah menjanjikan maghanim, ghanimah yang banyak yang mereka akan ambil. Wa kana Allahu azizan hakima, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan ayat yang ke-19 ini terkait tentang apa? Tentang peperangan Khaybar. Dan Khaybar akan dibuka dan ditaklukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasala jaisu al-Islam ila aswari Khaybar. Sampailah pasukan kaum muslimin di benteng-benteng Khaybar. Wabata sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna kharijaha wal yahudu la yash'urun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para dan kaum muslimin itu bermalam di luarnya, di luar benteng. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak tahu kedatangan Nabi Muhammad dan pasukannya. Falamma asbaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal muslimun sallaw al-fajr fi awwali waqtihi. Di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin salat fajar di awal waktu. Di awal waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajar. Tsumma dakhala Khaybar wal yahudu kharijuna ila mazari'ihim bi alati ziraati. Nah, kemudian mereka masuk ke Khaybar. Mereka masuk ke Khaybar, orang Yahudi enggak tahu. Orang Yahudi pagi-pagi keluar ke ladang-ladang mereka dengan membawa alat-alat, yakni alat-alat untuk meladang. Falamma ra'aw ar-rasula wal jaysha, ketika mereka lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan al-jaysh, mereka bilang Muhammadun wallah. Yani Muhammad demi Allah bersama pasukannya. Ya. Tsumma farru haribin, langsung mereka lari. Wa dakhalu husunahum kama wasafahum Allah fi kitabi, dan mereka langsung masuk ke benteng-benteng mereka sebagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman di surat Al-Hasyr. Ya, antum bisa lihat ayat 13 sampai 14. La antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kalian, ya, ini kembali ke Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Kalian itu lebih ditakuti oleh mereka, orang-orang Yahudi, di hati-hati mereka, di dada-dada mereka, daripada Allah. Dzalika biannahum qaumun la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak paham. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian semuanya melainkan di negeri-negeri atau di kota-kota yang terbentengi atau di belakang dinding. Ini ayat menjelaskan tentang pengecutnya kaum Yahudi. Nah. Falamma ra'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma bihim min ar-ru'b qala Allahu akbar. Ketika Rasulullah SAW melihat ketakutan mereka, mereka diselimuti ketakutan. Jadi mereka itu sangat takut, gentar. Ya, hati mereka dipenuhi dengan rasa takut. Rasul bilang, Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Ya, hancurlah Khaybar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, kharabat Khaybar. Rasul bilang, Allahu Akbar, Khaybar hancur. Inna idza nazalna bi sahati qaumin fasaa sabahul munzirin. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kita atau kami apabila telah turun di lapangan suatu kaum, maka buruklah di pagi orang-orang yang diberi peringatan. Ya. Nah, kemudian penulis rahimahullah berkata, ya, di sini muallif rahimahullah berkata, "Farra'bu yadubu fi qulubil kufari idza kunna 'ala dinina." Jadi ketakutan itu menjalar di hati-hati orang-orang kafir kalau kita berada di atas agama kita. Amma idza tarakna dinana, adapun kalau kita meninggalkan agama kita, faqad akhbara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wa la yanzi'anna Allahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, wa la yakdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Qalu ya Rasulullah, wa mal wahn? Qala sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Adapun kalau kita meninggalkan agama kita, Allah menghabarkan dalam sabdanya, Allah sungguh-sungguh akan mencabut mahabah. Mahabah ini rasa takut dari kalian, dari dada-dada mereka orang-orang kafir. Jadi orang kafir enggak ada rasa takut kepada kaum muslimin. Wa la yakdhifanna Allahu fi qulubikum al-wahn. Dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan penyakit wahan di hati kalian. Kemudian Rasul ditanya, "Wahai Rasulullah, apa itu wahan?" Rasul menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Hubbud dunya itu cinta dunia dan takut mati. Lihat, ketika orang itu takut pada Allah dan berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rasa takut pada musuh-musuh Islam. Tetapi sebaliknya, ketika kaum muslimin tidak berada di atas agama, banyak melakukan pelanggaran, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rasa takut itu dari dada-dada orang kafir. Nah. Kemudian kita lanjutkan, wa tahassanat yahudu Khaybar fi thamaniyati husun. Dan orang-orang Yahudi Khaybar itu membentengi dirinya dalam 8 benteng yang kokoh. Jadi punya berapa benteng mereka? 8. Ashadduha tahassunan huwa hisnu na'im. Dan yang paling kokoh ada satu benteng namanya benteng Na'im. Wa kana hadzal hisnu huwa khattu ad-difa'il awwal lil yahud. Benteng ini merupakan lini pertahanan pertama dan utama. Ya, bagi orang-orang Yahudi. Kenapa? Lima kanihi al-istitrotiji. Jadi yang sangat strategis. Jadi tempatnya itu strategis sekali. Wa kana hadzal hisn huwa hisnun min hisnu marhab al-yahudi. Dan benteng ini bentengnya marhab al-yahudi namanya. Marhab al-yahudi ini seorang Yahudi yang memiliki kecakapan dan ketangkasan, kehebatan dalam berperang, itu ketangkasannya sebanding dengan 1000 orang. Ya. Dan dia ada di benteng itu. Benteng Hisnu apa namanya? Na'im. Lihat, wa kana hadzal hisnu huwa hisnu marhab al-yahudi. Malikul Yahud. Jadi rajanya Yahudi istilahnya, pembesarnya, pemimpinnya kaum Yahudi. Alladhi kana yu'addu bil alf, ay kana indahum bi alfi rajul. Yani ketangkasan orang ini itu sebanding dengan berapa jumlah orang? 1000 orang. Luar biasa ketangkasannya kalau dibandingkan dengan 1000 orang. Dan terkenal memang orang ini, ya, jagoan Kemudian kita lihat Lailatul Hujum di malam peperangan. Fi Lailatul Hujum ala Khaybar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi mubasyiran lahum bil fath. Di malam serangan terhadap Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya dalam rangka memberikan kabar gembira akan kemenangan. Kata Rasulullah, "U'tiyanna hadhihi ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu 'ala yadayhi." Rasul berkata, "Sesungguhnya aku akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan menangkan di atas tangannya." Fabatan nas yudrikun ayyatahamasuna ayyuhum yu'taha. Dan manusia di malam itu berbisik-bisik, ngomong satu sama lain, ya, bertanya, ingin tahu kebenarannya. Ini bendera nanti akan diberikan ke siapa? Jadi para sahabat di malam itu bertanya-tanya. Falamma asbaha an-nasu ghadaw 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. Ketika di pagi hari para sahabat semuanya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya mengharap diberikan kepadanya. Di masing-masing sahabat itu berharap seandainya bendera itu diberikan kepadanya. Karena ini sebuah manzilah, ya, mankibah yang besar sekali, fadilah diberikan bendera. Dan Rasulullah SAW katakan orang itu mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia, ya. Allah dan Rasulnya mencintai dia, plus Allah akan menangkan peperangan ini lewat tangannya. Ini sebuah keutamaan besar, sehingga sahabat bertanya, siapa yang mau dikasih ini, siapa ini, dan semuanya berharap. Pas pagi hari bergegas sahabat menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aina ali ibn abi talib. Di mana Ali bin Abi Talib? Kata Rasul, aina Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, huwa yashtaki aynaihi. Ya Rasulullah, beliau lagi sakit mata, kedua matanya sakit. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, arsilu ilaih, kirim orang kepadanya. Fa'utiya bihi, kemudian didatangkan. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi aynihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meludahi kedua matanya. Fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Sembuhlah kedua mata Ali bin Abi Thalib seakan-akan tidak pernah sakit. Ini mukjizat. Fa'atahu ar-rayah, kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Thalib bendera. Antum jangan tiru, ya. Antum bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada sebagian ustaz atau kiai ada jemaah sakit kemudian diludahi. Ini enggak benar. Oke. Ya. Nah. Kemudian faqala Aliun radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana?" Wahai Rasulullah, aku perangi mereka sehingga mereka menjadi seperti kami, seperti kita. Faqal, yani faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Unfuz ala rizlik." Majulah perlahan dengan tenang. "Hatta tanzila bi sahhatihim," sampai engkau tiba di wilayah mereka. "Tsumma ad'uhum ila al-Islam." Kemudian dakwahi mereka agar masuk Islam. "Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi," dan khabarkan kepada mereka tentang kewajiban mereka dari hak Allah. "Fa wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun ni'am. Demi Allah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada seseorang dengan sebab engkau, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta merah. Jadi sebelum perang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mendakwahi mereka masuk Islam. Tidak langsung serang. Ya, didakwahi dulu untuk masuk Islam. Yuwajihun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sahabata ila an yahrisu ala da'watin nasi ila al-Islam alla yatatalla'u ila al-ghanaim allati ba'da al-fath. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada para sahabat agar bersemangat untuk mendakwahi manusia untuk masuk Islam dan tidak mengharapkan apa? Mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang dulu, ya. Sebelum dibukakan, sebelum ditaklukkan. Kita lanjut ya. Akhadha Aliun radhiyallahu anhu ar-rayata wa taharraka bi jaisyil muslimin ila awwali hisnin min husunil yahud ala wa huwa hisnu Na'im. Ali radhiyallahu an membawa rayah, membawa bendera itu, panji itu. Kemudian bergerak membawa pasukan kaum muslimin, memimpin pasukan kaum muslimin sampai mendatangi benteng pertama, benteng yang paling utama. Benteng apa tadi? Benteng Na'im namanya. Hisnu Na'im. Wa huwa min ashaddi husunil yahudi tahassunan. Dan dia merupakan benteng yang paling kokoh dari benteng-benteng Khaybar itu. Wa yujadu fihi marhab malikul yahud alladhi yu'addu bil alf. Dan ada di benteng tersebut, ya, seseorang namanya Marhab, yakni pemimpin atau raja Yahudi, dinamakannya raja Yahudi, yang ketangkasannya itu sebanding dengan 1000 orang. Itu bisa bayangkan, ketangkasan satu orang itu sebanding dengan 1000, bukan 100 ini, ya, bukan 100, bukan 200, bukan 300, tapi berapa? 1000. Ini saking kuatnya dan saking tangkasnya orang ini. Dan ada di benteng ini. Oke, ini benteng yang paling kuat. Ya. Ya, kalau ada satu orang dilibas sama dia. Ya. Wa yujad nam sudah. Fada'ahum Aliun radhiyallahu anhu lil Islam farafadu hadhihi ad-da'wah. Ali radhiyallahu anhu mengikuti perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak langsung serang. Nabi dakwahi dulu mereka untuk masuk Islam. Ini dakwah Islam, masuk ke Islam. Tapi mereka menolak, rafadhu hadhihi dakwah, menolak dakwah ini. Wa kharaja malikuhum marhab ila maidanil qital. Keluarlah ya pemimpin mereka yang bernama Marhab ini, yang ditakuti orang, yang ketangkasannya itu 1000 orang, ya, ke medan kita, ya, ke medan tempur, medan perang. Wada'a ilal mubarazah, kemudian menantang Ali, menantang kaum muslimin untuk tampil keluar dari pasukannya. Biasanya gitu, satu lawan satu dulu, ya, ini namanya mubarazah. Man yubariz, biasanya gitu, siapa yang mau tampil, gitu. Ya. Kemudian dia keluar. Dia memang gagah dan jagoan, seperti yang disebutkan di sini, satu orang sebanding dengan 1000. Antum bisa bayangkan keahlian perangnya dan ketangkasan dari perangnya itu. Ya. Wa huwa yaqul, dia berkata, "Ana alladhi sammatni ummi Marhab. Syakis silahi batalun mujarrabu. Idza al-hurubu akbalat talahabu." Nah, dia berkata, akulah orangnya yang dinamai oleh ibuku dengan Marhab. Aku memiliki kelengkapan persenjataan dan aku adalah pahlawan yang teruji, mujarrab. Mujarrab ini penuh tajribah, ya, terlatih, teruji. Idzal hurubu akbalat talahabu. ketika peperangan mulai berkecamuk, yakni berkobar nyalanya. Ya. Fa baraza ilaihi Ali radhiyallahu an. Subhanallah. Maka tampillah ke depan seorang sahabat yang mulia, yakni Ali bin Abi Thalib, dengan sangat berani, enggak ada rasa takutnya sama sekali. Ini Ali bin Abi Thalib, padahal yang dihadapinya siapa, akhi? Jagoan. Ya. Terkenal. Dan benar. Satu sebanding 1000 orang ini. Enggak ada takutnya juga dia keluar. Dihadapi oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dengan tawakal tentunya. Dan Ali berkata, "Subhanallah." Kata Ali, "Ana alladhi sammatni Ummi Haidarah." Aku adalah orang yang dinamai oleh ibuku dengan Haidarah. "Kalaisi ghabatin karihil manzarah." Seperti singa hutan yang sangat menakutkan pandangannya. "Ufihim bis-sa'i kailas sandarah." Aku akan membalas mereka dengan takaran yang seimbang dan cepat. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Kuat juga perkataannya. Ya. Dan memang perang harus begitu, akhi. Ketika perang, kita enggak boleh kelihatan loyo gitu. Jangan perang gini. Pusungkan dada. Itu ketika perang gitu. Tampilkan kegagahan. Itu ketika perang. Harus begitu. Tapi ketika enggak perang ya jangan petang-teng-peteng-teng, akhi. Jangan petang gini. Ya. Ketika perang, itu busungkan dada, tampakkan kegagahan. Ay, maksudnya aktul a'da qatlan wasi'an. Aku akan membunuh musuh dengan banyak. Fataqaddama Aliun radhiyallahu anhu ila marhab, maka majulah Ali, ya, melawan Marhab. Dia maju tanpa rasa takut sedikit pun. Fa

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Mukmin adalah seorang memberikan rasa aman. Muslim adalah orang yang mereka memberikan rasa selamat. Dan syariat Islam Allah turunkan dalam rangka menjaga hak-hak yang sangat asasi. Maka seorang mukmin bukan pengacau, bukan menebarkan rasa takut di tengah-tengah manusia, dan bukan pula orang yang memudaratkan diri maupun orang lain. Itulah prinsip-prinsip yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah, sesungguhnya Islam sebagaimana definisinya yang Rasulullah SAW berikan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Muslim adalah orang yang orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mukmin adalah orang yang memberikan rasa aman kepada orang lain. Al-mu'minu man aminahun nas min anwali bi amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang memberikan rasa aman pada manusia. Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Orang mukmin adalah orang yang mereka memberikan rasa aman, yang manusia dibuat rasa aman, dibuat aman dalam hal harta dan jiwa mereka. Dan syariat Islam datang dalam rangka untuk mewujudkan hak asasi yang sangat asas, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal manusia. Maka tidak mungkin Islam mengajarkan terorisme, mengajarkan sesuatu yang memberikan mudarat kepada orang lain maupun diri sendiri, karena kaidah Islam, ajaran Islam sungguh ajaran yang telah sangat jelas dalam perkara ini. Rasulullah SAW bersabda ketika menerangkan tentang cabang-cabang iman, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Fa'a'laha qawlu la ila illallah wa atnaha imatatul adha anil tariq. Yang paling tingginya adalah ucapan kalimat la ila illallah, dan paling rendahnya menyingkirkan setiap gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan rasa malu sebagian cabang dari cabang iman. Seandainya duri yang ada di jalan atau setiap gangguan yang akan menimbulkan gangguan yang ada di jalan, sekecil apapun, menyingkirkannya merupakan cabang daripada iman, maka bagaimana Islam mengizinkan, membolehkan perbuatan yang akan menebar rasa takut di tengah-tengah manusia, apalagi yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin sendiri. Seandainya yang menjadi korban ada orang kafir, maka Rasulullah SAW bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang dia membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Lalu bagaimana yang terbunuh adalah kaum muslimin, yang harga muslimin, kata Nabi, hancurnya dunia dan seisinya lebih murah di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. La sawalu dunya wa ma fiha ahwanu ala Allah min qatlil muslim bighairi haq, au kama qala. Demikian juga bagaimana kaidah Islam mengajarkan kepada kita, la darara wa la dirara. seorang muslim tidak menimbulkan madarat, baik madarat terhadap diri sendiri maupun madarat terhadap orang lain, maka semua yang menimbulkan madarat baik untuk diri maupun orang lain, semuanya diharamkan di dalam agama ini. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dakwah Islam adalah dakwah yang sangat mulia, dan ajaran Islam adalah syariat yang sangat utama, yang sangat mulia, yang sangat menjunjung tinggi rasa aman, yang sangat menghargai nikmat rasa aman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Sebagaimana Allah katakan ketika bicara tentang orang-orang Quraisy, wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan rasa aman setelah adanya rasa takut, sehingga rasa aman merupakan kenikmatan yang sangat tinggi. Masal muslimin rahimani rahimakumullah. Oleh karena itulah, sungguh Islam sangat mengingkari terorisme, apalagi manusia yang mereka bunuh diri, yang kemudian sebagian orang mengatakan bom jihad, maka sungguh para ulama sangat mengingkari perbuatan yang demikian. Sanya sebagian orang mereka menuduh bahwa dakwah salaf, dakwah alusunnah, biang kerok terorisme, maka ketahuilah bahwa dakwah ini dakwah yang tegak di atas tariqah Rasulullah SAW dan tariqah para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim jami'an. Bahwa dakwah ini dikawal oleh para ulama, dan para ulama yang paling keras dan paling getol membantah aksi-aksi terorisme. Dan dakwah ini dakwah yang menebar kasih sayang, dakwah ini dakwah yang paling menjaga kehormatan penguasa, yang paling melarang kaumnya mereka membuka aib penguasa. Maka sungguh tuduhan yang sangat keliru apabila terorisme atau biang kerok terorisme

0: Mubarak ini sampai hari kiamat kelak, dan semoga Allah memuliakan ulama kaum muslimin yang senantiasa menyayang umat ini dengan nasihat-nasihatnya dan bersabar dengan fitnah-fitnahnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
4: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man walah. Kita akan simak sesi kedua bersama Ustaz Abu Yala Qurnia di Alsi Al-Burhan min Qasasil Quran. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ada dua paragraf lagi. Ya, kita lanjutkan habis itu kita salat Isya. Di paragraf yang ketiga, penulis rahimahullah berkata, wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-maghanim al-kathirata allati ghanamaha min yahudi Khaybar kama amarahu Allah taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi ghanimah yang banyak yang beliau dapat dari Yahudi Khaybar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fi sabi Sofiyatu bintu Huyai ibni Akhtab. Dan di tengah-tengah tawanan perang itu ada Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Fastafaha sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala itqaha sadaqaha. Kemudian singkat ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memilihnya dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya. Jadi mahar Sofia itu dimerdekakan. Kemudian Rasul nikahi. Wa ulama alaiha bitamri wassaman. Kemudian mengadakan walimah. Itu cuma dengan tamar, kurma, dan minyak samin. Itu aja udah. Walam yakun fi walimatiha lahmun qat. Enggak ada sama sekali daging. Antum walimah, Masya Allah, macam-macam kan. Prasmanan. Urap juga ada, ya kan? Daging, ada daging kambing, ada daging sapi, ada yang dipanggang, ya, ada yang jadikan semacam-macam. Bahkan di sebagian tempat jengkol juga ada. Ya, subhanallah, nikmat, ya tidak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tamar sama apa aja? Nah, itu, ya, dan menerima, ya, nggak protes, menerima, subhanallah. Ada enggak wanita yang semacam? Antum lamar kemudian walimahnya seadanya. Ya. Lanjut ya. Walamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah wajada fi wajhiha khadra. Atau khudra. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui Safiyyah, Rasul mendapati wajahnya ada warna yakni warna hijau, ya, kebiruan. Ya. Rasul berkata, sallallahu alaihi wasallam, "Hadza apa ini?" Qalat Safiyyah menjawab, "Ra'aitu ka'anna al-qamara zala min makanihi fa wada'a fi hijri atau fa wudi'a fi hijri." Safiyyah pernah mimpi, kata beliau, "Aku pernah mimpi seakan-akan bulan

0: itu lepas dari tempatnya, kemudian diletakkan di pangkuanku. Fadzakartu dzalika li zauji ibni Abi al-Haqiq al-Yahudi. Dan aku menyebutkan mimpi tersebut kepada suamiku. Waktu itu masih ada suaminya. Suaminya bernama siapa? Ibnu Abi al-Haqiq. Dia orang Yahudi. Dan kata Sofia, ketika aku menceritakan itu, falatomani ala wajhi. Kemudian dia menempeleng wajahku. Ya. Waqala tamannaina hadzal al-malik alladhi bil Madinah. Kata dia, kata siapa suaminya ini, apakah anti berharap raja ini yang ada di Madinah ini, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti berharap sama dia gitu, ya marah sehingga ditempeleng. Wa ana wallahi ya Rasulullah la azkuru min amrika syai'a. Padahal Sofia waktu itu, kata Sofia kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku saat itu, aku enggak tahu tentang perkaramu sama sekali. Aku tidak menyebut tentangmu sama sekali. Ya. Walakinna hadhihi ar-ru'ya allati ra'atha hiya zawajuha minan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ini tanda sebenarnya. Mimpinya Sofia, ya, itu merupakan apa? Nikahnya Sofia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah Rasulullah SAW memenangkan perang Khaybar sehingga kaum muslimin menjadi nyaman atas gangguan orang-orang Yahudi dan pengkhianatan mereka. Wal ya'lam al-jami' an al-ardha lillahi yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Qala ta'ala wa laqad katabna fi az-zaburi min ba'di dzikri an al-ardha yarithuha ibadiyas salihun. Ya. Dan itulah Yahudi. Nah, ini salah satu contoh. Ini tujuan jihad pertama ini. Satu. Tujuan jihad pertama itu, litakunna kalimatullahi hiya al-ulya wa kalimatul ladzina kafaru as-sufla. Agar kalimat Allah itu menjadi tinggi dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Nah, ini contohnya. Dan kita dapat ngambil pelajaran nih, bahayanya kaum Yahudi. Yahudi ini ahlul khianah, ahlul ghadir. Ya. Dan tukang bohong. Dan bencinya, musuhnya sama orang Islam itu luar biasa. Kan Huyai bin Akhtab, ketika datang Nabi Muhammad SAW, dia meneliti. Paginya, subuh, pagi-pagi, kata Sofia sama pamannya, pergi. Kemudian pulang sore, mau malam, mau gelap. Kemudian pamannya tanya, ahuwa huwa, apakah dia Nabi? Atau sebituh, apakah engkau menetapkannya? Katanya, na'am. Ya, seperti di Taurat. Kemudian fama fi nafsika al'an. Bagaimana di dirimu sekarang tentang beliau, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dijawab apa? Adawatuhuma baqitu wallah, dia bilang. Demi Allah, aku akan senantiasa memerangi dia. Inilah orang Yahudi. Ya. Permusuhannya keras, tukang khianat, ahlul ghadir, ya, dan seterusnya. Nah, kita bahas baca ini supaya kita tahu tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Telah kita simak sesi kedua bersama Ustaz Uyala Kurnadi Alsi dari Al-Buhamin Qasil Quran. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan gangguan dalam Anda menyimak kajian kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk menghadirkan yang terbaik. Kayaknya sekali lagi sampaikan mohon maaf apabila ada gangguan dan kekurangan nyamanan dalam Anda menyimak program bacaan di kesempatan malam hari ini. Kita akan simak kembali beberapa tilawah Al-Qur'an Karim berkah Quran dari Anda.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
4: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu

Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Bukan Anda yang mengalami itu satu cara dunia. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ahibati hafizakumullah, para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membicarakan penyakit yang mungkin semua dari kita memilikinya. Dan penyakit ini anehnya hanya ada pada orang-orang ahli ibadah, ahli ketaatan, ahli semangat untuk belajar ilmu agama. Penyakit apakah itu? Al-ujubu, ujub. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, al-ujubu an yara li nafsihi syai'an la yamlikuhu ghairuhu. Melihat, merasa dirinya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka ini penyakit disebutkan oleh para ulama daun fatak, penyakit yang sangat mematikan dan sangat menghapuskan pahala dari amalan-amalan seorang hamba. Maka perhatikan para ulama rahimahumullah ta'ala, di antaranya Syekh Al-Allama Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, menyebutkan obat mujarab melawan sifat ujub, merasa memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Yang pertama, dia harus selalu mengingatkan dirinya. An yudzakkira nafsahu bijawanibit taqsiril ukhra allati 'indahu. Dia harus selalu mengingatkan dirinya bahwa dirinya di bagian-bagian lain mempunyai kekurangan. Apabila dia merasa ujub dengan ibadahnya, dengan hafalannya, dengan hal-hal yang dia miliki, maka hendaklah dia cari dalam dirinya kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Niscaya dia tidak pernah ujub setelah itu. Yang kedua, an yudzakkira nafsahu bi anna hadzal amra alladhi hasala lahu min fadlillah 'alaihi wa ni'matihi. Dia selalu mengingatkan dirinya bahwa apapun ketinggian harta, ketinggian ilmu, ketinggian tahta, ketinggian derajat di mata manusia yang dia dapatkan dari perkara-perkara dunia, tidak lain kecuali itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti si kafir yang mempunyai kebun, ketika dia merasa bisa memanen kebunnya besok hari, dia lupa untuk menyandarkan bahwa kebun tersebut berhasil karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walaula idz dakhalta qulta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah." Jikalau engkau memasuki kebunmu, engkau mengucapkan ma syaa Allah la quwwata illa billah. Tapi namanya kafir, dia tidak menyandarkan diri, menyandarkan nikmat yang dia dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Sulaiman dan orang yang saleh yang menolong Nabi Sulaiman. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika orang yang berilmu bisa menolong Nabi Sulaiman alaihi salam untuk memindahkan istana Ratu Bilqis, dan bisa dilihat oleh Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Karun. Innama utitu ala ilmin 'indi. Harta yang aku dapati ini karena kepintaranku, karena ilmu yang aku miliki. Yang ketiga, obat ujub. An yudzakkira nafsahu bil qusur alladhi 'indahu fil 'amal alladhi qama bih. Hendaknya dia selalu mengingatkan amalan yang dia sedang kerjakan belum sempurna. Amalan yang dia sedang kerjakan penuh dengan kekurangan. Ini bedanya dengan yang pertama, dia mengingat bagian-bagian lain yang dia lemah di dalamnya. Kalau yang ketiga, dia mengingat amal yang sedang dia kerjakan, bahwa dia lemah di dalamnya. Masih banyak kekurangan, masih kurang ikhlas, masih kurang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih belum maksimal, terus seperti itu. Dengan tiga ini, niscaya ujubmu, ujub saya, ujub Anda hilang. Semoga kita bisa selalu memperbaiki hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: معالي الشيخ، العصاة والفسقة والمجاهرون، هل الدعاء لهم أولى أم الدعاء عليهم؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول في إجابة هذا السؤال المهم والذي يدور كثيرا على ألسنة الناس، نقسمها إلى فقرات، فنقول: أما لعن العصاة والفسق على وجه العموم فلا حرج فيه، أما لعن العصاة والفسقة على وجه العموم فلا حرج فيه، وقد لعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصنافا من هؤلاء. قال الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين، وقال سبحانه: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. وثبت في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما لعن أصناف من العصاة، مثل: لعن الله الواصلة والمستوصلة، لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، وغير ذلك كثير. أما لعن الشخص المعين العاصي فلا يجوز، لأن المؤمن ليس بلعان، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا وصححه. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
4: حكم لعنت pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, fa'adzana mu'adzinun bainahum Al-la'natullahi ala dhalimin. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu alwasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah. Semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sariqa yasriqu baydah. Semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallahu man la'ana walidayh. Semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu maka hukumnya tidak boleh, karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tala'anu bila'natillah wala bighadabih wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat membenci jika ditemani walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd aswarih wa imra'atun min al-ansar 'ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami adzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala khudhu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran, faka'anni araha al-an tamshi fin-nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlus sunnah wal jamaah.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah edisi malam pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Dr. Syafiq Risa Basalamah M.A. Hafidhullah Ta'ala dari pembahasan kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad kami hadirkan bab barang
4: orang-orang kafir membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidi wa maulaya wa habibi wa syafi'i Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, cinta adalah sebuah kata yang sulit untuk diartikan, tapi cinta dibuktikan. Banyak manusia mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jal. Tidak sedikit dari kaum muslimin mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bicara mengaku-ngaku, maka perlu bukti. Tidak semua pengakuan itu diterima, dan tidak semua yang diucapkan itu benar sesuai dengan realita. Di surah Ali Imran ayat 31, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Subhanallah. Di ayat ini Allah Azza wa Jalla menyanggah pengakuan sebagian manusia yang dengan mudahnya menyatakan mereka cinta kepada Allah. Ya, kita wajib cinta kepada Allah. Allah itu dicintai karena Allah lah yang maha baik kepada kita. Allah lah yang maha indah. Semua keindahan yang kita lihat, semua kebaikan yang kita rasakan adalah bersumber dari Allah Jalla Jalaluh. Maka ketika ayat ini turun, Allah mengatakan, "Qul," katakan, "in kuntum tuhibbun Allah," kalau kalian benar cintanya kepada Allah Azza wa Jal, "fattabi'uni," maka ikuti aku, kata Nabi SAW. Jadi ujian cinta adalah mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara miliaran manusia yang

ada dan telah tiada, yang mungkin kelak akan ada. Yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Rasul SAW. Di ayat lainnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Telah ada bagi kalian di diri Nabi Muhammad SAW, Rasulullah utusan Allah, suri tauladan yang baik. Kita tuh makhluk yang suka mencontoh. Maka kenapa public figure itu banyak followernya? Kenapa artis-artis, pemain bola itu banyak pengikutnya? Karena manusia suka mencontoh. Dia idolakan seseorang, kemudian dia follow akunnya, lalu mulai dia mengikuti gaya hidupnya, informasi tentang dia, dia ikutin selalu. Karena ada kecondongan untuk mencontoh. Kalau engkau ingin mencontoh Rasulullah SAW, kira-kira kalau ada akun, ya sekarang banyak sih akun yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau akan mengikuti? Engkau akan memfollow? Atau engkau akan memfollow yang lainnya, yang hanya membuatmu tertawa, yang hanya mengajakmu untuk bersenang-senang saja, membuatmu lupa dengan hakikat kehidupan ini? Atau engkau akan follow Nabi Muhammad SAW? Akun belum tentu. Hanya orang yang beriman yang dapat mengikuti Rasulullah SAW. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia yakin dan berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh ingin berjumpa dengan ya tokoh-tokoh yang kita kagumi. Kita ingin jumpa. Bahkan kita dapat melihat bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia tatkala tokoh yang mereka kagumi itu datang ke Jakarta dari luar negeri, mereka akan berbondong-bondong untuk menghadiri, sekedar untuk melihat. Apakah engkau gak ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segalanya? Dengan mengikuti Rasulullah SAW, kau akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarallaha katsiran. Kalau engkau sering mengingat Allah, engkau akan cinta sama Allah. Engkau akan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau engkau suka menyebut tadi tokoh-tokoh yang engkau kagumi, itu yang engkau lihat, itu yang engkau bincang.

Roja TV dan pendengar Radio Roja. Engkau perlu sekali-kali duduk merenungkan tentang cinta yang engkau anggap ada di diri. Apakah benar cinta tersebut? Apakah cintamu bertepuk sebelah tangan? Allah tidak menyambut cinta kita. Apa penyebabnya? Kita enggak mau ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia. Ya, 1437 tahun plus 6 hari kalau enggak salah. Nah, plus 6 hari. Maka kita seharusnya sama-sama berjuang mengenalkan baginda Nabi kita alaihi salatu wasalam kepada umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkaji sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Di bab 467 Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yazid ibn Zura' qala haddatsana Abdurrahman an Sa'id ibn Abi Sa'id an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil afniyati was-su'udati an yujlasa fiha فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه قال أما لا فأعطوا حقها قالوا وما حقها قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية لباب إني Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan judul. Kalau bab sebelumnya judulnya babut taslim bil ma'rifah wa ghairiha. Bab di mana orang mengucapkan salam hanya ketika kenal. Enggak kenal enggak salam. Itu sebagai tanda-tanda kiamat ya. Di bab ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sebuah etika yang kita melihat sebagian besar kaum muslimin kurang mempedulikannya. Jadi Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berduduk-duduk di teras rumah dan di jalanan. Di teras dan di jalanan. Jadi kalau kita ngelihat orang itu kadang kala rumahnya teras kemudian jalan ya. Ada yang di jalannya, kadang-kadang di depan rumah orang itu ada seperti ya gazebo kadang-kala, atau kalau bahasa sini itu ada pu itu ada orang yang rumahnya nyebrang got, lalu dibikin kayak jembatan yang bisa buat duduk-duduk, atau orang duduk di trotoar. Kita melihat di sebagian tempat orang-orang duduk di trotoar. Maka Nabi melarang hal itu. Atau sebagian orang malah jualan di trotoar. Jalannya orang dibuat nongkrong, dibuat jualan. Padahal itu jalannya orang. Di Nabi alaihi salatu melarang untuk duduk di terasnya, itu rumahnya dia. Tapi di pinggir jalan. Dan di jalanan sendiri. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melarang itu, maka para sahabat Nabi mengatakan la nastati'uhu la nutiqu, enggak bisa ya Rasulullah. Di riwayat lain para sahabat mengatakan malana bud min majalisin. Gimana ya Rasulullah? Itu tempat duduk kami, tempat ngobrol kami. Artinya kalau di dalam rumah takut ganggu istri, takut ganggu anak-anak, maka duduknya di teras, di luar.

0: berjalan. Itu yang dilakukan para sahabat Nabi. Maka larangan Nabi Alaihissalam nggak bisa mereka lakukan karena nggak ada solusi. Nggak bisa. Ya kita orang-orang pada nongkrong di jalanan ya. Sampai hari ini kita melihat. Oke, berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa dengan syarat. Ambala, kata Nabi SAW, oh, kalau kalian memang nggak bisa meninggalkan hal itu, artinya terpaksa, maka ada etika yang harus dijaga. Jadi, ingat, walaupun boleh, lebih utama enggak sebenarnya. Fa'atu haqqaha. Maka berikan haknya. Jalan itu punya hak. Ya Allah, syamaya. Bicara haknya jalan. Terus terang. Kelak akan ada persidangan. Di hari kiamat. Di mana semua orang akan mendapatkan haknya. Sebagian masyarakat berjualan di pinggir jalan. Ngobrol di pinggir jalan. Atau di jalan itu sendiri. Dan mereka tidak merasa mengambil haknya orang. Tidak merasa mengambil haknya jalan. Orang-orang kadang-kadang parkir juga, nutup jalan. Engkau akan dimintain pertanggungjawaban pada hari kiamat. Di sebagian tempat itu pasarnya itu tumpah ke jalan. Sehingga orang yang lewat di jalan harus macet dan tidak lancar perjalanan itu gara-gara orang-orang itu. Dan mereka merasa gak berdosa. Maka Nabi SAW memperbolehkan. Asalkan berikan hak jalan. Jadi Nabi SAW fa'atu haqqaha. Berikan hak jalan itu. Hak jalan itu ya, gak boleh ganggu orang kalau di sana. Tidak boleh ganggu orang jalan. Wama haqwa, akhirnya para sahabat bertanya, apa hak jalan tersebut ya? Apa hak jalan tersebut? Jadi subhanallah, di antara hak jalan itu ya, engkau jangan mengganggu saudara. Kemudian Nabi SAW menyampaikan beberapa hak jalan dalam hadis ini. Yang jelas secara umum enggak boleh ganggu. Engkau berada di situ jangan ganggu. Tapi hak lainnya ghaddul basar. Menjaga pandangan mata. Karena engkau di jalanan atau di teras rumah, engkau akan lihat orang-orang pada lewat tuh. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dipandang, maka engkau tundukkan pandang. Ini hak jalan. Sebagian orang nongkrong di depan rumahnya untuk cuci mata. Seharusnya dia menundukkan pandangan, niatnya udah gak benar. Maka tadi, lebih baik kau duduk dalam rumah. Gak kelihatan. Ada teras yang tertutup mungkin, gak kelihatan dengan yang di jalanan. Tapi kalau engkau duduk di teras yang bersambung dengan jalan, atau di pinggir jalan, maka berikan haknya. Ghaddul basar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Katakan kepada orang-orang yang beriman, agar mereka menjaga, menundukkan pandangan mereka, وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ, dan menjaga kemaluan mereka. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُدُّنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَذْنَ فُرُوجَهُنَّ. Dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Karena semua dari mata. Dari mata turun ke hati. Dan di masa yang penuh dengan fitnah seharusnya, kita itu menghindar dari tempat-tempat yang membuat kita terfitnah. Kenapa Nabi SAW melarang? Karena tempat itu memang rawan. Ada fitnah di sana. Tapi kalau kau duduk dalam rumah, selesai. Tak kelihatan apa-apa. Dalam ruangan. Maka ingat Qudul Basar. Wa irsyadu bin sabil. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tanya jalan. Itu haknya jalan. Karena engkau duduk-duduk di jalanan tadi, di pinggir jalan atau teras, lalu ada orang yang lewat, yang bertanya, maka termasuk hak jalanan itu, engkau kasih petunjuk sama dia. Bukan disesatkan tuh orang. Kita tahu juga ada adab orang bertanya. Jangan engkau bakhil untuk memberikan arahan. Itu hak yang kedua. Yang ketiga, watashmitul atis idza hamidallah. Kalau ada orang yang bersin lalu mengatakan alhamdulillah, engkau ucapkan yarhamukallah. Wa raddut tahiyyah, dan menjawab salam. Di riwayat lain ada waqaful adza, tadi enggak ganggu. Jadi tidak mengganggu. Jangan sampai keberadaanmu di jalan ganggu. Seharusnya bermanfaat. Memberikan petunjuk kepada orang, mendoakan orang, menjawab salam. Bukan malah ganggu orang. Betapa sering kita melihat ya, ada warung-warung yang berdiri di trotoar. Kemudian orang kok mau lewat, gak bisa. Dia harus turun. Dan sekali lagi, merasa tidak mengganggu. Padahal engkau di jalan, berikan hak jalan gitu loh. Secara aturan di negeri kita juga dilarang. Kadangkala ada Satpol PP menertibkan, dianggap mereka adalah orang-orang yang tak tahu diri. Padahal engkau berikan hak jalan, gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu, memberikan arahan, menundukkan pandangan, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam. Kalau engkau sulit untuk menjawab salam, udah dalam rumah, orang gak akan salam kepadamu. Tapi kalau engkau ada di jalan, kemudian ada orang lewat, lalu dia mengatakan assalamualaikum, maka menjadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Jadi ini berkaitan dengan hak jalan ya. Jangan, ya kadang-kadang ada orang naik mobil ya di jalan juga gak melihat kanan kiri. Ngebut. Maka tolong yang ada di jalan, berikan hak jalan. Tapi kemudian di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad ibn Yunus qala haddatsana Zuhair qala haddatsana Kinanah maula Safiyyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kinana maula Safiya ini dhaif. Jadi sanad athar ini dhaif. Tapi secara makna sahih. Abu Hurairah mengatakan, ini maqquf kepada Abu Hurairah. Abkhalun nas man bakhila bis salam. Wal maghbunu man lam yaruddahu. وإن حالت بينك وبين أخيك شجرة فإن استطعت أن تبدأه بالسلام لا يبدأك فافعل. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه mengatakan أبخل الناس من بخل بالسلام. Orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil dengan salam. Potongan ucapan Abu Hurairah ini diriwayatkan dalam hadis yang lain secara marfu kepada Nabi SAW. Jadi kalau mau lihat orang bakhil, bakhil dengan salam. Kenapa? Bicara salam, engkau tidak perlu keluar duit. Dan di balik ucapan salam, ada banyak fadilah dan keutamaan yang engkau akan mendapatkannya dari Allah Azza wa Jal, dan engkau akan menebarkan kedamaian, cinta dan kasih sayang di masyarakat. Tapi engkau tidak mau melakukan itu. Engkau enggak keluar duit. Sebanyak apa kalori yang dikeluarkan tatkala engkau mengucapkan salam? Oh, mungkin kau malu. Engkau tidak terbiasa. Ya, ala bisa karena biasa. Perlu dilatih. Kita udah kaji keutamaan-keutamaan mengucapkan salam. Salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan afshus salam. Tebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan mencapai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Percekcokan, perselisihan, pertengkaran, apalagi keributan yang terjadi di antara satu RT dengan RT lainnya, tawuran yang terjadi, terkadang penyebabnya mereka tidak menyebarkan salam, sehingga cinta tidak tumbuh di antara mereka. Engkau enggak keluar duit. Kalau engkau mau kasih semua warga di kampungmu uang, habis uang. Tapi kalau engkau tiap hari lewat berjumpa dengan mereka, lalu kau mengatakan assalamualaikum, apa yang akan berkurang dari dirimu? Enggak ada. Tapi kenapa kemudian engkau bakhil, pelit? Maka orang yang bakhil adalah orang bakhil dengan salam. Wal maghbun, dan orang yang tertipu, man lam yaruddahu, orang yang tertipu, yang merugi, yang tidak menjawab salam. Karena menjawab salam jadi kewajibanmu. Mengucapkan salam memberikan hak saudara kita. Dan ketika engkau mendengarkan salam, jadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Akhirnya ketika engkau tidak menjawabnya, engkau jadi dosa. Dan sebagian orang merasa gak ada yang rugi. Gak ada yang berkurang dari dia. Rugi banget. Engkau tidak menjawab salam. Engkau termasuk orang-orang yang kehilangan banyak fadilah. Kemudian bagaimana Abu Hurairah memberikan arahan? Kalau kau berjalan dengan saudaramu, tahu-tahu ada pohon yang menyebabkan engkau harus berpisah. Kadangkala anak rasakan ketika kita jalan di trotoar, tahu-tahu ada pohon ya, atau ada halte bus yang kemudian menyebabkan kita harus berpisah dengan saudara kita. Dia jalan di kanan, kita jalan di kiri. Jalan tuh, kemudian ketemu. Ucapkan salam. Sampai seperti itu. Nah, kalau bisa jangan sampai temanmu yang mulai dulu. Engkau yang mulai gitu. Oh, kenapa kita yang mulai? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bicara berlomba-lomba dalam kebaikan ya, sebagian kita datang ke masjid, sholat pertama kosong, duduknya di belakang ya. Sholat pertama kosong. Dia datang duluan. Dia sama sekali tidak tertarik untuk duduk di sholat pertama. Padahal di situ ada banyak fadilah, ada banyak doa yang akan dia dapatkan. Tapi dia duduk di tengah, di belakang, di dinding. Apa penyebabnya? Kadang-kadang kebodohan. Kalau nggak mau dibilang kebodohan, ya ketidaktahuan. Sehingga kelak pada hari kiamat akan banyak orang-orang yang menyesal. Karena ternyata ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan, tapi dia nggak lakukan. Dia merugi. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Engkau duluan ucapin salam. Karena memang Nabi alaihi salatu menyebutkan yang memulai duluan dia yang lebih utama. Nah, kemudian di hadis selanjutnya Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Qala haddathana Imran ibn Maisarah. Qala haddathana Abdul Warith an Husain an Amr ibn Shu'aib an Salim maula Abdullah ibn Amr qala wa kana ibn Amr idza sullima alayhi faradda zada fa ataytuhu wa huwa jalisun faqultu assalamu alaykum faqala assalamu alaykum wa rahmatullah thumma ataytuhu marratan ukhra faqultu assalamu alaykum wa rahmatullah qala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh thumma ataytuhu marratan ukhra فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. Jadi Al-Imam Bukhari menutup bab ini dengan sebuah athar dari Salim mantan budaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Kata Salim, biasanya Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam kepada beliau, beliau akan menjawab plus. Jadi jawabannya lebih baik daripada salam yang diucapkan. Karena memang perintah Allah Azza wa Jal, wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan ucapan salam, maka balaslah yang sama. Yang lebih baik atau yang sama? Yang lebih baik atau yang sama? Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengatakan Assalamualaikum, beliau menjawab Waalaikumsalam Warahmatullah. Kalau ada yang mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullah, maka jawaban beliau Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Tapi gimana kalau ada yang mengatakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh? Maka disebutkan dalam riwayat ini, ini hadis yang dhaif ya. Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau menjawabnya Assalamualaikum. Jadi boleh Waalaikumsalam, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa tayyibu salawatihi. Tambahannya wa tayyibu salawatihi. Athar ini diperselisihkan dan kita pernah membahasnya. Apakah boleh menjawab salam dengan tambahan? Selain tadi, tidak berakhir di wabarakatuh. Kalau dilihat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berpendapat bahwa salam itu berakhir dengan wabarakatuh. Walaupun ada beberapa riwayat seperti di riwayat yang baru saja kita baca yang membolehkan untuk menambah. Tapi kalau dilihat, memang hadis-hadis yang sahih dan praktek dari baginda Nabi alaihi salatu wasalam, maka hanya berakhir ke wabarakatuh. Terus gimana kalau orang itu mengatakan wabarakatuh? Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, jawaban kita sampai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh kan gak lebih baik? Iya, gak lebih baik. Karena memang udah final, udah sampai situ aja. Walaupun ada khilaf mungkin, ada yang berpendapat memperbolehkan untuk menambah. Ada kulihal, itulah beberapa hadis yang kita dapat kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin mengerti. Dan ketika mengerti, berdoalah memohon kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan. Tidak ada doa yang lebih utama dari doa memohon pertolongan kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Karena tanpa bantuan Allah, kita gak akan bisa ngamalin yang kita kaji, kita pelajari, yang udah hatam kitabnya, ulangin lagi, tapi tetap gak diamalin. Maka berdoa memohon kepada Allah, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita kaji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullahu khair.
1: Wa jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian kita di Senin malam ini. Dan kami undang Anda untuk berikutnya untuk bertanya jawab bersama Ustaz melalui line telepon kami di 0218236543. Dan Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp melalui nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan hak jalan, bagaimana hukumnya menurut syariat jika kita membeli makanan atau minuman dari pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya Ustaz? Apakah halal bagi kami kaum muslimin? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah. Kalau bicara hukum membeli, hukum jualannya orang itu, ya halal-halal aja, gak ada masalah. Karena dosa dia tidak berkaitan dengan barang yang dia perjualbelikan, tapi berkaitan dengan tempat yang mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau kita membelinya, gak ada masalah. Walaupun memang kita lihat, terkadang kalau kita beli dan duduk di sana, kita ikut ganggu. Ada orang yang beli terus pergi. Tapi ada orang yang beli kemudian duduk di sana, dan itu jalannya orang. Artinya orang akhirnya terpaksa turun dari trotoar. Karena itu dibuat lesehan umpamanya. Maka tolong ini diperhatikan. Anda lihat di beberapa tempat pemerintah daerah itu memang menyediakan lahan untuk food court ya, atau street food. Jadi memang diatur, berarti boleh gitu loh. Ada jalan yang gak boleh seharusnya. Jadi ada jalanan yang memang sudah disetting sama pemerintah. Alhamdulillah di Jember ini kapanan itu ditutup jalan karena pemerintah sedang membuat street food. Jadi memang jalanannya itu dibuat untuk kulineran. Sehingga orang yang ke sana memang berjalan untuk belanja, untuk makan. Nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang secara aturan pemerintah melarangnya, dan biasanya mereka ditertibkan, tapi mereka nggak mau, maka di sini, kita kalau duduk di sana, artinya kita membeli dan duduk di tempat itu, akhirnya kita mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau bicara hukum barang yang dijual ya halal ya, belinya juga halal. Ini berkaitan dengan mengganggunya tadi. Maka kalau bisa kita ya mencari tempat yang tidak mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi perlu difahami, ada jalan-jalan yang memang diperbolehkan oleh pemerintah dan itu tidak dianggap mengganggu. Tapi ada jalanan yang nggak boleh gitu loh. Itu memang tidak diperuntukkan jualan. Tidak diperuntukkan untuk itu. Tapi kalau yang diperuntukkan untuk itu, ya silahkan. Nggak ada masalah. Bahkan kita tahu bagaimana pemerintah mendukung berkembangnya UMKM, ya, warung-warung yang ada. Tapi jangan sampai kita melupakan hak jalan tadi. Artinya, alhamdulillah boleh Ustaz, nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada masalah, tafadhol. Tapi ada hak lainnya tadi, menjawab salam, menundukkan pandangan, memberikan petunjuk kepada orang yang tanya, mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Nama Ibu Adniyah di Riau.
1: Baik, silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, Ibu mau tanya. Anu, ada teman Ibu minjam uang di apa namanya tuh, pinjam uang apa namanya tuh, nyari riba tuh Ustaz. Bunga tuh riba ya Ustaz.
1: Iya.
2: Nah, jadi teman tadi Ustaz ini minjam duit itu, dia buka usaha Ustaz, buka usaha. Jadi kalau ke Ibu nih apa kerja sama dia tuh, kerja misalnya tuh masuk ambil upah lah gitu Ustaz ya. Ah, boleh kayak ibu kerja sama dia tuh Ustaz, ambil upah sama dia tuh boleh kah Ustaz?
1: Baik.
2: Nah gitu aja tanya Ustaz ya.
1: Baik.
2: Masih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ibu penanya di Riau. Tafadhol Ustaz.
0: Afwan, ana ada yang miss tadi ya. Bisa dijelaskan dia bekerja sama dengan orang yang minjemnya riba atau gimana?
1: Baik Ustaz, pertanyaannya dari Ibu di Riau bahwa ada yang meminjam uang dengan cara riba untuk membuka usaha Ustaz. Pertanyaannya, kalau Ibu ini bekerja dengannya, apakah diperbolehkan atau tidak Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah, berkaitan dengan orang yang modal kerjanya dari riba. Apakah tatkala kita bekerja di perusahaan itu, kita terkena dosa ribanya? Insya Allah enggak ya. Karena tidak ada hubungan dengan kita, dan selama yang dijual adalah hal yang halal. Jadi ketika dia pinjam riba, itu dosa. Lalu ketika dia gunakan uang itu untuk membeli barang ya di rumahnya, untuk berjualan, kemudian orang membeli atau orang bekerja, maka orang tidak terkena dosa riba dia. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ketika kita tahu kita punya bos, mana kita kerja di sebuah rumah sebagai pembantu, bos kita melakukan riba, pinjam riba tadi, mungkin dia bangun rumah dari riba, mungkin dia punya usaha dari riba, maka tugas kita sebagai seorang muslim, walaupun dia adalah atasan kita, adalah tetap melaksanakan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, memberikan masukan, usahakanlah bos, jangan pinjam riba, karena kita tahu gak berkah nantinya, sayang, capek, lelah, lalu kita hanya setoran ke sana, ke orang yang meminjamkan uang itu, dan kita dilaknat. Maka di sini tugas kita sesama muslim ya, untuk menjaga negeri kita dari berbagai macam perbuatan yang akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Bumi ini bukan milik kita. Indonesia bukan milik Pak Prabowo. Indonesia milik Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat, tatkala terjadi bencana-bencana, ya kita gak bisa berbuat apa-apa. Bukan kita pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Maka bagaimana kita bersama-sama menjaga negeri ini dari berbagai macam perbuatan, amalan yang dapat mengundang amarah Allah Azza wa Jal, yang tatkala musibah itu turun tidak hanya menimpa pelaku dosa. Artinya tadi kita kerja di sana gak boleh kita membiarkan kemungkaran, meridoin kemungkaran itu, mengingkari dengan tangan, gak mampu dengan lisan, gak mampu dengan hati. Artinya yang dilakukan bos itu gak boleh, dosa, haram, kita mengingkarinya. Bukan karena kita kerja di tempat itu, kita mengiyakan. Enggak. Maka adalah kita bersama-sama saling membahu, saling tolong-menolong dalam menjaga negeri ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Muhammad di Jakarta, dan juga penanya yang senada juga dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, ketika mengadakan pernikahan Ustaz namun menutup jalan raya, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah berdosa sedangkan masih ada jalan memutar lain sehingga tidak menutup total jalan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya, jemaah, kembali ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nyuruh kita untuk memberikan hak jalan. Jangan semena-mena kita karena punya acara lalu kita mengganggu orang lain. Kalau bicara tadi ada acara pernikahan, apakah memang harus di sana untuk melakukan pernikahan? Apakah tidak bisa di tempat lain? Engkau mengganggu banyak orang. Ditutup kadangkala. Maka yang jelas kalau ana lihat kondisi terpaksa, Nabi SAW melarang yang pertama. Duduk-duduk aja dilarang sama Nabi SAW. Tapi kalau tetap mau duduk-duduk, berikan hak jalan. Nah sekarang tadi, apakah mereka terpaksa? Kalau mereka terpaksa, berikan hak jalan. Jangan mengganggu orang. Kalau ternyata masyarakat di daerah itu merasa tidak terganggu. Oh enggak Ustaz, kita memang di kampung kita alhamdulillah. Kita saling memaklumi. Ini sudah jadi budaya, tradisi yang ada di sini. Memang kalau ada yang nikah, jalan ditutup. Dan semua warga menerima hal itu. Karena mereka juga saling melakukan hal yang sama. Dan itu dilakukan Ustaz hanya mungkin dalam setahun beberapa kali ya. Dan itu sudah dimaklumi dan diridhoin oleh mereka yang ada di sana. Berarti kan mereka merasa gak ada masalah. Apalagi kadangkala dengan izin kepada Pak RT, Pak RW. Dan dari pihak yang bertanggung jawab juga izin. Mereka memberikan izin. Karena memang hal itu sudah menjadi budaya dan tradisi. Semoga yang seperti itu gak masalah. Tapi kalau engkau ganggu orang, engkau akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Akhirnya orang yang anaknya sakit atau ini itu gak bisa jalan, ditutup jalannya. Padahal engkau gak terpaksa, ada tempat lain. Maka berkaitan dengan hal ini, ana berharap setiap muslim untuk mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya. Maka andalah kita berusaha untuk mencari tempat yang lain. Oh mungkin ditutup separuhnya Ustaz, sudah izin, sudah pamit ya. Dan masyarakat tidak terganggu. Ya kembali tadi, jangan mengganggu. Kalau tidak mengganggu, ahlan wa sahlan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon Ustaz. Kami persilakan. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dari Bapak Abdul Hanan dari Tanjung Pura, dari Karawang.
1: Baik, silakan Bapak.
3: Afwan Pak Ustaz, saya dulu pernah minjem cincin kepada ibu. Nah, sekarang ibu udah meninggal, udah lama. Waktu dulu minjem cincin, harganya 30 ribu per gram. Sekarang udah hampir 2 juta lebih. Nah, bagaimana Pak Ustaz, karena kemampuan untuk membayar sekarang tidak ada kemampuan. Itu aja Pak Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahimahullah. Rahimallah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Dan merahmati mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka telah membesarkan kita, merawat dan mendidik kita tatkala kita kecil. Baik, kembali kepada pertanyaan Bapak yang bertanya tadi, Masya Allah ya, bagaimana baiknya seorang ibu? Anaknya butuh duit, butuh pinjaman, dipinjamin cincinnya. Cincinnya terbuat dari emas. Cincinnya dijual dengan harga pada saat itu 3.000 atau 30.000 tadi. Sekarang sudah 2 juta. Maka seharusnya yang dibayar itu memang cincinnya, bukan nilai uangnya. Walaupun nanti bakal dinilaikan jadi uang ya, ketika untuk dibagi. Cincin itu berarti warisan. Maka yang perlu dilakukan sekarang adalah menemuin ahli waris, salah satunya anaknya, ada anak yang lain, sampaikan kepada mereka. Salah satu warisan ibu adalah cincin yang anak utang. Beratnya 3 gram. 3 gram. Kalau dihitung sekarang, anggap 6 juta gitu loh. Sampaikan kepada keluarga, gimana nih, aku gak mampu kalau untuk ngelunasin. Karena sekarang cincin itu jadi milik ahli waris. Jadi bapak yang bertanya, kita punya, kalau punya masalah dengan ahli waris, maka minta keriduan mereka. Bukan minta keriduan ibu. Karena ibu sudah meninggal dunia dan semua hartanya jadi milik ahli waris. Maka minta keriduan ahli warisnya. Sampaikan kepada mereka, ini segini, aku cuma mampu 1 juta. Kalau ahli waris mengatakan, oke, gak apa-apa. Ya udah gak apa-apa. Atau ahli waris mengatakan, udah gak apa-apa lah, udah kita ikhlasin. Maka selesai. Tapi kalau mereka, oh enggak, kami gak mau. Tetap itu warisan. Berarti tetap harus dibayar 3 gram emas. Ya mau tidak mau, bapak harus membayarnya. Kalaupun sekarang gak mampu, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Tinggal sampaikan kepada kerabat, kepada ahli waris yang lainnya. Berikan kepada aku waktu, tempo, semoga aku bisa membayarnya. Kalau tadi, oh bapak dapat bagian setengahnya umpamanya. Oh berarti yang dilunasin tinggal separuhnya. Separuhnya bapak gak perlu lunasin, karena itu jadi milik bapak. Warisan tadi. Contohnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita baca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, saya seorang TKI Ustaz di Jepang yang terpaksa membuka rekening bank konvensional Ustaz, karena di negeri Jepang tidak ada bank syariah. Saya sudah berusaha mencarinya tapi tetap tidak ada. Dan aturan dari perusahaan harus membuka rekening untuk mentransfer gaji. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah dengan kondisi ini bagian dari darurat sehingga saya diperbolehkan untuk membuka rekening bank konvensional? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar jamaah. Ada sebuah azhar di mana disebutkan akan datang satu masa di mana riba merajalela, orang yang tidak melakukan riba kena debunya riba. Terkena dia. Seperti yang tadi ditanyakan. Mau gak mau dia harus buka bank konvensional. Kadang-kadang ada transaksi yang memang harus lewat bank riba. Apabila harus dilakukan hal tersebut, maka jadikan tempat itu hanya tempat lewat. Bukan tempat menabung. Alhamdulillah sekarang ada bank-bank syariat ya, walaupun kita tahu ya, bank syariat yang ada pun belum sepenuhnya syariat, tapi mungkin lebih mending, karena akadnya gak ada riba kita. Walaupun dia melakukan riba dengan uang kita, tapi akad bersama kita gak ada riba, gak ada keuntungan dari kita meletakkan uang di sana. Wadiah umumnya. Walaupun dia akan gunakan uang kita. Maka tadi, ketika engkau memang diharuskan memiliki rekening bank dan bank yang ada bank konvensional, maka silahkan. Tapi kalau bisa jangan jadikan tempat menabung. Setelah dari rekening tersebut, ya silahkan ditransfer ke rekening yang tidak riba. Sehingga uang itu hanya lewat. Dan buat para jamaah yang punya uang banyak ya, yang mengendap, maka lebih baik engkau belikan emas atau apa. Karena kalau berada di bank riba, uang itu akan diputar sama mereka. Makanya bank itu senang banget kalau antum punya tabungan banyak. Karena dia punya kesempatan uang antum untuk menjadi modal riba mereka. Jadi kita modalin mereka sebenarnya. Makanya mereka kasih keuntungan kepada kita. Dan kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan penutup kita Ustaz di kesempatan malam hari ini, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Restu di Tangerang, izin bertanya Ustaz, ketika ada sebuah keluarga dengan 4 anak, kemudian 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, namun ibu mereka ternyata membagikan harta waris hanya kepada cucu yang tinggal dengan neneknya saja. Cucu yang lain tidak dapat. Apakah seperti ini diperkenankan Ustaz? Dan mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Afwan. Itu tadi anak. Kok cucu jadinya?
1: Nah Ustaz.
0: Punya anak 4.
1: Anak 4, tapi warisannya itu dibagikan juga kepada cucu yang hanya tinggal dengan neneknya saja, Ustaz. Tapi cucu yang lain tidak. Jumlah cucunya tidak disebutkan.
0: Cucu yang lain gak dapat ya?
1: Iya,
0: cucu yang lain gak dapat. Siap, barakallahu fikum. Nah, ahibbati fillah. Yang pertama berkaitan dengan warisannya. Allah itu sudah mengatur. Kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 ya, sampai 14 kalau enggak salah. Allah sudah atur bagaimana pembagian warisan. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kalau tadi 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Perlu dibahas dulu siapa ahli warisnya. Kalau yang meninggal seorang ayah, maka ayah punya istri. Ibunya anak-anak ini kan istri ayah. Dia dapat bagian. Bagiannya berapa? Dapat 1/8 karena punya anak. Kalau ternyata masih ada orang tuanya, neneknya masih ada, maka dapat bagian lagi. Anak-anaknya dapat sisanya nanti. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini yang harus difahami. Cucu gak dapat. Dalam posisi tadi, 4 anak itu cucu gak dapat seharusnya. Karena cucu, para cucu ketutup dengan anak-anak tadi. Tapi kalau nenek mau memberi dari yang dimiliki oleh nenek, bagiannya nenek, gak ada masalah. Nenek memberikan bukan warisan, tapi memberikan ya hibah mungkin dari yang dimiliki oleh nenek. Nenek ini maksudnya ibu tadi ya, yang dapat bagian 1/8. Jadi dia mau kasih kepada cucunya itu, ya bebas. Dia berikan bukan sebagai warisan. Karena kalau warisan, cucu gak dapat warisan gitu loh. Hanya saja orang tua kalau mau ngasih kepada anaknya, kepada cucunya, mungkin cucu juga masuk ya, hendaklah engkau berlaku adil. Supaya tidak terjadi keributan di antara mereka. Kita jangan sampai menjadi penyebab terputusnya silaturahim di antara mereka. Jadi tugas anak sekarang adalah ngobrol sama ibunya bagaimana dengan warisan ini. Siapa sih ahli warisnya? Cucu bukan ahli waris. Ahli warisnya 4 tadi. Maka kalau tahu-tahu nenek memberikan kepada cucunya dari warisan, ini sebuah keboliman. Tapi kalau nenek memberikan dari miliknya nenek sebagai hibah, maka hibah harus adil di sini. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya tetap hibahnya terlaksana, tapi akan berdosa kita tatkala menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahim ya, karena ada pilih kasih di antara mereka. Itu dari orang tua kepada anak. Maka ini para orang tua, hendaklah engkau belajar menjadi orang tua yang baik sehingga kita tidak meninggalkan luka pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat saya sampaikan. yang benar dari Allah Jalla Jalalu, yang salah dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.
5: Ikhwata al-Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kajian ilmiah dalam format rekaman mengantarkan kita sampai pada pukul 21.08 waktu Indonesia Barat, di mana kita telah simak pembahasan hadis ke-1014 hingga hadis ke-1016 mengenai bab larangan duduk-duduk di tepi jalan. Perkara yang sederhana, perkara sepele, tapi ada hukumnya di dalam Islam, telah dijelaskan dan dibimbing oleh Rasulullah SAW berkaitan perkara-perkara yang seperti ini. Semoga kita dihindarkan dari keburukan, ditunjuki jalan kebaikan, dimudahkan untuk beramal saleh. Allahumma amin. Tentunya dengan ilmu, ilmu yang bersumber dari Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullahu khairan atas keberhatian antum semuanya, dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam selama kami menemani antum semuanya. Semoga Allah memberikan kebaikan dan perbaikan dalam kami menghadirkan bimbingan, kajian-kajian ilmiah dan juga program acara yang lainnya. Terima kasih, kami mohon pamit undur diri. Insyaallah kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Kita akan simak beberapa jeda yang berikut ini dan tilawah Al-Qur'an Karim mubarakah ke ruang dengar anda.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Anas radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
8: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tusirul arda wa la tasqil.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
2: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba yang

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in tak hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinun kama'adin adh-dhahabi wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
7: Nurun minal Qur'an.

0: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
4: menjaga harga diri,
2: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindahnya. Seorang mukmin bekerja
4: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
2: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
4: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
2: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
4: Itulah tujuan mukmin bekerja.
3: Bagaimana mukmin bekerja?
4: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
2: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
4: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
5: Allahu Akbar, Allah.
4: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nas ma'adin kama'adin adh-dhahab wal-fiddah khiyaruhum fil jahiliyah خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan. Ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Yohadal Islam rahimani wa rahimakumullah. Saya juga perjumpaan kita di kesempatan hari Senin ini pukul 22 waktu Isya Barat, kami akan hadirkan kajian edisi malam bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Elsi, Risalah Penting untuk Muslimah, Pemuliaan Islam terhadap Perempuan. Semoga bermanfaat. Kami mengucapkan selamat menyimak dan kita akan berjumpa kembali dalam kesempatan. Kami yang bertugas dengan senang hati mengantarkan Anda dalam beristirahat dengan menghadirkan kajian ini.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 27 Rajab 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam program rutin kajian Islam ilmiah setiap Rabu pagi menjelang siang pada Radio Roja dan juga Roja TV. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, masih kita membicarakan kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan masih kita membicarakan risalah yang pertama, yaitu Takrimul Islam lil Mar'ah, pemuliaan Islam terhadap perempuan. Dan masih kita membicarakan bab min hidayatil Quran fil ihsani ilal mar'ah, yaitu termasuk petunjuk-petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan. Petunjuk-petunjuk Al-Quran berbuat baik kepada para perempuan. Baik, pada kesempatan kali ini kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis, dan ini adalah pertemuan yang ke-17 pada kitab ini. Penulis mengatakan, na'a 'alal musyrikina karahiyatuhum lil untha wa dhammahum ghayatadh dham fi dhalik. Artinya, Al-Qur'an mengecam atas orang-orang musyrik karena kebencian mereka terhadap anak perempuan. Al-Quran mengecam atas orang-orang musyrik karena kebencian mereka terhadap Al-Quran, terhadap anak perempuan maksud saya. Dan Al-Quran mencela mereka dengan setinggi-tingginya pencelaan dalam perkara tersebut. Maksud dari poin yang ke-9 ini adalah bahwa Al-Quran memberikan petunjuk untuk berbuat baik kepada para perempuan. Dan salah satu petunjuk Al-Quran untuk berbuat baik kepada para perempuan adalah, yaitu Al-Quran mengecam apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dari kebencian mereka terhadap anak perempuan. Dan Al-Quran mencela perbuatan mereka ini dengan setinggi-tingginya pencelaan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Al-Quran memuliakan perempuan, tidak seperti orang-orang musyrik yang mereka menghinakan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, qala Allah taala wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan jika diberitakan kepada mereka bahwa mereka mendapatkan bahwa ia mendapatkan anak perempuan, maka wajahnya mulai merah padam dalam keadaan menahan amarah karena mendapatkan anak perempuan. Ia bersembunyi dari orang-orang diakibatkan keburukan dari apa yang telah diberitakan kepadanya. Kemudian ia bingung apakah ia akan menahan anak perempuan tersebut dengan menanggung kehinaan, ataukah ia mengubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Maka ingatlah, sangat buruklah apa yang telah mereka jadikan sebagai keputusan ataupun sebagai hakim. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa diharamkan untuk mengubur anak-anak perempuan, dan itu kebiasaan orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang musyrik secara umum. Di dalam tafsir Imam Al-Katsir rahimahullah, di dalam tafsir Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa idza busyira ahaduhum bil unsa" dhalla wajuhuhu muswaddan, yang artinya, dan jika seseorang dari mereka diberikan kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah mukanya dan dia sangat marah. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Taisir Karimin Rahman, minal ghammi alladhi asabahu. Kenapa hitam, merah, padamlah mukanya, dan dia sangat marah? Dikarenakan keresahan yang ia dapatkan, yaitu resah mendapat anak perempuan. Wahuwa kadhim, yaitu dalam keadaan dia sangat marah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, ay kadhimun alal huzn wal asaf idza bushira bil unsa wa hatta innahu yuftadahu 'inda abna'i jinsihi wa yatawara minhum min su'i ma bushira bih. Yaitu dia sangat marah atas kesedihan, marah atas kemusibah karena diberitakan dengan kelahiran anak perempuan, dan bahkan ia dianggap buruk di depan keluarga-keluarganya. Maka ia pun berlari ataupun menyembunyikan diri dari buruknya yang dia dapatkan. Kemudian Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, ثُمَّ يَعْمَلُ فِكْرَهُ وَرَأْيَهُ الْفَاسِدُ فِيمَا يَسْنَعُ بِتِلْكَ الْبِنْتِ أَلَّتِي بُشِّرَ بِهَا. Kemudian dia mulai berfikir, dia mulai mencari-cari pendapat yang rusak tentang apa yang harus ia lakukan dengan anak perempuan yang sudah diberikan kepadanya tersebut. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ, apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan? Ayyatrukha min ghairi qatlin ala ihanah wa dhul. Maksudnya dia tetap membiarkan anak perempuan tersebut tanpa dibunuh, tetapi dihinakan dan juga direndahkan. am yadussuhu fit turab, ataukah akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup. Ai yudfinuha wa hiya hayya, menguburnya dalam keadaan yang hidup. Wa huwa alwa'd alladhi dhamma Allahu bihi almusyrikin, dan dia adalah yang disebut dengan al-wa'd, yaitu mengubur hidup anak-anak, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mencela perbuatan orang-orang musyrik tersebut. Allah berfirman, ala sa'a ma yahkumun, yang artinya ketahuilah alangkah buruknya apa yang telah mereka tetapkan tersebut. Idh wasafu lillahi bima la yilqu bijalalihi min nisbatil waladi ilih, karena mereka telah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak cocok dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mempunyai anak. Nah, ini tafsiran dari ayat tersebut. Saya ingin lebih mendalami ayat ini. Kita ingin jelaskan lebih dalam lagi tentang bagaimana kebiasaan kaum jahiliyah terhadap anak perempuannya. Yang pertama, yaitu kebiasaan kaum jahiliyah terhadap anak perempuannya adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Kenapa demikian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena menurut mereka anak perempuan itu adalah anak yang hanya bisa membebani orang tuanya.

disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala beberapa sebab kenapa mereka mengubur anak perempuan mereka. Di antara sebabnya adalah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, wa kanat ba'd al-qabail ta'id al-banat wal aulad aidan khasyyat al-faqr. Bahkan sebagian kabilah-kabilah mengubur hidup anak perempuan mereka dan anak laki-laki juga karena takut miskin. Wa kanat ba'd al-qabail taqul al-malaikatu banatullah. Dan sebagian para kabilah Arab mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Allah. Fayaqtuluna banatihim. Maka mereka membunuh anak-anak perempuan mereka. Wa yaqulun nulhiquhunna bibanatillah. Dan mereka mengatakan kita akan sampaikan kepada anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika malaikat mereka anggap adalah anak perempuan Allah, maka mereka kalau mendapatkan anak perempuan mereka sembelih anak perempuan tersebut atau mereka kubur anak perempuan tersebut, kemudian mereka berikan atau mereka anggap bahwasanya itu berkumpul dengan para malaikat. Nah, ini tafsiran-tafsiran disebutkan oleh para ulama tafsir. Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi berkata, "Kana Mudharu wa Khuza'atu yudfinuna al-banati 'ala ahyan." Kaum Mudhar dan kaum Khuza'ah mereka senantiasa mengubur anak-anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Wa ashadduhum fi hadha Tamim. Dan di dalam hal ini yang paling buruk kelakuannya adalah Tamim. Za'amu khawf al-qahr 'alaihim wa tama'a ghair al-aqfa' fihin. Artinya mereka mengira bahwasanya anak-anak laki-laki, anak-anak ini nanti akan menguasai mereka. Dan mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan bisa berkuasa atas anak-anak tersebut. Kemudian dikatakan juga bahwasanya kana ahaduhum yaghdhu qalbahu wa ya'idu ibnatahu. Artinya sebagian dari mereka memakani anjing-anjing mereka. Tapi giliran anak perempuan mereka kubur hidup-hidup. Kemudian wa kana ba'dhum yaghriquha wa ba'dhum yadhbahuha. Dan sebagian ada yang menyembelihnya. Bahkan ada yang menenggelamkannya. Yang menyembelih dan menenggelamkan disebutkan di dalam kitab Ruhul Ma'ani yang ditulis oleh Al-Alusi. Kemudian tadi ada yang memberi makan kepada anjingnya tetapi dia mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Ini disebutkan dalam kitab tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian disebutkan juga di dalam kitab Ad-Durrul Manthur yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, kana ar-rajulu yashtaritu 'ala imra'atihi. Ada seorang suami memberi syarat kepada istrinya. Innaki ta'iddina jariyah wa tastahyina ukhra. Fa idza kanat al-jariyah allati tu'at ghada min 'indi ahlihi aw raha. Qala anta 'alayya ka ummi in raja'tu ilayka wa lam ta'iddiha fatursilu ila niswatiha fayahfirunaha la hufra fayatadawalunaha bainahunna fa idza basarna bihi muqbilan dasasnaha fi hufratiha sawaina 'alaiha turab. Yang artinya seorang lelaki memberikan syarat kepada istrinya. Sesungguhnya engkau harus mengerjakan mengubur hidup-hidup anak perempuan dan malu atasnya. Maka apabila ada seorang anak perempuan kecil yang akan dikubur hidup-hidup, maka lelaki tersebut akan keluar dari rumah istrinya. Dan lelaki tersebut akan berkata, anti alayya ka ummi. Engkau karena melahirkan anak perempuan,
maka engkau seperti ibuku. Artinya aku tidak akan menggaulimu. Jika aku pulang ke rumahmu dan engkau belum menguburkan anak perempuanmu tersebut, maka engkau akan seperti ibuku. Artinya engkau akan tidak akan aku gauli lagi. Maka akhirnya si istri tersebut mengutus seseorang kepada keluarga perempuannya. Lalu keluarga perempuannya pun menggali lubang. Kemudian keluarga perempuannya mengelilingkan bayi tersebut di antara mereka. Kalau seandainya suaminya datang, maka keluarga-keluarga perempuan tersebut memasukkannya ke dalam lubang dan meratakannya dengan tanah. Ditunggu. Ini kan misalkan si fulanah ibunya, kemudian dikumpulkan keluarga-keluarga perempuannya,

فلا يئدها إلا وقد كبر وصارت تعقل وقد كان بعضهم يلقي الأنثى من الشهم. Ya, yang artinya dan sebagian mereka menguburkan hidup-hidup anak perempuan mereka dengan kekerasan yang tidak bisa dibayangkan, saking buruknya kekerasan tersebut. Faqad yata'akharu wa'dul maw'udah, dan kadang-kadang anak perempuan tersebut diakhirkan untuk dikuburkan. Kenapa demikian? Karena suaminya sedang safar, sedang berdagang, sedang sibuk. Maka anak perempuannya ya terlambat untuk dikuburkan karena suaminya yang akan menguburkannya. Datanglah suami ini, si bapak ini, dari anak perempuan tersebut, dan anak perempuannya sudah besar. Dan bahkan anak-anak perempuannya kadang-kadang sudah mumayyiz, berarti umur 7-an tahun. Maka dengan seperti itu tetap, kalau seandainya tidak dibunuh, maka sang bapak akan membunuh dengan cara yang sangat keji. Dia akan melemparkan anak perempuan tersebut yang sudah mumayyiz tadi, dari atas ke bawah. Dari atas yang tempat tinggi sampai ke bawah. Nah ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan, ma ruya anna Umar radhiyallahu anhu qan, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, amrani fil jahiliyah ahaduhuma yubkini wal akharu yudhikuni, amma alladhi yubkini faqad dhahabtu bibnatin li wa'diha fa kuntu ahfiraha laha al-hufrah wa tanfaddu at-turabu 'ala lihyatihi wa hiya la tadri madha uridu laha fa idza tadhakkartu dhalika bakaytu wal ukhra kuntu asna'u ilahan min at-tamr wa ad'ahu 'inda ra'si yahrusuni laylan fa idza asbahtu mu'afa akaltuhu fa idza tadhakkartu dhalika dhahiktu min nafsi. Yang artinya diriwayatkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, dua perkara di masa jahiliyah, yang satu membuat aku menangis, yang satu membuat aku tertawa. Adapun yang membuat aku menangis adalah aku pernah pergi dengan anak perempuanku untuk menguburnya, lalu aku buatkan lubang untuknya yang dalam, dan debu-debu membuat kotoran ataupun mengotori jenggotku. Dan anak perempuanku tidak tahu apa yang aku akan kerjakan untuknya. Maka jika aku mengingat hal perbuatan tersebut, aku menangis. Kemudian yang lain, yang kedua, yang membuat beliau ketertawa, aku senantiasa membuat sebuah patung dari kurma, dan aku letakkan patung tersebut di kepalaku, menjagaku di malam hari. Tapi jika sudah masuk waktu pagi dan aku terjaga, maka patung tersebut aku makan. Maka apabila aku mengingat akan hal itu, maka aku tertawa. Nah, ini menunjukkan yang menjadi pelajaran bagi kita adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengubur anaknya hidup-hidup. Kemudian di sana terdapat riwayat yang lain yang dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul, aku telah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersabda, berkata, wa su'ila an hadhihi al-ayah, dan beliau ditanya tentang ayat ini, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, dan jika

anak-anak perempuan yang terkubur itu ditanya, dengan sebab apa, dosa apa ia dibunuh. Di sini menunjukkan bahwasanya anak perempuan akan ditanya, padahal dia korban, apalagi yang menjadi pelaku korban tersebut. Lalu Nu'man bin Bashir radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a Qais ibn 'Asim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ada Qais bin 'Asim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Qais berkata, "Inni wa'attu thamani banatin li fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mengubur 8 anak perempuanku di masa jahiliyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tiq an kulli wahidah minhunna raqabah." Merdekakan satu budak di setiap anak yang engkau kuburkan tersebut. Maka Qais ibn 'Asim berkata, "Ya Rasulullah, inni sahibu ibil." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah pemilik unta-unta. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ahdi in syi'ta an kulli wahidah minhunna badala." Jika engkau menghendaki, maka setiap anak perempuan yang engkau kuburkan, maka wajib disembelihkan satu ekor unta. Ini bagaimana buruknya membunuh anak perempuan. Ya, bagaimana buruknya membunuh anak perempuan. Kemudian disebutkan di dalam kitab Tafsir Al-Qasimi, "Wa kana al-Arab tafannunun fil wa'd." Orang Arab mempunyai seni di dalam menguburkan anak perempuannya. Artinya caranya bermacam-macam. "Faminhum man idza sarat bintuhu sudasiyah yaqulu li ummiha tayyibiha wa zayyiniha hatta adhhaba biha ila ahmaiha." Di antara mereka ada yang apabila seorang anak perempuannya sudah sudasiyah, yaitu anak perempuannya sudah siyah, maka ia berkata kepada ibunya, "Dandanilah anak perempuan ini sampai aku bisa pergi ke ahmaiha, ke paman-pamannya." "Waqad hafara laha bi'ran fis sahra." Dan mereka, ia sudah menggali lubang di mana, di padang pasir. "Fayablughu bihal bi'r." Maka ia sampai ke sebuah sungai. "Fayaqulu laha unzuri fiha." Maka sang bapak mengatakan kepada anak perempuannya, "Lihatlah engkau ke dalam sungai, ke dalam sumur tersebut." "Tsumma yadfi'uha min khalfiha." Ketika anak perempuan tersebut melihat ke bawah ke sumur, maka dia mendorongnya dari belakangnya. "Wayuhilu 'alaiha turab." Dan kemudian setelah itu dia di siramkan kepadanya pasir-pasir. "Hatta tastawi al-bi'ru bil ard." Sampai sumur tersebut setara, sejajar dengan tanah. "Faminhum man kana idza qarabat imra'atuhu min al-wada' hafara hufra." Dan di antara mereka ada yang apabila seorang perempuan ingin melahirkan, maka dia membuat lubang. "Litatamah khadha ala ra'sil bi'r." Agar dia, si perempuan tersebut, melahirkan di atas kepala dari sumur tersebut. "Fa'idha waladat bintan ramat biha fil hufrah." Kalau seandainya si istri ini melahirkan anak perempuan, maka dia akan menguburkannya ke dalam lubang tersebut. "Wa in waladat ibnan habasatha." Kalau seandainya habasathu, kalau seandainya anak perempuan tersebut adalah anak laki-laki, maka mereka senantiasa menjaga anak laki-laki tersebut, menahan anak laki-laki tersebut tidak dikuburkan. Ini kebiasaan buruk yang terjadi pada kaum jahiliyah.
dan Al-Quran telah menghina atas penduduk jahiliyah disebabkan karena kebiasaan mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup. Dan Al-Quran telah menjelaskan sedetil-detilnya tentang kejadian tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurdhuhum aw liyalbisu dinahum 'alaihim dinahum walau syaa Allahu laja'al ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun. Demikianlah diindahkan untuk kebanyakan dari kaum musyrikin membunuh anak-anak mereka. Kemudian syarikat-syarikat mereka agar dikembalikan kepada mereka. Dan hendaklah mereka memakai atas mereka agama mereka. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka tidak akan mereka berbuat apa-apa. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka biarkan mereka dan dalam keadaan mereka sudah membosankan. Apa maksud dari ayat ini?

0: Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk menguburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah mengendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 137. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya bagaimana bersikap di dalam mempunyai anak, ya, anak perempuan ataupun anak laki-laki. Baik, banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana kejamnya para kaum jahiliyah, kaum musyrikin, mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Mereka mengubur hidup-hidup anak perempuan mereka. Baik, kemudian yang ke-10. Hadzara ghayatat tahdzir min ramyil mu'minatil muhsanat ma hunna bari'atin minhunna. Yang artinya Al-Quran memberikan peringatan dengan sebenar-benar peringatan dari perbuatan menuduh wanita-wanita beriman yang suci dengan tuduhan-tuduhan yang keji, yaitu berzina. Nah, ini termasuk pemuliaan Islam terhadap para perempuan dan petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada para perempuan, yaitu diharamkan bagi kita untuk menuduh perempuan yang suci, yang beriman, mereka senantiasa dituduh berzina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 4. Wal ladzina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajriduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang melempar tuduhan kepada wanita-wanita yang suci kemudian tidak bisa mendatangkan 4 buah atau 4 orang saksi, maka bunuhlah mereka ataupun cambuklah mereka, maksud saya, dengan 80 cambukan. Dan jangan kamu terima dari mereka persaksian mereka sama sekali. Dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa diharamkan untuk menuduh wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang tidak tahu menahu akan tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Kalau seandainya tuduhan tersebut berzina, maka dia wajib mendatangkan 4 saksi. Dan kalau seandainya tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia dicambuk 80 kali. Dan persaksiannya tidak akan diterima, dan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 4. Faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina yarmuna muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang melempar tuduhan kepada wanita-wanita yang suci kemudian yang tidak sadar, kemudian wanita-wanita yang beriman, mereka adalah mendapatkan laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka siksa yang pedih. Siapa yang menuduh wanita-wanita yang beriman, yang suci, yang tidak sadar, maka mereka senantiasa mendapatkan siksa yang pedih di dunia dan akhirat, dan mereka akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Intinya pada kesempatan kali ini kita membaca 2 petunjuk Al-Quran dalam berbuat baik kepada perempuan. Yang pertama yaitu Al-Quran mencela kebiasaan orang-orang musyrik yang mereka sedih apabila mendapatkan anak perempuan. Kemudian yang kedua yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu diharamkan untuk menuduh wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang terjaga dari tuduhan-tuduhan keji, yaitu berzina dan yang semisalnya. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-17. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada pertemuan-pertemuan lainnya. Saya kembalikan acara kepada Akhi Ari Hafizahullah Ta'ala. Nah.
1: Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pemberian pelajaran serta nasihat-nasihat yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan kemudahan untuk kita semuanya memahaminya dan juga mengamalkannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda berada yang ingin memperdalam materi bertanya seputar pembahasan ini, silahkan kami tunggu di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal. Kemudian Anda juga bisa kirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kami angkat untuk Anda yang telah menghubungi kami via telepon, silahkan. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa? Di mana ini?
2: Ini dari Ibu Kusaro di Paciran Lamongan, Pak Ustaz.
1: Silakan ibu, pertanyaannya.
2: Ya. Waktu anak dikubur, hidup-hidup itu udah ada Nabi Muhammad atau belum? Satu, dua, Pak Ustaz. Apakah nabi-nabi yang lain tidak bisa mengajak mencegah perbuatan seperti itu? Dan jika telatnya Nabi, apakah tak ada raja-raja yang Islam, Pak Ustaz?
1: Ya.
2: Yang Pak Ustaz, syukran, jazakumullah khairan.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz untuk diberikan nasihatnya.
3: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
0: Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih ibu atas pertanyaannya, jazakumullahu khairan. Maka jawabannya adalah bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah, kaum musyrikin, yang mana pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diutus menjadi nabi dan rasul. Ya, beliau belum diutus menjadi nabi dan rasul. Lihat cerita yang disebutkan tadi, cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan di masa jahiliyah. Jadi waktu itu belum diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah bahwa apakah juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW tidak mengajari bahwa diharamkan untuk mengubur hidup-hidup? Maka jawabannya adalah tentunya semua perbuatan yang keji seperti mengubur hidup-hidup anak perempuan yang diharamkan dalam agama Islam. Dan juga agama-agama Islam yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti mereka tidak berhasil untuk mengajari umatnya agar tidak menguburkan anak perempuannya hidup-hidup. Akan tetapi begitulah godaan syaitan kepada manusia. Ya, kepada manusia sehingga mereka lebih mengikuti syaitan dibandingkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ditanya apakah di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diajarkan diharamkannya mengubur hidup-hidup, maka tentunya diajarkan. Dalam artian diharamkan untuk mengubur manusia hidup-hidup, terutama anak perempuan, karena mereka menganggap bahwasanya anak perempuan tersebut mendatangkan sial. Maka ini tidak benar. Ya, tidak dibenarkan di dalam syariat Islam yang dibawa oleh seluruh nabi-nabi. Tetapi tetap saja syaitan berlaku, syaitan mengganggu manusia, membisikkan manusia hal-hal yang buruk sehingga akhirnya manusia melakukan hal tersebut. Wallahu a'lam. Nah.
1: Barakallahu fiik Wa jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimaknya di kesempatan kali ini. Selanjutnya untuk penelpon yang kedua kami buka kembali, silahkan. Halo.
4: Halo. Halo.
1: Halo. Halo. Ya, kami ingatkan untuk Anda yang berusaha untuk menghubungi kami via telepon untuk bersiap diri terlebih dahulu dengan pertanyaan Anda supaya ketika kami sapa Anda telah siap. Silakan untuk telepon yang kedua. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Ya.
1: Terputus, mohon maaf. Kembali kami angkat untuk telepon yang selanjutnya di 0218236543. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan ibu siapa ini, di mana?
5: Ibu Dariah dari Kalimantan Selatan, mau bertanya ke Ustaz.
1: Silakan ibu, pertanyaannya.
5: Ini tentang hitam anak perempuan. Sedangkan medis kan sudah nggak menghitam lagi. Kalau di dukun beranak kan, pakai piduduk, gimana itu dihitam kah atau enggak anak perempuan itu? Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Baik.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz diberikan nasihat.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Jawabannya adalah para ulama ahli fikih bersepakat bahwa khitan bagi lelaki dan juga mengerik bagi perempuan disyariatkan. Dan kemudian mereka berbeda pendapat apakah hukumnya sunnah atau wajib. Dan khitan bagi para lelaki dan juga bagi para perempuan termasuk sifat fitrah yang Islam mengajak untuk mengerjakannya dan memerintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengannya. Ini satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 123. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ini ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk mengikuti kebiasaan dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu 80 sana. Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan dan beliau waktu itu berumur 80 tahun. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Al-fitratu khamsun atau khamsun min al-fitrah, al-khitan wal istihdad wa nadful ibti wa qassus syarib wa taqlimul adhafir." Fitrah itu ada 5 atau 5 dari fitrah. Maksudnya manusia diperintahkan untuk melaksanakan ini. Yang pertama khitan, yang kedua mencabut bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat menipiskan kumis, yang kelima memotong kuku. Dua hadis ini Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan pada umur 80 tahun memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya khitan termasuk sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan berdasarkan surat An-Nahl ayat 123, kita diwahyukan untuk mengikuti kebiasaan dan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis yang kedua termasuk dari fitrah. Fitrah itu artinya sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Islam untuk berpegang teguh di atasnya. Termasuk dari fitrah, dari lima fitrah manusia yang disyariatkan oleh Islam adalah berkhitan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengerjakan akan hal ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minas sunnati qasus syarib wa nadfil ib wa nadtul ibti wa takhlimul adhafir." Termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menipiskan kumis, mencabut bulu ketiak dan memotong kuku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianjurkan kita untuk berkhitan. Taib. Para ulama fikih telah berbeda pendapat tentang hukum khitan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud mengatakan, "Ikhtalafa al-fuqaha fi dhalik." Para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Asy-Sya'bi, Imam Rabi'ah dan Al-Auza'i, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan wajib. Bahkan Imam Malik mengatakan, "Man lam yakhtatim lam tajus imamatu wa lam tuqbal syahadatu." Barang siapa yang tidak berkhitan, maka tidak boleh menjadi imam dan tidak diterima persaksiannya. Dan dinukilkan kebanyakan dari ahli fikih bahwa Imam Malik menyatakan bahwasanya beliau khitan adalah sunnah. Qala al-Qadhi Iyad, Qadhi Iyad rahimahullahu taala, ulama Islam abad kelima Hijriah mengatakan, "Al-ikhtitanu 'inda Malikin wa 'ammatil fuqaha ulama sunnah." Khitan menurut Imam Malik dan seluruh ulama hukumnya adalah sunnah. Walakin sunnah indahum ya'tham bi'tarikuha. Akan tetapi perlu diingat, menurut Imam Malik, meskipun hukumnya sunnah, maka hukumnya haram, hukumnya berdosa apabila ditinggalkan. Ya, hukumnya berdosa apabila ditinggalkan. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab bahwasanya innal khitana wajibun 'ala ar-rijali wan nisa. Bahwasanya khitan wajib bagi laki-laki dan bagi perempuan. Di dalam mazhab Imam Ahmad disebutkan oleh Imam Abu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, innal khitana wajibun 'ala ar-rijal. Bahwa khitan wajib bagi para laki. Wa makramatun fi haqqi nisa wa laysa biwajibin 'alaihinna. Tetapi hanya sebuah kemuliaan bagi para perempuan dan tidak wajib bagi para perempuan. Ya, tidak wajib bagi para perempuan. Maka khulasahnya, ringkasannya adalah bahwasanya para ahli fikih bersepakat bahwa khitan bagi para lelaki wajib dan bagi para perempuan disyariatkan. Bedanya kalau laki-laki hukumnya wajib, berdosa jika ditinggalkan, sedangkan bagi para perempuan hanya disyariatkan. Taib. Khitan bagi perempuan itu dengan cara qat'ul jildah allati fawqa makhrajil bawl duna mubalaghatin fi qat'iha wa duna isti'saliha wa summiya binisbati laha akhifadan. Khitan bagi para perempuan adalah memotong kulit yang ada di atas tempat keluar kencing tanpa harus terlalu banyak dipotong atau tanpa menghabiskan kulit tersebut. Ya, itu khitan bagi perempuan, memotong kulit yang ada di atas tempat kencing tanpa terlalu berlebihan memotongnya atau tanpa menghabiskan kulit tersebut. Dan ini disebut dalam bahasa Arab khifal. Dan para ulama berdalil bahwa khitan disyariatkan bagi perempuan dengan hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Inna imra'atan kanat takhtatinu bil Madinah." para wanita senantiasa melakukan khitan di kota Madinah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanhiki fa inna dhalika ahdha lizauj wa asra lilwajh." Jangan terlalu dalam. Dipotong kulitnya itu jangan terlalu dalam. Tetap sesungguhnya itu ahdha lizauj, yaitu lebih disukai oleh suami dan lebih mencerahkan wajah. Di dalam riwayat yang lain, "Innahu 'inda mahajir nisa kana fiha Ummu Habibah wa qad 'urifat bi khitanil jawari." Ketika para perempuan berhijrah, maka di dalamnya terdapat Ummu Habibah dan beliau dikenal dengan tukang khitan para perempuan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ummu Habibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ummu Habibah, hal alladhi kana fi yadil huwa fi yadika al-yawm?" Wahai Ummu Habibah, apakah yang dulu di dalam tanganmu, dia sekarang pada tanganmu? Maka maksudnya, apakah engkau masih mengkhitan perempuan? Maka Ummu Habibah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, illa an yakuna haraman fatanhani anhu." "Iya wahai Rasulullah, aku masih mengkhitan para perempuan, kecuali jika dia haram maka engkau melarang aku, maka aku tidak akan mengerjakannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal huwa halal." Bahkan dia perbuatan yang halal. "Fa ajna minni hatta fadni minni hatta uallimuk." Maka mendekatlah kepadaku sampai aku mengajarkan bagaimana cara mengkhitan perempuan. Maka Ummu Habibah pun mendekat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ya Ummu Habibah, idza anti fa'alti fala tanhiki fa innahu asyraqa lil wajh wa ahdha liz zauj." Wahai Ummu Habibah, jika engkau melakukan itu, mengkhitan untuk para perempuan, maka janganlah engkau terlalu dalam. Jadi lihat ya, para perempuan kemaluannya ada semacam kulit atau daging di atas tempat kencing, kemudian setelah itu dipotong sedikit ataupun dikerik sedikit, dan jangan terlalu dalam, jangan juga menghabiskan. Sesungguhnya itu lebih mencerahkan wajah dan lebih membuat gairah para suami. Nah, ini hadis diriwayatkan secara marfu' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis-hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya disyariatkannya khitan bagi anak perempuan. Nah, adapun di dunia kesehatan tidak di anjurkan atau tidak boleh dilakukan, bahkan di beberapa negara kafir siapa yang mengkhitan anak perempuan yang bisa diperkarakan dan masuk penjara. Maka pada saat itu kita lebih berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum taraktukum 'alal bayda lailaha kana hariha yaziqu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian di atas syariat yang begitu terang benderang. Lailaha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Tidak ada yang menyimpang darinya kecuali akan binasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda juga, "Taraktukum 'ala amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada." Aku tinggalkan kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak didapati di rumah sakit, maka pada saat itu didapati oleh para wanita-wanita yang ahli dalam mengkhitan para perempuan. Wallahu a'lam. Naam.
1: Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang bertanya dan kita semuanya yang menyimak jawaban dari Ustaz. Selanjutnya kami akan bacakan ada pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya. "Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana cara untuk menjadi istri yang menyenangkan untuk suami? Sekarang ana tinggal bersama mertua dan berhubungan jarak jauh dengan suami. Ana niatkan di hati ana untuk membantu suami dalam birrul walidain dengan berlaku baik kepada orang tuanya. Bagaimana pandangan Ustaz tentang niat ana? Apakah perlu diperbaiki atau tidak?" Silahkan Ustaz.
0: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Maka jawabannya, jika saudari mengizinkan agar seorang suami untuk lebih mengurus orang tuanya, maka ini adalah sebuah kebaikan dan kesabaran dari seorang istri. Dan mudah-mudahan itu menjadi berkah bagi keluarga. Tapi jangan lupa tetap agar suami juga memperhatikan anak dan istrinya. Karena tidak boleh dengan alasan berbakti kepada kedua orang tua kemudian menelantarkan anak dan istrinya. Saya berdoa semoga saudari menjadi istri yang sabar dan mendapatkan suami yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan akhirnya mengalir kebiasaan bakti tersebut kepada anak-anak saudari yang kelak akan juga berbakti kepada saudari dan juga kepada suami saudari sebagai bapak dan ibunya. Wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, biidnillah saya pakai niqab dari mulai lulus dari SMA. Tapi nenek, kakek, dan mungkin orang-orang bilang, gimana ada yang suka kalau mukanya ditutup seperti itu? Dan juga saya jarang keluar rumah dan sering dibilang, gimana mau dapat jodoh kalau di rumah terus? Tapi saya juga pasti keluar kalau ada keperluan. Tapi cuma memang kebanyakan saya di rumah. Apa ini penyakit atau bagaimana Ustaz? Apa saya harus diruqyah karena jarang keluar rumah? Apa saya aneh? Ustaz, bukankah jodoh itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan saya tidak bisa ngobrol dengan mereka? Mohon nasihatnya. Wa jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz nasihatnya. Fadhol.
0: Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka saya katakan kepada wanita yang bercadar ini, dari mulai selepas lulus SMA, maka bersyukurlah kepada Allah bahwa Anda sudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan cadarnya ketika berhadapan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Karena tidak semua perempuan, meskipun dia mungkin berjilbab lebar atau berabaya yang lebar, tidak semua perempuan sanggup untuk bercadar. Karena baik itu ketidakleluasaan dia menurutnya, ataupun karena ketidaknyamanan dia di hadapan orang-orang banyak, sebagaimana yang diceritakan dalam pertemuan, dalam pertanyaan. Maka saya katakan bersyukurlah, karena cadar adalah syariat yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang disyariatkan Allah jika dikerjakan pasti mendatangkan kebaikan, bukan sebaliknya, mendatangkan keburukan. Kemudian kalau seandainya ada syubhat yang mengatakan bagaimana mau bisa mendapatkan jodoh kalau seandainya tidak kelihatan wajahnya, maka mendapatkan jodoh meskipun dia orang bercadar, wanita yang bercadar, kalau seandainya dia mendapatkan jodoh, maka niscaya dia akan dapat jodoh. Berapa banyak wanita yang di dunia ini yang bercadar, kemudian dia mendapatkan jodohnya, dan jodohnya yang jodoh yang terbaik. Karena tentunya laki-laki yang baik akan menginginkan wanita-wanita, istri-istrinya yang baik-baik juga. Maka pada saat itu, syubhat tersebut adalah syubhat yang sangat lemah, bahwa kalau seandainya seorang bercadar, bagaimana dia akan mendapatkan jodohnya. Karena jodoh didapat adalah ketika seorang perempuan menerima lamaran laki-laki. Ya, menerima lamaran laki-laki. Dan tentunya sebelum lamaran, si laki-laki tersebut sudah mencari identitas dan juga keterangan-keterangan yang diperlukan oleh laki-laki tersebut untuk akhirnya memberanikan diri melamar perempuan tersebut. Di antaranya dia menanyakan keadaannya, kemudian tanggal lahirnya, kebiasaannya, ibadahnya, akidahnya. Kemudian pada saat suatu saat dia sudah yakin, maka dia mau melakukan nazar, yaitu melihat kepada perempuan tersebut. Nah, nanti ketika perempuan tersebut mau dilamar oleh si laki-laki tersebut, maka dia diperbolehkan untuk membuka wajahnya di hadapan laki-laki yang ingin melamarnya. Kalau seandainya laki-laki tersebut menerima lamarannya, maka pada saat itu berarti dia mendapatkan jodohnya dengan cara menerima lamaran si laki-laki tersebut. Jadi cadar tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan jodoh. dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian begitu juga didiam di dalam rumah. Maka ketika saudariku berdiam di dalam rumah, atas dasar apa saudari kemudian diruqyah? Artinya berdiam di dalam rumah itu sebuah kesucian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarraja tabarrujal jahiliyatil ula." Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian wahai para perempuan. Dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita jahiliyah berdandan ketika kalian keluar rumah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya asal hukum perempuan tempatnya memang di rumah. Bahkan wanita-wanita yang keluar rumah itu jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, maka itu termasuk hal yang berdosa. Maka tidak ada dahi ataupun hal yang membuat seseorang wanita akhirnya diruqyah atas dia tidak keluar rumah. Ini termasuk daripada bisikan syaitan. Ya, bersiaplah dalam rumah. Dan kalau seandainya Anda ingin mendapatkan jodoh, apabila ada laki-laki yang melamar Anda, melamar sedangkan laki-laki itu baik dan baik agamanya dan akhlaknya, maka pada saat itu terimalah. Itu berarti dia mendapatkan jodoh. Ya. Perempuan ingin mendapatkan jodoh tidak mesti harus memajang dirinya, harus berpacaran, harus keluar rumah, tidak. Ya. Tentunya ada di sana kiat-kiat bagaimana dia bisa dikenal oleh orang bahwasanya dia adalah seorang perempuan yang siap dinikahi. Di antaranya melalui keluarganya, melalui adiknya, melalui kakaknya. Artinya begini, Islam ketika mensyariatkan cadar, ketika mensyariatkan seorang perempuan di rumah, itu tidak membuat keburukan bagi perempuan. Bahkan membuat kesucian bagi perempuan. Berapa banyak sekarang perempuan-perempuan yang tidak berpakaian sesuai dengan syariat, kemudian keluar rumah, akhirnya dia malah mendapatkan keburukan. Di antaranya itu berzina, terenggut kehormatannya. Ya, sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim, di dalam diri seorang muslim pada saat itu. Wallahu a'lam. Naam.
1: Iya Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Dan kami berikan untuk Anda yang ingin bertanya via telepon terakhir di kesempatan pertemuan ini, kami berikan kesempatan bagi Anda untuk menghubungi kami. Halo. Halo.
6: Halo.
1: Ya, mohon maaf untuk Anda, silakan dipersiapkan dulu pertanyaannya. Kami angkat kembali di 0218236543. Halo. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
7: Dan gimana kalau orang istri kan memakai cadar belum dapat izin dari suami. Sementara pakai itu juga enggak belum, kalau saya pakai masker tuh. Jika dia selalu marah gitu. Jadi bingung saya harus gimana seorang istri tuh.
1: Ya, baik.
7: Nah, nomor duanya tuh tadi boleh ya, Mbak ya?
1: Apa?
7: Dua kali boleh.
1: Silakan apa?
7: Gini, ada suami kan sering utang katanya, tapi nggak pernah bayar. Terus bagaimana saya seharusnya tadi orang istri tuh tadi?
1: Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Ustaz diberikan nasihat dan sekali.

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
4: Dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.
5: Untayan Mutiara Nasihat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan dalam agama kita, agama Islam yang agung ini adalah sangat berhubungan erat dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk seorang hamba, yang dengan itu dia akan dijaga dan dimudahkan dalam segala kebaikan, dan akan dijaga dihindarkan dari segala keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya dengan iman yang dimilikinya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah menimpa satu musibah pada diri seorang hamba kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah ketika menghadapi musibah tersebut, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Perhatikanlah, di sini iman dihubungkan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan dalam berbuat baik, terjaganya diri seorang hamba dari keburukan, yang ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin Allah limpahkan kepada dia dengan dia memperbaiki keimanannya. Makanya yang berhubungan dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan yudafi', membela, menjaga, melindungi hamba-hambanya yang beriman. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus selalu mengusahakan sebab-sebab yang meningkatkan iman, selalu memperbaiki diri, melaksanakan ibadah dengan mengoreksi, memperbaiki kualitasnya. Ibadah yang dikerjakan benar pada anggota badan manusia disertai dengan berusaha memperbaiki ikhlasnya niat. Kenapa kita harus membenarkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakutan dan pengharapan. Disebabkan apa? Hubungannya dengan sebab-sebab hidayah. Satu yang kita perbaiki akan melahirkan hidayah berikutnya, sehingga dengan itu kita akan terus bisa menempuh tahapan-tahapan perjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, yang kita yakin semua tidak akan mungkin bisa kita sempurnakan itu semua kecuali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang dia selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakalnya, membenarkan takut dan berharapnya, membenarkan cintanya kepada Allah, maka dialah yang hudiya, selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dialah yang selalu mendapatkan taufik untuk dijadikan istiqamah di atas kebenaran. Lihatlah pengaruh keimanan. Lihatlah pengaruh membenarkan ikhlas, takut, berharap, cinta, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita membenarkan amal anggota badan, tapi jangan kita melupakan pembenahan hati kita. Kita perlu mengulangi pelajaran tentang iman, tentang tauhid. Perlu kita mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang berhubungan dengan kemahakuasaannya, kemahaperkasaannya, yang menjadikan hati kita akan bersandar selalu kepadanya. Kita perlu dan sangat penting untuk mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat rahmat, kebaikan-kebaikan, limpahan nikmat yang menjadikan hati kita dengan sendirinya akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan perjumpaan dengannya, yang menjadikan hati kita hanya mencari keindahan yang ada di sisinya, akan berpaling dari keindahan-keindahan semu yang ada dalam kehidupan dunia. Ini penting untuk kita usahakan. Ingat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan terakhir tadi digandengkan dengan sejauh mana hati manusia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini pembahasan tentang akidah, membenarkan iman, ini merupakan landasan kebaikan pada setiap hamba yang menginginkan kebaikan dan keselamatan dirinya lahir dan batin, sehingga dia akan selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya nanti. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan petunjuk yang diturunkan dalam Islam, jika kita amalkan dengan benar, itu akan menyingkap atau akan menumbuhkan pada hati kita sikap berpegang teguh, karena hati kita menyadari segala kebutuhannya ada pada petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan iman seperti pohon yang baik yang tumbuh dalam hati manusia. Pohon butuh untuk disirami, butuh untuk diberi pupuk, butuh untuk dijaga pertumbuhannya dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebab yang menumbuhkan, yang menyiraminya adalah dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, kalimat iman, kalimat tauhid, kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada keselamatan, kalimat-kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti pohon yang baik, pohon yang indah yang akarnya menancap kuat di dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon ini akan tu'ti ukulaha kullahinim biidni rabbiha, akan mengeluarkan buah-buahnya, akan mengeluarkan hasilnya, buahnya yang indah setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebutuhan kita. Inilah yang kita inginkan pada diri kita. Inilah yang akan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semangat beribadah sekaligus kita merasakan nikmatnya karena kita selalu terbimbing di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam pengarahan diri kita untuk selalu berusaha menempuh sebab-sebab yang mendekatkan kita kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki iman, hidayah akan kita dapatkan. Kemudahan dalam melakukan kebaikan dan penjagaan dari segala keburukan. Kita ingat bersama dalam sebuah hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan gambaran seseorang yang mendapatkan tauhid, apa, mendapatkan taufik yang sempurna darinya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa rijlahu allati yamshi biha wa yadahu allati yabtishu biha. Kalau aku telah mencintai seorang hambaku, maka aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pendengarannya, menjadikan pendengarannya hanya menerima yang baik dan menolak darinya keburukan-keburukan yang akan merusak hatinya. Aku akan selalu bersamanya, membimbingnya dalam pandangan matanya, menjadikan pandangan matanya selalu dipalingkan dari keburukan, ditundukkan dari hal-hal yang tidak diridhoinya, dan dimudahkan hanya memandang hal-hal yang bisa menambah keimanan dalam hatinya. Membimbingnya selalu bersamanya, menyertainya dengan khusus membimbing setiap langkahnya, agar dia hanya melangkah ke tempat-tempat yang membawa kepada kebaikan. Dan juga membimbingnya dalam perbuatan tangannya, perbuatan semua anggota badannya. Alangkah indahnya hidup seorang hamba yang seperti ini, ketika dia mengusahakan dengan sabar sebab-sebab untuk meraih hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala setahap demi setahap akan menyempurnakan hidayah tersebut pada dirinya sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan hamba tersebut untuk menyempurnakan sebab-sebab keimanan seperti yang disyariatkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, menyempurnakan keimanan dalam hati kita, senantiasa menyemangati kita, memberikan motivasi pada diri kita untuk bersabar belajar agamanya, memperbaiki diri agar bisa mengikuti petunjuknya lahir dan batin, dan dijadikan istiqamah di atas petunjuk ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kami cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Untayan Mutiara Nasihat 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa. Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?
2: وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا.

0: Apakah masih ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubat dan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqata'u ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal nashiir.
5: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan." Maka kami mendustakannya dan kami katakan, "Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين متفق عليه.
4: Dari ابن عمر, semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita insyaallah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah

0: Subhanahu wa Ta'ala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang Muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah yakni kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'izni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilaihi yas'atu al-kalimut thayyib wal-amal salih, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik ada semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ila Allah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiraatul Quran kalimatut thayyibah, dakwah kalimatut thayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatut thayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal saleh ini membuahkan buah-buah yang indah. Buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatut thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Orang yang beramal saleh, dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai untuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW. Ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita akan menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlussunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya, dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiyah Islamiyah yang seorang muslim, kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semua kemanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Quran.

0: wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada gemerlapnya dunia, kemilaunya harta, atau kepada ketampanan seorang pria? Walaupun kau harus membuka hijabmu untuk mendapatkan semua yang kau inginkan, maka kehinaan yang akan kau dapatkan.
0: Wahai saudari muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab?
1: Untukmu, ukhti muslimah, kemana akan kau bawa dirimu? Kepada kemuliaan jiwa, kepada keridhaan sang pencipta, atau mulianya menjadi bidadari syurga? Walaupun hinaan dan cacian yang harus kau terima demi untuk menjaga hijab yang telah disyariatkan oleh agama, maka kebahagiaan yang akan kau dapatkan. Katakan tidak pada gemerlapnya dunia jika hijabmu harus terlepas karenanya. Katakan tidak pada kemilaunya harta jika hijabmu harus menjadi tebusannya, karena hijabmu adalah benteng kemuliaan diri.
0: Bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh Allah dan Rasulnya, dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Al-Quran memerintahkan untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita.

0: Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
1: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab.
0: Allah yang menciptakan kita yang menyuruh kita untuk berjilbab. Setiap wanita tidak ada uzur untuk tidak memakai busana muslimah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari جابر رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu fenomena yang mungkin semua di antara kita melihatnya, yaitu fenomena perpecahan yang terjadi di antara umat Islam, pertikaian yang terjadi di negeri kita ini. Kalau kita berbicara tentang penyebab terjadinya itu, maka akan banyak sebab dan solusinya pun akan beragam. Tapi ada satu hal yang insya Allah kalau kita menyelesaikan satu masalah ini, perpecahan dan pertikaian yang terjadi yang begitu besarnya, itu niscaya akan menjadi kecil. Masalah apa? Masalah shaf waktu sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum aw baina qulubikum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian ini benar-benar luruskan shaf kalian. Rapikan shaf kalian. Atau kalau tidak apa yang akan terjadi? La yukhalifanna Allah baina qulubikum. Hati kita akan bertikai, hati kita akan berselisih. Dan yang kita lihat di masjid-masjid kita, sholat berjamaah itu diperintahkan agar kita melaksanakannya. Tapi yang jadi masalah ketika orang-orang berada di rumah Allah, ternyata di situ mereka belum bisa meluruskan shaf mereka. Kalau kita tidak lurus shafnya, tidak rapi shaf kita, renggang-renggang kadangkala, maka hati kita pun akan bertikai. Tatkala ada salah satu di antara kita yang maju ke depan sedikit, yang ini di belakang sedikit, kemudian kadang-kadang ada renggang, bahkan ada yang bawa sejadah besar banget, sehingga kalau ada orang yang ingin merapatkan shofnya ke dia, diliatin, kenapa ini sejadah mahal nih, mungkin dia beli. Oke, kita lagi sholat berjamaah nih, kita lagi menghadap Allah Jalla Jalaluh, kita sama rata, satu pangkat kita di hadapan Allah, hamba semuanya. Maka semua titel, semua jabatan, semua kedudukan tatkala berada di hadapan Allah, ditanggalkan semuanya. Yang ada adalah hamba Allah Jalla Jalaluh. Karena terus terang, ada beberapa teman yang ketika hendak meluruskan shofnya, imam masjidnya mengatakan, yang ingin rapat-rapat shofnya jangan sholat di sini katanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, nabi kita nih, kita semuanya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa panutan kita? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana beliau kalau mau sholat? Beliau kalau sholat itu enggak sembrono langsung masuk, langsung Allahu Akbar, tidak. Beliau luruskan shafnya. Bahkan dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Aqimus shufuf." Kata Nabi, luruskan shaf kalian itu. "Wa hadhu bainal manaqib." Pundak kalian ini lurusin nih. Jangan ada yang lebih. Jangan ada yang kurang, mundur, lurusin. Kemudian Nabi mengatakan, wasuddul furaj, itu renggang-renggang tuh dirapetin. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Dan ya, kalau diajak ngerapetin shaf itu ikutlah. Karena kita ingin bersatu. Kita ingin umat Islam ini bersatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala tada'ul furujat li syayatin. Jangan kalian tinggalkan tuh sela-sela buat syaitan. Itu syaitan main di antara sela-sela kita. Dia mempermainkan hati kita. Tapi tatkala kita rapat, kita tutup celah setan. Dan seorang yang di samping kita merasa dia saudara kita. Mau dia kaya, mau dia miskin, tatkala di hadapan Allah kita bersatu nih. Insya Allah hati kita akan bersatu. Maka Rasulullah juga melanjutkan dalam hadis itu, man wasala saf wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, Allah bakal sambung dia. Dia mau punya urusan yang susah, dia memiliki berbagai ya problematika yang mungkin dia tidak dapat menyelesaikannya, tapi dengan menyambung shaf Allah akan nyambung dia. Wa man qata'a shaf qata'a Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf, akan Allah akan memutuskan dia. Tolonglah saudara-saudara, kita ini kalau ke masjid ingat kita sebagai hamba Allah. Dan memang annas a'da ma jahilu, orang itu memusuhi sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia berpikir bahwasanya meluruskan shaf itu enggak benar ya. Ini ajaran Nabi kita. Kalau enggak percaya bacalah, baca itu. Kitab-kitab hadis, kitab Bukhari, kitab Muslim. Nabi enggak mulai shaf, enggak mulai, tidak memulai sholatnya kecuali beliau sudah meluruskan shofnya. Tapi kalau sudah ngerti semua, Nabi langsung sholat. Tapi ingat, kalau kita ingin persatuan umat Islam, ingin meninggalkan itu perpecahan, pertikaian, shof, sholat kita. Dengan seperti itu, apa yang dijanjikan oleh Nabi kita akan kita dapatkan. Persatuan umat, kita akan saling tolong-menolong. Tidak ada perbedaan di antara kita karena satu perbedaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di antara kalian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Moga kita bisa mengamalkannya. Assalamualaikum.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata, semua akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan cita-cita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatan, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, hartaku tidak berguna. Khudhuhu fagulluh thumma al-jahima salluh. Ambil, tangkap, masukkan.
0: Mutiara Salaf.
4: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir 'alaina kulla 'asir, fa inna taysiral 'asiri 'alaika yasir. Amma ba'd. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala secara mutlak, Rabbul Alamin, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara, yang Allah pastikan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut saking banyaknya tidak akan sanggup untuk dihitung oleh manusia. Sebagaimana firman Allah yang masyhur di lisan para da'i dan mubaligh, termasuk kaum muslimin secara umum, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat Allah yang besar adalah nikmat iman dan Islam. Bahkan itu lebih baik daripada seluruh kekayaan duniawi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmat.

yang akan mendatangi pintu surga dan minta kepada penjaga-penjaga pintu surga dari kalangan malaikat untuk membukakan pintu surga tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ati abwabal jannati fa'astaftihuha." Saya akan mendatangi seluruh pintu-pintu surga dan saya minta kepada malaikat-malaikat penjaga untuk minta dibukakan. Fayaqulu man anta? Malaikat-malaikat penjaga pintu surga itu berkata, engkau ini siapa? Fa'akulu Muhammad. Maka aku menjawab, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat-malaikat penjaga pintu surga sampai bertanya engkau siapa? Karena mereka tidak pernah bertemu Rasul kita. Tugas mereka adalah menjaga pintu surga, membuka dan menutupnya. Karena surga sudah ada sekarang. Di awal-awal Ramadan, seluruh pintu surga akan dibuka. Dan seluruh pintu neraka akan ditutup. Dan pintu itu besar. Sehingga malaikat penjaga pintu surga tidak pernah melihat wajah Rasul kita. Walaupun namanya sangat dikenal di langit, akan tetapi mereka tidak pernah bertemu wajah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Fa'akulu Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan, saya adalah Muhammad. Fa'akul. Berkata malaikat penjaga pintu surga, bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah agar tidak membukakan pintu ini kepada siapapun yang datang sebelum engkau datang. Kalau bukan engkau yang minta dibukakan pintu ini, aku dilarang untuk membukanya. Kecuali yang datang minta dibukakan adalah engkau Muhammad. Dari hadis ini, sebahagian para ulama ahli hadis membuat kesimpulan seluruh jalan ke surga adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan ke surga kecuali dengan cara mengikuti dan mencontoh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seluruh pintu surga itu Rasul yang minta dibukakan. Yang ingin sampai ke surga harus mengikuti beliau. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia sekarang ini. Dan semua kita tahu kita akan tinggalkan dunia ini. Semua kita tahu, bertambah satu hari, bertambah dekat kita kepada hari di mana kita harus meninggalkan dunia ini. Bertambah satu tahun, bertambah dekat kita dengan saat-saat di mana kita harus berpisah. Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu mengingat hari-hari itu. Rasulullah SAW bersabda, aktsiru dzikra hadhi min ladzat. Dan dalam riwayat lain dibaca oleh para ahli hadis, aktsiru dzikra hadhi min ladzat. Pakai dal dan bukan pakai dzal. Perbanyaklah wahai manusia mengingat hadhi min ladzat. Hadhim artinya qati', yang memutus. Perbanyaklah kalian untuk mengingat yang akan memutus seluruh kelezatan. Sementara hadin artinya muhlik, yang menghancurkan. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat hal yang akan menghancurkan kehidupan, kelezatan.

0: Semua kita sadar, kita akan sampai kepada hari itu, kita akan sampai kepada saat itu, dan semua kita akan meninggalkan dunia ini. Ke kampung yang sebenarnya. Karena ini bukan kampung yang hakiki. Ini hanya tempat persinggahan. Kampung yang sebenarnya Allah katakan di dalam Al-Quran adalah akhirat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sesungguhnya kampung akhirat dialah yang sebenar-benarnya kehidupan. Andai mereka mengetahui yang sebenarnya kehidupan adalah nanti di akhirat. Di sini hanyalah persinggahan sementara. Sementara adalah sebuah kalimat yang bisa saja ditafsirkan beraneka ragam soal panjang dan pendek. Semua manusia mengatakan saya hidup di sini. Semua orang yang beriman mengatakan saya hidup di dunia ini sementara. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang yang beriman, setiap orang Islam mengatakan bahwa hidupnya di dunia ini adalah sementara. Akan tetapi, tahukah kita kadar sementara dunia ini? Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memandangnya? Dan bagaimana Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memandangnya? Ada orang yang mengatakan dia hidup sementara. Akan tetapi sementara itu panjang sampai masa akhir. Saat untuk bertemu dengan kematian. Sehingga dia merasa hidup itu masih panjang. Walaupun panjang itu dalam makna tetap sementara. Ada saatnya dia akan tinggalkan ini dan berpindah. Yang pertama tentunya kalau belum datang kiamat ke alam barzakh. Kemudian dari alam barzakh ke alam akhirat. Barzakh artinya pembatas. Wa min wara'ihim barzakh. Ada alam barzakh, alam pemisah. Yang memisahkan antara dunia yang fana dengan akhirat yang abadi. Manakala kita melihat ayat-ayat Allah, kita akan menemukan hal yang sebentar itu, yang sementara itu, berapa takarannya. Dan kita akan terpana. Dan kita akan tercengang. Kita ambil contoh akhir daripada surat An-Nazi'at. Akhir daripada surat An-Nazi'at. Allah di dalam ayat ini menggambarkan kepada kita berapa sementaranya itu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka itu ketika nanti melihat hari akhirat, ketika kita bertemu dengan hari akhirat, saya dan Anda ada di sana pasti. Karena itu tidak akan mungkin di antara kita seorang pun yang absen. Wama hum anha bighaibin. Tidak akan ada di antara mereka yang absen untuk datang di hari akhirat dan berkumpul di hari akhirat di padang mahsyar. Ketika itu ka'annahum yauma yarawnaha, pada hari mereka telah menyaksikan akhirat itu, telah bertemu dengan akhirat itu, ka'annahum seolah-olah mereka lam yalbathu, tidak pernah menetap di dunia, illa 'ashiyatan aw duhaha, kecuali hanya di waktu sore atau di waktu pagi saja.
1: Apa yang terjadi?
0: Kenapa kita hidup di permukaan bumi ini sekarang merasa hidup kita begitu panjang? Sebagian orang tua kita yang hadir sekarang ini, kalau kita tanya, sudah berapa tahun di bumi?
1: Ia akan menjawab, wah sudah tua, sudah terlalu lama. Sudah 70 tahun, 60 tahun.
0: Atau mungkin remaja, pemuda yang berumur 20 tahun, dia akan mengira hidup nanti 40 tahun lagi, 50 tahun lagi. Sehingga dia gantungkan harapan yang begitu besar di masa tuanya. Ternyata ketika bertemu akhirat, seolah-olah mereka tinggal di dunia itu hanya waktu sore saja. Artinya apa? Tak cukup satu hari. Mana usia kita yang 60 tahun? Mana usia kita yang 70 tahun itu? Manusia memandang kita ini, memandang kata Allah, seolah-olah kita hidup hanya di waktu sore, hanya di waktu pagi. Itulah dia sementara itu. Umur kita yang ada di permukaan bumi itu, ketika kita bertemu dengan akhirat, umur kita di dunia seolah-olah kita yang hidup di waktu sore, di waktu pagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kita telah bertemu dengan hari akhirat, hari yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya, di mana ketika Allah tabaraka wa ta'ala bertanya kepada kita, setelah kita melihat hari akhirat yang sebenarnya, lalu Allah bertanya sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surat Al-Mu'minun, di akhir-akhir surat Al-Mu'minun, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, wahai manusia, berapa tahun kalian tinggal di permukaan bumi? Qalu, manusia menjawab, labithna yauman au ba'da yaumin. Kami hanya tinggal di bumi, kata manusia, satu hari. Atau yang lainnya menjawab, ba'da yaum, sebahagian hari. Tidak cukup satu hari, hanya sebahagiannya saja. Apa yang terjadi? Kenapa ketika manusia nanti ditanya oleh Allah, berapa tahun kalian tinggal di bumi, berapa tahun kalian tinggal di dunia, tak ada yang menjawab 60 tahun, tak ada yang menjawab 100 tahun, tak ada yang menjawab 30 tahun. Jawaban manusia di padang mahsyar, satu hari atau sebahagian hari. Maksud sebahagian hari, tak cukup satu hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita telah melihat hari yang sebenarnya, hari akhirat. Yang tadi kita katakan, dibacakan di dalam ayat, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat, dialah kehidupan yang sebenarnya. Kita telah bertemu dengan hari yang sebenarnya. Dan hari yang sebenarnya Allah katakan, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari yang sebenarnya di sisi Rabbmu nanti adalah bagaikan 1000 tahun dalam bilangan kalian, wahai manusia. Satu hari di akhirat, dan itu hari yang sebenarnya. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu panjangnya sama dengan bilangan manusia 1000 tahun. Sehingga kita, ketika kita bertemu dengan satu hari yang sebenarnya, lalu Allah bertanya kepada kita, berapa tahun kita hidup? Mampukah kita menjawab 50 tahun? Mampukah kita menjawab 45 tahun? Untuk mengatakan satu hari saja kita tidak sanggup. Terlalu panjang satu hari itu untuk kita mengatakan berapa umur kita di dunia. Maka kita akan menjawab sebahagian hari. Kenapa ada penduduk mahsyar yang menjawab satu hari? Karena umat terdahulu umur mereka 1000 tahun. Nabi Nuh alaihi salam termasuk generasi generasi pertama manusia. Allah berfirman tentang Nabi Nuh, falabitha fi qaumihi alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu menetap di kaumnya itu 1000 tahun kurang 50. 950 tahun. Nabi Adam berusia 1000 tahun. Maka ada penduduk mahsyar ketika dia hidup 1000 tahun, Allah bertanya, berapa tahun kalian tinggal di bumi? Tidak bisa menjawab 1 tahun, 2 tahun, apalagi 60 tahun. Yang hidupnya 1000 tahun di permukaan bumi menjawab 1 hari ya Rabb. Adapun kita, yang usia kita hanya 50 tahun. Gabungkan antara ayat ini dengan ayat di akhir surah An-Nazi'at tadi. Fahamlah kita apa yang terjadi. Kita semua bertemu dengan hari akhirat dan kita merasakan alangkah singkatnya umur kita yang 50 tahun, alangkah singkatnya umur kita yang 75 tahun. Saya mencoba untuk menghitung, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Seandainya di akhirat ini hanya berandai-andai, saya tidak tahu, tidak ada ilmu yang dalam hal ini secara Al-Quran dan hadis. Seandainya satu hari di akhirat itu sama dengan di dunia ini, hitungannya 24 jam dan masing-masing jam 60 menit. Ini hanya berandai-andai, mendekatkan pemahaman. Karena tidak ada keterangan bahwa itulah seperti itulah sistem waktu di akhirat dalam sehari dan semalam. Seandainya seperti itu, saya coba menghitung umur kita yang 50 tahun itu, ternyata kita hanya hidup 1 jam 12 menit. Silakan hitung. Itu yang berusia 50 tahun, dia hanya hidup dalam takaran jam akhirat. Seandainya sistem ajam di akhirat sama dengan sistem di dunia, kita hanya hidup 1 jam 12 menit. Yang berusia 100 tahun, dan alangkah sedikitnya orang yang mencapai usia 100 tahun, tinggal kali 2. Dia hanya hidup 2 jam 24 menit. Persis seperti yang Allah katakan, bagaikan waktu sore saja dan kemudian hilang sirna. Baik. Kalau kita tahu alangkah singkatnya usia kita di permukaan bumi, di akhirat nanti buah daripada usia yang singkat ini, hasil daripada pekerjaan kita di usia yang 1 jam 12 menit ini, di kampung yang hakiki dan abadi, salah satu di antara 2. Surga atau neraka. Tidak ada tempat yang ketiga. Dan semua ini kita imani dan kita yakini dan ada di dalam ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Pertanyaannya, kita akan apakan usia kita yang 1 jam 12 hari ini? Kemana mau kita giring umur kita yang sangat singkat ini? Kehidupan kita yang sangat sementara ini? Apakah piawai manusia-manusia yang hidup dalam kurun waktu yang sangat singkat, dalam kurun waktu yang sangat sementara, kemudian dengannya dia mendapatkan azab di akhirat yang kekal abadi? Na'udzubillah. Summa na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang yang menjual agamanya demi kenikmatan dunia dan menghancurkan akhiratnya. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Menjual agamanya hanya karena secuil kenikmatan dunia.
1: kata-kata abadi. Gampang kita ucapkan dengan lisan kita. Dan tidak bisa kita bayangkan dengan logika kita, apalagi kita rasakan. Apalagi kita rasakan di tengah deraan dan terpaan azab yang tiada tara. Kekal abadi. Berapa kekal abadi itu? 1 miliar tahun belum kekal kalau ada batas akhir. 1 triliun tahun belum kekal itu kalau masih ada batas akhir. Miliaran-miliaran tahun belum kekal kalau masih ada batas akhir. Dan bayangkan orang yang kekal di neraka Allah dalam hitungan miliaran tahun akhirat di dalam azab yang tidak pernah keluar dari dia. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Dan jangan terlalu yakin bahwa diri kita akan selamat dari sentuhan neraka. Karena orang-orang saleh yang bahkan mereka itu adalah orang yang direkomendasikan surga oleh Allah, tetap takut masuk neraka. Apalagi kita yang tidak ada jaminan selamat dari neraka. Jangan terlalu pede bahwa kita itu pasti selamat dari neraka. Wa niyadu billah. Kadang-kadang setan masuk di dalam hati kita. Membisikkan di dalam hati itu, tenang, tenang saja. Orang-orang seperti kamu ini gak bakalan ke neraka. Siapa yang menjamin? Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada di antara kita yang tidak kenal Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, penghafal hadis Nabi terbanyak dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Dan tidak ada orang sekarang yang belajar ilmu hadis kecuali mempelajari hadis dari riwayat sahabat Abu Hurairah. Berapa puluhan tahun pahala beliau mengalir karena menghafal hadis Nabi dan menyampaikan kepada generasi setelahnya. Generasi setelahnya menghafal dan menyampaikan kepada generasi setelahnya, sudah sampai ke kita sekarang lebih daripada 14 sahabat. Berapa jutaan, mungkin miliaran manusia yang belajar ilmu hadis dari Abu Hurairah. Berapa pahala Abu Hurairah? Ketika Abu Hurairah meninggal dunia, beliau menangis. Akan meninggal dunia beliau menangis. Dan ketika ditanyakan kepada beliau, "Ma yubki?" Apa yang membuat engkau menangis? Beliau mengatakan, "Bu'du safar wa qillatu zad." Yang aku tangiskan adalah panjangnya perjalanan akhirat dan sedikitnya bekalku yang bisa kubawa untuk perjalanan panjang itu. Itu Abu Hurairah, sahabat Nabi tercinta Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah Abu Hurairah itu, lalu kita bandingkan dengan diri kita dan amal kita, siapa kita dan apa amalan kita yang bisa setara dari Abu Hurairah? Setengah amalannya Abu Hurairah, seperempat amalannya Abu Hurairah pun tidak. Lalu dari mana datangnya setan mampu membisikkan ke dalam hati kita dan kita meyakini orang seperti saya ini aman? Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada jaminan keamanan untuk orang-orang seperti kita. Dan kalau ada yang merasakan aman dari sentuhan neraka, sungguh dia telah terperosok dalam jebakan setan yang sangat hebat. Karena orang yang merasa aman dari neraka, dia berani berbuat maksiat setelahnya. Apa yang akan kita katakan kepada orang-orang yang hanya hidup di permukaan bumi 1 jam 12 menit, lalu dia habiskan masa yang sangat singkat ini untuk menikmati dunia tanpa batas, tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah, tidak mau mendengarkan firman-firman ilahi, tidak mau diperintah dan dilarang oleh Allah, sehingga kemudian merasakan api yang kekal abadi? Alangkah beruntungnya manusia
0: yang walau hidup di permukaan bumi penuh dengan rasa pahit atau penuh dengan penganiayaan yang membutuhkan kesabaran, akan tapi itu berbuah manis menjadi penduduk surga, seperti yang dirasakan oleh satu keluarga, Yasir Al-Ansi bersama istrinya Sumayyah binti Khayyat dan anaknya Ammar ibnu Yasir. Di tengah penganiayaan oleh majikannya Abu Jahal, Ammar bin Hisham Al-Makhzumi, akan tetapi penganiayaan dunia yang mereka rasakan dan mereka bersabar berbuah apa yang dikatakan Rasul kepada mereka, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, tempat kalian janji Allah adalah surga. Mengetahui singkatnya hidup kita dan sangat pendeknya waktu kita hidup di permukaan bumi ini, dan di akhirat kelak di kehidupan yang kekal abadi ada dua tempat. Kalau tidak surga berarti neraka. Fahamlah kita bahwa waktu yang sangat singkat ini benar-benar gunakan semaksimal mungkin, ikhwani fiddin, akhawati fiddin, untuk mengejar akhirat itu, untuk mengejar surga di akhirat itu. Optimalkan waktu yang ada, usia yang singkat ini, kehidupan yang sangat secuil ini, hanya bagaikan waktu sore, sabar sesaat dari godaan-godaan syaitan dan godaan-godaan dunia. Biarkan manusia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia yang banyak, tapi dari jalan yang haram, dan kita bersabar dengan kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada kita sebatas yang Allah rezekikan dari hasil yang halal. Toh yang halal itu yang Allah karuniakan kepada kita sudah cukup untuk kehidupan kita, sudah cukup untuk kebutuhan kita. Tidaklah perlu kita kemudian ikut bersama mereka menikmati hasil yang haram, karena kita tahu itu akan menghalangi langkah kita ke surga. Orang mukmin hidup seperti yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. Dan raihlah, kejarlah dengan apa-apa yang Allah berikan kepadamu, kejar dengan itu ad-dar al-akhirah, kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia, jangan lupakan jatahmu di dunia. Ini firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat yang ke-77. Masih simak baik-baik. Mari renungkan ayat ini dalam-dalam. Allah katakan, wahai manusia, kejar dengan apa saja yang Allah telah berikan kepadamu kampung akhirat, surga. Kejar surga dengan apa? Bermodalkan apa kita mengejar surga? Bermodalkan apa yang telah Allah berikan kepadamu? Apa yang Allah berikan kepada kita? Banyak. Dan jadikan semuanya itu sarana yang bisa mengantarkan kita ke surga Allah. Jadikan semua itu wasilah. akan mengantarkan kita kepada ridho Allah dan surganya. Allah telah memberikan kepada kita mata. Raih surga Allah dengan mata kita. Gunakan mata itu untuk hal-hal yang akan mengantarkan kita ke surga. Allah memberikan kepada kita nikmat pendengaran. Kejar surga dengan pendengaran kita itu. Gunakan pendengaran itu untuk hal-hal yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Dan salah satu di antaranya adalah duduk di majelis taklim, mendengarkan ayat Allah dibacakan, disyarah, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dibacakan. Semoga Allah kumpulkan kita di surganya. Kita memiliki lisan, anugerah Allah. Gunakan lisan kita itu untuk mengantarkan kita ke surga Allah. Kita punya tangan, punya kaki. Gunakan kaki dan tangan itu untuk sarana yang akan mengantarkan kita kepada Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Kita punya harta, anugerah Allah. Gunakan harta kita itu menjadi sarana yang akan mengantarkan kita ke surga Allah. Kita punya istri, kita punya suami dan anak-anak, anugerah Allah. Jadikan istri kita, anak-anak kita, suami kita sarana yang akan mengantarkan kita kepada Allah, kepada surga Allah. Kita punya jabatan, jabatan itu anugerah Allah. Jangan sampai jabatan itu pula yang kemudian mencampakkan kita ke neraka. Kita hidup di tengah kaum muslimin yang kita tahu bagaimana carut marutnya kehidupan manusia. Yang kalau kita bicara apa yang telah dilakukan oleh manusia, kaum muslimin di zaman kita sekarang, kita hitung satu demi satu, kesalahan demi kesalahan, sampai subuh gak berhenti kita bicara. Saking banyaknya. Daripada kita berbicara hal itu, lebih baik kita berbicara bagaimana memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk mencapai kampung akhirat, mencapai surga Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kita punya kendaraan, gunakan kendaraan itu untuk sarana menuju surga. Seluruh yang Allah berikan kepadamu, fima ataka Allah. Kemudian Allah katakan, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupakan nasibmu dan jatahmu di dunia. Ini perintah Allah. Soal akhirat, kampung akhirat, kejar dan raih. Usahakan. Soal urusan dunia, jangan dilupakan. Sungguh kita telah hidup di tengah kaum muslimin. Pola hidup mereka terbalik. Pola hidup mereka terbalik, Bu. Kalau kita lihat apa yang mereka lakukan, mereka mengejar dunia, akhirat sekedar jangan lupa. Ini kehidupan mayoritas umat Islam sekarang. Kalau saya tidak salah dan saya tidak keliru menilai, kebanyakan orang sekarang yang dia kejar itu bukan kampung akhirat, yang dia kejar itu bukan surga. Terlihat dari pembicaraan mereka, terlihat dari perbuatan mereka, yang mereka kejar itu dunia, dunia dan dunia. Soal akhirat sekedar jangan lupa. Ini kebalik. Yang Allah suruh kejar itu kampung akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik untuk wahai manusia daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik, dan akhirat lebih kekal. Oleh karena itu sering orang tua yang ada komunikasi dengan anaknya sedang kuliah di luar kota, ketika menasihati anaknya, selalu perkataannya, nak, hati-hati kuliah, bapak dan
1: sudah susah-susah mencari rezeki di sini untuk membiayai kuliah engkau nak. Belajar baik-baik, jaga dirimu baik-baik di sana. Bapak dan ibu tidak bisa sering-sering melihat. Terus bicara urusan dunia, hati-hati kuliah, pulang dengan nilai terbaik dan semacamnya. Usahakan secepat mungkin selesai. Sudah selesai pembicaraan dunia baru kemudian, nak, jangan lupa sholat. Sholatnya jangan lupa, Pak. Apa enggak sebaiknya dibalik? Nah, sudah sholat belum? Pertanyaan pertama kita bukan kuliah, tapi sholat. Sukses dia kuliah, menjamin dia surga Allah. Kalau dia tidak sholat, menjadi orang yang rajin sholat 5 kali sehari dan semalam, dan sholatnya di masjid. Walaupun, ini walaupun, tentu kita tidak harapkan nilainya tidak begitu membanggakan. Orang tua harus bangga punya anak yang menjaga sholat 5 kali sehari dan semalam. Tidak sebaiknya kah kita seorang orang tua menanyakan bagaimana sholatmu? Kamu laki-laki, sholat di masjid adalah wajib. Kendaraan yang ayah belikan, kendaraan yang ibu belikan, parkirkan di rumah Allah 5 kali sehari semalam. Jangan lupa tiap hari membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 lembar. Jangan lupa sekali dalam sepekan engkau harus duduk di majelis taklim, kuatkan imanmu. Carilah teman-teman orang baik, nak. Di masa sekarang banyak orang-orang yang tidak baik. Hati-hati memilih teman dan kawan, jangan sampai engkau berteman dengan orang-orang yang akan menjerumuskanmu ke neraka. Hati-hati dengan apa yang kamu tonton, nak. Jangan sampai menonton hal yang dimurkai Allah. Baru yang terakhir, nak, jangan lupa pulang nanti bawa nilai komlot. Kenapa justru yang pertama itu kuliahnya, baru kemudian pesan agamanya terakhir? Karena begitulah pola kehidupan umat Islam kebanyakan. Allah menyuruh kita orientasikan akhirat, orientasikan surga. Ketika Allah menyuruh kita berlomba-lomba di dalam Al-Quran, tak ada perintah berlomba-lomba itu urusan dunia. Gak ada. Semuanya urusan akhirat. Semuanya urusan surga. Di dalam surah Ali Imran, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian wahai manusia menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Di dalam surah Al-Hadid, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan menuju surga. Di dalam surat Al-Mutaffifin, setelah Allah bicara surga, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal itulah hendaklah berlomba-lomba orang yang mau berlomba-lomba. Seluruh perlombaan di dalam surah Al-Maidah, fastabiqul khairat. Seluruh perlombaan-perlombaan di dalam Al-Quran, perlombaan menuju surga. Mana kita dari perlombaan itu? Kapan kita merasa berlomba dengan saudara kita untuk menjadi yang terbaik dalam urusan din, agama? Kapan kita ingin mengalahkan saudara kita yang lain dalam ketaatan? Pernahkah berlalu dalam hidup kita, kita melakukannya? Kita ingin menjadi yang terbaik di sini, kita ingin menjadi yang terbaik di sini dalam urusan din, menjadi yang terbaik dalam puasa, menjadi yang terbaik dalam penghafal Al-Quran, menjadi yang terbaik dalam sedekah, menjadi orang yang terbaik di dalam menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, menjadi yang terbaik dalam orang yang bersabar, menjadi yang terbaik dalam orang yang pemaaf. Banyak pintu ke surga Allah. Kapan kita berusaha menjadi orang yang terbaik dan kita dengannya berlomba-lomba dengan masyarakat yang ada di sekitar kita untuk menjadi yang terdepan dalam kebaikan itu? Itu perintah Allah. Kalau
0: lihat kehidupan para sahabat, murid Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, terlihat betul bahwa mereka itu saling berlomba-lomba. Dan kita nukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ketika Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia, memerintahkan kaum muslim untuk berinfak dan bersedekah, berkata Umar bin Khattab, hari ini aku akan berusaha mengalahkan Abu Bakar. Maka pulang ia ke rumah, dia ambil seluruh hartanya yang ada, diambilnya setengah dari harta yang ada, ingin menjadi yang terbaik dalam sedekah pada saat momen ketika Rasulullah menyuruh untuk bersedekah. Lalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, ini setengah hartaku yang ada. Itu ngomongnya enak itu, Pak. Praktiknya sulit itu. Pulang kita ke rumah, lihat berapa rekening kita, berapa emas yang kita punya, ambil setengah, infakkan. Artinya Umar benar-benar berlomba ingin menjadi yang terbaik pada saat ini. Kata Umar, saya ingin mengalahkan Abu Bakar, saya kalah terus oleh Abu Bakar. Lalu setelah memberikan setengah hartanya, Umar duduk di samping Rasul menunggu Abu Bakar, apa yang akan dia diperlakukan, apa yang akan dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tak lama kemudian Abu Bakar datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, ini semua hartaku yang ada. Kata Umar, semenjak itu saya tidak berani mengalahkan Abu Bakar. Tak pernah saya berhasil mengalahkan Abu Bakar. Utsman radhiyallahu anhu warda, pergi beliau berdagang. Perdagangan Quraisy yang masyhur, bahkan Allah kekal dalam Quran dengan surat tersendiri, li ila fi Quraisy ila fi rihlatas syita'i was-shaif. Kalau pergi itu berbulan-bulan. Lalu pulang dengan ratusan ekor unta, yang di atas unta itu ada perniagaan, ada makanan, ada segala macam kekayaan duniawi. Dan begitu melihat Madinah dalam keadaan paceklik, semuanya diinfakkan, semuanya disedekahkan. Itu sama dengan kita pergi sebuah proyek, kita tinggal di Garut, pergi ke Kalimantan, pergi ke Papua, melaksanakan sebuah proyek tender. Kita tinggal di sana 6 bulan, 5 bulan, 7 bulan, pulang sampai di Garut, semuanya kita infakkan kepada kaum muslimin, lengkap dengan modal-modalnya. Siapa yang bisa melakukannya kalau bukan orang yang berlomba-lomba seperti para sahabat? Kenapa mereka bisa melakukan itu? Kenapa mereka sanggup menjalankan itu? Mereka sudah menempel di hatinya bahwa urusan akhirat, wabtaghi fi ma ataka Allah, harus dikejar, ad-darul akhirah. Yang lain dengan Al-Qur'annya. Abdullah bin Amr bin As, saking inginnya mengejar akhirat, setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari khatam Al-Quran, sampai ke kepala telinga Rasul kita tercinta SAW berita bahwa Abdullah bin Amr bin As mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, dipanggil. Lalu ditanya, sampai berita kepada aku bahwa engkau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Kata Abdullah bin Amr, benar wahai Rasul, jangan lakukan. Cukup khatamkan Al-Quran itu sekali dalam 3 bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, ini atiku akhra min dhalik. Wahai Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Protes. Disuruh sekali 3 bulan enggak? Ya Rasulullah, saya mampu lebih daripada itu. Kenapa harus? Ya udah sekali dalam sebulan. Ya Rasulullah, ini atiku aksara min dhalik. Aku mampu lebih daripada itu. Sekali 10
1: 10 hari kata Nabi.
0: Yang ketiga kalinya dia katakan, ya Rasulullah, aku mampu lebih daripada itu.
1: Rasulullah SAW mengatakan sekali dalam 3 hari dan tidak ada yang lebih daripada itu.
0: Ketika Nabi telah mengatakan tidak ada yang lebih, berhenti sampai di situ.
1: Abdullah bin Amr bin As membaca Al-Quran 1 hari 10 juz.
0: Sampai akhir hayat. Ketika sudah tua, tentu semangatnya beda dengan kekuatan tenaga, beda dengan kekuatan ketika masih muda. Ini ceritanya Abdullah bin Amr bin As masih muda. Pemudanya sahabat.
1: Ketika sudah tua, urusan banyak, pekerjaan banyak, kesibukan mulai banyak, anak cucu dan yang lainnya, kekuatan juga sudah mulai tidak sekuat di waktu muda. Kata Abdullah bin Amr bin As, andai dulu aku terima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Apa maksud ini para ulama dalam biografi Abdullah bin Amr bin As? Maksudnya andai menghayal Abdullah bin Amr bin As, andai dulu menerima tawaran Rasul, tidak mengkhatamkan sekali dalam 3 hari, mungkin sekali dalam 10 hari, sekali dalam sebulan, sehingga di usia tua tidak terlalu berat. Namun beliau tidak mau berhenti. Beliau selalu mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Setiap hari itu 10 juz. Karena sifat beliau Abdullah bin Amr bin As tidak mau menukar amalan yang beliau amalkan di saat Rasul hidup. Ketika Rasul hidup, beliau membaca Al-Quran 10 juz. Dan kemudian Rasulullah wafat dan beliau membaca Al-Quran 10 juz. Dan beliau tidak mau merubah itu sampai akhir hayat. Walau terasa berat, tetap dijalankan. Oleh karena itu menghayal andai dulu diterima, tidak terlalu berat seperti yang sekarang. Tetapi semangat beliau untuk tetap mempertahankan ibadah yang beliau amalkan ketika Rasul hidup, dan dengan itu Rasul ridho kepada beliau, dipertahankan sampai akhir hayat.
1: Beginilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, hadirun hadirat rahimani wa rahimakumullah.
0: Terlihat bahwa mereka benar-benar hidup orientasinya adalah untuk kampung akhirat. Orientasinya untuk surga.
1: Lalu bagaimana dengan kita?
0: Apa yang telah kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? Sudahkah kita berhenti dari kebiasaan kita yang kita tahu itu haram? Itu haram kita tahu, bukan kita tidak tahu. Untuk mencapai akhirat, surga di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Sudahkah berani kita menolak sesuatu yang haram yang akan dihadiahkan kepada kita oleh manusia, dan kita tahu itu adalah kenikmatan dunia yang besar, akan tapi Allah tidak ridho kita menerimanya dan mengambilnya. Allah melarang kita. Lalu apa yang telah kita lakukan dari banyak sekali ibadah dan ketaatan yang dengannya kita berlomba menjadi yang terbaik?
1: Saya sering menasihati diri saya sendiri dan kaum muslimin dan muslimat dalam hal ini, hendaklah kita punya skill untuk ke surga Allah.
0: Ada sesuatu yang terbaik dari diri kita yang dengannya kita ingin mengalahkan semua orang yang ada di sekitar kita, yang itu kita berharap kita yang terbaik dalam poin itu, yang dengannya kita berhasil meraih ridho Allah, yang dengannya terbuka untuk kita pintu surga Allah tabaraka wa ta'ala. Di zaman sekarang, siapa yang menjadi terbaik dalam segala-galanya? Di dalam sholat yang terbaik, di dalam puasa yang terbaik, di dalam sedekah yang terbaik, di dalam kesabaran yang terbaik, di dalam pemaaf yang terbaik. Siapa sekarang yang mampu?
1: Tapi paling tidak, perhatikanlah kaum muslimin dan muslimat, apa ibadah yang mudah bagi kita?
0: Apa yang ibadah yang mudah bagi kita? Sebenarnya manusia ini punya kebiasaan yang berbeda-beda dalam kemudahan beribadah. Ada orang yang mudah baginya Al-Quran, sehingga dia menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran. Ada orang yang mudah baginya infak dan sedekah, sehingga ketika berinfak dia gampang berinfak dan bersedekahnya. Dan ada orang yang dan sedekah baginya berat, tapi mudah baginya berpuasa. Cari apa kebiasaan kita yang mudah bagi kita ketaatan, dan jadikan itu skill kita, dan jadikan kita orang terdepan dan terbaik dalam poin ini dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam rangka fastabiqul khairat, dalam rangka sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah, dalam rangka falyatanafasil mutanafisun, berlomba-lomba untuk sampai ke surga. Kalau rasanya bagi kita mudah menghafal Al-Qur'an, kita targetkan kita jadi orang yang terbaik dalam hafalan Al-Qur'an. Atau mudah bagi kita membacanya, jadikan orang terbaik, khatamkan 10 hari, 10 juz dalam 1 hari. Sambil menjaga toko, menjaga ruko, sambil mengawas, kita baca Al-Quran. Sambil istirahat, bersandar, membaca Al-Quran. Kalau yang mudah bagi kita adalah puasa, berusahalah menjadi orang yang terdepan dalam puasa. Dari orang-orang yang ada di sekitar kita, kalahkan mereka dengan puasa kita. Dan tidak perlu bertanya, kamu puasa berapa, saya berapa, gak perlu. Berlomba-lomba di dalam hal yang gaib. Dan kita ingin kita yang menjadi yang terdepan mengamalkan firman Allah, berlomba-lomba menuju surga. Karena kalau orientasi seperti ini tidak ada dalam kehidupan kita, kita akan hanyut dengan kebiasaan manusia yang ada di hadapan kita, di zaman kita tentang dunia, percayalah. Kalau kita tidak kuat punya motivasi sampai ke akhirat, sampai ke surga Allah, dan kita tidak tembus kambangkan motivasi ini, dan kita tidak jaga dan kita rawat, yang akan terjadi adalah kita akan mengikuti hal kebiasaan banyak masyarakat di tengah kita. Dan kalau sudah mengikuti kebiasaan orang yang ada, firman Allah tabaraka wa taala akan berlaku untuk kita, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia yang ada di permukaan dunia, yang ada adalah mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Seorang guru berpesan, seorang penuntut ilmu, dia harus tidak peduli dengan kebiasaan yang ada di zamannya. Tidak itu lagi yang dia pedulikan, orang sedang apa. Orang sekarang ramai membicarakan apa, ramai menghafalkan apa. Bukan itu lagi urusan pencinta-pencinta surga. Dia tidak akan ikut dengan kebanyakan manusia. Dia fokus kepada orientasi hidupnya. Menjadikan apa yang Allah berikan kepadanya sarana untuk sampai kepada ridho Allah dan surga Allah. Ini yang selalu kita pesankan kepada diri pribadi dan kaum muslimin. Cari skill kita untuk sampai ke surga Allah. Kalau untuk urusan di dunia sekarang, mencari rezeki di dunia, manusia sekarang sudah pakai skill. Kenapa tidak kita jadikan skill kita untuk mencapai surga Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau kita bisa dua, walillahilhamd, bisa tiga, alhamdulillah. Tapi paling tidak ada satu. Sahabat Nabi pun ketika mereka berlomba-lomba dan semua mereka berlomba-lomba, berbeda-beda antara satu dan yang lainnya. Yang paling banyak menghafal hadis Abu Hurairah. Yang paling paham ilmu faraid Zaid bin Thabit. Nabi mengatakan afradukum Zaid. Yang paling mengerti mengambil istinbat hukum halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal. A'lamu ummati bil halali wa harami Mu'adz bin Jabal. Yang paling pengasih dan penyayang dan pemaaf Abu Bakar. Umar adalah orang yang ditakuti syaitan. Lau salakta fajjan, la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Kalau engkau menempuh satu jalan, wahai Umar, syaitan akan mencari jalan yang bukan jalan yang kau tempuh. Uthman, orang yang malu kepadanya, malaikat-malaikat Allah. Ali, orang yang Nabi katakan kepadanya, kedudukanmu di sisiku bagaikan Harun di sisi Musa. Akan tetapi tidak ada Nabi setelah diriku. Berbeda-beda kehebatan para sahabat. Kalau sahabat saja yang terdepan di antara mereka berbeda-beda, demikian juga dengan kita. Tapi paling tidak ma'asyarul muslimin, cari-cari apa jalan ke surga yang kita paling gampang menjalankannya, yang paling mudah bagi hati kita. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang gampang baginya adalah puasa sunnah.
1: Ada orang yang gampang baginya bersedekah, ada yang gampang baginya sholat tahajud. Ada orang yang gampang baginya Al-Quran, mudah, sementara kalau disuruh puasa berat baginya, disuruh berinfak terasa berat. Maka jadilah orang yang terbaik dan terdepan dalam hal itu. Harapannya Allah tabaraka wa ta'ala melihat kita sebagai orang yang berlomba-lomba dan benar-benar disampaikan kita ke surganya tanpa singgah ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya sampai di sini materi yang bisa Anda sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadikan seluruh sarana kehidupan ini untuk mencapai surga Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan kita untuk merorientasikan hidup kita sampai ke surga Allah, dan menjadikan apa yang telah Allah berikan kepada kita daripada sarana hidup kita gunakan seluruhnya untuk mencapai surga Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Semoga Allah yang telah mengumpulkan jasmani kita dan jasad kita di masjid yang mulia ini, maka semoga Allah mengumpulkan juga jasad kita kelak di akhirat di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
4: Apa itu? Musibah agama kita.
5: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita yang umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
0: Waktu seolah-olah mengejarku ke garis finish kehidupan ini. Mau tidak mau, aku ditarik olehnya menuju akhir perjalanan hidupku. Lalu, apa yang aku dapatkan selama 40 tahun ini? Begitu banyak maksiat dalam catatan hidupku.
1: Bayangkan, Allah kasih umur sama engkau. Allah kasih rezeki sama engkau. Terus Allah kasih, kau tetap berbuat dosa. 40 tahun Allah kasih kesempatan kepada engkau berbuat dosa.
2: Masa kau gak kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala?

0: Apakah mesti ada waktu untukku memulai kembali mengejar keterlambatan diri ini dari ketaatan kepadamu, ya Allah?
1: Hanya Allah yang mampu mengeluarkan kita dari lumuran dosa dan maksiat. Mari kita sama-sama menengadahkan tangan kita ke langit, sembari kita menengadahkan hati kita ke sana. Di sana di atas arsy ada zat yang maha kuasa, maha mampu untuk memberikan kita taufik dan hidayah kepada taubatan nasuha. Hanya dia yang mampu, hanya dia yang bisa, hanya dia yang mengatur. Seriuskan hati kita. Kalau kita serius, dia tidak akan mungkin ingkar janji. Ya.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, "Rabbana taqabbal minna," wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini. "Innaka antas sami'ul 'alim," sesungguhnya engkau wahai Tuhan senantiasa mendengar segala macam perkataan kami dan senantiasa melihat segala macam amalan kami. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan pada ayat 128-nya doa Nabiullah Ibrahim. Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, "Rabbana waja'alna muslimaini lak," wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, anak beranak, muslimaini lak, daripada orang-orang yang berserah diri, pasrah, mengikhlaskan hanya untukmu semata. "Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak," dan jadikanlah pula keturunan kami, duhai Tuhan, umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, "Wa arina manasikana," dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. "Wa arina manasikana wa tub alaina," dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. "Innaka anta at-tawwabur rahim," sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, "Watub alaina innaka anta at-tawwabur rahim," wahai Tuhan, terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan, "Watub alaina," wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, berkorban membangun yakni rumah Allah subhanahu wa ta'ala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan, "Watub alaina," terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim, "Watub alaina," terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi, banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan, "Watub alaina," tapi mereka mengatakan, "Watub alaina, terimalah taubat kami, Allah." Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah SWT adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Iya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar astaghfirullah astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amalan dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan salatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas salat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami, terimalah taubat kami, semoga Engkau wahai Tuhan, Engkaulah zat yang Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat. Dan tidaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selainnya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam nabi Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Al-Qira'atul Qur'aniyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaqun alaih.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
4: Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana.
5: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir lahu.

0: dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.
2: Radio Roja.
3: للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
1: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: إذ قال

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: maklum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian, Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf, akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur, namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub alaihissalam, yang sangat mencintai Nabi Yusuf, sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayahinya selama ini, ayah yang membelanya selama ini, harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut, ternyata

Nah, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yasqi rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Waqala alladhi dhanna annahu najim minhum adzkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi Tuhanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wilihi fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idz auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah." Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut,

0: maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kaitaqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, "Benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara?" Kata sang menteri, "Seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik." Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwa segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
4: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
5: Ayatun min Al-Qur'an.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
3: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح ولا بأس أن يمسوه، لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. لمس المصحف، نعم.
4: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
5: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahil hamd wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagiannya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara, sebagiannya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz, cetakan mushaf yang perjuz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: A'udhu billahi minasyaitanir

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang,

Dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan sesudah mereka menang. Dan di hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.

Sebagai janji yang sebenar-benarnya dari Allah, Allah tidak akan menyalahi janjinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Rabbnya.

Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.

0: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah azab yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya.
1: Allah yabda'ul khalqa thumma yu'iduh thumma ilayhi turja'un.

0: Allah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dan pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam, berputus asa. Dan sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka, manusia bergolong-golongan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka di dalam taman syurga bergembira. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, Al-Quran, serta mendustakan menemui hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam siksaan, neraka.

Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan baginyalah segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kamu berada pada petang hari dan di waktu kamu berada di waktu zuhur.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Dan kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.

Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan, menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya, dan baginyalah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana.

0: Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. Apakah ada di antara hamba sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu? Maka kamu sama dengan mereka dalam hak mempergunakan rezeki itu. Kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.
1: بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan, maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? Dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

dengan kembali bertaubat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Rabbnya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebahagian dari mereka mempersekutukan Rabbnya, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kamu sekalian, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran, apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dan Dia pula yang menyempitkan rezeki itu? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

Maka, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keriduan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipatgandakan pahalanya.

Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah, adakan perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah.

Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal solih, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan.

Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebahagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan juga supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman.

Allah, dialah yang mengirim angin. Lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit, menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka, apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati. Sesungguhnya, Rabb yang berkuasa seperti demikian, benar-benar berkuasa menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin kepada tumbuh-tumbuhan, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, benar-benar tetaplah mereka sesudah itu menjadi orang yang ingkar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka itu berpaling membelakang.

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatan, dan kamu tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan melainkan kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa. Mereka tidak berdiam dalam kubur, melainkan sesaat saja. Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan dari kebenaran.

dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan kepada orang-orang yang kafir, sesungguhnya kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya. Maka, pada hari itu tidak bermanfaat lagi bagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan bertaubat lagi.

Dan sesungguhnya, telah kami buat dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya, jika kamu membawa kepada mereka suatu ayat, pastilah orang-orang yang kafir itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.

0: Demikianlah, Allah mengunci mati hati orang-orang yang tidak mau memahami. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar, dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal, dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa tawakal bisa bermakna at-tafwid wa taslim, menyerahkan, ya. Ats-tsiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hanya Allah semata yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya. Agamanya, tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya, menyala-nyala yang begitu besar, ya, Ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhi'ana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril, ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan. Ini yang janjikan Rasulullah. Dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar. Mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin. Dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang. Dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka. Tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi mengatakan la adwa wala tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70,000 daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya adalah sifat mereka wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimurkan Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Undayan Mutiara Nasihat. Undayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم.
4: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.
4: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Sungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, setiap orang ingin hidup bahagia. Setiap manusia menambahkan kehidupannya penuh dengan kedamaian, ketenangan dalam menjalani semua urusan-urusannya dalam kehidupan di dunia. Tetapi tahukah kita bahwa sebenarnya kebahagiaan kita itu dekat, cuman kita yang kurang memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, menyebut namanya, mempelajari petunjuk dan mengamalkannya, maka hati manusia akan menjadi tenang, jiwanya akan menjadi damai. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman, apa jaminannya? Apa keutamaannya? Maka sungguh kami akan berikan untuknya kehidupan yang indah, yang penuh dengan kebahagiaan, kedamaian di dunia. Dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan yang lebih baik baginya daripada apa yang dikerjakannya di dunia. Subhanallah, Al-Quran sumber kebahagiaan kita. Taat kepada Allah, belajar petunjuknya, mengamalkannya, sumber kebahagiaan yang sangat dekat dalam kehidupan kita. Cuma kita kurang memanfaatkannya. Coba camkan ucapan dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal beliau yang berikut ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sewaktu beliau mengatakan, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah." Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalam sorga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Apakah arti sorga dunia? Arti sorga dunia yang beliau maksudkan adalah kenikmatan, kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, kedamaian hati ketika seseorang belajar petunjuk Allah, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupannya. Inilah yang namanya kenikmatan sorga yang beliau ungkapkan dengan istilah sorga dunia. Yang barang siapa belum merasakannya di dunia, dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Berarti kenikmatan yang akan didapatkan oleh manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala di sorganya nanti tergantung dari kenikmatan yang dirasakannya sewaktu di dunia ketika dia belajar petunjuk Allah, belajar tentang keimanan, belajar tauhid, belajar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengamalkannya dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala kebaikan untuk diri kita dan untuk semua kaum muslimin dengan taufik dan karunia-Nya. Walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
2: Wan-najmi idza hawa.
3: Demi bintang ketika terbenam.
2: Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ.
3: Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya.

Ucapannya itu tiada lain, hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, sedang dia berada di ufuk yang tinggi.

0: Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. Maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak dua ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan.
1: Ma kadzaba al-fu'ad ma ra'a afatumarunahu 'ala ma yara.
0: Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu, musyrikin Mekah, hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?

0: Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
1: Iz yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha.
0: Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya.
1: Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra afara'aytumul

Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan?

0: Itu tidak lain, hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
1: أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى.
0: Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.

dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya.

Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.

maka berpalinglah, hai Muhammad, dari orang yang berpaling dari peringatan kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya. Dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga.

yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.

Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Quran serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi? Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang khaib sehingga dia mengetahui apa yang dikatakan?

Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? Yaitu, bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya.

kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan segala sesuatu. Dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan.

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan dari air mani apabila dipancarkan, dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, kebangkitan sesudah mati.

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan, dan bahwasanya Dialah Tuhan yang memiliki bintang syiar, dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Ad yang pertama dan kaum Tsamud, maka tidak seorang pun yang ditinggalkannya hidup. Dan kaum Nuh sebelum itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka.

dan negeri-negeri kaum Lut yang telah dihancurkan Allah. Lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya. Maka terhadap nikmat Tuhanmu, yang manakah kamu ragu-ragu? Ini Muhammad adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang telah terdahulu.

0: setelah dekat terjadinya hari kiamat, tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah. Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia.
1: Subhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. La ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim, artinya Al-Quran. Kemudian ada juga menafsirkan Al-Islam, ada juga menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, tidak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu bil ladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus saleh atau sudah jelas dari Quran, enggak ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus saleh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu perjalanan Isra dan Mi'raj ya telah diperlihatkan kepada beliau api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uritun nar wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa." Telah diperlihatkan kepadaku neraka dan aku lihat kebanyakan penghuninya adalah wanita. Para sahabiat atau para wanita yang mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ayakfurna billah? Apakah mereka wanita-wanita itu masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa taala?" Nabi mengatakan, "La, tidak. Walakin yakfurnal ashir." Akan tapi mereka durhaka kepada suami mereka. Mereka durhaka melawan kepada suami mereka. Wayakfurnal ihsan, dan mereka mengkufuri, mengingkari kebaikan-kebaikan jasa-jasa suami mereka. Ya hingga apabila kamu, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka, lalu mereka melihat sesuatu yang tidak berkenan pada diri kamu, maka mereka akan mengatakan, "Aku tidak melihat kebaikan pada dirimu sama sekali." Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan salah satu penyebab kaum wanita banyak menghuni neraka, yaitu mereka suka kufur, mereka suka berbuat durhaka kepada suami-suami mereka. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan betapa besar hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran li ahadin ayasjuda li ahadin la amartu al mar'ah an tasjuda li zaujiha." Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku akan perintahkan ya seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya tentunya tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain. Ini menunjukkan ya betapa besar hak seorang suami atas istri, hak suami yang mesti ditunaikan oleh seorang istri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan kepada kaum wanita agar tidak mengabaikan dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suami-suami mereka. Dalam satu hadis, ada seorang wanita yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk satu keperluan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memenuhi kebutuhannya, keperluannya. Nah, setelah itu Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu? Yaitu bagaimana muamalahmu terhadap suamimu?" Maka ia menjawab, perempuan itu menjawab, "Aku senantiasa melayani. Aku senantiasa melayani suamiku semampu yang aku dapat lakukan." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Unzuri aina anti minhu." Coba perhatikan bagaimana kedudukanmu di sisi suamimu. "Fa innahu jannatuki wa naruki." Karena suamimu itu merupakan surga bagimu ataupun neraka bagimu. Yaitu suamimu bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam surga dan bisa menjadi penyebab engkau masuk ke dalam neraka. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa berpesan ya kepada kita semua ya khususnya kepada kaum wanita agar melaksanakan hak-hak ya hak terutama hak suami. Karena ketika mereka telah berumah tangga maka tanggung jawab itu telah berpindah ya dari ibu bapa mereka kepada suami mereka. Suami adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri seorang istri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kaum wanita ya bahwa itulah penyebab mereka banyak masuk ke dalam neraka, yaitu karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Di dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqallu sakinil jannah an-nisa. Penghuni surga yang paling sedikit adalah wanita. Maka dari itu hendak

0: dari pintu manapun yang engkau suka. Kita lihat wanita-wanita di antara mereka, ya, tentunya sudah rajin mengerjakan sholat lima waktu. Mereka mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Dan mereka juga menjaga kesucian dirinya. Mereka bukanlah wanita-wanita jalang yang mengumbar aurat. Mereka adalah wanita-wanita yang taat. Sholat lima waktu, puasa bulan Ramadan. Ya, akan tapi sayang, ya satu saja, kebanyakan wanita tidak dapat menahan dirinya, yaitu bersikap baik kepada suami-suami mereka. Menaati suami. Ya, ini adalah perkara yang paling berat bagi seorang istri. Ya, perkara yang paling berat bagi seorang istri itu menaati suami. Tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Karena ketaatan kepada suami ini hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah, kalaulah suami kita memerintahkan kita kepada perkara yang ma'ruf, maka janganlah kita merasa enggan, ya, atau engkar ataupun tidak menaati apa yang telah disuruhnya atau diperintahkannya. Karena adalah peluang bagi kita untuk masuk surga. Menaati suami itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, tidaklah begitu berat sebenarnya menaati suami ini, apalagi suami itu adalah orang yang kita cintai. Ya, orang yang dekat dengan kita, orang yang menyayangi kita, ya. Maka sudah selayaknya bagi kaum wanita ataupun para istri untuk ya benar-benar ya meluapkan segala rasa kasih sayang kepada suami dengan cara menaatinya, ya, dengan cara ya mengurus dan berkhidmat untuknya di dalam hal-hal kebaikan dan ma'ruf. Ya, sungguh ini adalah suatu peluang bagi kita untuk masuk surga, yaitu kita mengerjakan sholat lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, ya, kemudian kita menjaga kesucian diri kita, lalu kita menaati suami kita, maka itu adalah satu peluang bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, apabila kita gagal di dalam bab ini, ya, maka nerakalah yang telah ya menanti kita. Nerakalah yang telah menanti kita. Ingatlah bahwasanya suami kita itu ibarat surga kita ataupun neraka bagi kita. Bisa menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga Allah dan bisa juga menjadi penyebab kita tersungkur masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Maka dari itu saya berpesan kepada kaum muslimat, ya, kepada para wanita, khususnya kepada para istri, agar dapat menjaga muamalahnya, ya, perilakunya kepada suami-suami mereka. Ingatlah bahwasanya suami kita itu adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita, orang yang telah berbanyak berjasa, memberikan segala kebaikan, ya, memenuhi segala kebutuhan kita, menjaga dan melindungi kita. Maka ya hendaklah kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam menaati suami-suami kita, ya, menaati suami kita. Nah, demikianlah para pemirsa yang berbahagia, khususnya pada kaum wanita, ya, hendaknya ya pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi saudariku sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban ini, yaitu menaati suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Mudah-mudahan suami kita itu menjadi sebab bagi kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjadi penyebab kita tersungkur ke dalam api neraka. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Nurun minal Qur'an.
3: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
4: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya,

0: Berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang beriman, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah anda tahu bahwasanya iblis la'anatullah alaih suatu saat akan menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati-hati manusia, yang akan menyentuh hati-hati para pengikutnya? Kapan khutbah tersebut akan disampaikan oleh iblis? Pada saat yang sangat mengerikan, pada hari yang sangat menegangkan, pada saat di mana neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waji'a yawma idzin bi jahannam, yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Tatkala neraka jahannam didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dihadirkan dan dilihat oleh para pengikut iblis tatkala itu. Dan tatkala itu mereka pun yatadhakkarul insan, setiap mereka akan ingat seluruh apa yang pernah mereka lakukan. Wa anna lahu dzikra, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi tidak ada faedahnya tatkala itu, ya, penyesalan mereka tatkala mereka ingat dosa-dosa mereka, tidak ada harapan yang akan Allah berikan kepada mereka. Ikhwatul iman, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang khutbah iblis tersebut dalam firman-Nya, wa qala syaitanu lamma qudhiya al-amr, inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya syaitan, sang iblis, dia berkhutbah tatkala Allah subhanahu wa ta'ala telah menghisap seluruh hamba, telah diputuskan perkaranya, tatkala penduduk surga telah dikumpulkan dan penduduk neraka telah dikumpulkan bersama iblis. Apa kata iblis? Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, idza kana yaumul qiyamah qama iblisu khatiban ala mimbarin minan nar. Jika datang hari kiamat, yaitu tatkala setelah ditegakkan hisab pengadilan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka iblis pun berdiri di atas sebuah mimbar yang terbuat dari neraka jahannam, berkhutbah, menyampaikan satu khutbah yang sangat menyentuh hati para pengikutnya tatkala di hadapan mereka neraka jahannam. Apa kata iblis? Inna allaha wa'adakum wa'adal haq. Sungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa'akhlaftukum. Adapun aku telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku ingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Dan aku tidak punya kuasa kepada kalian sama sekali, kecuali aku hanya sekedar menyeru kalian, mengajak kalian, dan kalian memenuhi panggilanku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kata iblis, jangan kalian mencelaku, celalah kalian diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari neraka jahannam, dan kalian pun tidak bisa menyelamatkan aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Bahkan aku sungguhnya kafir kepada kesyirikan yang kalian lakukan. Inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Dan ketahuilah orang-orang yang zalim, bagi mereka azab yang pedih. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan orang-orang yang beriman, udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan dalam surga-surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku seiman, lihatlah bagaimana khutbah iblis, isi khutbah iblis yang disampaikan kepada pengikutnya, yang tatkala itu mereka pun menangis mendengar khutbah iblis. Hati mereka tersentuh. Tidak pernah mereka mendengar khutbah yang seperti ini, dan tidak mereka pernah sadar mendengar khutbah selama mereka di dunia. Terlalu banyak nasihat, khutbah yang disampaikan oleh para da'i, para ustaz, namun tidak menyentuh mereka, tidak menyentuh hati mereka, tidak membuat mata mereka menangis. Namun tatkala hari kiamat, tatkala mereka mendengar khutbah pimpinan mereka, iblis la'natullah alaih, maka mereka pun sadar Mereka tahu bahwasanya selama ini mereka telah diperdaya oleh iblis yang telah menjerumuskan mereka dalam neraka jahanam. Iblis dalam khutbahnya berlepas diri dari kesalahannya. Dia mengatakan, saya telah menjanjikan kepada kalian dan saya mengingkari janjiku. Dan dia mengatakan pula, jangan kalian cela diriku, kalian cela diri kalian sendiri. Saya hanya mengajak kalian dan kalian mengikuti. Tidak ada yang bisa saya lakukan bagi kalian. Kalian tidak bisa menolongku, apalagi saya tidak bisa menolong kalian untuk keluar dari neraka jahanam. Iblis berlepas diri dari para pengikutnya. Dan ini merupakan kehinaan dan kesedihan yang amat parah yang dirasakan oleh para pengikut iblis. Bagaimana tidak? Pimpinan mereka yang mereka harapkan akan menolong mereka, ternyata berlepas diri. Dan ternyata ikut diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini diungkapkan kapan? Tatkala neraka jahanam di hadapan mereka. Maut, siksaan, nyalan api neraka nampak di hadapan mereka. Iblis mengatakan, jangan kalian mencelaku, celalah diri kalian sendiri. Bahkan iblis mengatakan, inna kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya sesungguhnya ingkar dengan kesyirikan kalian. Selama ini saya hanya menipu kalian. Kalian kenapa ikut? Saya sekedar mengajak, kenapa kalian ikut? Celah diri kalian sendiri. Yang lebih menyedihkan lagi, setelah iblis tidak mau disalahkan, iblis menyatakan, inna zalimina lahum adzabun alim. Sungguhnya orang-orang yang zalim, seperti kalian dan saya, kata iblis, lahum adzabun alim. Bagi mereka adab yang pedih. Bagaimana tidak sedih hati-hati mereka, para pengikut iblis. Yang lebih menyedihkan lagi, sebagaimana perkataan sebagian salaf, setelah itu iblis mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, wa udkhilal ladzina amanu wa amilus shalihati jannat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga-surga Allah. Betapa tidak sedih para pengikut iblis tatkala mereka tahu mereka bakalan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu bahwasanya ada manusia yang lain, kelompok yang lain yang akan bahagia kekal abadi dalam surga-surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman. Inilah khutbah iblis yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Semoga saya dan anda tidak pernah mendengarkan khutbah ini. Karena khutbah ini hanya didengar oleh para penghuni neraka. Khutbah yang membuat mengalir air mata. Khutbah yang membuat sadarnya mereka. Akan tapi, anna lahu dzikra. Penyesalan tersebut, kesadaran tersebut tidak ada manfaatnya. Jangan sampai kita di dunia tidak bisa tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat dan khutbah-khutbah para da'i. Dan hanya bisa tersentuh hati kita tatkala mendengar khutbah iblis. Wal'iyadu billah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita seluruhnya dari neraka jahannam. Dan menyelamatkan kita seluruhnya dari tipu daya iblis yang senantiasa tidak henti-hentinya berusaha menjerumuskan kita. Agar bisa menemani dia di neraka jahannam kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Muttafaqun alaihi.
4: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه.
4: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'kulu bishimal fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal rawahu Muslim.
4: Bir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
7: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
6: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
7: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
6: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
7: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
6: Saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
7: Kita menjadi hamba.

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: Illa biiznillah.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalba.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Dia selalu merasa kurang.
2: Dia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya dia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhubon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis. فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala habad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, pendengar radio Roja dimanapun anda bisa menyimak siaran kami. Kita memuji serta bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga kami dapat kembali menyapa antum semuanya dalam kebahagiaan, dalam rasa syukur dan doa. Dan semoga pertemuan kita diberkahi Allah, mendapatkan kebaikan, karena Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan setiap pelajaran-pelajaran yang kita hadirkan ke ruang darah anda. Salawat dan salam semoga terlimpah serta tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Di awal pertemuan ini kami hadirkan informasi berkaitan dengan kajian Ustadz Mubarak Bamualim LCMHI Hafidhullah Ta'ala. Beliau berhalangan untuk kembali secara langsung menyampaikan pembahasan kitab yang rutin disampaikan, Minatul Alimi Raqib Fi Fawaidil Ahadis Sahih Targhib wa Tarhib. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian telah kami rekam bersama beliau di pertemuan yang telah lalu, perintah untuk berpegang teguh terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna ahsanal hadits kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja, televisi radio Roja dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib yang saya namakan dengan Minnatu Al-Alimil Raqib, sebuah anugerah dari Allah Maha Pengasih lagi Maha Memantau manusia, atas nikmat yang diberikan kepada kita untuk bisa menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dengan fawaidnya dari kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kalau dari buku asli Sahih At-Targhib At-Tarhib, itu hadis nomor ke-39. Sedangkan nomor urutan yang ada dalam kitab kami ini nomor urutan 25. Kata Imam Al-Mundhiri rahimahullah taala, waruya an Jubair ibn Mut'im, hadis yang ke-24 An Abi Shuraih Al-Khuza'i qal kharaja 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama faqal abshiru alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah qalu bala qala inna hadzal qur'ana sababun tarfuhu biyadillah وطرفه بأيديك وبأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. Kata Abu Syuraih Al-Khuzai, beliau salah seorang sahabat Nabi SAW, para ulama mengatakan lahu suhbatun, beliau pernah bertemu dan bersahabat dengan Nabi SAW. Nazala al-Madinata, beliau tinggal di kota Madinah sampai meninggal pada tahun 68 Hijriah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau Abu Syuraih, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, yakni dari rumah beliau menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, abshiru, berita gembira untuk kamu sekalian. Alaysa tashhaduna an la ilaha illallah? Bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah? Wa anni Rasulullah, dan kalian telah bersaksi bahwasanya aku, yaitu Muhammad, adalah Rasul utusan Allah. Qalu bala, para sahabat menjawab, iya, yakni kami bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Qal, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana sababun, sesungguhnya Quran ini ibarat penyambung, ya, tarfuhu biyadillah, Al-Qur'an ini adalah penyambung sebab yang menghubungkan seorang hamba dengan Allah Ta'ala. Tarfuhu biyadillah, ya, ujungnya atau salah satu ujungnya, ya, di tangan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya yang lain berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya, yakni kepada Al-Qur'anul Karim. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abadan, karena sungguhnya selama kalian berpegang teguh kepada Al-Qur'an, kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selamanya. Kalian tidak akan tersesat dan tidak akan binasa selama kalian berpegang dan tidak akan binasa selamanya selama kalian berpegang teguh kepada ini, kepadanya, kepada Al-Qur'anul Karim. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, ya, di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang jayyid, sanad yang baik. Kemudian hadis yang berikutnya, ini ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Wa ruwiya an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qal, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Juhfati, pernah suatu ketika kami berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah tempat yang namanya Al-Juhfah. Fa kharaja alaina, maka kemudian beliau muncul, datang menemui kami. Faqal, lalu beliau bersabda, alaysa tashhaduna an la ilaha illallah wa anni Rasulullah, bukankah kalian bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya aku Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa annal Qur'ana jaa min indillah, dan bukankah kalian telah bersaksi bahwasanya Al-Qur'an itu benar-benar datangnya dari Allah? Qulna na'am, kata para sahabat, iya, kami bersaksi. Qal, maka kata beliau, fa'abshiru, maka berita gembira untuk kamu sekalian. Fa inna hadzal Qur'an tarfuhu biyadillah, karena sungguhnya Al-Qur'an ini ujungnya berada pada di tangan Allah. Watarfuhu biaidikum, dan ujungnya satu berada di tangan-tangan kalian. Fatamassaku bihi, maka berpegang teguhlah kalian kepadanya. Wala tuhlaku, dan kalian tidak akan dibinasakan. Walan tadillu ba'dahu abadan, dan kalian tidak akan tersesat selamanya setelah kalian berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada Al-Quran ini. Jadi ini adalah peringatan atau perintah dari Nabi alaihissalatu wassalam untuk berpegang teguh kepada kepada Al-Quranul Karim. Dan dua hadis ini, ya, hadis Abu Syuraih dan hadis Jubair bin Mut'im, menjelaskan kepada kita tentang berita gembira. Al-bisharatu liman syahida wa amana. Berita gembira bagi orang-orang yang bersaksi dan orang-orang yang beriman bi annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang-orang yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Ini persaksian pertama dan dia adalah merupakan rukun Islam yang pertama. Dan seorang bersaksi, beriman, bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Maka berita gembira bagi mereka. Berita gembira bagi mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, al-bisharatu liman tamassaka bil-Quran. Berita gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quranul Karim. Tilawatan, watadabburan, wa amalan. Yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Yang senantiasa bertadabbur. Membaca sambil memahami kandungan Al-Quranul Karim. Wa amalan, dan mereka mengerjakan ya, aturan-aturan Al-Quranul Karim. Bisyarah, berita gembira bagi mereka. Jadi tidak sekadar membaca, tapi bertadabur, merenungkan ayat-ayatnya, kandungannya, ya, kemudian juga mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quranul Karim. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, al-Imam Ibnu Qayyim berkata, Al-Quranul Karim huwa al-fariqu baina al-huda wa al-dalal. Bahwa Al-Quranul Karim dialah pembeda. Dia pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Wal ghayyi war rasyad, dan dia pembeda antara ya penyimpangan dan petunjuk. Ya. Wasyakki wal yaqin, dan Al-Qur'anul Karim adalah pembeda antara yang meragukan dan yang meyakinkan. Ya. Anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kita membacanya sambil bertadabbur, memahami kandungannya, merenungkan maknanya, mengamalkan kandungannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi. Dan kita anzalahu linaqra'ahu tadabburan. Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kita membaca dengan bertadabbur. Wa nata'ammaluhu tabassuran, dan agar kita berta'ammul, mencermati betul makna dari atau kandungan Al-Quran ini. Tabassuran, ta'ammulan, ya, tadabburan, dengan bertadabbur. Wa nas'adu bihi tadhakkuran, ya, dan kita bahagia dengan Al-Quran ini tatkala kita bertadhakkur, membaca, menghafal, mengingatkan kandungannya, mengingatkan kandungannya. Ya, ini akan bahagia, akan tenang jiwa ini. Wa nahmiluhu ala ahsani wujuhihi wa ma'anihi, dan kita membawa Al-Quran ini kepada makna yang terbaik. Ya, kepada kandungan dan makna-makna yang terbaik. Wa nusaddiqu bihi, dan kita membenarkannya. Wa najtahidu ala iqamati awamirihi wa nawahihi, dan kita berupaya maksimal untuk bisa melaksanakan, menegakkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Al-Quranul Karim. Hikmah dari diturunkannya Al-Quranul Karim, dia adalah kitab Al-Huda, kitab petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita annal Qur'ana kalamullah ghairu makhluq, bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Allah berbicara. Ya. Allah yang berbicara akan Al-Qur'an ini, dan dia bukan makhluk Allah sebagaimana dikatakan oleh sebagian ahlul kalam yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah makhluk. Allah ciptakan di satu tempat, kemudian diwahyukan, diberikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pendapat yang menyimpang dari yang hak. Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an bukan ciptaan Allah, tapi Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah yang berbicara. Ya. Allah yang berbicara, Allah tidak bisu. Ya. Kalau saja manusia yang bisu itu cacat dan tercela dalam pandangan manusia. Falillahil mathalul a'la. Maka perumpamaan yang lebih dari itu, ya, apalagi Allah Ta'ala. Ya. Allah berbicara, tapi jangan ditanya bagaimana Allah berbicara. Jangan dibayang-bayangkan seperti berbicaranya manusia, seperti bicaranya kita. Ya. Laisa kamitslihi syai'un wa was-sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Ya, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Intinya Al-Qur'anul Karim bukan makhluk ciptaan Allah. Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah. Tidak sebagaimana pendapat mereka firqah-firqah yang menyimpang dari kelompok Ahlus Sunnah.

berhadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Wajib beriman. Tetapi kita tidak diwajibkan mengetahui bagaimana Allah turun. Ya, ke langit yang terdekat. Pada sepertiga malam terakhir. Maka semua hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Kita menetapkannya. Dengan tidak mentakwilkannya. Dengan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Dengan tidak menggambarkan bagaimananya. Bagaimana sifat itu tidak. Karena akal kita tidak mungkin sampai ke situ. Jangankan tentang sifat Allah. Ya, sesuatu benda yang ada dalam diri kita, yang ada dalam tubuh kita. Dia bersama kita setiap saat. Ya, kita tidur, dia tidur. Kita berjalan, dia berjalan. Ya, kita diam, dia diam. Benda berada dalam diri kita. Itu kita tidak tahu bagaimana dia. Yaitu roh kita. Siapa yang bisa menjelaskan tentang roh yang ada dalam jasadnya? Tidak ada seorang pun. Padahal benda itu ada dalam diri kita. Roh dan nyawa itu ada dalam diri kita. Kita tidak tahu seperti apa roh itu. Seperti apa benda yang namanya nyawa dan roh itu. Ya. Maka bagaimana mungkin kita mengetahui tentang Allah Ta'ala? Yang sifat-sifatnya. Bagaimananya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Ya. Kalau saja sesuatu yang ada dalam diri kita, kita tidak tahu. Wa yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad SAW. Ya. Tentang ruh. Gimana sih ruh itu? Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menjawab. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka yang bertanya. Bahwa urusan ruh adalah urusan Tuhanku. Urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ya, maka kewajiban kita sebagai orang muslim mukmin, muslimah mukminah. Dalam hal berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Wajib mengimaninya. Wajib menetapkannya. Tidak usah dibayangkan. Seperti apa. Bagaimana. Ya, itu bukan urusan kita. Tetapi kita berkeyakinan. Apa yang Allah beritahukan dalam Al-Quranul Karim tentang dirinya, tentang sifatnya. Dan apa yang diberitahukan oleh Nabi SAW tentang Allah. Sifat-sifatnya. Atau apa saja yang diberitahukan Nabi SAW. Dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah. Kita wajib beriman kepadanya. Dan jangan kita mengotak-atik sifat-sifat itu dengan otak-otak kita yang sempit. Ya. Dengan otak-otak kita ini yang bisa lupa dan lalai. Ya. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sam'an wa ta'atan. Allahumma amanna amanna bika ya Allah. Kami beriman pada engkau ya Allah. Dan beriman pada Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beriman kepada apa yang Allah beritahukan. Jadi Allah Ta'ala berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Jangan ditanya. Jangan ditanya. Ini adalah hal yang di luar jangkauan akal kita. Tidak bisa kita bayangkan. Ya. Jadi Al-Quranul Karim adalah kalamullah. Ghairu makhluk. Dia bukan makhluk Allah. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah turun di Al-Quran ini. Dan kepada Allah kembalinya Al-Quran ini. Wa wasifatun min sifatihi ta'ala. Dan dia adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah. Itu berbicara. Wasifatuhu ta'ala kama yaliku bikamalihi wa 'azamatihi. Dan sifat-sifat Allah itu ya sesuai dengan kebesaran, kesempurnaan, keagungan Allah Ta'ala. La tushbihu sifatil bashar. Sifat-sifat Allah itu tidak sama atau tidak menyerupai sifat-sifat makhluknya. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini. Dari dua hadis ini. Yaitu. Wujubu tamassuki bil Qur'anil Karim. Kewajiban kita untuk bertamassuk berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Fa innahu hablullahil matin. Karena Al-Quranul Karim adalah tali agama Allah yang amat kokoh. Kemudian Al-Quranul Karim aslu nizamil alam wa nudmihi.

Ya, bahwa Al-Quranul Karim adalah pada hakikatnya merupakan landasan bagi semua aturan-aturan yang ada di alam semesta ini. Wal-Quranul Karim wal-asimu minad-dalali wal-halak. Dan Al-Quranul Karim apabila dikerjakan, diamalkan oleh manusia, maka dia adalah pelindung manusia dari kesesatan dan dari kebinasaan. Faman tamassaka bi ta'alimil Qur'an falan yahlaka walan yadhilla abadan. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran, aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, maka dia tidak akan binasa dan tidak akan tersesat selamanya. Qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Dominallahu liman qara al-Qur'an. Allah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'anul Karim, yakni dengan memahaminya, la yadillu fid dunya, dia tidak akan tersesat di dunia ini. Wala yashqa fil akhirati, dan dia tidak akan celaka di akhirat kelak. Thumma qara'a, kemudian Abdullah bin Abbas membaca firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Thaha ayat 123. Allah berfirman, "Famanittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, ya, dia tidak akan tersesat di dunia, wala yashqa, dan tidak akan celaka di akhirat. Ini perkataan Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, dan perkataan beliau adalah hak sesuai dengan apa yang beliau nukil dari Al-Qur'anul Karim. Hadis yang berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotaba an-nasa fi hajjatil wada'. Pernah suatu ketika pada waktu haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pidato, nasihat-nasihat, ya, kepada mereka yang hadir mengikuti haji, mengikuti ibadah haji bersama Rasulullah SAW. Faqal, maka beliau bersabda, ya, dalam khutbatul wada, dalam penyampaian beliau tentang, ya, ketika khutbatul wada, ya, kata beliau SAW, faqal, ya'isa syaitanu bi'an yu'abada bi'ardikum. Sungguh, syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri, di bumi kalian ini, di tanah kalian ini. Jadi syaitan putus asa, tidak bisa lagi merayu manusia setelah diutusnya Nabi SAW. Ya, tidak bisa lagi dia menipu manusia untuk menyembah dia, syaitan. Ya, dia putus asa. Dengan turunnya Al-Quran, dengan turun diutusnya Nabi SAW. Qad ya'isa syaitanu bi'an yu'bada bi'ardikum. Syaitan telah putus asa untuk dia disembah di negeri kalian ini. Walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dhalika. Tapi dia, syaitan itu, ridho kalau dia ditaati dalam hal yang lain selain menyembah. Dia ditaati, dia itu ridho. Ya. Walakinnahu radhiya an yuta'a fi ma siwa dhalika mimma tuhaqiruna min a'malikum. Jadi syaitan itu, dia ridho kalau dia ditaati, ya, selain menyembah dia, karena sudah putus asa dari menyembah dia, tapi hal-hal yang lain, amal-amal yang lain, mimma tuhaqiruna min a'malikum, dari amal-amal yang kalian anggap kecil, dari dosa-dosa yang kalian anggap kecil, dia pun ridho syaitan itu kalian lakukan meskipun tidak menyembah dia. Ya. Fahdharu ya ayuhan nas. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, maka waspadalah wahai manusia. Waspadalah dari godaan dan bisikan syaitan. Ya. Inni qataraktu fikum ma in tasatum bihi falan tadillu abadan kitaballahi wa sunnat nabiyhi. Kemudian kata Nabi alaihi
Salatu wassalam, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kamu sekalian, di tengah-tengah kamu sekalian, ma ini ta'sa'tum bihi, sesuatu. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, falam tadillu, kalian tidak akan tersesat abadan selamanya. Kalian tidak akan tersesat selamanya. Kitab Allahi wa sunnata nabiyihi, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah nabinya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Al-Hakim, Al-Imam Al-Albani mengatakan hadis ini hadis sahih. Jadi hadis Abdullah bin Abbas ini menjelaskan kepada kita pertama tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada haji wada. Haji wada itu adalah haji yang dilakukan atau ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekali seumur hidup beliau. Pertama dan terakhir Nabi SAW hanya mengerjakan satu kali ibadah haji. Ya, kemudian beliau menyampaikan haji apa? Khutbah wada. Khutbah seakan-akan beliau akan berpisah dengan para sahabatnya. Karena beliau hanya ibadah haji satu kali saja seumur hidup. Dan itu hikmahnya besar. Ya. Hikmahnya besar. Seandainya Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali, mungkin akan ada pendapat yang mengatakan bahwa wajib haji itu dua kali. Ya. Itu misalnya demikian. Jadi hikmah dari Allah memutuskan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam beliau melakukan ibadah haji yang satu kali seumur hidup, ini satu hal yang hikmah yang besar di balik itu semuanya. Makanya seorang hamba, seorang mukmin, seorang mukminah muslim muslimah, yaitu haji yang wajib baginya, bagi mereka yang mampu, hanya satu kali seumur hidup. Adapun selebihnya yang kedua, ketiga, keempat itu adalah hukumnya sunnah, tidak lagi wajib. Nah, di dalam forum manusia yang demikian banyaknya, An-Nabi alaihi salatu wassalam beliau menjadikan kesempatan ibadah haji beliau yang beliau lakukan itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyampaikan hal-hal yang beliau diperintahkan Allah untuk menyampaikannya. Itu di waktu haji, haji wada. Nah, di antara yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu informasi tentang syaitan, tentang iblis dan bala tentaranya. Bahwa iblis sudah putus asa. Syaitan putus asa. Untuk dia disembah di Jazirah Arab. Dia putus asa. Tetapi syaitan itu ridho untuk menggoda manusia agar berbuat maksiat-maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Walakinahu radhiya an yuta'a. Dia ridho kalau dia ditaati dalam bermaksiat. Walaupun tidak sampai kepada menyembah dia, menyembah syaitan. Ya, tapi taat kepadanya. Maka janganlah seorang menggampangkan masalah perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Ini bagian dari upaya syaitan untuk mencelakakan seorang hamba. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, fahdharu ya ayuhannas, maka hati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari upaya syaitan untuk menjerumuskan kalian ke dalam maksiat pada Allah Ta'ala. Meskipun tidak sampai kepada penyembahan kepada syaitan. Ya, tapi maksiat pada Allah Ta'ala. Itu dia sudah ridho syaitan itu. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kita pesan tentang ada peninggalan yang beliau tinggalkan untuk umatnya. Yaitu dua peninggalan beliau, Al-Quran dan Sunnah.
siapa yang berpegang teguh kepadanya Quran dan sunnah ini, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan tidak akan celaka. Selama dia berpegang kepada Al-Quran dan sunnah tersebut. Makanya hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah, anna syaitana asabahul ya'su ba'da intisyaril Islam. Bahwa syaitan itu ya sudah tertimpa keputusasaan setelah Islam ini menyebar di mana-mana. Dia sudah putus asa. Kemudian yang kedua, bahwa syaitan ridha kalau dia ditaati dan diikuti oleh manusia ya dalam hal-hal di bawah syirik. Karena perbuatan dosa itu yang paling besar adalah syirik pada Allah Ta'ala. Ya. Ini dosa syirik yang paling besar. Nah sekarang kalau misalnya syaitan tidak bisa menjadikan seorang hamba syirik pada Allah Ta'ala, maka dia akan berupaya untuk manusia itu, hamba itu melakukan dosa-dosa besar lainnya. Ya, selain syirik. Zina, minum khamar, judi, dan yang lainnya. Jadi dari dosa-dosa besar. Dia ridho untuk menjerumuskan manusia ke dalam dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga, hadis yang kita dengar tadi mengandung perintah al-amru bitamassuk wal-i'tisam bil-kitab wa sunnah. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahuma hablullahil matin. Karena Al-Qur'an ya dan sunnah adalah tali agama Allah. Ya. Dan Al-Qur'an dan sunnah Allah menunjuki hamba-hambanya ke jalan yang lurus. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quranul Karim dalam surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki yang paling lurus. Ini kepada jalan yang paling lurus. Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbaik. Itu yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam suluk, pilihan Al-Quran adalah yang terbaik. Ya. Petunjuk Al-Quran adalah yang terbaik dari semua ya, bentuk-bentuk kebaikan. Maka petunjuk Al-Quran itu yang terbaik. Ya. Baik dalam ajaran akidahnya, menyuruh kita untuk bertauhid pada Allah Ta'ala, agar tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dalam hal ibadah, ya kita diajarkan oleh Al-Quranul Karim ibadah yang paling baik, ya salat, puasa, zakat, haji, itu terbaik. Ya. Jadi Al-Quran menunjuki manusia kepada yang terbaik. Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam, wa yubashshirul mu'minina. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dan Al-Qur'an memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu mereka yang mengamalkan amal-amal soleh. Anna lahum ajran ajran kabira. Bahwa bagi mereka pahala yang besar. Kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi juga menunjukkan yang terbaik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Surat Asy-Syura ayat ke-52. Ya. Pada penghujung ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki, yakni manusia, kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman, petunjuk terbaik menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila
dipahami secara benar, diamalkan secara benar, karena ada firqah-firqah, kelompok-kelompok yang memahami Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ucapan, ungkapan yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad. Perkataan Imam Syafi'i, ya, kita ini yang mengatakan bermadhab Syafi'i, mengikuti Syafi'i rahimahullah Muhammad bin Idris, camkan dan dengarkan kalimat ini. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Allah. Ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a an rasulillah, dan aku beriman kepada Rasulullah itu Muhammad SAW, dan aku beriman kepada apa yang datangnya dari Rasulullah. Ala muradi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata-kata beliau ini adalah pedoman dalam kita memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Karena Al-Qur'an dan Sunnah tidak bisa dipahami sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan tidak boleh memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman kita, dengan hawa nafsu kita, dengan selera kita, dengan kemauan kita. Tidak. Ya, tetapi dengan alama aradallah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan. Dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa ma jaa'a rasulillah ala muradi rasulillah. Ya, ungkapan yang luar biasa indahnya, patut dicatat dengan tinta emas perkataan Imam Syafi'i ini, untuk diamalkan, dicamkan, ya, apalagi oleh mereka, ya, yang mengatakan kami bermadzhab Syafi'i, ya, camkan perkataan Imam Syafi'i ini. Agar kita betul-betul mengikuti imam kita. Ya, tidak sekedar pengakuan-pengakuan, tapi coba wujudkan. Ya, apa yang dipahami oleh beliau, apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i terhadap pengikutnya atau orang-orang yang mengikuti beliau, agar mereka mengikuti tuntunan Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, at-tahdzir min ta'ati syaitan. Kita diingatkan agar waspada. Jangan sampai kita menaati syaitan. Fi saghairid dhunub wal ma'asi, baik dalam hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil, apalagi yang besar. Ya. Li'annaha la tazalu bil 'abdi. Karena syaitan akan terus menggoda, merayu hamba-hamba Allah. Hatta tuhlikahu, sampai dia itu mencelakakan manusia. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Ya. Kama ja'a al-khabar. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwa Rasulullah sallallahu berkata kepada Aisyah Ummul Mukminin, ya, wanita yang suci di dunia dan suci di akhirat. Beliau dikatakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ya Aish, wahai Aisyah, ya, iyaki wa muhaqqiratid dhunub, waspadalah engkau wahai Aisyah dari dosa-dosa kecil. Ya. Fa inna laha minallahi taliban, karena sungguhnya dosa kecil itu pun akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Akan ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Nah, ini peringatan dari Nabi Sallam kepada Ummul Mukminin, ya.
Saya katakan beliau wanita suci di dunia. Karena Allah yang mensucikan beliau dari tuduhan-tuduhan orang-orang munafikin. Ya. Dan yang mengikuti orang-orang munafikin yang hidup sampai saat ini. Yang mengatakan bahwa beliau adalah, bahwa beliau berzina. Ya. Allah mensucikan beliau di dunia ini. Dan turunnya Al-Quranul Karim, Surah An-Nur. Ya. Puluhan ayat Allah turunkan untuk membersihkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian suci di akhirat. Mengapa saya katakan suci di akhirat? Ketika Nabi alaihissalam bersabda, menginformasikan kepada kita tentang keadaan manusia di hari kiamat kelak. Ya, innakum tub'atsuna uratan, ya, hufatan uratan ghurla. Sesungguhnya kalian nanti di hari kiamat kelak akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak berkhitan. Mendengar hadis ini, spontan wanita suci ini, Aisyah Ummul Mukminin mengatakan, ya sawata, bagaimana dengan auratku ya Rasulullah? Bayangkan wanita suci ini mengatakan demikian. Beliau tidak ribut dengan bagaimana hisabnya di hari kiamat kelak. Bagaimana keadaan beliau di hari kiamat kelak. Yang pertama beliau ingat ketika Nabi SAW mengatakan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan dalam keadaan tidak khitan. Beliau mengatakan, auratku ya Rasulullah. Betapa sucinya manusia ini. Maka sungguh laknatullah kepada orang-orang yang menuduh Aisyah Ummul Mukminin sebagai wanita yang telah berbuat zina. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat mereka. Tidak boleh ragu tentang masalah ini. Ini akidah kita tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita suci. Di dunia disucikan oleh Allah taala dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di akhirat beliau Aisyah radhiyallahu anha bertanya pertama kali, bagaimana auratku ya Rasulullah? Kalau kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Semoga Allah meridhai beliau dan masukkan beliau dalam surga Allah bersama istri-istri Nabi SAW yang lainnya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, wujubut tamassuki bil Qur'ani was sunnah. Kewajiban berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna bihi najatan min ad-dhalali waz-zayg anil haqq. Dan bahwasanya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW adalah merupakan keselamatan dari kesesatan dan keselamatan dari penyimpangan dari kebenaran. Seorang berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah, dia tidak akan tersesat. Dan dia tidak akan menyimpang dari jalan yang hak. Hadis yang berikutnya. An Abis ibn Rabi'ah qol. Dari Abis bin Rabi'ah beliau berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar. Beliau mencium Hajar Aswad. Wa yaqul, dan Umar ketika mencium Hajar Aswad mengatakan, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui bahwasanya engkau, kamu batu ini adalah batu. Jadi beliau mengatakan pada Hajar Aswad bahwa kamu ini adalah batu. La tadurru wa la tanfa'. Kamu tidak bisa memberikan madarat dan kamu tidak bisa memberikan manfaat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maqabbaltuka. Aku tidak akan menciummu. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya.
Nah, Aish bin Rabi'ah yang meriwayatkan hadis ini, ya, beliau ini seorang yang tinggal di Kufah, hidup di zaman Rasulullah SAW, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru beliau kemudian mendengarkan Islam dan masuk Islam. Makanya disebut dengan Muhadram. Itu orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, tapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka kemudian memeluk Islam. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhoi. Ya, An-Nakhoi ini satu, An-Nakhoi itu satu kori, satu desa yang ada di negeri Yaman. Ini Abis bin Rabi'ah An-Nakhoi. Beliau banyak meriwayatkan juga beberapa hadis dari An-Nabi, dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, dari Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, ya, dan yang lainnya. Nah, beliau mengatakan, ya, ketika entah ini umroh atau haji, beliau melihat, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad. Karena memang kita disunahkan kalau umroh ketika tawaf atau haji juga ketika tawaf, kita dianjurkan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Ya, kalau tidak bisa, ya jangan memaksakan diri kita untuk berdesak-desaan dengan manusia yang banyak di sekeliling Ka'bah itu, karena hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Ya, itu hanya hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan satu kalimat, ya, yang menunjukkan iman beliau, ya, yang menunjukkan kecerdasan beliau radhiyallahu anhu. Kata Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka Hajar." Sesungguhnya aku ini tahu betul bahwa kamu ini batu. Ya. Kamu ini batu. La tadurru wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberikan bahaya kepada aku, madharat kepada aku, dan juga tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Loh, apa penyebab aku menciummu? Ya, beliau menyebutkan, kenapa beliau mencium Hajar Aswad? Walau la anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi agama ini adalah mengikuti. Ya. Agama ini mengikuti. Bukan mengada-ngada. Ya. Umar bin Khattab mengapa cium Hajar Aswad? Padahal beliau tahu bahwa Hajar Aswad ini tidak akan mencelakakan, tidak akan memberi manfaat. Ya, tidak akan memberi mencelakakan dan tidak akan memberi manfaat. Tetapi karena beliau melihat Rasulullah SAW itu mencium Hajar Aswad, maka beliau ikut. Ya. Maka agama ini adalah mengikuti. Ya. Oleh karena itu agama yang terbaik adalah mengikuti. Dan tidak mengada-ngada. Ya, tidak mengada-ngada. Karena apa? Agama ini sudah sempurna. Ya. Agama ini sudah sempurna, sudah cukup. Ya, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Itu Islam. Kalau dunia belum cukup, dunia masih terus berkembang. Ya, maka ada penemuan-penemuan yang baru dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang selama tidak bertentangan dengan agama, dibolehkan kita menggunakannya. Itu manfaat. Ya, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi substansi agama sudah sempurna. Tidak perlu ditambahi, tidak perlu dikurangi. Ya. Jadi agama ini mengikuti. Ada hal-hal juga yang perlu kami ingatkan dalam masalah ini. Ada sebagian jamaah umroh, ya, atau haji, itu ketika melewati rukun Yamani, mereka cium. Padahal tidak cium. Rukun Yamani itu hanya diusap. Ya. Rukun Yamani itu hanya diusap dan tidak dicium. Tangan yang mengusap rukun Yamani pun tidak dicium, tidak. Jadi cukup mengusap. Ya. Itu kalau rukun Yamani. Ya, maka orang-orang yang mencium rukun Yamani itu tidak sesuai sebetulnya. Ya.